0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Ya, terus saja layan dengar di Tengah FM Show Pagi, Yayi dan juga Farah sekarang ini.
3: Sedang temani anda waktu ini dan tengokkan ada peraturan baru tau Piala Dunia.
2: Peraturan baru.
3: Ya, sebab ini boleh kekang pembaziran kan. Kalau tengok kan, pelaksanaan peraturan baru ni dia boleh kekang pembaziran masa.
2: Satu untung.
3: Ya, jadi ini macam satu pencapaian besar jugalah FIFA tahun ni. Dia sekaligus bila macam tu kan, dia boleh meningkatkan tempo permainan.
2: Kita drama tu kurang lah.
3: Kan?
2: Drama-drama di peringkat antarabangsa. Tapi drama tak drama pun saksikan. Kerana sekarang ini perjuangan di antara kelompok 32 tu nak merayakkan diri pasukan negara masing-masing untuk beralih ke dalam kelompok 16. Dan juga kalau setakat perlawanan yang terkini lah, pasukan yang sah ke pusingan 16 terbaik ini Kanada, Maghribi, Paraguay. Yang ni kalau sebut ni Farah nak menjerit ni. Brazil. No way.
3: Samba.
2: Saya rasa nak nangis ah.
3: Nak nangis. Kenapa pula?
2: Jerman
3: akhirnya tersungkur. Tak macam nangis pun.
2: Tak ada lah.
3: Jerman kenapa?
2: Jerman akhirnya tersungkur juga. Juara 4 kali. Tapi itulah.
3: Bersabarlah.
2: Itu nama
3: resam dunia.
2: Jadi saya nak pilih yang mana ni?
3: Awak dah kalah dah. Awak kena pilih Brazil je sekarang.
2: Kuat lebih.
3: Saya pasti.
2: Berapa dapat payment ni?
3: Belum kita tahu.
2: Okey, tapi tak apalah. Saksikan kegiatannya menerusi saluran RTM di TV OK, di Sukan Plus dan juga di platform streaming secara langsung.
3: Hari ini 1 Julai.
2: Ya, aksesi perlawanan banyak lagi akan berlangsung hari ini.
3: Betul, Perancis Sweden, Ivory Coast malam tadi kan. Lepas tu Mexico, Ecuador. Lagi-lagi England dan juga the Congo.
2: Jadi yang kita akan saksikannya Mexico untuk pagi ni tengah berlawan ke dan juga England dan juga Congo lah pada pukul 11 pagi nanti, 11 malam. Malam ni okey.
3: 12 malam.
2: 11. Oh, 12
3: Brazil
2: malam.
3: Brazil 2-1 Jepun. Ayu Razi kata betul.
2: Perancis 3-0 memenangkan
3: Brazil
2: Sweden.
3: Berjaya menumpas paskan squad samurai biru.
2: Dia kan. Saya aku je lah. Kalau kita aku je lah. Kan? Tapi tak apalah. Nama pun perlawanan dan juga kita tak boleh menjangkakan sesuatu. Banyak cerita-cerita sebenarnya. Negara daripada negara-negara pertama masuk pun boleh seimbangkan perlawanan. Boleh menjadikan gol yang ada. Jadi itulah kekuatan di luar jangka.
3: Itulah mengenai bola sepak kan. Boleh jadi satu suara, satu sorakan tau. Beramai-ramai cakap gol. Itu unik dia tu. Tapi kan kita ada topik pagi hari ni. Cik-cik pagi kita.
2: Itulah.
3: Kita dah melalut panjang ni.
2: Tak apa. Okey, baik. Okey, kita nak bincang pagi ni tentang ni lah. Benda ni tentang sikap.
3: Sikap.
2: Sikap yang terzahir ataupun sikap yang tak dizahirkan.
3: Okey.
2: Tapi kadang-kadang nampak tu macam menzahirkan sesuatu. Cerita tentang rendah diri ataupun menunjuk sebenarnya.
3: Contohnya ayat macam mana je kita nak kata dia ni merendah diri ke dia ni menunjuk kan? Mari kita bincangkan hari ini perkataannya adalah humble brag ataupun kita katakan sebagai rendah diri ataupun nak menunjuk kan? Contohnya Ayi, Farah ni malas sikit. Masa zaman study dulu dok belajar mana pun.
2: Okey.
3: Kadang tertidur lah kelas. Tapi alhamdulillah lah straight A.
2: Malas sikit.
3: Dia mula-mula dia start dengan rendah diri. Saya ni malas. Kalau cikgu ngajar pun kadang tertidur. Sebab malas lewat main game. Jadi pergi sekolah ataupun masuk kelas tu. Kat college kat U tu jadi ngatuk. Tapi alhamdulillah lah straight A. Dekan.
2: Contoh. Kalau saya sejawab, baguslah. Memang cerdik asal.
3: Cerdik
2: asal. Nak macam mana?
3: Kita ni kadang-kadang lebih jujur, ikhlas dengan kerjaan kita ataupun kita kena ada cara nak kongsi pencapaian kita.
2: Biar pencapaian berbicara ke ataupun biar kita berbicara.
3: Jadi ceritakan kisah anda pula tentang rendah diri atau menunjuk kot-kot ada cerita di sendiri ke kawan-kawan sekeliling ke pernah mengalami situasi ni ke ataupun nak komen mengenai ini. Boleh je. Ini kita ada yang pertama komen ni.
2: Daripada?
3: Syahrul.
2: Ah, ya.
3: Yeah. Nak riak-riak, nak humble-humble. Ai, susah je sekarang. Tak boleh ke, DJ?
2: Itu dia. Nak riak-riak, nak humble-humble.
3: Ayu Razi kata dekat TikTok kita, saya pun berendah diri. Awak pula nak macam mana?
2: Okey. Saya tengah mencari ni.
3: Oh, ya. Yeah. Tu WhatsApp banyak tu.
2: Okey. Metodologi pula saya nak baca.
3: Jangan.
2: Okey.
3: Ada saya bagi link tu.
2: Okey. Baik. Mana je? Okey. Saya kalau bab merendah diri ni, memang selalu sangat merendah diri. Sebab sampaikan hilang keyakinan diri.
3: Sampai hilang keyakinan diri, ya? Bahaya tu. Okey, Ika Rosa kata, saya bukan tak ambuh tegur. Saya ni jenis merendah diri. Tiba-tiba, awak jat diri awak tinggi atap.
2: Pula dah. Setinggi mana atap dia pergi tu. Aduh, hai. Baik, kalau ada lagi nak kongsikan, boleh kongsikan dengan kami. Ketalian pun boleh kot.
3: Okey, 6235330, 6238330.
2: Okey, di talian kita. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayin.
3: Ya.
4: Ni Cik Noh Liga ke Mama?
2: Cik Noh. Apa khabar Cik Noh?
4: Alhamdulillah.
3: Bermangat sikit. Cik Noh sihat Cik Noh?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Seadanya.
3: Ya, kita mulakan pagi ini dengan senaman pagi dimulakan oleh coach kita, Coach Ayi.
2: Betul dia. Baik,
4: Cik Noh. Betul tak nak hari ni dengar
3: Ayi? Ya ke? Jadi Coach Ayi nak ajar kita senaman pagi dulu sebelum kita ke topik kita. Kita nak mulakan macam mana ni Ayi?
2: Serangan apa tak apa? Senaman
3: bukan
2: pagi.
3: Bukan serangan ya, senaman.
2: Serangan bola.
3: Serangan lain.
2: Senangan yang pertama.
3: Serangan lagi lah. Kenapa ni?
2: Tak tahulah kenapa. Dia senang je.
3: Sebab angkat tengok Cik
2: Noh
3: ke?
2: Kanan goyang. Jatuh tangan kanan, duduk diam. Senaman tadi kau. Okeylah. Cik Noh. Kalau ayat tentang merendah diri. Merendah diri ke nak menunjuk sebenarnya? Ada cerita nak kongsi?
3: Silakan.
4: Ada juga sebetulnya bukan merendah diri nak menunjuk. Ada juga merendah diri nak lawan orang yang meninggi diri, terlajak lari sangat.

0: Kadang-kadang dia ni act sangat. Jadi dia pandang kita ni terlalu tak apa ni, macam pakarlah dari luar tubuh. Ataupun kita ni tak guna.
1: Macam orang lain tak hebat macam dia lah.
0: Tak hebat macam dia. Sedangkan dari segi masukkan contoh, oh bukan main. Tapi apabila kita makan, kawan-kawan makan, tak terasa mana pun sedap kita pula dari segi gitunya.
1: Oh, maknanya ni dari segi masukkan lah ni cerita dia ni.
0: Bukan dari segi masukkan. Dia banyak, Farah. Apabila kita duduk dalam situasi ataupun bergaul banyak ni banyak kita tu dari segi pekerjaan ke apa ke itulah, akhirnya kita akan menunjukkan skill kita pula lah. Kita tapi tak tu mana kita tak saya sekadar ni je lah boleh, ataupun dari segi masakan dah jemput lah main makan rumah, tapi lauk simple je. Tapi simple-simple kita buat yang lebih tu lagi lah. Begitu juga dari segi pekerjaan. Kita tak boleh nak tu mana, insyaAllah lah. Kita cuba buat masa, ikut masa ni dok dam biasa kalau hari biasa. Tapi insyaAllah saya cuba siapkan dalam masa sekian-sekian. Misalnya kita orang bagi dalam masa minggu ni nak kena hantar, tapi kita buat, kita kerja juga masa tu, kita percepatkan. Dua hari kita boleh hantar.
1: Macam tu.
0: Tamparan yang hebat lah, dia akan terasa apa yang dia tu tu. Jangan pandang rendah kepada seseorang yang nampaknya tak tu.
1: Macam biasa-biasa tapi luar biasa, biasa kan Cik Noh?
0: Luar biasa. Jangan kita menyentuh jari ke orang je. Sebab 4 jari lagi tu mana?
2: Baik kita balik.
0: Itulah, minta maaf bukan belebel ya.
1: Ya, dok. Kita tak anggap belebel. Kita seronok dengar ni.
2: Motivasi
1: dengar.
2: Pagi.
1: Betul. Kita setuju.
0: Kita muhasabah diri kita juga.
1: Memang ada berlaku situasi macam ni Cik Noh. Terbaik Cik Noh.
2: Terima kasih.
0: Okey, gitu je.
1: Okey. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Ayu Razid bagi tahu kita tadi kurang jelas suara tadi. Okey, kita dah betulkan. Okey, jelas eh?
2: Ya.
1: Ni tiba-tiba ni siapa ni? Mencuit kemarahan ni?
2: Mencuit kemarahan dah kenapa pula?
1: Ni luar hantar ni. Saya tak suka macam ni.
2: Okey.
1: Dia kata nama dia Syed Johan. Farah, perlawanan akan datang. Brazil 1, Norway 2.
2: Jangkaan.
1: Dia boleh mencetuskan kemarahan benda-benda macam ni tau. Kalau saya kata Brazil menang, menanglah.
2: Tak, dia kena bayar macam ni.
1: Macam mana?
2: Brazil ni bukan hebat sangat.
1: Tolong
2: Nanti tu.
1: Tak boleh.
2: Ayat macam ni, contoh.
1: Mana boleh contoh?
2: Brazil tak hebat sangat. Tapi Piala Dunia tak pernah miss masuk.
1: Itu
2: merendah diri ke?
1: Bagus, awak memang jadi kawan saya.
2: Merendah diri ke apa tu? Okey, contoh lah tu.
1: Itulah kita panggil tadi, rendah diri. Tapi kadang-kadang macam nak tunjuk
2: kan. Dalam mana tu. Okey, apa pun. Lepas ni boleh kongsikan lagi. Kita layankan dulu lagu daripada Fadis Anah juga masih dari Air Titik Kebatu.
1: Okey, Terengganu FM.
2: Mesra Ceria.

0: Alah, aku tanya je. Ha. Bukan apa, macam biasalah. Kita kan banyak job sekarang ni. Kalau kita laku, tolonglah isi minyak tu.
1: Isi minyak, isi minyak. Isi minyak kat Elio.
0: Alamir ya Allah.
2: Ni mangga kebo je.
1: Jangan lepas tu
3: aku. Aku tengok je pokok ni.
0: Aku tengok tu. Aku cakap sikit ada je benda selih Allah.
1: Baru ni pula. Banyak kau. Yesu isi minyak, isi minyak. Piti wiji ke. Kita tak boleh kita bakal nak bayar lagi. Ya. Kata uang pun. Mana cukup pinjam nak pun sekalian.
0: Allah, dah ambil IC ni Allah.
1: IC mana dah cukup
0: Dah pun aku cerita. Kena turun dah kan minyak dia
1: naik. Turun warna naik sama.
0: Benda mu ni aku cerita kau. Aku susah pun aku bandung anak buah aku di sopan.
3: Siapa dah tahu color.
1: Apa beli benda cekap pun kau.
0: Okey, ni aku kabur boleh. Mula sama tengok muka aku je nak marah. Aku disabar je kamu.
2: Tengok,
0: tengok. Kau kan, diesel kena turun dah lah ni.
1: Turun bila?
2: Start bila?
0: Start satu bulan lah.
2: Hari ni satu jula. Tak jula-jula.
1: Berapa rias cerita?
0: Hei Munilah, dah cakap kabar baik dengan durian, batu pisang, batu sibuk dengan pasomu je.
1: Kita kerja situ.
0: Oh, dah kira lah.
1: Tak marah orang, kita balik lagi ya.
0: Allah, nak duit lebih sikit aku bagi.
1: Kita ya.
0: Dah kan di situ roh, dah hari tu dah pernah nak ria, lepas tu pak ria pula. Dah lah niat terbaru, masuk bulan baru ni.
2: Bulan Julan?
0: Haa, bulan Julan ni lah, duit sepuluh je. Lepas tu pula, selarah belakang Sabah Sarawak pun sama.
2: Ya Allah.
0: Haa, mana kita selari je, semua duit sepuluh sen, termasuk Sabah Sarawak pun. Okey. Haa, kau tengah turun diesel ni lah kata. Boleh kita buat kerja banyak sikit.
1: Oh, jadi kalau kita banyak kau pengusip dia pakai kereta, pakai minyak diesel macam kereta-kereta
0: 4WD belakang.
1: Untung lah ni.
2: Betul-betul.
1: Yang mula jual lo sampai jual minyak turun tau.
0: Kita hamni harga molek juga. Yang dalaman-dalaman sampai Sarawak tu pun hak banyak guna 4WD.
3: Apa dua tau?
0: Ha?
2: Jual mana?
3: Jual petah.
1: Orang cakap utara cakap lah. Mula aku mana hoi.
2: Dia kalau minyak diesel turun, orang niaga kena patutnya dia turun cukup
1: lah. Boleh.
0: Patut gitulah tu.
2: Harga
1: lah. Kalau boleh tau. Buat jauh ke tercana. Buat jual TO. Kurang lah. Ni dah. Bila naik, macam roket. Bila turun, macam semu.
0: Darah pun dah macam biasa lah. Nak ambil IC.
2: Agak-agak gitulah maknanya kalau harga-harga makanan pun berkurang jugalah. Seiring lah.
1: Dari buah durian pun, buat harga sial lebih jadi sama.
2: Tak apa, esok lah sial lembut.
3: Berapa
2: sial mana?
3: Sial lebih jadi sama.
2: Bukan 5% jadi sama.

0: Tapi kita hari ini,
1: ya, cerita tentang rendah diri ke nak menunjuk sebenarnya?
0: Ini individu yang ada kala menunjukkan diri sebagai rendah diri dan tak terlalu penting diri, tapi sebenarnya dapat perhatian dan pujian. Ada juga kan?
1: Yelah, daripada sudut ayat ni nampak humble, tapi rupanya nak khabarkan tentang sesuatu di sebaliknya. Contoh-contoh ni daripada kawan kita, Syazwa. Oh, tulisan Jawi, Syazwani.
0: Syazwani. Okey.
1: Kata dia lah. Contoh yang pernah saya tengok. Kita ni harta tak ada mana sangat je katanya. Harta tak ada mana. Tapi rumah sewa adalah 4 biji.
0: Amboi, tak ada benda harta ni, tapi rumah sewa adalah 4 biji.
1: Rumah sewa 4 biji.
0: Dia cerita macam tu ya.
1: Okey dah tu. Tapi kalau baca nada saya tu tak rasa menunjuk kan?
0: Tak rasa menunjuk. Tapi kalau orang lain tak ada, rasa jugalah. Atas orang lah penerimaan dia kan. Dia sebenarnya depend dengan intonasi jugalah kan.
1: Dia tonasi tu menggambarkan sesuatu. Tapi cara baca, tapi kita
0: cara baca tadi, kalau nada menunjuk, nada dia macam mana? Ayat sama.
1: Nada menunjuknya macam ni kot. Macam mana? Saya tak ada mana harta pun. Rumah saya 4 biji. Tak tahulah. Atas tonasi masing-masing lah.
0: Sampai ke tak tu?
1: Tak sampai.
0: Okey, kita tengok ini pula. Nur Suraya. Nur Suraya kata Ayu Razi. Ayu Razi ketawakan awak ni, Ayi.
1: Tak apalah. Ketawalah lagi. Ahai.
0: Nur Suraya Sa'ari kata, pada pandangan dia lah kan. Kalau orang macam ni, dia insecure. Dia cari validation dari orang lain. Ataupun mungkin dari kecil dia kurang perhatian. Jadi nak perhatian.
1: Nak seorang tala kat dia semua kan.
0: Tinggal saya sedih ni. Nangis. Nak perhatian kot.
1: Ini satu lagi best daripada rakan kita ni. Zal. Betul ke Zal? Laki perempuan.
0: Zai.
1: Gambar-gambar motor. Tak apalah.
0: Kalau motor dia, biasa lelaki kan.
1: Yang saya biasa dengarnya perkataan macam ni.
0: Macam mana?
1: Saya bukanlah cantik sangat pun. Dia lagi cantik kan.
0: Oh, macam tu. Amboi. Saya tak cantik sangat pun. Orang je kata saya cantik.
1: Yang tu betul.
0: Yang ni
1: merajuk ni. Yang ni merajuk kan. Yang Farah sebut tu betul.
0: Yang saya sebut tu betul. Kan. Mula-mula macam rendah diri. Tapi macam pelik pula dengarnya.
1: Okey, daripada apa ni, Raizil.
0: Okey.
1: Saya duit gaya tak dapat banyak pun.
0: Duit gaya tak dapat banyak pun.
1: Tak dapat banyak. 1,000 adalah. Duit gaya 1,000.
0: Duit gaya jangan-jangan kau dapat 1,000 tu.
1: Okey.
0: Syarifah Azalini.
1: Okey.
0: Saya kata saya contoh. Dia kata saya bagi contoh je DJ. Weh, saya ni makan apa saja. Tak esah lah. Maintain kurus.
1: Wow.
0: Dia tak ada cakap sebarangan ni. Marah orang kan.
1: Nak kata, yelah, dia makan banyak mana pun dia still cantik.
0: Kan. Okay.
1: Itu dia.
0: Finally DJ buat topik ni. Ada juga orang notice benda macam ni, kata Hafiz.
1: Tak ada. Dia kadang-kadang kita dia macam mana dia daripada satu sudut, cara orang menerima dan cara orang memahami. Tapi susunan ayat
0: saya,
1: itu
0: saya cukup tenang pagi ni.
1: Memberi kesan.
0: Kita buat musik sikit.
1: Musik sikit. Saya bukan terlupa, cuma tak ingat.
0: Ya.
1: Okey, ada lagi nak berkongsi dengan kami?
0: Ada. Mak Ngah Anggun ajak kita sarapan pagi.
1: Ya, Mak Ngah. Mak Ngah Anggun, terima kasih Raya. Tu dia. Saya suka makan buah durian tapi tak menunjuk kat orang.
0: Cuma dia makan durian mahal ni, tak menunjuklah kan. Kalau bukan makan durian murah, dia bagi tahu dia makan durian murah.
1: Saya tak makan durian kampung. Saya tak makan durian kampung lah. Tapi kalau musaki saya makan.
0: Contoh. Geram pula dengarnya. Nyampah pun ada.
1: Itu bukan humble tu.
0: Ya, bukan. Itu saya rasa kurang dengan durian ni. Kalau musaki tak apa. Gitu.
1: Tak apalah, kita bagi kulit durian dekat dia. Nak sisi mana?
0: Kan. Kanan ke kiri ke?
1: Okey. Daripada satu. Okey, ada lagi nak berkongsi dengan kita pagi ni?
0: Contoh. Kawan kita kata contoh. Okey, ada lagi ni yang komen. Ada pemanggil ke?
1: Kita menantikan juga.
0: Ya, terus telefon kami. Lepas tu kita ada seorang lagi ni. Dia kata, Kak Abah kata apa ni? Dia kata, Al-Kisah. Kalau Kaabah rendah diri. Tu dia kata Al-Kisah. Cik-cik pagi ni. Tengoklah tu Kaabah dekat WhatsApp.
1: Okey, Al-Kisah.
0: Al-Kisah. Kalau Kaabah rendah diri, kalau gi ke orang berebut pak jualan murah, Kaabah redo, dok boleh tak apa, tak ada rezeki. Orang dulu kan Farah Highway. Dan Kaabah duduk berahi nunjuk, dok berahi nunjuk beli barang kemah ke jiran kalau ditanya kabur ikhlas. Takut riak. Kalau pakai susuk dalam baju.
1: Okey, susuk dalam baju.
0: Maknanya dia kabur kejiran dia.
1: Tapi nak,
0: dia beli gelang tapi dia pakai lah susuk dalam baju.
1: Lagu mana kategori tu?
0: Lagu mana tu?
1: Susuk dalam baju. Orang main di rumah kita akak teko kita selok.
0: Sudah lah. Bukan gitu ayi.
1: Bukan.
0: Dia tak boleh selok sebarangan gitu. Dia kena gini. Contoh ya.
1: Okey,
0: dia pegang dulang. Dulang tu dia hulurkan betul-betul depan mata supaya nampak cincin besar tu. Minumlah air ni.
1: Macam biasa buat je.
0: Macam mana boleh tahu ni?
1: Teka. Ada macam-macam. Tapi dia ada satu segi lagi kan. Dia bukan niat nak menunjuk tapi tertunjuk.
0: Tertunjuk. Oh, itu lain. Ter tu lain.
1: Dia ter. Macam-macam lah.
0: Ter tu dah apa? Okey, kita sekarang mungkin kita lebih masa. Jom kita dengar lagu.
1: Okey. Ada selepas ni akan kita kongsikan lah tentang ramalan cuaca. Ya, dengarkan ini daripada Nadia Rosti dan juga Uci Sucita. Aduh, gak kuat.
0: Apakah itu?
1: Gak kuat kalau orangnya humble rupanya menunjuk.
0: Oh, tak boleh.
1: Itu celaru namanya. Terus saja bersama.
0: Cerita pagi.
1: Cukup nefemus, Rachel. Yeah.

0: Ini dia Taylor Swift untuk anda di Trigger FM dah pun pukul 8.52 minit pagi. Topik kita hari ini bercakap mengenai dengan rendah diri ataupun menunjuk-nunjuk.
1: Ya, dua dalam satu tu ataupun memang sifatnya macam tu.
0: Ya.
1: Okey, ada kiriman daripada Tokiakok. Suragate.
0: Suragate.
1: Suragate ke macam Suragate lah.
0: Okay. Bahasa Melayu kan. Daniel, waalaikumsalam.
1: Salam. Okey. Okay. Dia kiriman, dia kata, "I memang tak suka berebut-rebut kat kedai durian."
0: Oh, you tak suka.
1: Bagilah orang lain dulu. Lepas tu semalam pilot helikopter I ajak pergi kebun Musang King 14 hektar kat Melaka.
0: Koyak parok dia kata. Pilot helikopter faham tak? Bukan pilot sembarangan. Pilot helikopter ajak pergi kebun Musang King. 14 hektar you.
1: Macam Kak Farah pun nak pergi kat kebun pagi ni.
0: Kebun mana?
1: Tapi kena tinggal.
0: Kebun toge.
1: Aduhai. Kebun toge. Itu berendah diri ke? Dona hijau.
0: Suragate.
1: Nakal. Saya memang nakal.
0: Biasalah. Baru berhijrah.
1: Okay.
0: Abang Is kata, selamat pagi DJ Abang Ayi di konti dengan FM. Saya tengok buat kerja di Zone E.
1: Zone E?
0: Zone E kat mana?
1: Zone E tu mana?
0: Mana?
1: Ada ke Zone E?
0: Tak tahu Zone E.
1: Saya pun tanya Zone E.
0: Hospital ke apa?
1: Itulah. Cuba detailkan lagi.
0: Kita tak faham ni Zone E. Sebab kalau masa kalau bola pun dia ada zone-zone dia juga ni. Sekarang dalam peringkat 3-2.
1: Itulah. kami zone ni zone pagi. Nak menunggu masa dan juga untuk berkongsi macam-macam info lah. Okey, kalau ada lagi boleh kongsikan. Okey,
0: Sura. Zone E tu Sura. Macam tu.
1: Itu maksudnya. Ada bahasa kod lah pula kat sini. Okey, pagi ni kita duduk sembang tentang ni lah. Sama ada merendah diri ataupun menunjuk. Daripada satu sudut, dia kadang-kala kenapa terkeluar.
0: Kenapa
1: terkeluar yang macam tu? Mungkin dia dah meluat sangat kot tengok orang duk cerita belik-belik dia kan.
0: Kan, penat juga sudut. Dia pun. Ada orang ni nama dia Dekta.
1: Okay.
0: Zaman sekarang nak cakap apa pun kena fikir banyak kali. Takutlah menjurus kepada orang fikir kita riak ke. Moral dia sekarang lebih banyak mendengar dan diam daripada bercakap.
1: Yelah. Tapi apa yang paling penting, matlamat tidak pernah malangkan cara. Niat itu paling utama.
0: Betul.
1: Niat pun kena disusuli juga. Apa tujuannya?
0: Kan. Aslina kata, selalu orang kata kat dia, orang kaya ni. Saya aminkan aja. Harap masa mereka lafazkan tu, pintu langit terbuka luas. Dapatlah kat saya kot-kot nanti jadi orang kaya.
1: Alhamdulillah, amin. Kalau yang baik kita ambil. Yang rasa macam korang elok,
0: tolak-tolak.
1: Kita sisih-sisihkan. Tak perlu nak simpan dalam minda sangat, sebab banyak lagi perkara kita nak fikir.
0: Betul. Apa rahsia kulit berseri bebas jerawat dan jeragat?
1: Itu dia.
0: Kawan saya pun jawab, tiada rahsia, hanya wuduk sempurna.
1: Okey, baik.
0: Contoh dia kata.
1: Tapi perkataan itu pun, kalau orang nak ambil ayat dan menyalah tafsirkan dia, macam riak sangat kan.
0: Kan.
1: Sebab tu, dia sudut-sudut pandang orang pada satu apa

0: kita ungkapkan akan berbeza-beza pada orang lain.
1: Oh, dia sebab itulah kita kata nak tengok mata lalat ke? Mata apa?
0: Matahari
1: ku.
0: Matamu
1: ke mata lalat ke mata lebah ke? Macam tu.
0: Ya, apa pun terima kasih untuk berkongsi. Sama-sama kita renungkan untuk pagi ini. Kami pun takkan pernah sempurna.
1: Ya, betul.
0: Kerana ada sahaja perkara. Kadang-kadang kita tak sedar. Rupanya ayat kita tu dah menjurus ke arah jadi riak. Harap-harap ni macam nak berdiri.
1: Yeah.
0: Rupanya mengangkat diri.
1: Aduh.
0: Lain pula perginya.
1: Luna Hijau kata, sekali tengok DJ Ayi ni macam DJ. Dua kali tengok macam medical assistant hospital besar.
0: Saya boleh jadi semua sekali.
1: Ya, boleh.
0: Okey, lepas ini kita nak menghala bukan ke hospital.
1: Ke mana? Ke kanan, ke kiri?
0: Kita nak menghala ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita. Kemudian kembali bersama dengan gabungan Farah dan juga Ayi.
1: Cerita pagi.
0: Tenggara FM, Mesra Ceria.
2: Hai Ahmad.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai telah memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dengan kos dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge RM1 lah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memansuhkan RM1.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara yang merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan digesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor Barat Lembah Kelang. Sebelum ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini, dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wang Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah-woh. Hala tujuh baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatan kuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olis mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan sekat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini jangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baharu bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke selain Liga tertinggi bola sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuaraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024 dan membantu Coventry mara kesaingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba melampau di Eropah, bandara Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyi.

berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026, satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la la. Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Cina bagi telah FM Masih Mas Rachel di mana juga anda berada.
3: Yeah.
2: Pada anda yang menonton TikTok sebentar tadi, Ayi baru je menyanyikan tiga buah lagu. Yeah. Berturut-turut. Jadi suara pun dah serak-serak sikit. Ya?
3: Dia lain macam. Tapi suara serak musim ni bukan hanya sekadar menyanyi ataupun konsert secara live oleh Farah.
2: Tiba.
3: Tapi sorakan juga kehangatan untuk aksi-aksi Piala Dunia.
2: Yeah.
3: Yang pun berada dalam kelompok yang ke-32 semua pasukan ini cuba untuk memastikan bahawa mereka mampu untuk melangkah ke dalam kumpulan 16 pasukan.
2: Ya, kita tak tahu lagi siapakah kumpulan yang 16 ni, walaupun ada beberapa kumpulan dah kita tahu.
3: Ya.
2: Cumanya banyak lagi lah kita tak tahu. Kalau tengok kumpulan 16 ni, kita dah ada Kanada.
3: Satu.
2: Kita ada Morocco, kita ada Paraguay, France, lepas tu Brazil dengan Norway.
3: Itu antaranya lah.
2: Brazil akan bertemu Norway.
3: Perlawanan yang ke seterusnya. Yeah. Dan juga banyak kejutan sebenarnya untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini. Di mana kalau setiap malam pasukan gergasi tersingkir awal, Jerman tersungkur ataupun tersingkir mengejut
2: sepas. Kita rasa macam dia tak mau kita singkir. Dan dia rasa kita rasakan dia adalah pasukan-pasukan gergasi.
3: Yelah.
2: Tapi rupanya tidak ya kali ini.
3: Itulah. Kalau ikutnya tewas 3-4 menerusi penentuan sepakan penalti kepada Paraguay. Dan kalau nak kira, Jerman ini adalah 4 kali juara Piala Dunia.
2: Ya betul.
3: Lepas tu Belanda sendiri pun alami nasib yang sama.
2: Apabila ditunjukkan jalan keluar oleh Maghribi. Silalah keluar Maghribi kata.
3: Ya kan. Tapi satu kebanggaan.
2: Ya.
3: Sebab sebelum ini
2: Maghribi bagus.
3: Sebabnya Maghribi sebelum ini dia berada pada tangga, bukanlah tangga tinggi sangat dalam ekip Piala Bola Sepak Dunia ni. Tapi dia naik daripada setapak ke setapak. Dibina balik pasukan kebangsaannya dan juga akhirnya membuahkan hasil. Sebab perjalanan ni bukan hanya perjalanan untuk Piala Dunia ini semata-mata. Apa yang dicapainya untuk saat perjalanan ini juga bermula dengan perjalanan yang cukup panjang.
2: Betul.
3: Berapa tempoh masa sebelum ini. Dan juga satu lagi menunjukkan juga. Pun terpaksa akur selepas tewas tipis kepada gergasi Amerika Selatan Brazil hasil gol kemenangan pada masa kecederaan.
2: Ini pun hebat juga ni skuad samurai ni. Tapi memang kita nampaklah Brazil tetap terus mara ke depan . Di mana dah sahkan masuk ke kategori 16 tu lah.
3: Jadi kalau yang dikira lah secara imbas, pasukan yang tersingkir untuk peringkat kumpulan ni Uruguay, juara Piala Dunia 2 kali, Korea Selatan dan Iran gegas Asia, Turki pun, Tunisia pun terkeluar, Haiti terkeluar, Jordan terkeluar, Uzbekistan, Panama, ini antara yang terkeluar lah. Dan juga untuk menempatkan pada 16 kumpulan yang terbaik ini. Jadi debalannya makin terasa. Sorakannya terus semakin padu.
2: Itulah.
3: Dan juga mana-mana pasukan yang sebelumnya di pasukan pilihan kita, mungkin kita kena pilih pasukan lain pula ke macam mana?
2: Sebab dah kalah ya. Tapi saya tetap tengok dengan Brazil. Brazil bangkit dan sahkan kemarahan baru-baru ini apabila berjaya dengan kemenangan yang agak dramatik 2-1 ke atas Jepun tu dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Piala Dunia 2026. Jadi kalau tengok kan, barisan pemain dia kekal tenang. Kekal tenang ya. Waktu rehat separuh masa pun macam
3: you latih.
2: Ya, dia macam nampak, saya nampak tenang. Walaupun selepas ketinggalan 0-1.
3: Mentang-mentang menang.
2: Ya. Tapi masa tu tak lagi tahu. Sebab dia percaya peluang ada bangkit pasti untuk babak kedua. Hero dok gaduh.
3: Boleh dia pergi hantar wakil TV. Okey, apa pun rasanya saya beralih kepada Perancis dah pula. Tiba-tiba.
2: Boleh pergi.

0: Jis eh.
1: Okay.
0: Kenapa tak ambil satu lagi tu? Brazil akan bertemu dengan siapa? Norway. Awak tak minat Norway ke?
1: Lah, dah saya beli Perancis pula.
0: Awak nampak sangat takut kan?
1: Tak adalah.
0: Tak ada eh?
1: Kita cari jalan-jalan selamat. Tapi tak apa. Dia sebenarnya, itulah semangat kesukanan.
0: Mm-mm.
1: Banyak perkara yang tidak kita jangka. Ha-ha. Dan juga kita tak akan pernah terfikir satu benda.
0: Ya,
1: di mana tiada mustahil dan apa saja perkara termasuklah dunia bola sepak. Kerana bukan hanya sekadar bola itu bulat.
0: Mm-mm.
1: Sebab mereka yang berada pada pentas Piala Dunia ni bukan kaleng-kaleng.
0: Ya,
1: semuanya ada prestasi masing-masing.
0: Itu dia.
1: Tapi keyakinan, kesungguhan dan juga semangat tak putus asa. Kita memberi hormat yang tinggi untuk semua pasukan sebenarnya.
0: Betul.
1: Kerana mereka berjuang dengan sepenuh hati.
0: Kan, terbaiklah kan. Macam kita tengok Norway tu, macam mana boleh jumpa dengan Brazil malam tadi kan. Dia menewaskan Ivory Coast. 2-1. Jadi secara tak langsung, dia akan melangkah ke peringkat 16 terbaik dunia ni. Jadi sekaligus dia mengesahkan pertemuan dengan Brazil pada hari Ahad ini.
1: Cantiklah.
0: Kemenangan ni, dia mencatat sejarah penyertaan Norway di Piala Dunia apabila buat pertama kali. Dia menang perlawanan peringkat kalah mati. Sebelum ni tak pernah. Bijak.
1: Itu dia. Lain macam. Kalau dah minat kan. Tapi semarakkan minat anda bersama dengan semua platform RTM, khususnya untuk di TV OK, Sukan Plus dan juga persembahan secara langsung melalui RTM Klik. Pendek kata, kalau telefon kita ada tiga, kita boleh buka tiga-tiga perlawanan yang berbeza.
0: Kalau yang tu kerupak-kerupak, pergi kat sini pula. Kalau yang ni tak stabil, yang ni pula. Kan banyak pilihan. Pastinya RTM betul-betul percuma untuk anda.
1: Download, tak download. Jangan tak download. Itu je akses yang terbaik untuk anda semarakkan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 yang semakin panas.
0: Sekejap lagi kita tanya pula, tanya pakar bersama dengan Bro Amin.
1: Okey, itu sahaja bersama kita dengan lagu Bola Ini Dulu di Terengganu FM.

0: Okey, kita bersama-sama dengan Bro Amin untuk tanya pakar pagi ini. Tajuk kita. Hello, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Ya, sihat tak?
0: Alhamdulillah.
1: Sihat. Ana bi khair, ana bi khair. Ya, Bro Amin.
2: Masya-Allah, khair.
0: Syukran.
1: Tiba-tiba.
0: Okey, topik kita pagi ni kan pasal rendah diri ke dia nak menunjuk sebenarnya? Dia macam dia gabungkan unsur bangga dengan nama rendah diri. Ada orang kata dia macam menunjuk, ada orang kata sebenarnya okey je macam tu. Kan. Macam contohlah kan, kita kata macam ni, nampak macam rendah diri tapi menyelit sedikit pujian pada diri sendiri. Contohnya macam mana saya ni tok pandai sangat tapi bolehlah dekang hudu-hudu.
2: Sambil-sambil.
0: Saya ni rumah tak ada banyak tapi adalah lima.
1: Dia ada satu lagi tau. Saya ni belajar tak adalah tinggi mana. Tapi adalah PhD-nya.
2: Ya.
1: Okey, daripada satu sudut lah. Jadi kadangkala struktur ayat itu boleh mendatangkan satu sudut pandangan yang berbeza. Tapi ialah penafsiran orang tu juga ada kaitan dengan susun ayat kita tu. Ayat merendah diri tapi nampak hujung-hujung macam menunjuk.
0: Ini best lagi. Betul-betul. Best lagi contoh Bro Amin. Ada kawan kita ni dia hantar. Dia kata, kalau macam ni macam mana Bro Amin? Dia tanya anak kita dapat nombor berapa. Kita cakap lah nombor satu. Lepas tu dia tanya anak kita darjah berapa, darjah satu. Oh patutlah nombor satu baru darjah satu.
2: Benda ni sebenarnya memang pertama, okay, fitrah manusia dia nak suruh hebat tu memang biasa lah. Cumanya kena hati-hati sebab kadang-kadang takut ada rasa takabur lah hati. Merendah diri tu bagus. Tapi jangan hina diri. Pertama. Maknanya kita kata aku ni bodoh, aku ni bengong, jadi aku tak layak. Itu tak boleh juga. Kita nak merendah diri tu bagus. Cuma jangan hina diri. Pada waktu yang sama, janganlah awal kita kata jangan hina diri, dia bangga diri. Sebab masalah takabur ni bukan masalah kecil tau. Ada hadis Nabi sebut, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi zarratun min kibr. Tidak boleh masuk syurga seseorang itu yang ada pada hati dia perasaan takabur walaupun sebesar biji sawi. Ayatnya Nabi ajar

0: awak rasa besar diri walaupun sebesar biji sawi tu pun Nabi kata tidak masuk syurga. Ha, jadi kita nak merendah diri, merendah diri. Jangan bela-bela merendah diri, kita tak kebur. Macam ayah dengan Farah sebut sana ni lah. Saya ni tidaklah panas sangat, tapi bolehlah setakat PhD. Tak bahaya PhD tu. Orang putih kata apa, let the success speaks by itself. Biarlah kejayaan kita bercakap dengan sendiri. Sebab bila pandai, tak tunggu kita kena royak, orang kena nampak sendiri. Bila cerdik, tak tunggu kena royak, orang kena nampak sendiri. Bila kita hebat, tak tunggu kena royak, orang kena nampak sendiri. So biarlah perbuatan kita tu yang menunjukkan kehebatan kita. Tak perlu kepada perkataan. Dan perbuatan tu pun bukannya kita sengaja tunjuk, tak. Memang secara nature, nampak kita pandai. Jadi kepada para pendengar, hiduplah kita secara mengenal diri. Jangan membangga-bangga. Kita diajar untuk belajar betul-betul. Kita diajar untuk bina diri betul-betul supaya jadi hebat. Memang kita digalakkan fastabiqul khairat, belum berbuat kebaikan. Tapi yang itu tidak berarti kita kena nunjuk, kita kena riak. Sebab tu bangga diri ni ada dua tiga jenis. Dia panggil riak, dia panggil sumaah, dia panggil takabur. Riak ni kita tunjuk-tunjuk nak tunjuk hebat, nak suruh nampak hebat dah. Mungkin secara natural. Sumaah ni kita memang nak suruh orang dengar. Puji-puji pasal kita dah. Takabur ni rasa besar diri. So itu semua adalah perangai-perangai yang sangat ditegah oleh agama.
1: Okey, maknanya tak boleh lah gitu.
0: Janganlah. Tak payahlah.
1: Tapi itulah. Berpada-padalah kita lah apa-apa sebenarnya semua pun.
0: Tolonglah. Hiduplah kita dalam mengenal diri. Sebab kena ingat, banyak kaum-kaum yang binasa suatu ketika dahulu adalah kerana belagak, suragah, surabisa. Jangan kita mengulangi sejarah-sejarah yang lampau.
1: Tak salah untuk kita berkongsi pencapaian, asalkan dilakukan dengan rasa syukur dan tanpa rasa perlu bersindung nak menunjukkan yang kita ni adalah hebat. Betul tak?
0: Ya, betul.
2: Sebab itulah pentingnya untuk kita belajar susun ayat dengan betul.
1: Terima kasih Bro Amin, terbaiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Itu dia. Kita baru saja bersama dengan Bro Amin kita untuk perkongsian tanya pakar. Dan juga hari ini kita memahami satu benda.
1: Apa tu?
2: Dia percakapan kita, pertolongan kita adalah gambaran kepada diri kita. Setiap patah kata kita, mungkin orang kita rasa macam orang tak menilai kita. Tapi lama kelamaan orang boleh baca. Rentak kita macam mana
1: kan?
2: Watak kita macam
1: mantap
2: mana?
1: Mantap air.
2: Dan siapa kita? Baik. Hakikatnya kita insan biasa takkan pernah sempurna atas satu perkara. Yang paling utama, kita berbagi diri daripada sehari ke sehari, semasa ke semasa. Dengan kepada Yazin ini, insan. Terus saja bersama
1: Ceria Pagi
2: Terengganu FM. Air dan Farah temani anda untuk waktu ini.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nombor Terengganu on. Dari patah hot tenang ke warung sarapan paling legend. Siapalah ke spot OTD hot comel memang olet awak ambil gambar. Hari ni kita gerak satu negeri satu hari. Pagi ni dah boleh duduk dian-dian dah sebab kita nak pergi mengembara eh. Semua orang sedia dah lagi ni. Sebab sekarang ni Mok Terengganu on.
1: Okey, untuk pagi ni kita bersama untuk ruangan di Mok Terengganu on. Kita nak on ke mana? Lokasi-lokasinya, tempat-tempatnya. Okey, dan juga kita ternati-nati, tertunggu-tunggu yang mana satu tempat untuk kita kongsi-kongsikan pagi ni. Tunggu okay, punya, tunggu punya, tunggu.
0: Kita nak pergi ke Gunung Sarok Setiu ni.
1: Gunung Sarok Setiu? Naik gunung kita pagi
0: ni. Ya, naik gunung kita pagi ni. Ini destinasi pendaki yang semakin popular kat Terengganu kita ni. Dia berketinggian 1,229 meter dari para lauk. Dan dia adalah puncak tertinggi di daerah Setiu. Wow.
1: Tu dia puncak tertinggi. Pernah sampai?
0: Pernah. Dalam mimpi.
1: Dalam mimpi. Okey. Jadi di sana adalah kawasan-kawasan pendakian dan juga kawasan tempuan untuk rekreasi juga ni.
0: Jadi ni kalau kita nak OOTD ataupun nak jadikan tempat perkemahan, bolehlah sepanjang laluan ni. Jadi sesuai untuk kita nikmati suasana hutan, kalau orang suka kepada flora dan juga fauna kan. Dia tawarkan pengalaman mendaki yang mencabar tapi sangat berbaloi. Sebab kita nak bertukar destinasi kan. Kadang-kadang nak mendaki kat sana, kat gunung lain, gunung tebu ke apa. Kali ni kita bawa ke Gunung Sarok Setiu.
1: Tu dia. Jadi boleh intai tengok lokasi-lokasi. Kalau dah puas ke lokasi yang bersama je bulan masa, acu try ke lokasi yang dikongsikan oleh Farah kita. Dan terus saja untuk bersama di Terengganu FM,
0: Masa Ceria.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Terengganu FM. Gempak weh. Gempak di Terengganu FM. Betul, cerita kita nak kongsikan ni. Cerita dia pasal ada anak 7 tahun berat 106 kilogram maut. Jadi mak ayah dia kena dakwa.
1: Okey, kalau nak dikira, itu satu perkara yang perlu untuk kita intai tengoklah bersama-sama. Dan juga dia kawalan untuk panggil pemantau untuk anak-anak ni.
0: Ini di cerita ni di Washington tau. Sebenarnya suami isteri ni didakwa atas tuduhan membunuh selepas pihak berkuasa berkata anak lelaki mereka ni meninggal dunia sebab berat dia 116 kilogram walaupun baru berusia 7 tahun.
1: Benda luar jangka, benda mengejutkan, tapi itu yang terjadi. Jadi pendakwa raya terbabit mendakwa ibu bapa kepada kanak-kanak ini atas tuduhan pembunuhan tahap kedua.
0: Tahap kedua.
1: Main-main tu.
0: Sebenarnya mak ayah tak tahu sebenarnya itu dikata-kata pembunuhan sebabnya dia suka bagi anak dia makan.
1: Jadi sebenarnya punca tu datang daripada mak ayah juga kan.
0: Makanlah nak macam tu kan.
1: Itulah kita sayangkan anak, kena tengok-tengokkan. Tapi kadang-kadang yelah, dia banyak benda yang berlaku di luar akal fikiran. Itu yang menakutkan kita.
0: Tak, mak ayah dia biasa mak bagi makan apa? Diet kanak-kanak terbabit tu adalah kerepek kentang dan juga kentang goreng. Setelah dibuat laporan bedah siasat forensik lah.
1: Itu puncanya. Makanan-makanan ringan seperti itu.
0: Ya, jadi jika disabit kesalahan, pasangan ni boleh berdepan hukuman penjara seumur hidup.
1: Itulah dia. Benda dah jadi, benda dah berlaku. Benda tak mampu untuk kita katakan apa lagi.
0: Okey, ini berlaku di Washington.
1: Luar negara. Tapi tempat kita pun tak pelik, tak mustahil boleh berlaku benda luar jangka macam ni. Sebab zaman sekarang ni kawalan emosi paling penting.
0: Ya, betul.
1: Jadi tindak tanduk kita ni biar akal berada di depan, bukan emosi yang menjadi tuan.
0: Saya setuju. Jom kita dengar lagu sekejap lagi, kita nak tutup dah ni.
1: Lepas ni kita akan berakhir. Apapun dengarkan lagu Syah Zikir Minta Ampun di Terengganu FM.
0: Sekejap lagi bertemankan dengan DJ.
1: Ya,
0: kita nak tutup siaran dah ni.
1: Dah selepas
0: esok
1: ini,
0: esok pula kita jumpa.
1: Selepas ini nantikan ada satu perkongsian daripada pihak Polis Negeri Malaysia untuk perkongsiannya dan juga manfaat untuk bersama. Dan juga akhir kalam daripada Ayi dan juga Farah.
0: Okey, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua. Salam Seri Bukum Afan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Saya Syukri Ismail ataupun Ayi. Jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum dan bye-bye untuk semua.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Mok Terengganu on. Dari
3: patah hok tenang. Ke bangun sama pang paling legend. Siapa lah ke spot OTD hok comel molek hok ambil gambar. Hari ni kita gerok satu negeri satu hari. Pagi ni dia duduk dian-dian doh. Sebab kita nak pergi mengembara eh. Semua orang sedia dok lagi ni. Sebab sekarang ni Mok Terhanung

0: Kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM. Mesra ceria menghampiri 10.04 minit pagi. Edisi Rabu hari ini 1 Julai 2026 dah masuk bulan baru. Alhamdulillah. Dan 15 Muharram 1448 Hijrah. Terus bertemankan Dija waktu ini untuk segmen kedua di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu, selama 4 jam. Dari 10 pagi hingga 2 petang nanti. Terima kasih untuk dua orang rakan setugas saya yang baru saja selesai bersama-sama anda dari 6 hingga 10 pagi tadi menerusi ceria pagi di Terengganu FM. Dan untuk jam pertama ini, insyaAllah setiap hari Rabu minggu pertama ini kita akan bersama-sama dalam ruangan PDRM di radio 10.30 minit pagi nanti. Dah nampak ramai dah tu kelibat tetamu kita telah pun hadir ke Terengganu FM. InsyaAllah kita akan membincangkan statistik indeks jenayah narkotik dan jenayah komersial peringkat IPD daerah Marang di negeri Terengganu. Untuk itu, terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, mesra ceria.

dipersembahkan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. Selamat memandu untuk anda yang berada di jalan raya sekarang ni. Hati-hati dalam perjalanan anda. Walau ke mana jua destinasi dituju, kami doakan anda selamat sampai. Dan seperti yang dijawarkan daripada awal pertemuan tadi, kita akan bersama-sama dalam ruangan PDRM di radio untuk hari Rabu 1 Julai 2026. Untuk minggu pertama ini, kita akan bersama-sama iaitu yang dihormati Deputi Superintendent Polis Tuan Zulkifli bin Abu Kasim, Timbalan Ketua Polis Daerah Marang Terengganu. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah baik. Cuaca di luar pun ceria.
0: Alhamdulillah.
1: Kita pun sama-sama ceria.
0: InsyaAllah Tuan. Terima.

0: Okey, dengan orang kata semangat tuan pagi ni bersama-sama dengan rakan-rakan sekerja sekali hadir hari ni. Jadi nak tahu juga tuan, sebelum kita nak hari ni topik yang kita akan bincangkan berkenaan situasi jenayah di daerah Marang.
1: Baik.
0: Sebelum tu kita nak berkenalan dululah dengan tuan. Nak tahu juga asal mana, dah berapa lama berkhidmat dalam PDRM ini sendiri.
1: Baik, terima kasih DJ Dija.
0: Ya, sama-sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya diucapkan terima kasih kepada radio RTM, teman setia anda Terengganu. Ya, Terengganu mesra ceria.
0: Betul.
1: Atas menjemput pihak PDRM pada bulan ini menjemput daripada IPD Marang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Yang pertamanya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Deputi Sepertana Polis Zulkifli bin Abu Kasim, bertugas sebagai timbalan Ketua Polis Daerah Marang. Disampaikan salam juga daripada Ketua Polis Daerah Marang, Tuan Muhammad Sofian bin Haji Rizwan.
0: Kerana
1: beliau tak dapat bersama kita pada pagi ini. Dan disampaikan salam ya, disebabkan ada tugas-tugas lain yang perlu dibuat, dilakukan.
0: Baik.
1: Okay. Untuk pengetahuan DJ, saya sebenarnya bukan orang Terengganu. Asal saya ni asal orang Melaka.
0: Orang Melaka, ya, bandar bersejarah.
1: Melaka, bandar bersejarah. Cumanya isteri saya. Isteri saya orang Terengganu, orang seberang Marang.
0: Alhamdulillah. Sesuailah tu di Marang juga.
1: Ya, saya dapat bertugas di Marang juga.
0: Okey. Orang kata dapat isteri bertuah lah tu, dapat isteri orang Terengganu juga.
1: Okay, dan di Marang ni saya baru bertugas 1 tahun 10 bulan 10 hari. Dan lapor diri bersama dengan yang dihormati Ketua Polis Daerah pun sama juga.
0: Baik.
1: 1 tahun 10 bulan 10 hari. Alhamdulillah.
0: Baik. Tahniah tuan.
1: Baik.
0: Okey, dan berbalik kepada topik kita lah pagi ini, berkenaan situasi jenayah di daerah Marang. Mungkin tuan boleh kongsikanlah untuk pengenalan di daerah Marang sendiri.
1: Baik. Terima kasih DJ Dija.
0: Sama-sama.
1: Pertamanya, apabila saya sampai di negeri Terengganu ini, slogan yang saya suka dengar dan saya ingat sampai sekarang. Negeri cantik, budaya menarik, orang baik-baik.
0: Betul, sangat-sangat.
1: Saya tambah satu lagi. Orang cantik-cantik. Alhamdulillah ya. Jadi pengalaman saya sebenarnya untuk makluman DJ Dija, saya pernah bertugas di IPK Terengganu, di bahagian Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Hampir dekat 4 tahun di Terengganu. Dan selepas itu yang saya katakan tadi, saya bertugas di IPD Marang selama 1 tahun 10 bulan 10 hari sebagai timbalan Ketua Polis Daerah Marang. Jadi kalau kita tengok di Marang ini ya, begitu indah. Kalau kita tengokkan di bahagian majlis daerah Marang pun, slogannya indahnya Marang.
0: Indahnya Marang.
1: Jadi relate kata orang tu dengan negeri cantik, budaya menarik, orang baik-baik. Kalau kita tengok daerah Marang ini, di kawasan banyakkannya di pesisiran pantai. Bila kawasan di pesisiran pantai itu, of course kata orang itu satu daya tarikan pelancongan kepada kerajaan negeri, terutamanya di Marang sendiri. Kalau tengok apa yang menarik di Marang ini, di pesisiran pantai ini, kita ada Pulau Kapas, kita ada Pulau Kekabu. Walaupun pulau itu jambatannya tak jauh macam Pulau Kapas, tetapi dipanggil Pulau Kekabu. Jadi satu daya tarikan untuk di Marang. Selain daripada itu, budayanya kalau kita tengok pekerjaannya dekat situ, banyak dari segi sumber perikanan, keindahan pantai, budaya masyarakatnya. Dan baru-baru ni kalau kita tengok Nissan apa semua, banyaklah produk-produk tempatan yang dikeluarkan.
0: Betul.
1: So ini adalah satu daya tarikan kepada masyarakat luar datang ke Marang khasnya dan ke negeri Terengganu amnya.
0: Baik, apabila ramai dah berkunjung ni, bukan penduduk-penduduk di negeri Terengganu sendiri tertarik nak datang ke Marang ni, terutamanya di pulau-pulau seperti mana tuan sebutkan tadi. Dalam konteks keselamatan pula macam mana?
1: Untuk makluman para pendengar ya, dalam konteks keselamatan di IPD Marang ni, secara amnya sebuah daerah yang aman, aman dan kondusif untuk didiami. Kenapa saya berkata begitu? Walaupun cabaran jenayah moden seperti penipuan dalam talian, kalau kita tengok, ada berlaku. Walaupun kata orang tu penyalahgunaan dadah, jenayah harta benda, tetapi benda ini sebenarnya memerlukan kerjasama erat. kerjasama erat antara pihak berkuasa dan juga masyarakat. Ya. Ya. Jadi saya akan huraikan nanti bagaimana komitmen masyarakat bekerjasama dengan pihak PDRM. Ya. Justru sebenarnya pelibatan komuniti bersama masyarakat cukup penting.
0: Ya.
1: Berganding bahu.
0: Ya.
1: Polis dan masyarakat berpisah tiada. Masyarakat adalah deria,
0: ya,
1: mata, telinga dan rasa pada pihak PDRM. Dan kita kerja bukan bersorangan. Sebab itu komuniti ini cukup penting.
0: Ya.
1: Dalam katuan tu pencegahan, menjaga keamanan dan sebagainya.
0: Betul. Ya. Saya setuju dengan apa yang tuan sebutkan tadi.
1: So dalam konteks katuan tu saya sedikit perbandingan indeks jenayah lah ya.
0: Boleh, boleh.
1: Pertamanya saya nak memberitahu perbandingan indeks jenayah yang melibatkan katuan itu kes-kes jenayah. Kalau kita tengok jenayah kekerasan curi kereta perbandingan pada tahun 2025 dengan 2026. Pada tahun lepas ada dua kes curi kereta. Tahun ini alhamdulillah tak ada kes curi kereta.
0: Belum lagi.
1: Belum.
0: Ya?
1: Menampakkan keamanan itu masih wujud lagi di barang. Ya. Yang keduanya curi motosikal. Kalau kita tengokkan tahun lepas pada tahun 2025 ada 8 kes. Pada tahun ini sehingga Jun ini 7 kes. Minus 1%. Alhamdulillah. Ya. Curi lori dan van pun tahun lepas ada 1. Tahun ini tak ada. Pecah rumah lah. Pecah rumah ada, ya. Di mana tahun lepas 18 kes, tahun ini 18 kes sehingga Jun ini pecah rumah, ya. Yang itu berkaitan dengan sekadar indeks jenayah, melibatkan jenayah, ya. Jadi kalau kita pergi pula kepada laporan narkotik, saya cerita juga berkenaan dengan narkotik, ya.
0: Berkenaan dadah,
1: di mana dalam berkaitan dengan narkotik ini ada beberapa seksyen. Kita di bawah ketuan tu Akta Dadah Merbahaya 1952. Kalau kita tengokkan di bawah seksyen 39B. Yang ini di bawah bekalan, ya. Agak katun tu beratlah.
0: Yeah.
1: Pada tahun 2025 ada 12 kes melibatkan 39B dengan 14 tangkapan. Tapi pada tahun ini sehingga Jun ini 10 kes saja, 10 tangkapan yang kita buat. Ada penurunan itu, ya. Di bawah 39B ada seksyen 39A2. Di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Tahun lepas tak ada. Tapi tahun ni ada pula 39A2.
0: Yeah.
1: Di bawah 39A2 ada seksyen 39A1. Kurang sedikit daripada yang tadi itu tadi. Ada tahun lepas 37 kes tangkapan 42. Pada tahun ini ada 35 kes tangkapan, ada 47. Ada sedikit peningkatan, ya. Dan kita percaya dan kita harapkan supaya benda ini tidak bertambah. Kalau kita boleh sekat, kita sekat. That's why kita menjalankan operasi secara berterusan, ya. Itu dari segi narkotik. Sedikit lagi dari segi katuan tu komersial. Sebab saya pun nak ceritakan berkaitan dengan jenayah komersial, scammer sekarang ini, ya. Penglibatan phone scam. Menggunakan telefon, ya, phone scam ini jumlah kes tahun lepas 25 kes. Tahun ini 27 kes. Ada peningkatan sikit 2 kes, ya. Tipu pelaburan ada 14 kes. Tahun ini ada 11 kes sahaja. Pinjaman tidak wujud. Ya, pinjaman tak wujud. Tahun lepas ada 7, tahun ini ada 11. Pun kita nampak ada peningkatan. E-dagang 10 kes. Untuk tahun ini 38 kes. Dan satu lagi berkaitan dengan trafik. Saya kena ceritakan juga trafik supaya pendengar-pendengar ini dapat tahu, ya, berapa banyak kemalangan maut. Berapa banyak kemalangan parah. Ya. Kalau kita tengokkan kemalangan maut per tahun 2025 ada 9. Pada tahun ini ada 13. Ada peningkatan sedikit. Kemalangan parah ada 5. Tahun ini ada 9 kes. Kemalangan ringan ada 4. Tahun ini ada 11 kes. Kita tengok juga saman yang dikeluarkan. Ya, saman yang dikeluarkan, saman 257. Untuk makluman DJ-DJ, 257 ni adalah saman yang ditandatangani oleh pesalah.
0: Di depan individu pihak sendiri. Polis.
1: Ya? Dan saman
0: secara bersemuka lah.
1: Bersemuka. Saman yang dikatakan 170A ini, pemilik tak ada pada tempat itu. Itu beza saman. Saman 257, saman 170A. Kalau kita tengokkan tahun lepas, 4,531 kes. Tahun ini 5,969 kes. Ada peningkatan saman. Untuk kata tu 170A pula, tahun lepas 744 dan tahun ini 4,374. Memang ada peningkatan sedikit. Okey, itu dari segi indeks jenayah.
0: Okey, itulah statistik berkenaan jenayah-jenayah yang tuan kongsikan. Ada turun naiknya. Pastinya itu di daerah Marang lah. Situasi jenayah di daerah Marang. Okey, kita nak berehat seketika tuan. Kembali lagi selepas ini.
1: Baik, terima kasih.
0: Di PDRM Radio di Terengganu FM.

0: PDRM di radio. Dan masih lagi bersama-sama yang dihormati Tuan DSP Zulkifli bin Abdul Kasim, Timbalan Ketua Polis Daerah Marang. Dan kita masih lagi membicarakan situasi jenayah di Daerah Marang. Mungkin Tuan boleh kongsikan langkah-langkah pencegahan yang dilaksanakan di Daerah Marang sendiri, Tuan.
1: Baik, terima kasih DJ Dija. Kalau kita tengok, banyak sebenarnya langkah-langkah pencegahan jenayah yang harus dilakukan dan dibuat oleh masyarakat, ya. Pertamanya, of course kita akan melihat kepada peranan individu itu sendiri. Peranan individu itu sendiri maknanya diri sendiri. Contoh berkaitan dengan skema. Of course kita kena sentiasa berwaspada terhadap panggilan dan mesej yang mencurigakan, ya. Kadang-kadang telefon, ya, orang telefon kita tak kenal, kita layan dan sebagainya, ya. Lepas tu pula, jangan mendedahkan maklumat perbankan. Jangan. Ataupun kata laluan dibagi kepada orang yang kita tidak kenali. Seterusnya, peranan keluarga. Peranan keluarga itu, ibu bapa, ya, para-para pendengar, kena pantau anak-anak kita ni. Ya, segala aktiviti-aktiviti apa yang anak-anak kita buat. Seterusnya, memberikan pendidikan awal mengenai budaya bahaya. Sama ada bahaya skema ke, bahaya dadah ke, apatah lagi kesalahan-kesalahan jenayah yang biasa. Ya. Seterusnya, menggalakkan penggunaan internet secara selamat, ya, maklumat di hujung jari. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang anak kita buat dalam bilik kat rumah.
0: Setuju.
1: Niatnya nak belajar, tapi bila dah dalam bilik kita tak tahu apa yang dibuatnya. Sebab kita sekarang ini tidak ada nak boleh scan penggunaan internet. Kita tak boleh kawal penggunaan internet. Ya, jadi makna kata ibu bapa kena cakna, kena prihatin perilaku, tingkah laku, perbuatan anak-anak kita, ya. Seterusnya, peranan komuniti. Ya, peranan komuniti ni banyak. Sebenarnya kalau kita kan, satu contohnya menghidupkan semangat kejiranan, ya. Pada pihak PDRM sekarang ni, pada pihak saya lah, di pihak di APD Marang, dulu kita jangan jaga tepi kain orang. Tetapi sekarang kita kena jaga tepi kain orang. Ini yang dia kata konteks kejiranan. Baru-baru ini pihak PDRM Terengganu yang dihormati Ketua Polis Negeri Terengganu, ya, telah kita mengadakan satu program town hall discussion.
0: Baik.
1: Apa itu town hall discussion? Lebih kepada tuan tu, kita mewujudkan, kita buat satu program yang ada moderator, ada panel. Di mana panel ini terdiri daripada yang berkaitan. Tajuk hari itu kita buat, kejiranan sepakat membawa berkat. Maknanya nak mengurangkan kadar jenayah. Jadi di situ kita berkongsi bersama bagaimana masyarakat boleh membantu pihak PDRM dalam konteks pencegahan jenayah. Alhamdulillah, maknanya dalam program town hall itu matlamat kita tercapai. Dan kehadirannya itu terdiri daripada ketua-ketua masyarakat, pemimpin-pemimpin masyarakat, yang terdiri daripada KRT, rukun tetangga, yang terdiri daripada skim sukarela, dan terdiri daripada tok penghulu JPKK. So di situ kita ada perkongsian, ya, langkah-langkah pencegahan di depan. Yang seterusnya, of course, peranan polis itu sendiri, ya. Masyarakat jangan risau, sebab kalau di daerah Marang, terutama saya fokus kepada Marang, kita setiap 24 jam memang ada pergerakan kereta peronda, yang kita panggil MPW meronda. MPW meronda. Bila dikatakan polis dan masyarakat berpisah tiada, saya harap masyarakat jangan segan silu takut nak datang ke balai polis. Pintu rumah balai polis kita IPD Marang sentiasa terbuka. Di Marang ini ada 4 balai sahaja. Pertamanya di Marang sendiri, balai polis Marang. Yang keduanya balai polis Bukit Payung. Yang ketiganya balai polis Wakaf Tapai. Dan yang keempatnya balai polis Mercang. Jadi pintu rumah kita sentiasa terbuka. Yelah, kita ni takut kerana salah, berani kerana benar. Jadi kalau tak ada apa-apa masalah, datang ke balai. Ini saya akan ceritakan sikit bagaimana kata tu penyaluran, pengkongsian masyarakat nak bagi menyalurkan maklumat kepada pihak polis.
0: Itu antara peranan-peranan yang perlu dimainkanlah. Daripada individu, komuniti, polis dan masyarakat sendiri. Memang sangat penting lah. Mungkin Tuan boleh kongsikan jugalah antara program-program yang berlangsung, dilaksanakan bersama-sama dengan komuniti daerah Marang sendiri.
1: Kalau kita nak ceritakan pasal program-program ini, banyak program-program besar yang kita buat sebenarnya, ya. Yang pertamanya, program bersama dengan kemasyarakatan. Pertamanya, saya go to basic dulu. Bila kata kemasyarakatan ini, kita jangan lupa anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, ya, di mana di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan juga di universiti. Di mana salah satu program yang kita buat adalah program musyarat permufakatan dalam konteks pihak pendidikan PDRM bersama Jabatan Pendidikan Negeri. Itu kalau di peringkat negeri, IPK, Ibu Pejabat Polis Kontijen akan bersama dengan JPNT, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Tapi kalau di daerah, kita PDRM daerah bersama dengan Jabatan Pendidikan PPD. Kolaborasi. Di mana di situ, apa yang kita buat ni dalam konteks komuniti yang kecil, di bawah pendidikan, basic ya. Kita akan adakan mesyuarat. Kita akan ada perjumpaan. Di situ kita akan berkolaborasi. Kita sharing. Kita caring. Apa masalah pelajar-pelajar. Itu dalam konteks pendidikan. Selain daripada itu, sebenarnya di antara program-program yang lain kita buat, kita buat satu masjid, satu polis. Satu masjid, satu polis ini kita letakkan kata orang itu setiap anggota kita berada di masjid. Kalau kan masjid kita ada 200, 200 orang lah anggota, pegawai dan anggota kita letakkan. Satu masjid, satu polis. Yang keduanya, sekolah juga. Hasil daripada mesyuarat permufakatan tadi, kita pun letakkan pegawai polis kita dan anggota polis kita di sekolah-sekolah. Sebagai kata tu perantara. Nak menyalurkan maklumat. Kalau di sekolah juga, sekarang ini apa yang kita buat? Kereta peronda kita pergi ke asrama-asrama. Di mana sekolah-sekolah yang ada asrama memantau pelajar-pelajar kita. Sebab dulu kita dengar kes-kes buli dan sebagainya. So bagaimana penjagaan yang kita nak buat? Kehadiran pihak polis itu sekurang-kurangnya tindakan negatif yang nak dibuat oleh pelajar-pelajar itu akan terpadam seketika.
0: Orang kata bila nampak lapu tu takut dah.
1: Okay. Yang tadi saya dah ceritakan perhubungan sekolah, PPS pegawai perhubungan sekolah, PPM pegawai perhubungan masjid, dan juga kata orang tu kita ada Amanita. Di mana program Amanita ini, kalau pendengar-pendengar yang mungkin sebelum ini tak berapa jelas, Amanita ini adalah ayatnya aman dan wanita. Digabungkan ayat itu menjadi Amanita. Siapa dia Amanita ini? Amanita ini adalah pegawai-pegawai polis, anggota-anggota polis kita, yang kata orang itu akan meronda di kawasan-kawasan perumahan. Sebab kita sedia maklum, di taman-taman perumahan pagi-pagi kadang-kadang orang tak ada di rumah. Ataupun suami bekerja, isteri berada di rumah. Jadi isteri-isteri ini kong-kong apabila Amanita buat rondaan, dapatlah menyalurkan maklumat. Bolehlah kata untuk mereratkan perhubungan. Maka berlakulah ukhuwah yang erat di situ. Amanita ni adalah polis wanita sahaja. Kadang-kadang pagi-pagi orang pergi kerja, tak ada orang. So, Pak Amanita akan masuk menggunakan motosikal.
0: Itu antara bersama-sama dengan komuniti lah.
1: Bersama-sama dengan komuniti.
0: Baik, tuan, kita berehat sekali lagi. Seketika teruskan setia bersama-sama kami PDRM di Radio Terengganu FM.

0: Baik, jaga kita dah pun di hujung-hujung pertemuan dalam ruangan PDRM di radio bersama-sama yang dihormati DSP Zulkifli bin Abu Kasim, Timbalan Ketua Polis Daerah Marang. Jadi kita nak tahu tuan, mungkin ada masyarakat-masyarakat di daerah Marang sendiri nak buat aduan ataupun nak salurkan maklumat kepada PDRM sendiri tentang kejadian jenayah yang berlaku, macam mana caranya?
1: Okey, terima kasih DJ Adija ya. Satu soalan yang menarik sebenarnya. Itulah katakan tu hubungan komuniti yang cukup penting.
0: Yeah.
1: Sebab masyarakat ini adalah mata, telinga, bukan sekadar mata dan telinga, mm-hmm. tetapi adalah deria rasa pada pihak PDRM. Mm-hmm. Saya tambah lagi, deria rasa ya. Yeah. So bagaimana masyarakat nak menyalurkan maklumat? Ya, saya boleh bagi tiga cara bagaimana masyarakat nak menyampaikan maklumat kepada pihak PDRM. Mm-hmm. Of course, yang pertamanya itu secara manualnya datang ke balai polis. Ya, datang buat report pada polis, bersemuka di pejabat pertanyaan.
0: Ya.
1: Tetapi apa yang saya nak beratkan, yang pertamanya adalah penggunaan sistem volunteer smartphone. Sering sekali kita dengar VSP,
0: ya.
1: VSP. Mm-mm. So please kepada masyarakat di luar sana, pendengar-pendengar, joinlah dengan kita orang menggunakan aplikasi volunteer smartphone, volunteer
0: turun,
1: smartphone patrol.
0: Muat turun.
1: Muat aplikasi. Turun di dalam aplikasi itu. Banyak kemudahannya ya. Dulu kita panggil rakan kop. Tapi rakan kop tu dulu kita tidak ada Android penggunaan telefon. Sekarang ini bila kata VSP, kita dah boleh tahu lokasi, latitude, longitude, tempat kejadian, gambar jelas. Itu sebab itu kita ke arah katakan tu teknologi yang
0: digital,
1: terkini, ya, digital dan sebagainya. Itu penggunaan VSP. Saya tak nak cerita VSP lebih-lebih, dah takut masa tak cukup ya. Yang keduanya kata orang tu, kita menggunakan e-reporting. Ya. Pendengar-pendengar, kita ada satu sistem yang kita menggunakan e-reporting, ya, di mana menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak PDRM membolehkan orang awam membuat laporan secara online sebenarnya. Secara online ya.
0: Mm-mm.
1: Tetapi walaupun secara online, ada beberapa jenis laporan yang boleh dibuat, bukan semua. Di mana bila kata online ini, kes-kes yang melibatkan jenayah yang memerlukan ada ketentu keterangan, kita nak panggil mendapatkan kenyataan keterangan itu tidak boleh. Apakah kriteria e-reporting yang boleh? Secara ringkasnya, hilang kad pengenalan. Dia bukan kes jenayah. Tercicir lesen memandu, ya. Lepas tu tercicir kad kredit ATM, hilang telefon bimbit, hilang komputer riba, hilang cukai jalan, pembantu rumah lari pun kita boleh menggunakan e-reporting. Sebab dia tidak ada unsur jenayah. Kalau ada unsur jenayah, maka tak boleh menggunakan e-reporting.
0: Cara dia macam mana e-reporting ni tuan?
1: Dalam penggunaan dalam e-reporting ni, kita kena layari ya. Kita kena layari juga di dalam sistem e-reporting PDRM. Adalah STPP kita, e-reporting rmp.gov.my.
0: Type je e-reporting tu.
1: Type saja e-reporting RMP Royal Malaysia Police .gov.my. Masukkan. Ini yang boleh buat 8 perkara yang saya nyatakan tadi yang tidak ada unsur melibatkan jenayah. Boleh. Kemudahan kepada masyarakat.
0: Okey, mudah. Itu saja antaranya. Ada lagi?
1: Setakat ni itu sahaja setakat ini yang saya boleh
0: Dan sebagai penutup kepada perbincangan kita pagi ni tuan, mungkin ada pesanan dan juga harapan tuan lah untuk masyarakat terutamanya di daerah Marang sendiri.
1: Alhamdulillah, terima kasih lah ya. Rasanya macam tak puas nak bercakap lagi sebenarnya oleh kerana masa mencemburui
0: itu,
1: tidak mengizinkan kita. Pertamanya saya nak jelaskan bahawa polis dan masyarakat berpisah tiada. Ya. Jadi masyarakat, kata orang tu, cukup memainkan peranan penting berganding bahu bersama dengan pihak PDRM dalam menyalurkan maklumat, dalam menjaga keterangan awam dan mencegah kejadian-kejadian jenayah. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Ini memang cukup, kata orang tu, pelaksanaan, kata orang tu, memang kita sering pewawarkan dan utarakan. Ya. Dan yang terakhirnya, saya boleh bagi, ingat tak zaman COVID kita? Kita jaga kita, kita jaga keluarga kita, kita jaga masyarakat kita, dan kita jaga negara kita secara amnya. Begitulah dalam konteks pencegahan jenayah. Dulu COVID, tapi jenayah ini begini. Apabila kita jaga kita, kita selamat. Apabila kita jaga keluarga kita, komuniti keluarga kita selamat. Dan apabila kita jaga masyarakat, tak ada jenayah, kita, Marang ini indah, kita tenteram, selamat, seramnya. Bukan barang sajalah, ya. Keseluruhannya.
0: Betul.
1: Jadi seiring dengan polis dan masyarakat berpisah tiada, alhamdulillah, maksudnya kat situ komitmen kerjasama setakat ini, terutamanya khusus di daerah Marang, kita dapat bekerjasama dengan masyarakat. Yeah. Terima kasih kepada kata orang tu, penghulu-penghulu, JPKK, SRS, KRT, dan masyarakat secara amnya yang memberikan komitmen. Dan kita bersyukur segala program-program yang kita rancang, kita buat, secara keseluruhannya kita dapati bahawa kehadiran diorang tu begitu erat bersama kita. Perkongsian, sharing itu yang cukup penting sekali. Jadi itulah dia.
0: Cukup padu dan juga mantap apa yang dikongsikan oleh tuan.
1: Dan akhirnya, terima kasihlah ya. Terima kasih kepada RTM Terengganu Mesra Ceria kerana menjemput. Jadi sama-sama. Kalau ada apa-apa yang tersilap itu, minta maaf bagi pihak saya. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih juga sekali lagi tuan. Tahniah untuk daerah Marang khususnya atas pimpinan tuan dan juga ketua polis daerah Marang sendiri. Ini kita ada respon daripada Ayu Kuala Ibai. Dia kata, salam, komuniti kami dah mula install VSP. Pantas dan maklumat pengadu terjaga dengan baik, katanya. Dia bagi screenshot ni. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah panjang umur kita bertemu kembali tuan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia kita baru saja bersama-sama yang dihormati Tuan DSP Haji Zulkifli bin Abu Qasim, Timbalan Ketua Polis Daerah Marang, bersama-sama kita dalam ruangan PDRM di radio membincangkan situasi jenayah di daerah Marang. Terus setia bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu.

Adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian, jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

Assalamualaikum. Selamat pagi kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu. Masih lagi dijak temani anda. 11.15 minit pagi waktu ni. Selamat bertugas untuk anda yang berada di pejabat-pejabat, di klinik-klinik kesihatan, di hospital, di pasar-pasar, pasar raya, di mana juga stesen minyak, bengkel kereta, dan di mana juga anda beradalah. Moga baik-baik kesihatan anda. Sekiranya ada yang sedang diuji dengan masalah kesihatan, sakit, demam, sesama batuk dan sebagainya, jangan lupa makan ubat dan dapatkan rawatan daripada doktor lah. Sekiranya kesihatan ataupun sakit anda itu berlanjutan. Apapun, untuk jam kedua ini, kejap lagi kita ada teka lagu berganda. Tapi sebelum tu, hari ini 1 Julai 2026, satu program voucher buku Madani 2026 yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, bernilai RM100 kepada pelajar sekolah menengah dan juga mahasiswa IPT. Jadi hari ini mereka dah boleh gunakan voucher ini dan dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta pelajar KPM dan bertujuan untuk memupuk budaya membaca serta mengurangkan beban pembelian buku. Terutamanya kepada pelajar-pelajar inilah, pelajar sekolah menengah dan mahasiswa IPT. Jadi kepada anda dah bolehlah buat di akaun masing-masing untuk voucher buku Madani 2026. Okey, terus setia bersama-sama kami. Terengganu FM, mesra ceria.

0: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.
2: Baik peminat-peminat teka lagu berganda, anda dah boleh bersedia untuk dengarkan tekeratan ataupun teaser yang akan dijamainkan. Seperti biasa, anda kena teka dua buah judul lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi sahaja. Jom sama-sama dengarkan keratan teka lagu berganda hari ini. Dah dapat teka ke belum? Boleh hantar jawapan anda ke 0103446632. Boleh hantarkan jawapan anda sepantas mungkin. Nama penyanyi, apa judul lagu yang pertama dan apa judul lagu yang kedua. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Teka lagu berganda.
1: Baik, teka lagu berganda hari ini dah pun ada pemenang yang saya jumpa ni. Seorang je yang jawab dengan betul secara keseluruhannya. Okey, tapi sebelum tu saya bacakan, bukan baca, kita beri jawapan dahulu boleh. Okey, kita beri jawapan terlebih dahulu siapakah penyanyi dan juga judul lagu yang diberikan. Risik khabar daripada Sudirman untuk judul lagu yang pertama dan lagu yang kedua pula.
2: Adik ketawa di rantau abang, penyu menangis ya belatamu.
1: Ya, penyu menangis untuk judul lagu yang kedua dan teaser ataupun keratan yang saya mainkan tadi, ini dia.

Okey, tahniah untuk Kaabah yang berada di Dungun. Kaabah, tahniah untuk penyanyi Sudirman dengan judul lagu Merisik Khabar dan juga Penyu Menangis yang kedua. Widuri Z dari Kemaman, lagu yang kedua dia teka malam ini. Lagu yang pertama betul. Dan Din Khairuddin juga lagu yang kedua dia teka Anak Gembala. Jadi Kaabah je yang tepat hari ini dengan tajuk lagu yang saya berikan tadilah. Apapun, terima kasih, tahniah untuk yang menang, Kaabah. Kaabah nak dengar lagu daripada Sudirman juga. Merisik Khabar, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1986. Baru 2 tahun umur saya masa ni. Terus layan Terengganu FM, anggun inspirasimu bersama-sama DJ.

Tumun 97.7. 3, 2, 1. Masih bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Ya, terima kasih kerana suka dengar Terengganu FM dari Kemaman, Dungun sampailah Besut Setiu 96.2 yang dengarkan di sana, dan terima kasih juga yang dengarkan di RTM Klik secara penstriman langsung sekarang ni. Dan saya baru saja mulakan live TikTok di Terengganu FM _. Terima kasih Mazuki Mamat, baru je masuk ke live TikTok. Kita ada Mak Ngah Anggun dari Singapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Mek Ju. Kita ada One Canopy 11 dari Seri Aman Sarawak katanya. Terima kasih orang Sarawak. Okey, lagi kita ada Ilham. Terima kasih Ilham. Dan ramai lagi lah yang bersama-sama dengan kita ni. Jom masuk dulu dalam live TikTok kita. Kejap lagi untuk jam ketiga kita nak dengarkan lagu seleksi 90-an. Caja 78. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Dan sekarang ni sambil-sambil layan Terengganu FM, boleh juga tonton di Sukan Plus RTM. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, ada siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan antara Mexico dan juga Ecuador. Dan Mexico telah pun mendahului dengan 2-0 sekarang ni, dan berbaki lebih kurang 10 minit sahaja lagi untuk menamatkan di separuh masa kedua. Jadi terus sokonglah untuk tonton juga RTM sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okey, kita ada Kak Mona, dia kata sedang dialisis sekarang ni. Semoga dipermudah segala urusan ya. Dan pastinya cuaca di daerah Kuala Terengganu pagi ni dah nampak panas terik itu. Kejap lagi saya akan kongsikan berkenaan dengan El Nino. Fenomena panas yang sedang dilalui negara kita sendiri dan juga di seluruh negara sekarang. Jadi jom kita berhibur dulu terlebih dahulu dengan persembahan Spring. Hati Mahu Baik. Ya, bila hati baik, orang-orang di sekeliling kita pun akan dikelilingi yang baik-baik juga di sekitar kita. Terus berbuat baik dengan sesiapa sahaja. Mudah-mudahan yang datang kepada kita pun positif-positif semuanya. Layan Terengganu FM.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM bersama.

0: Suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah. Kan dah terasa hati, tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Besut Setiu 96.2.
2: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Terima kasih yang sedang memandu. Hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi dituju. Semoga selamat sampai dan pastikan anda patuhi peraturan jalan raya sebaik mungkin. Okey? Dan di jangan nak kongsikan, sekarang ni kita sedang mengalami monsun barat daya untuk tahun 2026 dan bersedialah untuk hadapi cuaca lebih panas. Ini dikeluarkan oleh Met Malaysia dan juga agensi pengurusan bencana negara berkenaan fenomena El Nino yang dijangka berterusan sekurang-kurangnya sehingga awal tahun 2027. Jadi ini menyebabkan cuaca lebih panas dan kering di beberapa kawasan. Dan fenomena ini juga boleh mempengaruhi corak cuaca. Mempengaruhi corak cuaca dan menyebabkan cuaca lebih panas serta kering di beberapa kawasan. Dan apa yang berlaku semasa El Nino ni, suhu permukaan laut di tengah dan di timur lautan Pasifik mengalami peningkatan yang memberi kesan kepada sistem cuaca global. Jadi kalau ikutkan di negara kita ni, El Nino dijangka boleh mencapai kategori kuat sehingga sangat kuat antara bulan November 2026 hingga Januari 2027. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Gunakan air secara berhemah, elakkan pembakaran terbuka dan sentiasa dapatkan maklumat cuaca daripada apps My Cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia. Apa pun, moga dipermudah segala urusan anda. Dan 12 tengah hari nanti sama-sama dengarkan buletin 12 tengah hari yang akan disampaikan oleh Nur Azila Matsani sebentar sahaja lagi. Dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama Terengganu FM Mesra Ceria. Untuk jam ketiga nanti kita ada ruangan seleksi 90-an. Yang berminat nak dengarkan lagu-lagu 90-an boleh hantarkan di WhatsApp Terengganu FM 0103446632.

0: Asia, Islam itu menekankan keperluan menjaga kesehatan. Kami Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan.
1: Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan.
2: Berapa paket gula
3: Yang
2: orang beli?
3: Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan satu paket.
4: Gula untuk pagi lah, selepas masa buat air. Petang kita kena masak.
5: Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman.
3: Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okey lah, tak ada masalah.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari ini, jeti pendaratan ikan kampung Merang di Setiu beri manfaat kepada 124 nelayan. Dan Nafuzi kembali bimbing skuad penyu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nur Azila Muhammad Sani dalam Buletin Terengganu FM.

Jeti pendaratan ikan Kampung Merang di Setiu yang mula beroperasi semalam mampu memberi manfaat kepada 124 nelayan yang memiliki 68 bot. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Muhammad Faiz Fazil berkata, jeti bernilai RM500,000 itu dibina bagi menggantikan jeti lama yang kurang sesuai dan tidak lagi selamat digunakan. Turut diperuntuk RM2 juta sejak tahun lalu untuk pembinaan jeti pendaratan ikan baru di seluruh negara. Kemudahan itu dijangka melancarkan urusan pendaratan hasil tangkapan serta membantu meningkatkan pendapatan nelayan. Universiti Malaysia Terengganu UMT melancarkan program Bekwah Dapur Siswa Madani bagi membantu meringankan kos sara hidup mahasiswa. 1,000 pek makanan tengah hari akan disediakan 12.30 tengah hari ini secara percuma kepada pelajar. Program itu turut melibatkan pelajar dan sukarelawan kampus dalam penyediaan makanan secara gotong royong. UMT berharap inisiatif berkenaan dapat memastikan kebajikan mahasiswa terus terpelihara di samping mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Bekas Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Muhammad Zain kembali membimbing skuad Penyu bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Pelantikan jurulatih berusia 48 tahun itu diumumkan Terengganu Football Club semalam dengan kontrak selama 2 tahun bermula Julai 2026. Nafuzi sebelum ini mengendalikan Terengganu FC dari 2019 hingga 2022 dan berjaya membawa pasukan muncul naib juara Liga Super serta Piala FA pada musim 2022. Pengurusan klub yakin pengalaman luas Nafuzi mampu membina semula skuad serta meningkatkan daya saing Terengganu FC bagi menghadapi musim baru. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan berbuat baik kita kepada ibu dan bapa, kita menyambung tentang perbuatan baik kita kepada ibu dan bapa ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup, kita buatlah apa-apa yang baik untuk mereka. Jaga makan minum mereka. Apa yang mereka nak, bagi saja tuan-tuan. Tak banyak sangat pun permintaan mereka. Tapi yang paling penting ialah kita menjaga maruah diri mereka sebagai anak. Kita jaga maruah diri ibu dan bapa. Mungkin ayah kita ni orang yang terkenal dekat kampung, orang lama. Apa nak kenal orang ni? Oh, kenal Melaka. Ni anak dia. Jadi bila dia bawa kita ke majlis-majlis tertentu ataupun kita membawa dia ke majlis-majlis tertentu, kita jaga air muka. Kerana itu perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Selepas itu, jangan lupa tuan-tuan, doalah yang baik-baik kepada ibu dan bapa kita. Sebab tu ada disebut, Allah sebut, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Wahai manusia, katakanlah wahai Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kerahmatan kepada ibu dan ayah sebagaimana mereka telah memberikan kerahmatan mereka, sayang cinta mereka kepada aku ketika aku masih kecil. Allahu Akbar. Dia tatang kita masa kecil, dah nak cerita baloh dengan jamuk, cari tudung saji sekekup kita zaman tak ada kelambu, tak mahu berinya jamuk kacau. Maka ketika kita tua ini, ketika sudah meningkat dewasa ini, kita doalah yang baik-baik. Berilah doa yang paling comel kepada ibu dan ayah. Mari kita recall, anggap je dalam sehari kita semayang. Orang tua kata tunggang-tunggik semayang sehari semalam, 5 kali sehari paling kurang. Berapa kali di dalam solat kita itu kita memanjatkan doa kepada ibu dan kepada Allah Ta'ala untuk menjaga ibu dan ayah kita, sama ada mereka yang masih hidup ataupun yang telah pun meninggal dunia. Kalau ada, alhamdulillah, 10-5 kali sehari comel doa kita. Even kalau solat kita banyak kali pun, banyak kali itulah yang kita doakan kebaikan untuk mereka. Kalau belum lagi sempurna, teruskan, buatlah dengan baik. Jangan lupa panjatkan cinta dan kasih sayang kita dengan doa yang sangat tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka, supaya Allah memberikan keberkatan dalam hidup mereka. Kemudian saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi Allah sekalian, apabila ibu dan bapa kita telah meninggal dunia, kita kena tengok juga, walaupun mereka telah meninggal dunia, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Yang pertama, doa tadi. Teruskanlah doa. Sekarang ni ibu dan ayahku, ya Allah, tak ada dah. Ya Allah, tak muka bumi. Memberilah kebaikan kepada dia. Luaskanlah kubur dia, ya Allah. Cahayakanlah kubur dia dengan cahaya kebaikan-kebaikan kau dia buat selama ni. Tak, dengan zikah dia, dengan Quran dia, ya Allah, buat ambil kutip belakalah, ya Allah, yang kecil-kecil tu. Bui belaka kepada ibu dan ayahku dalam kubur, ya Allah. Tak tahu lagu mana kedudukan dia. Itu. Yang kedua, bila kita balik kampung, pergi berjumpa dengan orang yang disayangi oleh mereka. Ada lagi pak saudara kita seorang, mak saudara kita seorang, pak saudara belah ayah ada seorang, mak saudara belah mak ada seorang. Pergi buat baik dengan mereka. Anggaplah mereka itu dah muka mak saudara kita, pak saudara kita. Jadi macam mak ayah kita. Raikan mereka sebagaimana kita meraikan ibu bapa kita, sebab mereka ni rapat dengan ibu dan ayah kita. Adik-beradik dia mesti dia rapat dan dia sayang cinta kasih dia. Maka kita buat baik kepada mak saudara kita. Kita buat baik kepada bapa saudara kita yang merupakan adik-beradik kepada ibu dan ayah kita. Maka seolah-olah kita berbuat baik kepada ibu dan bapa kita. Syukur kita masih ada lagi ibu dan ayah. Syukur kita masih lagi ada adik-beradik ibu dan ayah kita untuk kita beri kebaikan. Pergilah kunjungi ibu dan ayah saudara kita ini, kerana di sana ada kebaikan. Bila kita buat baik kepada mereka, sebenarnya kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita juga. Yang pertama. Yang kedua, jiran-jiran. Ada jiran-jiran ayah kita dulu, kadang dia tak kenal dah kita. Kita masa kecil duduk dekat kampung. Bila dah start sekolah jauh, masuk asrama, masuk IU, dah balik kampung dah kita. Mak pula meninggal, tak ada. Ah, pergi kat orang kampung. Berjumpa, berkenalan, bagi tahu pakcik, saya ni anak sekian. Oh, anak orang ni baik pakcik ni. Jadi ni anak dia, lagu mana? Buat baik juga kepada jiran-jiran, kepada mak dan ayah kita, jiran mereka, anak beranak ni, orang kampung, supaya kebaikan itu bila sampai kepada dia, dia akan sebut, wah, ayah mungkin dia dulu patah jumpa orang, ajak orang menu selalu, mak mungkin dia dulu patah masak, panggil orang bawa kuih. Ini kebaikan dia. Jadi bila kita boleh teruskan perkara ini, sebenarnya kita meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan ibu dan ayah kita. Buat baik dengan jiran, bercakap seperti mana ibu dan ayah kita menguruskan rumah tangga dengan baik, kemudian menguruskan hidup dalam kejiran radang juga baik juga. Maknanya dia akan diingati. Dengan ingat itu, mereka akan mendoakan kebaikan secara tidak langsung. Baiknya arwah Pak Mak ni janji jaga anak-anak dia dengan baik. Mudah-mudahan tuah dia. Maka itu merupakan doa. Bila doa itu, Allah akan memberikan pahala yang melipat kali ganda. Tanpa kita sedar, orang memuji ibu dan ayah kita secara tidak langsung. Mereka mendoakan kebaikan kepada kita. Tuan-tuan dan tuan-tuan, perempuan yang disayangi Allah sekalian, apabila kita balik sekali-sekala ke kampung, pergilah ke tempat yang biasa dipergi oleh ibu dan ayah kita. Ayah kita suka pergi di surau. Pergi di surau, duduk di situ. Ingatkan kembali tempat ayah kita ajar kita semayang. Kat surau ni, ayah kita bawa kita masuk dalam surau. Ini merupakan perkara-perkara yang boleh membangkitkan nostalgia yang baik. Jangan pergilah tempat-tempat hodok comel tu. Na'udzubillah, mudah-mudahan ayah dan ibu kita tidak pergi pada tempat-tempat yang hodok comel. Dia suka berziarahi keluarga-keluarga yang jauh-jauh. Mari kita ajar adik-adik kita ramai-ramai. Kumpul ramai-ramai. Mari kita pergi ziarah kepada keluarga yang jauh-jauh. Dah harapkan bok-bok tak ada dah. Ayah tak ada dah. Mari kita buat satu konvoi kita sendiri pergi ziarah tu. Tahu di Kelantan ke, dia kata baru pergi. Supaya benda tu hubungan ke keluarga tidak akan terputus. Mana tahu rezeki Allah Ta'ala. Maka kita akan bertemu keluarga, berkembang keluarga kita tau. Wallahu'alam. Apa cerita tu ada? Apa yang disayangi Allah sekian. Mudah-mudahan kita terus bersyukur dengan Allah SWT.

0: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam ketiga bersama-sama Dija. Waktu ini dah pun menghampiri 12.14 minit tengah hari. Terima kasih untuk Imani Jannah dari Telemong, Pulau Manis Telemong. Dia kata nak buat ucapan untuk anak selamat hari jadi Nur Imani binti binti Rashid yang ke-10 tahun. Moga sihat-sihat selalu, insyaAllah, amin. Selamat hari lahir untuk anak anda, ya. Okey, kita terima kasih untuk Mazuki Mamat. Lagi kita ada Mr. Propa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Okey, kita bersedia untuk dengar lagu-lagu dalam seleksi 90-an. Tapi sebelum tu kita dengar dulu iklan ini.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

Selamat tengah hari buat semua pendengar setia Terengganu FM. Apa khabar anda semua? Walau di mana jua anda berada, semoga urusan tengah hari ini berjalan lancar dan dipermudahkan. Okey, dan waktu tengah hari ini mungkin ada yang sedang menikmati waktu tengah hari, mungkin ada yang sedang menjamu selera makan tengah hari bersama-sama rakan sekerja, ataupun ada yang masih sibuk lagi melaksanakan tugasan perjalanan menuju ke destinasi masing-masing. Apapun yang anda sedang laksanakan, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk berehat, minum air secukupnya dan terus jaga kesihatan. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita di live TikTok. Wan Sakinah, dia kata makan nasi dengan durian, letak air gula sedikit, sedap juga dia kata. Yelah ni, sedang bersembang semua ni. Ismi Hani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang sembang berkenaan dengan isu durian sekarang lah. Durian, lambakan durian yang ada di pasaran sekarang ni menjadikan rezeki jugalah buat semua pelanggan untuk menikmati durian kayangan dengan harga yang lebih murah. Durian-durian kampung pun banyak juga. Ada yang kata buat sedekah kan, makan secara percuma dan sebagainya. Itu juga antara nikmat dan juga rezeki yang dikongsikan bersama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan diluaskan lagi rezeki anda semua. Baik, kita nak terus siarkan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita. Ada lagu daripada Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Ini pilihan Widuri Z di WhatsApp. Dan kita ada lagu sebuah lagu Inggeris daripada Nirwana, kumpulan Nirwana. Ini pilihan Mr.

0: Lagu-lagu seleksi 90-an.
1: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria di Jam Masih lagi temani anda waktu ini sehingga pukul 2 petang nanti. Yang sedang memandu, mungkin ada baru je nak keluar cari makan tengah hari ni, selamat menjamu selera. Dan yang baru masuk dapur, selamat memasak ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang yang ada di rumah dan sebagainya tu. Moga dipermudah segala urusan. Baik, untuk panduan bersama-sama waktu solat fardu zuhur pada hari ini bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan zuhur akan masuk pada pukul 1.14 minit tengah hari, Besut dan Setiu 1.16 minit tengah hari, 1.15 minit tengah hari bagi daerah Hulu Terengganu, manakala Kemaman dan Dungun 1.14 minit tengah hari. Terima kasih yang masih lagi di TikTok Terengganu FM sekarang ni. Santai-santai sembang di situ. Terima kasih juga yang masih tap-tap screen, yang follow. Lagu terakhir pilihan seleksi 90-an untuk tengah hari ini daripada persembahan Jel Mall, Rindu Tiada Berteman, pilihan Yati dari Padang Midin.

0: pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sudah ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices in the ministry to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data Sistem My Mohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam, sedang diteliti kerajaan termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kula Segaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan setanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kula Segaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ni, kita akan melibatkan jumlah strength kita seramai bukan dalam 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya sejak awal, iaitu dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya inilah pada pasca pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak sejumlah 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita paksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pilihan raya tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah, susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Sumut Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Luka Nisman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti. Tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol, sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol, seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang. Selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Ant International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Anggun Inspirasimu, 1.11 minit tengah hari sekarang ni. Dan untuk makluman anda, sebentar lagi 1.14 minit tengah hari masuklah waktu salat fadu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Terus setia bersama-sama Terengganu FM.
1: Allah, Allah, Allah. Nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Ertinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan Dialah Tuhan bagi diriku, dan Dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.

kemuliaan dan kedudukan yang tinggi, tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatullahi wassalamuhu wa ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa Taala sentiasa. Tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala sekalian. Satu lagi sifat seorang mukmin ialah bersikap meminta maaf dan pemaaf. Dan satu riwayat yang lain, wallahu a'lam, ada seorang orang Arab yang bernama Habbar yang telah memanah unta Zainab sehingga wallahu a'lam, tapi dia akhirnya dia datang minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah maaf. Nak ceritanya bagaimana Rasulullah menunjukkan kita contoh bagaimana ujian yang dihadapkan oleh Rasulullah sangat besar sehingga kan baginda memaafkan walaupun dalam keadaan kita sungguh rasa penat kita. Bagaimana cara kita nak memberi maaf kepada orang lain? Yang pertamanya ialah tanpa dia minta, kita minta maaf. Kita maaf lah dulu. Tak ayah dia mari. Saya minta maaf lah abang. Tak apa dah, saya maaf lah betul. Cuba memaafkan dirinya orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu tanpa diminta. Apabila kita memaafkan dia tanpa diminta, kita menyertakan lagi doa kebaikan kepada dia. Kemudian cubalah kita bersikap berbaik sangka. Okey, dia buat masa tu dia tak faham. Okey, dia kata kat aku viral dalam apa semua nukis dan sebagainya tu. Mungkin dia tak faham, mungkin dia tersilap faham, jadi dia berkata barang salah tentang aku. Aku sekali keluar cerita aku buat kena-kena. Tak apalah ya Allah, aku tidak sedar pada diriku. Dalam hati tu sifat tak berbalah. Kalau kita mikir nak balah, insyaAllah dia akan tidak. Tapi kalau kita mikir tak berbalah, insyaAllah kita akan hilangkan dia dan kita akan lupa dia. Apa hikmah dia? Hikmah dia kita akan tenang hati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mikir orang buat salah 15 tahun mula, apakah hari ni jenera tak itu? Tunggu hari-hari mikir buat apalah ni buat dekat aku dulu buat apalah. Pada nak main buah buat apalah tu boleh mana tahu 10 tahun 12 tahun. Kita akan menjadi tenang. Kita tenangan diri akan masuk. Kita minta Allah Ta'ala ya Tuhan Tuhan ku doa pada Allah Ta'ala supaya aku tenang, supaya aku lupa benda-benda macam Allah. Yang pertama, yang keduanya, orang akan konflik. Dia cakap orang ni tak apalah barang-barang Tuhan kita. Macam kita maknanya seolah-olah kita merasakan benda tak ada benda bagi kita. Walaupun dia berat, dia berat. Cuma tunjuk kita sebagai bukti, sebagai peristiwa bagaimana beratnya apa nama ni, kesukaran yang ditanggung oleh bagi kita. Tapi bila sampai tengok bagaimana orang Quraisy buat Rasulullah sehingga dihalau daripada apa nama ni, daripada Mekah ke Madinah balik semula banyak, apa Rasulullah SAW buat? Idhabu antumut tulaqa. Rasulullah kepada orang-orang yang ditawang tu dekat Kaabah, dekat Masjid Al-Haram, tanah Mekah tu, dia kata gilahmu kamu dilepaskan pada hari ini. Nak kita kamu takut hebat sifat maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sifat maaf ini akan membawa rahmat kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan Allah Taala akan mengampunkan dosa dia, mengampunkan dosa kita, dan ikat kita memaafkan kesalahan dan kita tidak ingin mengetukkan lagi. Wallahu a'lam. Tuhan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan tak ada apa-apa yang sikit, insyaAllah ada kebaikan. Jadilah orang yang bersifat pemaaf dan segala kesalahan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.

Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama kami dan kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. Selepas ini, kita sama-sama dengarkan rancangan Hidayah untuk sambungan bahagian kedua dengan tajuk Tadabbur Surah Al-Kahfi, Empat Ujian Kehidupan. Ini bahagian kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Najmuddin Ulwan bin Hamdan. Dan selepas rancangan Hidayah nanti, terus bertemankan Awang dan juga Kak Cik dalam segmen Jiji Okey Guana Gamak Orang Kita untuk edisi hari ini, hari Rabu 1 Julai 2026. Semoga yang baik-baik datang untuk bulan baru ini. Dan semoga penghujung tengah hari ini juga meninggalkan 1000 syukur dalam hati. Ingat, kejayaan bukan tentang sesiapa yang paling laju, tetapi siapa yang tidak pernah berhenti melangkah. Terus berbuat baik supaya tidak semua orang, walaupun tidak semua orang menghargainya, tetapi setiap kebaikan itu pasti ada ganjarannya. Terima kasih kerana bersama-sama DJ dalam Anggun Inspirasimu dari 10 pagi hinggalah sekarang ni, dan sama-sama ikuti rancangan Hidayah sebentar lagi. InsyaAllah jumpa lagi DJ pada siaran yang lain pula di Terengganu FM. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد
1: nak yang terbaik, betul. Kalau kerja, nak kerja yang terbaik, nak jawatan-jawatan terbaik, nak anak-anak yang terbaik, betul, fitrah manusia. Nak anak biar keluar tu kulit comel, pergi cari parti dia lima. Balik ni pakat cari parti dia lima. Mana peceh-peceh tu, wipada anak lah pula, biar boleh cucu kulit comel. Jadi, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, nak cerita apa dia? Fitrah. Manusia ni dia nak yang terbaik. Nak yang cantik, nak yang molek, yang terbaiklah. Itu fitrah manusia. Jadi nak ceritanya, walaupun perancangan kita lain, tapi Allah Ta'ala memberikan perancangan Allah Ta'ala juga lain pada kita. Tak semestinya apa yang kita nak sama apa yang kita dapat. Betul tak? Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Ada ketika kita rasa benda ni kita suka, sangat suka. Allah kata wa huwa syarrul lakum, tapi dia tak baik untuk kamu. Lai Allah tak bagi. Pada pandangan kita, kita rasa dia tu terbaik. Tapi Allah Ta'ala tak bagi. Kita rasa jawatan ni lah jawatan terbaik. Allah tak bagi. Sebab Allah tahu kalau kamu dapat jawatan tu, kamu sombong dengan orang. Ya, kamu jadi bila berkuasa, kamu buat jahat pada orang. Contoh, Allah tahu, Allah kata wa huwa syarrul lakum, dan ada ketika kita rasa perkara ni sangat buruk bagi kita. Kita tak suka benda tersebut, perkara tersebut. Allah Taala kata wa huwa khairul lakum. Sabar, kerana itu adalah perkara yang terbaik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Taala mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Baik. Jadi nak ceritanya tentang kuasa kepimpinan. Jadi berbalik kisah yang saya cerita tadi, nak pentingnya ibu macam mana kita nak didik anak. Kalaulah ibu ni didik anak dengan kenal Allah, kenal Nabi, cinta Al-Quran, berakhlak mulia, agak-agaklah saya nak tanya jujur pada para ibu yang hadir pada petang ni.

anak ni diberikan bukan sekadar pendidikan akademik yang baik, tapi diberikan anak ni dah dipasakkan piling dalam diri anak-anak ni akidah kenal Allah, takut pada Allah, meninggalkan maksiat, akhlak mulia seumpama akhlak Rasulullah, menjaga ibadah salat, hidup berpandukan Quran. Soalan saya, agak-agak anak ni akan berlaku tak jenayah? Agak-agak ni akan berlaku tak buli? Agak-agak anak yang dididikkan dengan agama dengan sebaik mungkin, agak-agak dia girogo tak budak-budak orang lain? Tak ada. Sebab tu apa yang saya nak tekankan, kepimpinan yang ada tu balik pada diri kita. Kita tengok, aku sebagai seorang ibu, apakah tanggungjawab yang perlu aku lakukan dalam pendidikan dalam rumah tangga? Sebab itulah ulama sebut, bahkan Nabi sebut, Nabi kata apa dia? Ibu dan ayah, terutama ibu. Ibu ni merupakan madrasah, sekolah yang pertama bagi anak-anak. Jadi sebab itulah bila sebut ibu ni sekolah yang pertama bagi anak-anak, maka kita kena bentuk anak-anak ni dengan cara yang terbaik. Kena Allah Ta'ala dulu. Saya perhatikan, kita buat compression. Ibu-ibu, ayah-ayah yang memang didik anak ni dengan didikan agama yang sempurna, anak ni bukan sekadar hebat dari sudut akademik, tapi hebat dari sudut akhlak, sahsiah, peribadi, sangat elok, dan dia membesar dengan cara yang baik. Sebab apa dia? Kerana anak ni diisi dengan tangki emosi yang cukup baik, kasih sayang, nilai agama dan seumpamanya. Saya perhati juga, bila mana anak tidak diisi emosinya, tidak dididik dengan perkara yang sepatutnya, kesannya sangat besar. Contoh, ini pengalaman saya sendiri. Satu hari saya pernah berceramah di Rawang, di Selangor lah, sebuah sekolah. Bila sampai dekat sekolah tu, cikgu mari mengadu. Cikgu kata, "Ustaz," dia kata apa, "anak murid kami ni, ya Allah, beratnya lah, penatnya lah nak bentuk anak murid kami." Sampaikan mereka dikategorikan sebagai pelajar hardcore. Memang sangat dahsyat dari sudut akhlak, sasiahnya, dengan kek-kek juana dan seumpamanya bulinya, semua ada package. Saya kata, "Cikgu, saya mari beberapa jam sekolah cikgu ni, tak mampu nak tolong selesai belaka." Kita tengok punca dulu. Bila kita cari punca, rupanya tahulah punca dia, pelajar ni tak semayang. Ramai di kalangan mereka tak semayang. Ini cerita benar ni. Jadi saya pun tanya kepada salah seorang pelajar tu. Kita tanya kan, tanya dengan cara baiklah, "Dik, sebab apa tak salat? Sebab apa tak salat?" Sebab tanya, "Siapa yang datang ke sekolah pagi ni yang dalam keadaan tak salat subuh?" Kita minta dia buat pengakuan lah. Saya minta pejam mata sekejap supaya nak jaga aib kan, supaya orang tak nampak, biar kita seorang je. Kemudian ada yang angkat tangan. Kita pun tanya lah, "Kenapa tak salat?" Tanya salah seorang lah. Ada di kalangan mereka yang jawab tu, "Para ibu yang dimuliakan oleh Allah." Saya tanyakan dengan anggapan dia jawab lah, "Ustaz, tak kejut tidur pagi tadi. Terlewat sebab Rashid nak pergi sekolah." Dan seumpamanya lah, maksudnya dengan jawapan lah. Bayangkan soalan saya dijawab dengan soalan. Kalau kita tanya, tiba-tiba budak pelajar ni jawab balik dengan soalan kepada kita. Kita kata apa dia? Kurang ajar lah kan? Tidak ada adab dan kurang ajar. Tapi kita dalam dakwah tetap sabarlah nak tengok respon dia. Tapi pada dia jawab macam tu kerana dia merasakan dia ada satu jawapan yang konkret yang dia nak berikan pada saya yang bertanya. Dia jawab macam mana? Dia tanya, "Ustaz, siapa tanya saya soalan macam ni?" "Oh, terbakar. Oh, tanya. Kuajo." Kita tanya kan, kalau jawab malah dah pergi kan, dah kejut tidur, dia boleh jawab dengan soalan. Dia tanya, dia cabar saya. Saya tanya, "Dik, sebab apa tak salat?" Dia jawab, "Ustaz siapa? Mujur dia panggil saya ustaz. Kau panggil bro, lu. Lu siapa? Tanya gua soalan ini." Mujur dia tanya macam tu. Mujur dia panggil kita ustaz lah. Tapi dia sebut apa dia? Dia kata, "Ustaz siapa tanya saya soalan macam ni?" Sebab apa dia berani tanya tu? Sebab dia ada jawapan yang kedua yang menguatkan lagi soalan pertama. Soalan kedua dia, bukan soalan kali ni, yang kedua ni statement. Dia kata, betul lah, dia kata, "Mak ayah saya," ni dia bagi tahu statement. Dia kata, "Mak ayah saya tak pernah suruh saya sembahyang. Yang saya tengok hari-hari sejak saya lahir sampai lah ni, sampai hari ni, tak pernah suruh saya sembahyang. Tu mak ayah saya yang beri makan saya, yang beri pakai saya, yang hantar saya ke sekolah, yang beri telefon pada saya, yang hiburkan saya, bawa pergi berjalan, bawa ke luar negara.
Mak saya yang berikan segala-galanya pada saya, tak pernah suruh saya salat, tak pernah saya tak pernah paksa saya. Ustaz, siapa nak paksa saya, nak tanya saya? Oh, terbakar. Ha. Yang lebih dahsyat dia kata, mak ayah saya kat rumah pun tak salat. Allahu Akbar. Nampak? Sebab itulah pendidikan ini adalah daripada rumah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawa'u yu'awidani au yunasirani au yumajisani wa ila akhir hadis. Jadi daripada Kizara, Karina, Zulfaran, Zain Ryan, pembunuhan rogol di Melaka, sebenarnya ada tak solusi? Ada solusi. Sebab surah Al-Kahfi ni sangat menarik. Tak cukup sejam . Ha, kita kena buat bersiri . Boleh Ustazah . Sebenarnya surah Al-Kahfi ini Allah Ta'ala sedang beri solusi kepada kita. Allah Ta'ala sedang beri solusi kepada segala masalah, ujian dan empat fitnah besar yang berlaku dalam empat kisah ini. Jom sama-sama kita mengembara melalui surah Al-Kahfi. Saya nak masuk sikit ayat yang pertama. Boleh ke? Jom kita tengok. Dalam ayat yang pertama surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala memulakan. Okay, petang ni saya nak buat kuis teka-teki. Siapa boleh jawab, kita bagi balik awal. Baik, tak balik awal. Okey, baik. Jadi Allah Ta'ala memulakan surah Al-Kahfi ni dengan kalimah apa? Alhamdulillah. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Baik, kita berhenti dulu ayat yang pertama. Situ ada saktah kan? Baik, ayat yang pertama tu Allah memulakan dengan kalimah Alhamdulillah. Soalan dia, kuis dia pada petang ni. Apakah surah ataupun berapakah surah yang Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah Alhamdulillah? Boleh sebut tak petang ni? Apakah surah? Okay, yang pertama ni sudah pastilah surah Al-Kahfi. Ya, tak acik lah sebut surah Al-Kahfi sebab ni yang, antaranya. Apakah lagi surah ya Allah Ta'ala mulakan dengan permulaan dia kalimah Alhamdulillah? Surah apa dia? Ya? Surah Al-Fatihah. Kita baca hari kan? Surah Al-Fatihah. Dua. Ada lagi? Surah ya, siapa? Surah Al? Surah Al-An'am. Tiga. Lagi? Surah? Surah Saba. Surah Saba. Betul ke surah Saba? Surah Saba betul. Alhamdulillahillazi lahu ma fil ardh wa ma fis samawati wa ma fil ardh. Empat, ada satu lagi. Surah Fatir, lima surah ni. Dah. Rasa macam pernah tanya soalan ni kan? Kan, kita pernah tanya. Macam pernah tanya soalan ni, lima surah ni. Ada lima. Lima surah. Yang pertama suratul Fatihah. Yang kedua surah Al-An'am. Al-An'am. Yang ketiga surah Al-Kahfi. Yang keempat surah Saba. Surah Saba. Yang kelima surah Fatir. Ini lima surah yang Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah Alhamdulillah. Baik, jom sama-sama kita lihat. Ayat yang pertama, kenapa Allah Ta'ala memulakan kalimah Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah memulakan perkataan puji-pujian. Segala puji bagi Allah yang anzala ala. Allah Ta'ala telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjadikannya bengkok ataupun menyimpan. Baik, kita tengok. Surah ini dimulakan pujian kepada Allah sama seperti dalam surah Al-Fatihah. Allah nak mengajarkan kepada kita supaya melakukan segala ucapan, ibadah dan kehidupan kita dimulakan dengan kesyukuran dan pujian baginya. Ini cara Allah Ta'ala didik kita para ibu yang dimulakan oleh Allah. Soalan saya, tapi soalan ni tak perlu jawab pada saya lah, jawab dalam hati.
Masing-masing jawablah. Ini untuk muhasabah kita bersama. Siapa yang bangun tidur pagi tadi, yang bangun dimulakan dengan ucapan alhamdulillah dan doa, ataupun mula bangun tu yoga dulu. Ada orang tak, dia bangun tidur, dia wajib. Tapi katil dia ni kena ada benda air putih, air kosong ni. Wajib, bagus tak? Bukan kata tak bagus, bagus. Ada orang bangun pagi, dia kena yoga dulu. Kena senang dulu, stretching dulu, buat bertorak dulu. Bagus tak? Bagus lah. Tak kata salah. Tapi jarang orang bangun pagi, dia mulakan dengan doa sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Saya pernah pergi kuliah tu, saya tanya kat sekolah, saya tanya ada sekolah tu sampai kalau 500 orang pelajar seorang tak boleh jawab doa bangun pagi. Tapi malah tanya apa tak ni. doa bangun tidur kan, doa bangun tidur alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi boleh tak para ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mulakan kehidupan kita lepas ni, pada ni, sebelum ni mungkin ada masa kita baca, ada masa lupa. Kita jadikan kebiasaan, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Betulkan yang biasa tu macam mana? Bangun pagi air dulu, bangun pagi yoga dulu, bangun pagi tengok telefon dulu, grup WhatsApp. Nah, geng-geng muslimat, geng-geng masjid putih. Nah, ada kelas doa hari ni. Bukan kata salah, tak salah. Betul kan yang biasa kita buat selama kini lah. Bangun telefon pula. Bangun tidur, cari telefon dulu. Bangun telefon, cari air dulu. Betul kan yang biasa tu, hak biasa kita buat ni. Bila dah betulkan, bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka biasakan yang betul. Hak tu betul, biasakan yang tu. Saya bila saya guna, saya mengajar di beberapa tempat, guna kitab sirah. Dan disebut antara dalam kitab yang Yaum An-Nabawi, sehari dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallam akan memulakan kehidupan baginda dengan doa ni. Nabi memulakan dua perkara yang Nabi mulakan waktu bangun tidur. Yang pertama, baginda sallam baca doa dan baginda sapu kedua belah tangan baginda ni, muka ni dengan kedua belah tangan. Hikmah dia apa? Dia dapat menghilangkan rasa mengantuk. Ini di antara sunnah Nabi buat ke? Kita boleh buat baca doa, sapu muka dengan tangan. Sapu biar rata, antara hikmah dia dapat menghilangkan rasa mengantuk. Ini hak Nabi buat. Atas dasar kesedaran dan keinsafan tu, saya pun mula amalkan. Dulu tak buat juga. Bangun kita cari telefon dulu, bangun ke tandas dulu, buang air dulu, apa semua kan. Jadi bila kita amal ni, antara kesan hak saya sendiri rasa, ya sekadar berkongsi lah, para ibu yang dimuliakan Allah. Sekadar berkongsi, jadi sehari tu, the whole day, sehari dalam hidup tu daripada pagi sampai malam tidur, rasa hidup ni sangat-sangat, urusan dalam kehidupan ni rasa dimudahkan semudah-mudahnya oleh Allah. Cuba kita pakai amal. Jadi atas dasar tu juga, atas kesedaran dan keinsafan itu, saya pun setiap kali bangun pagi tu kita kejut isteri. Kena boleh dibangun awal, dia kejut kita. Badi kejut lah. Doa dulu. Saya kejut anak-anak, terutama anak sulung kan, ada sekolah rendah dah kan. Kakak bangun pagi, ajak dia baca doa. Kena molek pagi tu kadang-kadang kita kalut kan, tak ingat dia pula walik, doa. Dah baca dia pun alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Itu doa lepas makan. Tengah mamai alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadikan sebagai amalan dalam hidup kita. Nah, dia simple tapi sebenarnya dia memberi kelebihan yang sangat besar dalam hidup kita. The whole day, sehari dalam hidup tu, yakin dan percayalah, kita akan rasa segala urusan ni mudah semudah-mudahnya, insyaAllah. Jadi petang ni kita sebut benda yang simple je. Bangun pagi doa dulu. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi yang sedang kita bincang ni, dalam siri Tadabbur ni, Allah memulakan dengan kalimah alhamdulillahillazi anzala ala amdihil kitaba walam yaja'al lahu iwajam. Allah nak mengajarkan kepada kita apa dia? Segala ucapan, perbuatan, amalan dalam hidup kita mulakan dengan meletakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala. Allazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allazi anzala ala 'abdihil kitab, yang telah menurunkan kitab yang ini Al-Quran kepada hambanya. Daripada ayat ini, perkataan ini Allah nak cerita pada kita, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan secara live, secara langsung daripada Allah, bukan rekaan Nabi. Nabi tak reka. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Apa yang disampaikan, disebarkan oleh Rasulullah, bukan rekaan Nabi semata-mata. Bukan datang daripada hawa nafsu baginda Nabi SAW. Tidak. Tapi melalui wahyu Allah Ta'ala. Dan penggunaan kalimah
abdih. Allazi anzala ala abdih. Yang menunjukkan apa dia? Menggambarkan kemuliaan tertinggi seorang insan apabila dia taat pada Allah. Allah nak sebut pada kita bila mana menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila menjadi hamba yang taat, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan yang tertinggi. Dan ini juga mengisyaratkan bahawa kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kerana kehambaan pada Allah Ta'ala. Kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah sebab Nabi ni, walaupun Allah Ta'ala jadikan Nabi ni manusia yang tak ada dosa, dia hebat. Bangun pagi Nabi mulakan kesyukuran pada Allah, ibadah pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut di akhir ayat tersebut, walam yaja'allahu iwaja, dan tidak menjadikannya bengkok. Apa maksud dia? Maksudnya Al-Quran ni sifat dia lurus, benar. Tiada penyimpangan ataupun kontradiksi, tidak ada berlawanan. Al-Quran tidak berlawanan. Al-Quran ini betul. Nah, tidak ada kesalahan. Berbeza dengan kitab-kitab yang telah diubah oleh tangan manusia seperti Taurat dan Injil. Telah diubah oleh manusia. Al-Quran, ada pun Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala yang menurunkan Quran dan Allah Ta'ala sendiri akan menjaga kemuliaan Al-Quran. Walaupun keseluruhan manusia mengabaikannya, Allah Ta'ala tetap memuliakan dan menjaga Al-Quran daripada sebarang keraguan, penyelewengan Al-Quran. Iwaj tu maksud dia bengkok, iwaja tu kan. Alhamdulillah allazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Iwaj ni maksud dia bengkok, maksudnya Quran tu jelas, dah lurus dan menyampaikan kebenaran tanpa buta belih. Jadi ada dak melalui ayat yang pertama ni sebagai sebagai penutup dan sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita mengenai tadabbur surah Al-Kahfi, empat ujian dalam kehidupan yang kita dah sebut, dan penutup bagi ayat yang pertama. Ada 109 ayat lagi. Hari ni baru satu ayat. Penutup ataupun pengajaran ayat pertama ada empat. Yang pertama sekali adalah mulakan hidup dengan ucapan dan pujian pada Allah. Ini pengajaran dia. Mulakan apa-apa, alhamdulillah. Bangun pagi, alhamdulillah. Nampak rezeki terhidang atas meja, alhamdulillah. Apa-apa dalam hidup ni kita mulakan dengan ucapan alhamdulillah. Hak paling penting sekali, saya nak ajak ibu-ibu sekalian, hak paling penting mula pagi. Hak kita permulaan hari kita tu, paling kurang bangun pagi ucapan alhamdulillah. Hak selebihnya dah, jika kita mana katanya tidak dan memang tak sukar, tak payah pun sebenarnya, kita biasakan dengan sebut alhamdulillah. Yang kedua, pengajaran melalui ayat yang pertama nak beritahu pada kita, Al-Quran adalah panduan yang lurus dan suci yang merangkumi seluruh aspek kehidupan. Al-Quran adalah panduan yang terbaik. Tidak ada panduan yang lebih baik melainkan Al-Quran. Yang ketiga, iaitu kemuliaan sebenar manusia. Bila? Bilakah manusia ni benar-benar mulia? Iaitu apabila dia benar-benar menjadi hamba Allah. Bila kita benar-benar jadi hamba Allah, bukan hamba duit, hamba kepada jawatan, hamba kepada pangkat. Orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, maka dia akan mendapat kemuliaan sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut oleh para alim ulama, pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil melalui ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi sebagai renungan kita bersama, Al-Quran ini turun kepada kita sebagai amanah dan petunjuk. Bila sebut amanah ni sebagai apa dia? Amanah ni kena baca. Al-Quran ni kita kena jadikan sebagai bahan bacaan utama dalam rumah kita para ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebab apa Nabi sebut generasi sahabat ni lah khairun nasi qarni, generasi yang terbaik, sebab sahabat ni hidup dengan Quran. Sahabat ni kalau lalu larut rumah sahabat, ada seorang sahabat disebut, tidak aku melewati rumah para sahabat melainkan hidup bersinar dengan cahaya Quran. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Lalu rumah yang kedua, Allahu nurus samawati wal ard. Lalu rumah yang ketiga, sayaqulu sufaha. Jadi hidup dengan suasana Quran. Cuba lalu rumah-rumah kita. Ada juga. Ada bacaan-bacaan apa dia. Ada dikir barat lagu, oi aku nak tanya ni, suka maca atau suka kopi. Lagu-lagu tu kan.
Di Kia Barat, cek, cek, cek, cek, cek, cek, itulah bunyi cicau. Hatu hak bergema dalam rumah kita. Macam mana kita nak jadi the best generation in the world? Generasi yang terbaik, walaupun memang kita tak akan mampu menandingi para sahabat, sekurang-kurangnya kita menjadi pengikut kepada generasi sahabat yang terbaik. Hidupkan suasana Al-Quran dalam rumah kita. Jadi Al-Quran pengajaran yang keempat dan terakhir, Quran turun kepada kita sebagai amanah dan petunjuk. Amanah ni maksudnya untuk kita baca, faham dan amal. Baca, faham. Petunjuk, amalkan dalam hidupan kita. Dan Quran mesti dibaca, diamal, dan dibaca, dipahami dan diamalkan, maka barulah kehidupan kita akan menjadi satu kehidupan yang terbaik insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi itulah sikit sebanyak yang boleh kita kongsikan dalam tempoh satu jam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat dah 4 ujian dalam kehidupan, kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Jannatain, Ashabul Kahfi, cerita tentang ujian dalam nak menyebarkan agama. Ashabul Jannatain, ujian apa dia? Ujian dalam harta. Yang ketiga, kisah Raja Zulkarnain bersama dengan Nabi Musa, kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa, cerita tentang fitnah ujian ilmu. Ilmu ni ada ujian dia. Yang keempat, kisah Raja Zulkarnain, ujian dalam kekuasaan, pemerintahan. Dan kita sempat tengok satu ayat yang Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah Alhamdulillah. Kita mulakan kehidupan kita dengan ucapan Alhamdulillah. Ada janji Allah, kita sambung lagi sahakimah. Kita sambung ni lah kali-kali. Senang. Tajuk ada dah ni. Tajuk ada dah. Sambung je. Tadabbur Surah Al-Kahfi. Dipanggil surah yang mesti kita hayati. Surah ni bukan sekadar sangat baik, bahkan penting kita hayati. Sebab hari ni kita akhir zaman dah hari ni. Kita nak cari solusi kepada masalah yang berlaku dalam hidup melalui surah Al-Kahfi ni insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang datang daripada kelemahan di saya. Terima kasih di atas perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati majlis ilmu dan pertemuan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Petang anda akan jadi riuh dan gamat bila...
2: Saya minta maaf banyak. Walau sikit pun minta maaf. Dia minta maaf.
3: Dah rugi pun.
2: Ada satu kedai bang. Kak Cik Gim memang dia minta maaf. Minta maaf lambat. Daripada dah lambat pun minta maaf. Kalau tempat sebelum tu. Minta maaf semua.
3: Mimah dah kita.
2: Kalau Kak Cik jawab gini ni. Minta maaf pun gini. Kajar ya. Tapi menurutnya dia sangat menghargai kita bang. Tapi dia orang lalu. Bukan dia orang lalu. Yalah nak orang.
1: Kak Cik dan Awang berganding dalam GGOK 2 hingga 6 petang semestinya di Terengganu FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Suara gawang ada tak ni? Ni suara gawang tak? Cakap apa?
4: Yang kepak.
2: Yang kepak orang eh?
4: Ni baru betul. Berapa hari Kak Cik masuk kerja dah?
2: Hari ni makan palikang. Hari ni Rabu, hari pertama Julai. Selamat datang Julai. Selamat tinggal
4: Jun.
2: Masa degah lawan eh. Rasa macam benda dah kita setengah tahun dah rasa duduk sedorang.
4: Yelah.
2: Setengah tahun dah kita 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih Dija. Bagus jadi tugas dia dalam anggun inspirasi mu 10 pagi sebab pukul 2 petang ya. Yeah. 2:10 minit petang dah. Ya.
4: Jadi hari ni macam biasalah hari ni tak apalah pukul 6 kita macam biasa dah eh.
2: Jadi okey kau ni gamak kita buat eh.
4: Tapi hari ni panas sikit nampak panas.
2: Oh ya, dok dah nak check suhu tadi. Tapi panas sikit lawang, panas. Panas-panas gini makan durian pula tak ada apalah kita.
4: Apa panas paruklah.
2: Ada buat jamu durian di Jabak hari ni sembok bau buka pintu dengan Jabak ekornya. Kadang-kadang kita kena hormat juga orang dok berahi durian ni bang. Dia kata duli aku. Tak boleh lah gitu sebab bukan semua orang. Kadang-kadang kita kena, yelah kita memang kita berahi. Dia kata tak boleh Kak Cik ramah orang berahi daripada duduk berahi. Jadi kita tak duli lah ke duduk berahi. Tak boleh juga. Kan kita hidup bermasyarakat. Kan kawan bang?
4: Suri lagi Kak Cik. Suri lagi lah.
2: Bagaimana? Kan suri balik jabak.
4: Kat lain, suri pergi kat lain.
2: Gitu Kak Edo dia. Tapi Kak Cik kau setakat bau dah apa Kak Cik. Cuma duduk makan je bang. Okay, baik bang. Hari ni sahabat petang semua adik kakak eh. Hari ni kita ada situasi bang.
4: Ini macam ke berlaku dalam masyarakat kita jugalah.
2: Ini ramai yang kadang-kadang kita tak perasan. Kita kata kau orang tapi rupanya sikap ni ada pada kita. Okey, situasinya gini. Benda tu tak betul. Tapi dia kata betul juga. Nawak guana dengan orang gini. Okey, benda tu tak betul. Memang tak betul tapi dia kata betul juga. Jadi nawak guana dengan orang gini. Kita ada dua pilihan je. A atau B. Kalau dia ada pilihan sendiri, C tak apa.
4: Kalau A lah, ikut anda mung lah.
2: Maknanya biarlah dia. Dia nak betul-betul dia lah.
4: Kalau macam ibaratkan menegak benang yang basah lah.
2: Okay. Maksudnya kalau dia kata gitu-gitu lah. Maknanya ikut nama lah. Ikut dia lah. Ikut dia eh.
4: Mana cara lah.
2: Kalau B berdebat dengan dia bang. Fakta tetap fakta. Berdebat dengan dia, kita tetap dengan pendirian kita. Sebab kita ada pendirian awak. Contohnya.
4: Contoh benda kat Cik.
2: Contoh kita beri eh.
4: Contoh gini kat Cik. Beli lauk lah. Beli lauk. Benda tu, pendapat tu kita rasa macam
2: contoh mahal. Jangan bang. Saya terasa deep hari ni bang. Tak boleh bang. Contoh eh.
4: Kena dah.
2: Dia beli durian.
4: Okay.
2: Dia kata dalam ni ada nauti. Dia kata naulah dia kata. Dok kata dok semestinya. Dia kata dok aku. Dia tetap kata naulah juga. Maknanya kalau dia cekah pun. Kalau dok naulah pun dia kata dok. Sepatutnya naulah. Maknanya dia tak ada dah orang ambil sulah. Kenapa tak orang gini?
4: Bukan ambil sulah. Memang tak jadi ni.
2: Dia tetap dengan jawapan dia bang. Ada orang gini
4: walaupun yang main. Ada 10 lah tu dah. Tak kata nang.
2: Dia kata 22 ribu lah tetap air gaji. Kita kata dok 25 dok 22.
4: Padahal memang 25 dah kan.
2: Kita kata 25, dia kata 22. Dia tetap dengan jawapan dia juga.
4: Tapi last kali saya dah ingat saya nak tambah 3 hari lagi.
2: Jeng main gini. Okay, jadi benda tu dah betul tapi dia tetap dia kata betul juga. Nak aku ni dengan orang gini. Kalau A bang,
4: kalau A kuat namung lah.
2: Kalau B, kita berdebat dengan dia, kita beri fakta kita tetap dengan pendirian kita.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Biar ditelan buaya, jangan dipagut ikan kecil. Maksudnya, biar kalah pada orang yang kuat daripada kalah kepada orang yang lemah. Contoh ayat, dia lebih rela kalah kepada pasukan yang lebih kuat daripada pasukan yang lemah kerana kalah kepada yang tidak setaraf. Seperti kata bijak pandai, biar ditelan buaya, jangan dipagut ikan kecil.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
1: Bagi jalan ni pukul 2.24 minit petang, wang.
3: Okay.
1: Hari ni, wang, hari ni 1 Julai kan. Jadi hari ni juga Sara bulanan telah dikreditkan melalui MyCard. Yang mana hot yang yang layuk lah, wang, eh. Okey, 1 Julai hari ni. Dan antara pilihan kategori barangan Sara, wang, minuman, sekut, makanan dalam tank dan juga mie. Sebab mungkin ada orang tak tahu apa benda, apa tu, ada 15 kategori sebenarnya barangan Sara yang diluluskan. Lebih daripada 140,000 barangan asas tersedia. Macam-macam ada bahan perasa, keperluan sekolah pun boleh, ubat-ubatan di kaunter pun boleh juga.
3: Oh, okay.
1: Makanan sejuk, beku, tepung, beras, telur, maksudnya makanan asas lah. Itulah kau cerita. Jadi kalau yang layuk hari ni boleh, maknanya hari ni dah dikreditkan lah. Okay, jadi penerima STR ni untuk satu isi rumah 100, untuk warga mah RM50, untuk bujang RM50. Manakala penerima STR dan ikasih untuk isi rumah 200, warga mah 150, bujang 100. Kita tak banyak buit, eh. Okay, wang, baik. Hari ni al-kisahnya dalam situasi kita hari ni. Rasa kita pernah berhadapan dengan situasi gini. Situasinya gini, mudah je. Benda tu tak betul, tapi dia tetap kata betul juga. Dia kata betul juga. Nawak guana dengan orang gini. Kalau okay, A, wang.
3: Kalau A, ikut anamu lah nawak guana pun. Dia nak kata betul ke guana ke.
1: Logilah.
3: Guana dia, harap. Yeah. Okay, kalau B pula, kacik.
1: B, kita berdebat dengan dia. Kita with fakta. Kita tetap dengan pendirian kita. Dan kalau C, kalau dia ada pilihan, terpulang lah. Okay. Kita ada Haizuddin Hamid. Udeng. Udeng 81. Udeng yang biasa masuk di live TikTok kita, wang. Udeng kata, assalamualaikum kacik awang. Kalau amba A kok. Kau anamu. Okey. Kau anamu dia. Okey, bagi ada yang lagi, bang.
3: Okey, kita ada undang atas suara. Berapa ni? Awang Paloh tak? Yang nak keluar-keluar kita boleh?
1: Awang Paloh ni tak tahu. Ya, rekod kita ke guan ni terdengar. Nak telefon boleh? 6235330.
3: 6238330.
1: Tak payah tunggu pukul 3. Lenih boleh? Tak ada masalah. Tak ada masalah, eh?
3: Yang terpaksa. Okay, sekejap lagi kita buka untuk TikTok kita, dah.
1: Awang Paloh sekejap kita dengar. Sekejap, kamu boleh?
4: Assalamualaikum. Kalau jumpa orang dah gini, sebab layang lah dia. Tak ada dia tu, doktor.
1: Dah buat apa kata gitu? Dah buat apa kata gitu ke dia? Sampai layang, eh?
3: Sampai layang.
1: Sampai layang, eh? Sampai layang.
3: Kalau kita cakap memang betul kot, kita ni. Walaupun kita ada hujan-hujan.
1: Jadi 2x5, 5x2 lah. Okay. Baik, kita ada Zapaka, wang. Assalamualaikum. Hai, kanda-kanda kesayangan hamba di konti. Salam. Situasi hari ni, benda tak betul, ia kata betul. Hok kata betul tu pun tak betul ana pun. Tapi ia pandai spin. Biar nampak betul-betul-betul. Biar betul. Penipal aku, wang. Jadi jawapan Zah adalah A kok. A. Bukan kok lah. Jawapan Zah adalah A kok mu lah. Situasi gini kerek kok Zah hadapi dalam hidup. Situasi berbeza dengan orang yang berbeza. Tapi syukurnya Zah ni jenis dok cepat melatah, dok cepat sentap, dengan kata orang leni lah, istilah orang leni lah, wang. Secara jujurnya baru-baru sapa kelinga kita cerita panah-panah ngak lagi, macam-macam cerita hok buka-buka nyegi tokok tambah macam-macam perisa, padahal benda tu dok balah mana pong, tapi nyegi kona kiri kona kanan nak suruh orang caya mendapa hok dia kata tu. Mujurlah Ma Zah ni adalah PA yang bertauliah, kata Ma. Biar ke dia. Biar dia buat apa benda, biar dia buat ya benda tu. Biar dia buat payah puh hati. Lama-lama kek-kek dia leloh lah, dia berhenti lah tu, kata Ma. Sungguh kakcik abang awang leni senyap tupah. Kadang dia buat, dia buat adoh. Bagi-bagi kita macam tak ada apa-apa. Cuma saja Zah nak kabar orang gini, dia akan ada kemajuan dalam hidup dia. Percayalah kak, kakcik abang awang. Sebab Zah tengok sendiri kehidupan orang gini, macam payah rezeki nak mari. Ada je musibah hot epek dia. Walau rata ya, Walau kata you kabur bisnes gacok.
3: Asyik anjing-anjing.
1: Asyik anjing itu.
3: Orang asyik anjing itu. Ya itu.
1: Si aganglah kelongsong.
3: Kelongsong.
1: Kelongsong. Ya tu walau kata ya kabur bisnes gacok kemain tapi hok tahu-tahu je lah. Bukan orang nyapa. Jadi kalau Zani

0: di bumi yang nyata.
1: Yep.
0: Kalau dok degi juga, ilah jawapan dia.
1: Oh, maknanya Pak Din dia B dulu. Dia berdebat dulu
0: Dan biarkan dia berada di dalamnya sendiri.
1: Di alamnya sendiri.
0: Oh, di alamnya sendiri.
1: Di alam fana cinta.
0: Oh, dan dok pasal-pasal ada perasaan, dok puas hati ke dok gitu.
1: Ya, ibaratnya gini, wak, dok jumpa buku dengan gua. Kalau dia jumpa buku gua gitu lah. Dia kata betul pun kalau orang jenis tegakkan ada fakta, dia tak kira. Jadi, semakin tegang. Okey, tapi gitulah. Dia lain orang lain. Dan kadang-kadang kita kena tengok suasana juga, kawan. Okey, macam awak kalau gana awak. Kalau kat cik, kaji pilih A.
0: Oh, iya. Kalau awak macam Pak Din jugalah.
1: Awak pilih B.
0: Awak pilih B juga. Mula-mula kita tu dulu. Kita kabur dulu.
1: Gini dok barang
0: gini. Tapi tengok keadaan juga. Tengok orang tu guna. Kalau orang macam ke, kita boleh benda-benda ni berterima kita itulah. Berbanding dia tak dengar hari tu kepada mu.
1: Kak Cik memang awal-awal memang Kak Cik kepada mu. Memang gitu lah. Penak orang lah yang kau gini. Penak. Yalah. Sebenarnya penak. I penak orang.
0: Penak lagi pada Zumba lah.
1: Tengok kerah, Zek. Nak jumpa setengah.
0: Lagi Zumba tu lagi.
1: Siapa dia?

Nantikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: FM.
1: Alahlah.
2: Ya.
1: Dia ni kita kena
2: tak. Kena alert.
1: Kena alert. Ya, kadang-kadang dia ni dulu orang kalau masuk-masuk tu je lah. Ni masuk lah. COD barang lah, ambil anak sekolah lah, itu ini, itu ininya. Ada yang banyaknya.
2: Okey, baik. Dobby lagi macam-macam. Hahaha.
1: Macam sutung ni tangan kiri kanan habis. Tapi tak apalah, kelebihan Allah Ta'ala bui ya dah. Apa pun selamat belakang deh, moga diberikan kesihatan yang baik. Okey. Kita buat apa tak ada orang telefon ni? Kebakar durian belakang eh. Okey, telefon deh 6235330
2: 6238330.
1: Okey, situasi kita ke telefon tak ada masalah tak?
2: Oh, kita ada masalah.
1: Baik, kita ada. Oh ni, dia atas gambar orang. Assalamualaikum Kak Cik, awang Amber Mizi di Kapung Sungai Lah, Sungai Akhir Keli. Salam Rabu dari Bercamas Oil Fix Songkla, Thailand. Dengar kami di RTM Klik ke tu?
2: Mana
1: nombor
2: apa?
1: Atas tu nombor dia 7880. Siaran Jiji okey dekat laut ni jelas kata, sebab wifi pakai Starlink gitu. Terima kasih Mizi, dengar kami. Hati-hati di tengah lautan tu ya.
2: Ya. Moga-moga ni memudahkan sekali rusang deh.
1: Baik.
2: Kita, apa dia baca dah tadi.
1: Dia kata kalau dia pilih A. Ikut mu lah, payah basa dia pun dia kata. Jadi ikut mu ya Mizi ya. Terima kasih Mizi. Ada panggil lah dah bang.
2: Panggil lah.
1: Okey, baik.
2: Halo, Assalamualaikum. Halo ya.
1: Halo, siapa? Assalamualaikum.
2: Ayah Cik.
1: Ya, Ayah Cik. Okey, baik. Okey, kalau Ayah Cik pula lagu mana Ayah Cik? Ayah Cik pilih A ke B?
3: Benda tak betul kata betul.
1: Dia tu benda tu sahih tak betul, tapi dia tetap kata betul. Kalau Ayah Cik berdepan dengan gini, Ayah Cik nak agak ni. Kalau A ikut mu lah, maknanya biarlah kalau dia kata betul pun tak betul pun. Kalau B kita berdebat dengan dia. Kita berdebat, kita tegah dengan kita.
3: Dia orang gini tak boleh tebak. Sebab dia pun boleh kata betul. Dia tak tengok je lah. Dia beli baku.
1: Lepas tu nak buat ni kalau
2: beli baku.
3: Kena ikut A lah.
1: Maknanya ikut dia lah. Maknanya biar dia betul ke betul ke mana dia lah.
3: Dia jenis beli baku. Kalau tengok sendiri lain.
1: Kena beli benda beli baku?
3: Jenis beli baku daripada orang dah.
1: Masuk baku lah eh. Okay. Baik. Kalau Ayah Cik depan dengan orang gini, Ayah Cik pilih A eh. Penuh ada Ayah Cik berdepan dengan orang gini.
3: Tapi dia orang gini dia tak boleh layang lah Ayah Cik bang. Kadang-kadang kita kata kita patuh dia dulu tiga patuh. Memang dia kewanan ni nak betul ke dia alih dia tu.
1: Baik.
3: Ikut dia lah.
1: Ikut dia eh. Okey, bagi. Terima kasih ya Cik.
2: Terima kasih ya Cik.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Yang balas dah berkata.
1: Ada balas ya Cik.
2: Tarik ambuk ya.
1: Terima kasih ya Cik.
2: Okey.
1: Kak Cik tak berani nak tarik ambuk awang. Awang pakai pomade tu. Ada panggilan awang.
2: Okey, panggilan lagi. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ni habis ni kita.
1: Tokeh madu. Madu abi jadi pujaan tau, ramai orang cari be.
4: Ada apa dia, kita ada stok dah setahun sebelum kat Cik saja.
1: Kita nak ajak abi masuk bis on air, abi tak ambo.
4: Asyik
2: kita. Kita tak apa lah.
1: Kalau abi berdepan dengan orang lagu ni lah abi. Kalau A ikut mu lah, kalau B kita berdebat dengan B, kita bagi fakta, kita tetap dengan pendirian kita. Kalau abi macam mana abi?
4: Kita nak ambil hak Cik kata tadi, muka di muka Cik ajak dengan awak tadi. Dalam abi dah pernah tadi. Contoh kita kata dia yang dia kata now lah, walaupun 5 ulah pun dia kata now je tu.
2: Mana mung ah tau, ada tau.
1: Aduh.
4: Nanti dulu. Orang kata ikut namu. Lepas tu, kalau orang tengah nu, dia kata cerita lain pula. Kita kata begini pun, dia kata gitu juga. Mana nak menegak benar yang basah. Kalau tengah nu, orang kata kerakeng.
1: Kerakeng.
4: Lepas tu, ayat kerakeng. Dia asuh hati asuh ganda-ganda pun. Contoh kita kata, warna. Saya kata warna putih. Dah kuning dia kata. Putih. Kata.
1: Lepas tu, dia kata kita pula. Muka apa warna mu ni? Dia kata kita gabung mana?
4: Saya pun ambil putusan. Kau anak mu lah nak kata dia pun.
1: Jadi abi maksudnya abi berdebat dulu ke? Ataupun memang abi tak mau berdebat dah?
4: Berdebat dulu.
1: Abi berdebat dulu eh?
4: Kita beri fakta dulu. Sebab apa gini-gini kita. Macam dia kata saat ni lah. Kita kena rayak hak kita. Dia rayak dia. Hati dia tak dengar kat kita tak? Kalau kita kata nombor 4, dia kata Z. Kau anda dia ya. Kau anda pun.
1: Okey.
4: Saya setuju rayak dulu lah kat Cik.
1: Jadi, Abi pilih B dulu eh?
4: Ha, pilih B dulu, kena royak. Sebab kita dah dengar dia, kita royak. Awak dengar cerita saya pula, ha, saya. Awak baru keluar fatah awak. Bila keluar fatah, ada satu satu macam fatah. Tadi kata hot dia juga, ha, dah ambil kamu lah.
1: Ha. Ha, okay. Hmm. Ini,
4: kemua bukit papi tu malah layang kan.
1: Tabur je lah Biri. Okey.
4: Abang yang kat abang yang kat kat cik ni jangan tu lah.
1: Jangan berapa tadi?
4: Jangan A seorang B seorang lah.
1: Eh, tapi kalau kat, tapi memang ha, kalau ikut kalau ikutkan kat cik A awang B.
2: Awang B.
1: Ha.
4: Awang awang B kat cik kena kata gini. Ikut anamu awang, awang pun kata ikut anamu kat cik jadi seri lah.
1: Awang dia berdebat-debat lah lebih-lebih kurang kat cik kemari tu kat dia. Awang dah orang nak, tapi nak awang nampak je gini bi.
4: Tak, kita kenal dah dia. Dia jenis lembut dalang.
1: Oh, lembut dalang dia. Macam wakil ni eh, macam wakil ni eh. Waktu bau dalang.
2: Waktu sekaya.
1: Baik, baik, baik. Okey, Bi.
4: Jumpa dia rumah hari satu.
1: Awak ada projek dengan Abi ni. Makan durian lah kebun masa ni.
4: Ngekor cucu yang ke-19.
1: Oh, ya ke? 19? Allahu Akbar. Semoga dia pun mudahkan segala urusan Bi. Terima kasih, Bi. Assalamualaikum. Okey bang, kita baca WhatsApp lagi. Kita ada Piang di Kemamang. Assalamualaikum Kak, bukan Piang, Sufi bang. Assalamualaikum Kak Cik Awang. Sufi dari Mamang ni dia kata, kalau jumpa orang pattern gini Kak Cik Awang, molek jet je. Jet atau kok
2: Jet Li ke berapa?
1: Molek jet je. Bisa mu dia kata, kelah mu. Mana kita jet dia. Memang mu betul. Bisa mu, kelah mu. Betul mu kabar. Mu bisa sekali. Lama-lama dia faham awak dah berakhir. Oh, maksud ni jawapan nganjing sikit lah bang. Bagus-bagus. Sufi ni dia berkiah bang.
2: Oh, berkiah.
1: Tapi ada setengah orang dia tak faham bahasa-bahasa berkiah. Dia kau suka orang puji dia ke guna wah. Tapi Sufi ni dipilih C. Maksudnya dia guna ikona sikit. Dia twist sikit ayat tu. Faham tak bang?
2: Okey.
1: Ha, okey. Okay. Maksudnya dia kata gini, kalau dia kata aku asyik memang isi dia nang. Kita walaupun kita tahu isi dia mungkin 5 ke apa. Memang betul muka tenang. Bila dia cakap durian bukan nang. Tengok memang nang sungguh. Walaupun hakikatnya 5. Makasih. Nganjing tak faham? Nganjing tak?
2: Nganjing
1: kan
2: tu.
1: Cekan ibaratnya kan. Okey, baik. Terima kasih Sufi.
2: Kak Cik baca apa? Abang baca okay, Piang Mama. Kak Cik baca
1: tadi? Sufi tadi. Kak Cik baca dah.
2: Okey. Ni siapa dia? MD.
1: Ha?
2: Mak Daud ke apa? MD.
1: MD?
2: Ha.
1: Mana MD?
2: 4084.
1: Am ke Mamang. Tu belakang dia. Nama dia Am Kemama.
2: Oh, bawah ni. Okey. Oh, saya pilih B kat cik. Saya pilih B dulu. Tapi gak tengok.
1: Pisa atau senjata ada tangan baru A. Bahaya. Pesengan.
2: Am jangan gitu, Am.
1: Am jangan main dengan senjata, Am. Am kena sabar, Am. Kadang-kadang kita memang kalau kita jumpa dengan orang gini memang menguji kesabaran kita, Am. Bayu Timur, okay, kita dah live di TikTok. Assalamualaikum semua. Okay, terima kasih. Thank you, Mas. Selagi Faiza Asmai, Pelita Hidup, ramai lagi. Terima kasih semua. Okay, kita layan lagu dulu. Sambung mulai lagi,
2: Baik.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Okey, baik, kita dah ni pukul 2.56 minit petawang.
2: Yep.
1: Baik, dan perlawanan apa tu? Piala pula dah. Nama dia World Cup. Piala dunia untuk hari ini, untuk hari ni tak ada dah.
2: Petang sebelum petang tak ada. Untuk esok. 2 Julai.
1: Baik.
2: 2026 ni lah. Antaranya pukul 12 tengah malam sekarang ni.
1: 12 tengah malam sekarang ada?
2: 12 tengah malam ada. Di mana apa ni pasukan England bertemu dengan Congo.
1: Okey.
2: Dan pada pukul 4 pagi pula Belgium menentang Senegal.
1: Okey.
2: Dan seterusnya pada pukul 8 pagi esok Amerika Syarikat bertemu dengan Bosnia
1: Herzegovina.
2: Okey.
1: Nama dia dengan nama tu Bosnia Herzegovina. Okey.
2: 8 pagi esok dah ada 3, kalau ikutnya ada 3 perlawanan di sini 2 Julai ni. Esoklah ni.
1: Jadi boleh tengok di Sukan Plus ataupun di RTM Klik dan juga di TV. Okey, okey, kita ada di live TikTok kita Jemari Kematu. Dia kata kalau lagu tu dia kata kalau dulu tekan jugalah. Nak betul ni umur 50 ni layang je lah kat Cik Awang. Masa zaman-zaman muda hari tu dia lawang lah. Bukan lawang, maksudnya lawang cacang panggil tau. Mana dia tetap dengan pendirian, tapi bila umur-umur gini malah dah kat Cik. Okey, baik-baik.
2: Okey.
1: Okey, yang komen ni Binta Kejora, dia kata biasa hok kata betul tu banyak sumbang kat Cik. Macam tu pula eh. Waalaikumsalam Tok Umi Pok Bear. Waalaikumsalam Pok Bear. Kita ada charger 78 di kereta 2. Kita ada panggil lah, Wang.
2: Okey, panggil lah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Abang Kaci.
1: Ya, Abang Haji ke?
2: Abang Ibrahim ni.
1: Eh, salah Abang Ibrahim. Abang Ibrahim ke telima ya?
2: Putuh.
1: Eh, apa putuh?
2: Putuh.
1: Alamak.
2: Abang Ibrahim telefon balik.
1: Ya, sengaja.
2: Ya, memang putus sendiri.
1: Hello, assalamualaikum. Putus terpaksa. Hello, assalamualaikum.
3: Putus terpaksa.
1: Abang Haji, kita sama mula. Abang Ibrahim. Okay, Abang Ibrahim. Kalau Abang Ibrahim jumpa dengan orang gini, situasi gini, A atau B?
3: Jika kata apa, tak jumpa ni.
1: Kita situasi hari ni. Situasi ya gini. Benda tu tak betul. Benda tu tak betul. Tapi dia tetap kata betul juga. Jadi, awak guna kalau kita berdepan dengan orang gini. Kalau A, ikut mung lah. Kalau B, kita berdebat dengan dia, kita tetap dengan pendirian kita.
3: Ya, boleh. A lah, A.
1: Ikut mung eh?
3: Saya dengar kawan ni.
1: Bukan, maksudnya gini masalahnya, benda tu dah betul tapi dia tetap kata betul. Jadi kita nak ikut dia juga ke?
3: Dah, benda tu betul dah. Benda tu betul dah. Tapi kata tak betul. Tekan dia ni, tekan dia kan betul juga.
1: Okey.
3: Tapi kata betul dah, kata betul. Ha, tu kata ikut namu lah.
1: Maknanya apa dia? Abang Ibrahim ni debat dulu dengan dia lah.
3: Balau dulu.
1: Kira pilih B lah ni. Okey. Baik. Baik. Terima kasih.
3: Apa sekarang dah berdata tegur dia?
1: Apa pula?
3: Saya mengatakan nak. Saya mengatakan orang.
1: Ya.
2: Tak apalah. Ajaklah Imam Kaduri.
1: Kita gendang dalam Sungai Terengganu hari dia.
3: Lagu tu gendang tu mengalah.
1: Gendang dalam Sungai Terengganu.
3: Gakkan laju. Kita mengatakan orang.
1: Aduh lah. Baik. Terima kasih Abang. Terima kasih ya Abang Ibrahim ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Awang terima daripada siapa ni? Moknah di Bukit Depu ni.
1: Okay.
2: Oh, dia kata nak, sebelum tu Kak Cik nak ucapkan selamat petang lah pada kawan-kawannya. Antaranya Mek Teh, Mok Wang dan juga anak-anaknya lah.
1: Okay.
2: Semoga menjadi orang yang berjaya katanya. Okay, kalau dalam situasi ni saya pilih A jugalah. Okay. Saya pilih macam ke malah nak basa-basa, malah nak fikir-fikir. Kepandaimu lah nak kata apa-apa pun. Baik. Janji kita buat tu benda yang kita kan betul-betul.
1: Baik.
2: Dia menegakkan benang basah juga. Ikut anda mula kata. Okay. Gitu je lah.
1: Kita ada Zul Pakar. Assalamualaikum. Zul Pakar hadir ni kat Cik Awang. Kalau Zul pilih A, ikut pandaimu lah. Malah nak berdebat dengan orang gitu, nak akan menang. Ambil kemu belaka, dia kata. Zul chill-chill je. Okay. Zul dia tak apa dia. Senang. Yang penting Zul, order masuk.
2: Yeah.
1: Kita ada Tok Umi. Tok Umi pilih A lah. Ikut mu.
2: Tadi Cik Mi atau
1: ikan kuku pun pilih A juga ikut mu.
2: Tadi Cik Mi atau nota suara dia.
1: Apa Cik Mi? Cik Mi diri.
2: Padang kan?
1: Cik Mi atau mula Cik Mi dah.
2: Ni Ayu kan buat atau panggil apa lah. Ni? Ya, ya.
1: Hello, hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Kak Amah ke ni?
4: Ya.
1: Kak Mah, okey. Banyak beli durian apa?
4: Tak ada. Beli durian baru sekali. Dia beli
1: baru durian. Sekali, eh? Okey, okey. Baik, kalau
4: Kak... Dia beli dekat Pulau Segar malam-malam.
1: Berapa ya sepaku?
4: Tak sepaku. Beli buat timbang. Durian gosok musang sekali dengan... Dia air 24.
1: IOI?
2: Air mata air. Okey,
4: dah.
1: Okey, kalau Kak Mah pula, Kak Mah pilih A ke B?
4: B.
1: Oh, Kak Mah berdebat eh?
2: Kenapa Kak Mah berdebat?
1: Oh, mama apa dok lok ke dia je. Biar salah pun, maknanya Kak Mah berdebat sebabnya?
4: Sebab benda ni kita tu ialah, kita elok ialah orang-orang rana pun kadang-kadang walang dok pun nak makan juga kat dalam.
1: Kenapa?
2: Tak faham
4: Kak Mah. Senyak-senyak kita diam ni bermaknanya makan dalam lah.
2: Makan dalam?
4: Dah kalau kita senyak tu, kita buat tak tahu tu, kita jadi makan dalam lah. Macam kita nak marah pun kita senyak ya orang-orang rana pun.
2: Oh ni D ke E ke? Itu aduk dah senaga ni.
4: Kalau ke D pun tak tahu dah tu.
2: Kalau A ni ikut pandamu lah nak kata apa-apa.
1: Kalau A ikut pandamu, kalau B ni kita berdebat. Dia gini Kak Mah.
4: Kak Mah tak dengar ni B ke A mendapa tu yang ni baru tak dengar sebab seluar dengar.
1: Dia gini Kak Mah, dia gini. Kita berdepan dengan kita dia macam ni. Benda tu yang penting confident level tinggi eh. Dia gini Kak Mah. Benda tu tak betul. Okey, dia ceritanya gini, benda tu tak betul tapi dia tetap kata betul. Jadi kalau kita berdepan dengan orang gini nak buat lagu mana? Kalau A, ikut mu lah. Kalau B, kita berdebat dengan dia, kita berikan fakta, kita tetap dengan pendirian kita.
4: A lah. Pasal orang ikut mana dia lah nak buat rana pun.
1: Ikut mana dia lah. Kalau
2: sudah tukar.
1: Sudah tukar.
2: Sudah tukar.
1: Musangki dengan udang merah sudah tukar. Okey, baik. Terima kasih Kak Mah.
2: Udang merah Kak
1: Cik. Assalamualaikum.
2: Udang tumi saja.
1: Udang apa?
2: Udang tumi.
1: Udang ketok. Kita ada Pak Mak. Ya, Pak Mak Ruzah. Pak Lee. Hai Pak Lee. Pak Lee kata, Amba kalau dengar bini, Amba senyak je. Sebab Amba sayang bini Amba. Je. Tapi dengan orang lain, Amba pilih B. Sabar dok sayang bini. Jadi kalau orang lain, benda, maknanya kalau bini kata, kalau hak bini kata, kalau dia kata, hak dia salah pun, Pak Lee angguk juga Pak Lee eh.
2: Ya, yeah. Betul tak tu?
1: Ya, yeah. Cahaya ke Pak Lee ni?
2: Pak Lee.
1: Pak Lee orang jiwa curhat memang gitu. Okey, bang.
2: Okey, kita ada Muslim lah, Muslim Hussein.
1: Okey.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih semua. Kita ada lagi, Ayu di Kuala Lebar. Oi, Ayu atau gambar benda? Comel. Apa eh? Macam nama cokok lah. Assalamualaikum Kak Cik Awang. Benda apa ni?
2: Benda apa panggil? Nyo ni, Pak Ayuh ni ada tiga. Tiga ni. Boleh makan nyo gini Kak Cik?
1: Dah tahu
2: lah. Jadi aku tengok nyo ni. Dia ada tiga. Biasanya satu. Kalau nyo tu, bila kita belah, dia
1: unik
2: ada
1: sikit, unik sikit. Ayu khabar. Ayu kata dia, Ayu di Kuala Lebar. Dalam situasi hari ni, Amba pilih A. Bukan tak mau debat. Debat awak sakit tekak, sakit jiwa. Contoh, dia duk kabur, dia ada simpanan ribu ribang. Ada adik-adik ramah, ada mokpok kaya raya, padahal tak ada opong. Orang hak tahu-tahulah. Hak tak tahu, caya merut dia tu. Senang-senang lok ke dia lah. Ibarat kata, dengar boleh, pakai jangan.
2: Okay.
1: Okay, baik, kita dengar lagu dulu. Sama mula kek gede.

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint,

0: Tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
1: Oh, sakit. Dia dapat reject lah.
2: Haa, sakit Kak Cik. Kalau dia reject,
1: Kak Cik. Reject sakit, wah.
2: Oh, sakit Kak Cik.
1: Kalau kita call pun dia reject, panggil lah kita pun sakit, wah. Haa. Jangan biasa buat gitu,
2: wah. Buat gitu.
1: Reject call.
0: Jack. Petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam Gigi OK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Okay, macam nak hujang lah. Ada yang kata gelak ni.
2: Joong
1: gelak.
2: Di bandar kita Joong. Mereka nak apa? Tapi dah tahu sebab apa lain. Kata Kak Nita kata tadi, Kak Tah kata tadi, gelak dah kata tau.
1: Gelak Kak. Ke Kak bukan sepetang Kak? Cabang 3. Zek Yusof kata, Waalaikumsalam Kak Cik. Bro Awang, salam 1 Julai. Ya, selamat datang Julai. Atas Julai Motel. Yeah, okey, 3 suku pukul 4 kalau hari Rabu.
2: Kita ada
1: air tangan mok. Hari ni air tangan mok. Dan hari ni juga kita ada tajaan. Biasa kalau hari Rabu, tajaan bersama Pertima. Dia ada kaitan juga dengan air tangan mok lah. Nak consider sepi rasanya kok. Okey, jadi air tangan mok hari ni. Sekarang lah pukul 4 jam kabur dia. Takut kan dia demo tukar bimbo lagi kan. Okey, hari ni sebenarnya kita ada situasi. Situasi dia gini dengan molek dah. Mudah je. Benda
2: kita
1: tu...
2: Kita ulang dah.
1: Awang marah Kak Cik. Awang dah, jangan ya. Awang ni jangan marah. Kalau marah tu, Kak Cik dah takut misalnya. Okey, benda tu dah betul. Benda tu dah betul, tapi dia tetap kata betul juga. Jadi nak buat guana kalau kita berdepan dengan orang gini. Kalau A, Wang?
2: Kalau A, ikut pandamu lah. Orang kata, ikut pandamu lah.
1: Okay, kalau B, kalau B, kita berdebat dengan dia, kita bagi fakta, kita tetap dengan pendirian kita. Okay? Kita ada Kak Nisa di Kapunyok, ada nota suara. Kita dengar lah.
2: Okay.
3: Assalamualaikum Kak Cik Awang.
1: Waalaikumsalam Kak.
3: Pasal situasi gini ni, Kak Nik lah, pilih B. Sebab B, Cuba dulu berdebat dengan dia dulu.
1: Okay.
3: Lepas tu kan pakar juga. Pilih A je lah. Pergi ke A. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak. Maknanya
3: mak
1: kita
3: tugas kasih awal.
1: Terima kasih Kak Nik. Maknanya kita berdebat. Kita berdebat dengan dia dulu.
2: Kadang-kadang kalau kita kawan jugalah. Kita debat dulu.
1: Kadang-kadang Wang, berdebat akan ada jalan penyelesaian. Tapi berdebat ada kalanya menjadi lebih tegang Wang. Silap hari pulang. Durian jatuh tempat lagi tu bang. Mereka berdebat-debat lagi kurang bang.
2: Silap hari pulang ni kulit durian buat kat belakang lah Kakcik.
1: Baik, kita ada Cik Mi di Sejak Ajik Kadir. Ada nota suara daripada Cik Mi.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
4: Berdua tu. Kalau Cik Mi pilih A lah. Kalau kita kata apa-apa pun dia tu juga mengkumu lah. Nak kata apa-apa pun malah layan orang gini dia layan. Kata layan dia makin jadi-jadi. Jadi Cik Mi pilih A lah. Ikut dia lah. Okay, terima kasih.
1: Lebih baik layan tengah nunggu FM ya Cik Mi. Kita ada panggil lah bang.
2: Okay, panggil lah. Hello. Okay, utuh.
1: Okay, ada segi bang.
2: Okay.
1: Hello. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, semangat abang leh kita. Wow. Abang leh nak beri suak ke? Macam nak ucang. Baru lepas makan nasi, launda tau. Launda.
5: Jadi pun dah nak otak kebot yang malam makan nak beri nasi minyak dua buku sedap dekat dalam matang tu lebar tu. Baru nak makan. Baru nak makan pagi gitu je. Dan nak makan. Panas je.
1: Tak ada apa-apa kan. Makan setara mana sangat kita. Betul tak? Tak payahlah bergadung-gadung ingat kan.
5: Cuma nak senang je.
1: Okey baik. Okey kalau abang leh dalam situasi gini abang leh. Mungkin orang lelaki lain, orang puan lain, orang peringkat umur gini lain. Mungkin kita tak tahulah. Kalau abang leh dalam situasi gini abang leh buat guna. Abang leh pilih A atau B?
5: Abang Lai sejasa berbahar dengan macam-macam ni. Walaupun benda tu maknanya dia kata benda tu apa ni.
1: Kita tahu dah memang benda tu tak betul. Tapi dia tetap kata betul juga.
5: Tapi dia kata betul juga. Dia kata walaupun kita bercakap berasas fakta bukan auta.
1: Okay.
5: Fakta bukan auta. Tapi maknanya kita benda tu memang betul. Tapi orang kata macam ni berbahar juga sebaik-sebaik siap dia macam nak nampak muka dia lain. Temperature dia naik lah. Temperature dia naik wai.
1: Okay.
5: Jadi nampak muka berapa kan. Kita dah cakap ada nakut dengan you win. You wing.
2: Bukan chicken wing ya. You wing.
1: Are you wing? Ambil apa dugi ani sute ya.
5: Pasal kita cakap dengan dia orang macam ni. Dia mana tidak ada solution. Solution saja.
1: Okay.
5: Tak solution bagi dia. Benda tu tak cakap fakta. Mana orang-orang ramai tahu benda tu memang betul. Kalau kita cakap tu.
1: Okay.
5: Tapi bagi dia tak betul. Dari kita ceritanya.
1: Tapi maknanya abang Leh akan berdebat dulu dengan dia. Pilih B dulu baru A.
5: Ya, betul.
1: Okey, baik. Okay, baik. Terima kasih, Abang Leh.
2: Terima kasih, Abang Leh.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya, yeah. Okey, baik, kita ada WhatsApp daripada Kak T Cuka, wang.
2: Lagi ha.
1: Kak T kata benda, wang?
2: Kak T katanya kalau Kak T ikut pandamulah, malah nak beta katanya.
1: Malah nak beta.
2: Oh, lah jawapan ni dia.
1: Okey. Ye dungu je kabar di delung hujan sekali dengan angin ni, Kak Cik. Okey. Jadi gitulah, hati-hatilah eh. Semoga dipermudahkan segala urusan lah adik kakak eh. Yang nak telefon boleh
2: 6235330. 6238330. Okay. Kita ada Haji Hanafiah kita ni. Mm-hmm. Patah suara gelak capu guru.
1: Oh, ya ke? Oh. Tapi rasa ni hujan keliling ni. Oh, hujan pula dah gelak keliling ni, wah.
2: Hujan keliling. Ada bawah gini dengar.
1: Bukan hujan, gelak keliling.
2: Gelak keliling.
1: Maksudnya gelak.
2: Menyeluruh lah.
1: Oh. Orang yang dengar kataan gitu eh.
2: Kalau pusing keliling lah.
1: Lio dah patut, orang nak je dengar kataan Lio dah patut.
2: Lio dah patut.
1: Awang Lio dah patut.
2: Oh, Lio dah patut. Dah je. Dah je dengar ni, tapi jarang-jarang lah.
1: Okay. Kita ada Melia Kamal. A. Saya pilih A. Lagi selamat, dia kata. Tenang. Tak menyusahkan. Tak semua pada dia. Kita ada Saleh Ali Abdul Latif, hamba Allah. Kita ada Tes. Boleh baca sekali lagi tak, Kak Cik, situasi? Okey. Situasi tak apa, it's okay, wang.
2: Dah stress je, wang.
1: Mana ada stress?
2: Oh, stress.
1: Mereka ni kesayangan kita, wang.
2: Mana ada stress, tapi kacik gigi tu
1: nak marah. Tapi sabar dah, kacik walau-walau je tak marah pun. Okay, dia situasi gini. Situasinya gini. Benda tu tak betul. Tapi dia tetap kata betul. Jadi kalau kita berdepan dengan situasi orang gini, benda kita nak buat?
2: Kalau A, ikut pandamu lah nak kata betul keduanya ke?
1: Kalau kalau B, kita berdebat dengan dia. Kita beri fakta, kita tetap dengan pendirian kita. Kalau C, mungkin dia ada pilihan sendiri eh.
2: Macam B ni, kita orang lawan-lawan cacang lah. Kena, oh, kecil.
1: Tapi kita bukan lawan bodoh-bodoh gitu lah. Maksudnya kita dengan fakta.
2: Fakta lah.
1: Ya.
2: Kecil dengar lawan cacang.
1: Raja lawan cacang. Rambut cacang lain tak?
2: Rambut cacang lain.
1: Lagu cacang-cacang rambut cacang tu bukan?
2: Waktu lain nanti.
1: Lain.
2: Luyang pun duit cacang lagi.
1: Cacang, ya. Okey, Ida Farida kata, sebab kau kacik, awang kalau saya betul mu semua lah, kata. Ambil semua hak mu. Mi, lama dah dengar cerita Mi. Mi Samak. Mi sibuk. Waalaikumsalam, Mi. Kita ada panggilan semua.
2: Okey, halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, awang.
2: Salam.
1: Kak Ha ke?
2: Kak Leha.
1: Apa khabar, Kak?
2: Bawa tidur biasa dengan. Mau tidur ke?
1: Mana ada Kak dah tidur petang-petang lagi.
6: Tak ada tidur.
2: Duk yang macam gala. Kak Leha ni bunyi gitu.
6: Dia joget.
1: Mau tanya
2: enggak? Gidi. Takut tu ke?
1: Gidi.
2: Siapa rajin menyanyi lagu tu? Sama. Tok Kak Leha main lagu tu. Cik Kak Leha bunyi sekali gidi.
6: Bunyi?
2: Ha, sebab sekali.
1: Baik mu.
2: Gidi.
1: Dia macam agak budak kan? Ustang. Ha. Gidi.
2: Lain.
1: Okey, Kak Ha, kalau Kak Ha pilih A ke B, Kak?
6: Kak Ha pilih A.
1: Ikut mu lah,
6: Kak, ikut mu lah. Nak kata benda-benda pun orang kata mu. Dia salam kata betul. Mana mu lah.
1: Oh.
6: Nak kata benda-benda pun orang lain lah.
1: Okay. Ikut mu,
6: ikut mu.
1: Okay, baik. Okay. Ding.
2: Betul, Mi. Bukan. Ding. Waktu.
1: Oh, tu amat albab. Okay, waktu mak ni. Waktu pula. Jadi, Kak Ha pilih A, Hello, Kak. Kak.
2: Dah ditembur gitu je, Kak Cik.
1: Isambung joget ya?
2: Lalu sekarang.
1: Kak.
2: Ditembur gitu je, Kak Cik. Halo.
1: Tinggal kami gini je, Kak.

0: Pamu free tak?
1: Free.
2: Free, free ya.
0: Oh, memang free lah kira kan. Alah, aku tanya je. Bukan apa, macam biasalah. Kita kan banyak job sekarang ni. Kalau kita laku, tolonglah isi minyak tu.
1: Pisi minyak, isi minyak. Pisi minyak kat Helio.
0: Ambil lah Allah.
3: Ni mama kebo je.
1: Tak ada apa tu
4: kamu. Aku tengok je pokok ni.
0: Aku tengok tu. Aku cakap sikit ada je benda. Allah.
1: Bangun ni lah. Banyak kau. Yesu isi minyak, isi minyak. Pisi wisi kek. Kita sama pisi. Kita bakal nak bayar lagi. Saya tak uang pun.
3: Tu.
1: Mana cukup minyak nak pun sekeleng.
0: Allah, dah ambil IC ni Allah.
1: IC mana dah cukup
0: Dah pun aku cerita. Kena turun dah kat minyak dia ni.
1: Turun warna naik sama.
0: Apa benda mu ni nak aku cerita kau? Aku susah pun aku balong anak buah aku dulu.
4: Sampai dah tahu colour.
1: Apa benda benda cikabur kau?
0: Okey, ni aku cikabur boleh. Mungkin semua tengok muka aku je nak marah. Aku dah sabar je kamu.
3: Tengok,
0: kau nak diesel kena turun dah lah ni.
1: Turun bila?
3: Start bila?
0: Start satu bulan lah.
3: Satu jula.
1: Bapak hias cerita.
0: Hei Munila, ada cakap kabar bebek dengan durian, batu pisang, batu sibung dengan pasal mu je.
1: Kisah kerja situ.
0: Nah, dah kira lah.
1: Dah marah orang, kita balik lagi lah.
0: Allah, nak duit lebih sikit aku bagi.
1: Kita lah.
0: Dah kan, dia tu. Dari hari tu, dah pernah nari. Lepas tu, Pak Ria pula. Dah lah niat terbaru, masuk bulan baru ni.
3: Bulan
0: Julan ni lah, duit yang sepuluh je. Lepas tu pula, selarah belakang Sabah Sarawak pun sama.
3: Ya Allah.
0: Mana kita selari je, semua duit yang sepuluh sen, termasuk Sabah Sarawak pun.
3: Okey.
0: Kau tengah turun diesel ni lah kata. Boleh kita buat kerja banyak sikit.

0: kalau kita banyak kau pengusip dia pakai kereta, pakai minyak lisi macam kereta
1: kereta-kereta PWD belaka.
0: Untung lah ni.
2: Betul-betul.
0: Yang mula jual lu sampai jual minyak turun tau.
1: Kita hang niaga molek juga. Hang yang dalaman-dalaman sampai Sarawak tu pun hang banyak guna PWD.
3: Apa dia jual tau?
2: Ha? Jual mana?
3: Jual peta.
0: Orang cakap utara cakap lah. Mulia ke mana? Hey.
2: Dua kali tu minyak diesel turun, orang niaga kena patutnya turun juga.
1: Patut gitulah tu.
0: Kalau pun dia, buat jauh ke sana, buat jual TO, kurang lah. Ni tu, bila naik, macam roket. Bila turun, macam semu.
1: Darah pun dah macam biasa lah, nak ambil IC.
2: Agak-agak gitulah, maknanya kalau harga-harga makanan pun boleh turun juga lah. Seiring lah.
0: Dari buah durian pun, buat harga sial lebih jadi sama.
2: Siapa esok lah sial lebih?
3: Sial lebih jadi sama.
2: Bukan 50% jadi sama.
4: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Luahkan jangan simpan dalam hati.
3: Kuih kenapa ni wang? Allah, kuih gini dah kena heng.
1: Dah banyak pacok macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je leh.
3: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
1: Beronok sagu?
3: Mayuh jumpa dah kena gitu. Pak ni, Anim kena kuih apa ni?
1: Mana Anim?
3: Macam kepala lemak ubi je. Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
1: Tepung buku? Kita dah kena.
3: Abang duduk bulat debu ni.
1: Bulat-bulat debu? Bukan kuih mak debu.
3: Mak debu tu jirang aku. Ni abang panggil tepung gomok.
1: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
3: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
1: Rancangan benda ke?
3: Rancangan Air Tangan Mok.
1: Air
3: Tangan Mok?
1: Bila?
3: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang. Mari kita pakai mari dengar.
1: Dalam jejak okey?
3: Ya. Baik. Orang kita.
2: Okey, 3.37 awam bleber doh. Awam bleber ke Kak Cik. Tak bleber Kak Cik, ya bleber ke orang lain. Tapi kabur ke Kak Cik. Kak Cik dengar je lah masuk
3: alat ni. Awam kena bleber Kak Cik.
2: Kak Ani benda tu masuk buat baru ni.
3: Kak Ani mana ni?
2: Kak Ani, Kak Kamarihan ni kita balik rehat di rumah.
3: Kak Ani telah lemong kita.
2: Kak Ani, ya baru ni Kak ada sihat dah. Kak Ani sihat dah. Okey, rehat lah Kak rehat. Lepas tu, kena pulih balik lah tu.
3: Kena banyak sikit lah pendapa ni kalau dengar tengah Nur FM ni.
2: Ada masa banyak lah
3: Ada masa
2: kita
3: banyak
2: lah.
3: Okey, panggil lah kita. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Wang Kak Cik.
3: Baru ni abaji ni.
2: Ni baru abaji.
3: Ya, abaji. Warna abaji?
2: Warna senyak lah. Cucu-cucu tu tidur belakang dah ke cucu tu?
3: Dia makan durian ni senyap lah.
2: Abang cik cik molek. Takut dia makan durian dapur set-set je.
5: Dia dah berakhir
2: tak apa lah. Okay, Abang Haji. Kalau jumpa dalam situasi gitu macam tak ada Abang Haji pilih A ke atau B?
5: Dah gini lah. Dah Kak Cik pilih A.
2: Kak Cik memang pilih A. Kak Cik jenis Kak Cik malah nak debat-debat. Kak Cik ikut kuala mu.
5: Awak pilih B.
2: Awak pilih B.
5: Dah benar C lah.
2: C benda apa?
5: Dah, awak ambil lah ke A, B, C, A, B dah C. Awak tak ada.
3: Semua di atas lah kini. Ada aku bahang aku lagi.
2: Loh, SIM dah apa yang kita tanya sungguh?
3: Nah, SIM apa?
5: Si comel lah.
3: Kita elok, Ibi suka.
5: Amba pilih A lah. Malah nak balok-balok, malah basu.
2: Maknanya kalau maknanya ikut dia lah
5: Ikut dia lah. Dia betul. Dia balik kerja salah. Mengambil kemung lah.
2: Dah sakit
3: bukan,
2: hati
3: bukan, ke? Bukan biasa Abaji beta
2: ke? Abaji set beta jongkok ni.
3: Apa itu?
5: Ini tua-tua malah.
2: Okay. Maksudnya faktor usia bang. Kalau zaman muda mungkin beta juga. Lebih kurang lah ya dah.
5: Muda. Nampak sedih. Learning. Orang tanya, hey, apa boleh mati?
2: Ya sedar diri dah apa. maksudnya kerana faktor usia jugalah, ya?
3: Pagor ke guana, orang tanya tu. Pagor ke guana?
5: Dia tanya kapal dia, boh nak
3: tak. Bukan orang tanya pagor.
5: pagar nak cabut.
2: Kita buat pagar besi lah. Pagar kayu memang lah kalau tuanya cabut. Ikat mata.
3: Besi ke seming kat je?
2: Seming pun tak apa. Sekian terima kasih. Ya, faham-faham. Tak faham sudah. Terima kasih Abang Haji Gua Selangor. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Ya. Okey, baik. Kita baca WhatsApp.
3: Jahat buat ni.
2: Kita ada Kak Noh Dungung. Kak Noh Dungung kata, "Assalamualaikum awak Kak Cik. Kak Noh biasa sangatlah jumpa orang-orang pesan gini. Cakap tak ambuh kalau. Siapa buih mulut-mulut. Kak Noh tengok keadaan. Kalau dia nebengak nak tunjuk pandai, Kak Noh lawang dulu siapa dia bererti. Kalau tahu dah pesan dia hok tak mengalah, dak bawa dak boleh bawa bincang. Malah nak layang. Ikut pandamu lah dia kata. Okay. Baik.
3: Okay. Pada hadap pandai dia.
2: Rina dia tanya, "Kak Cik, apa soalannya? Apa soalan sebenarnya?" Rina baru buka radionya. Soalannya.
3: Soalannya, adakah radio anda itu berbunyi?
2: Kita punya soalan ke, bang?
3: Huh?
2: Soalan ke? Eh, tapi bukan soalan terbocor dah. Oh, soalannya?
3: Banjir dah ni.
2: Oh, soalannya.
3: Soalannya.
2: Saya tak tahu.
3: Soalannya kita akan telefon dulu.
2: Okay, hello. Assalamualaikum.
6: Soalan Kak Cik Awang.
2: Ya.
3: Kak Ani ke?
2: Kak Ani ke?
6: Ya. Yeah.
2: Okey, Kak. Kalau Kak tahu dah situasi tadi, Kak.
6: Okey. Kak Ani pilih A, ya.
2: Ke mana mu?
3: Nama beli A.
6: Kau nama. Dah kalau kita kata A, kata B, kata B, kata C.
3: Kata ni kata Abaji ke tadi ni?
6: Ha?
3: Kak ni kata Abaji ke Abaji pilih C kan?
6: Tak tahu. Kalau orang tu makan lada tu.
2: Haa. Kya. Ni orang lain makan lada, orang lain makan berasa pedah warna gitu.
3: Lekat putih ya.
6: Ni orang tu makan lada tu rasa pedah.
2: Masalahnya Kak Cik makan lada, Kak ni awang rasa pedah. Kak Cik tak rasa pedah tu. Lepas tu lagu mana tu je gitu?
6: Eh, dah Kak Cik tu gagah tu pun tak
2: tak tak bang. Kak Cik makan lada pun rasa pedah tau.
3: Ni dekat butir. Boleh butir kat gigi dia.
2: Kak Cik tak ada apa-apa. Telang gitu ya masalah. Okey, jadi
6: kita kata gitu ya. Kata gitu.
2: Kata rantok umum. Baik. Jadi Kak Ani, Kak Ani akan berdebat. Kak Ani pilih A eh.
6: Tak boleh. Dengar saja dah lah.
2: Baik.
6: Jangan awak tambah dosa Kak Cik.
2: Yelah, kadang-kadang penat cukup dok. Tapi kadang-kadang sakit hati juga je ni. Hok gini memang sakit hati. Sakit hati belaka. Kalau berdebat pun sakit, tak berdebat pun sakit. Ya dok?
6: Juga begini-gini. Tak boleh. Gini-gini.
2: Benang dia lah. Terima kasih Kak.
6: Ya,
2: Assalamualaikum. Okey, Wang. Baik. Yeah. Kita ada, siapa dia? Kita ada di Al-Mizam di live TikTok kita. Amba pilih A. Okay. Tak ada guna kita beta. Mm-mm. Tak ada guna kita beta dia. Biar kebenaran tu mari sendiri ke dia.
3: Kan? Biar risah sendirilah.
2: Okey, terima kasih Mazuki Mama. Kak pun nama Jingga Abdul Manan Muhammad Zubil. Dungu hujan lebat. Awak tak boleh balik dah.
3: Mazuki katanya ikan kering. Kau bulat, kau sedap. Dimakan apabila digoreng. Oh, itu pula.
2: Okey. Hak ni si lah. Mana si?
3: Ikan kering ni tu. Oh, ibu ayah ada bulat.
2: Kita goreng. Kita goreng.
3: Goreng ulat-ulat je. Kan je biasa buat kita sekejap. Kulah tak tepi lu kat je.
2: Masalah tak tahu. Hak ni si ikan mana sulat eh.
3: Mak Wang katanya bukan lebak pengalaman ni ujang.
2: Bukan
3: ni.
2: Main lebak maksudnya ko.
3: Bukan main lebak ni.
2: Okey, kita ada Azman di Ngecang. Jadi maulid ujang di Ngecang Kak Cik. Bandar ujang dah Kak Cik. Ujang dah.
3: Sekarang ni dah ujang ni Joong je.
2: Joong saja. Wang kita ambil panggil lah berapa dah, Wang?
3: Dua dah kak.
2: Dua dah rasa.
3: Kita dengar lagu lah.
2: Okey, baik.

0: drama TV pun boleh kita tengok.
1: Okay, baik gitulah. Ini mudah wang dia. Yang penting ada internet. Betul tak wang? Jadi senang ya, nak dengar.
2: Internet lah.
1: Duduk luar Terengganu pun dia ni tak ada masalah. Macam dulu payah wang. Dia pakai frekuensi-frekuensi lain-lain ya dok. Ni pakai apa ni area-nya ya dok. Area. Wang pala ni 354. Lebih kurang 6 minit je lagi kita akan ada segmen kalau macam akan lari gabu kita ada air tangan mok deh.
2: Api hari ni kita bercakap mengenai kenapa masakan berasaskan telur eh?
1: Okay, masakan mok, air tangan mok yang berasaskan telur. Sebab telur ni yang paling murah lah. Kalau dulu mok kita susah orang tak? Nak boleh kesen-sennya payah faham tak? Nak boleh kesen-sen maknanya nak boleh sen lah payah. Jadi kadang-kadang telur lah murah sikit. Jadi kadang-kadang tak mungkin nampak macam telur, telur mata lembu ke telur apa ke. Nama benda direka lah tumis telur ke apa kita tak tahulah atau masing-masing kadang kreatifnya betul tak dan sebenarnya telur pun mengenyangkan betul tak bang. Okay, jadi mungkin dia masih ingat lagi air tangan mok yang berasaskan telur. Okay, jadi boleh kongsi kek gilah dalam buku pak siapalah ke sebelum asal wang dah. Kita nak baca WhatsApp ni ada sayang kita ni dia atur gambar dalam perjalanan kok ya dok mong dia nampak pesengah cikgu ni kan macam atas LPT nampak pesengah dah lah ni. Hati-hati dalam perjalanan dia. Terima kasih juga tapi untuk TBT 3525.
2: Nampak jokong
1: dah. Gambar yang kabur tu pun. Gambar yang kabur nama benda. Ada hujan dah. Ada petir-petir sikit. Ada angin-angin sikit ya tak? Ada yang kabur gitu. Jadi semoga dia baik-baik sajalah insyaAllah.
2: Ya, agak-agak dalam perjalanan dia.
1: Okey, jadi kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita ada air tangan mak.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Mongo ada tak benda hok mongo sayang anak tahu? Mongo simpan apa tu ni ada tak? Benda hok mongo sayang anak tahu? Ada tak?
2: Apa ni?
1: Benda hok mongo sayang anak tahu? Ada tak?
3: Ada tak?
1: Sepak simpan sen, simpan piti.
3: Sen lah.
1: Simpan sen kaya.
2: Bubuh dalam tu boleh. Bubuh dalam tu.
1: Oh, memang kena simpang ni.
0: Kak Cik dan Awang, 2 hingga 6 petang. Eksklusif di Terengganu FM.
4: Kuih kenapa ni, Wang?
5: Allah, begini dah kena, Heng.
4: Oh, doanya pacok matang ke ni. Matang ke kau ni, telur katok je lah.
5: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
4: Beronok sagu? Mayuh jumpa, dah kena itu.
5: Mana ni kena kuih apa ni?
4: Mana ni? Macam kemah lebak ubi je.
5: Ini kukuh molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
4: Tepung buku? Saya kita dah dok dah kena.
5: Ni. Ha, bulat bulat debu ni.
4: Bulat-bulat debu. Bukan kuih mak debu.
5: Mak debu tu jiran aku.
4: Oh pula.
5: Ni apa panggil tepung gomok.
4: Oh gitu. Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
5: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
4: Rancangan benda ke?
5: Rancangan air tangan mok.
4: Air
5: tangan mok.
4: Oh, bila?
5: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
4: Oh,
5: mari kita pakat, mari dengar. Oh,
4: dalam jejak okey.
5: Ya,
4: bagi.
5: Orang kita.
1: Okey, Wang, air tangan mok hari ni kau nak telefon pun boleh. 6235330, 6238330.
5: Wang, bunyi apa yang jadi?
1: Bunyi sikit out. Bunyi benda?
5: Bunyi telefon kat cik ke?
1: Mana ada bunyi telefon kat cik itu menyeramkan.
5: Bunyi macam kuali bunyi.
1: Dah air tangan mok kawan. Okey, hari ni air tangan mok. Masakan mok kita yang berasaskan telur ya.
5: Okey, okay,
1: baik, kita ada WhatsApp sebelum tu. Oja di Batu Buruk. Oja Kabor, dia kata air tangan mok yang paling Oja ingat adalah gula kuning. Telur itik, Wang. Sedap, Kak Cik Awang. Memang dah cukup sutil lah. Yata nasi pun bertambah-tambah lah makan. Oh, gula kuning, telur itik, ini Mok Oja lah,
5: Okey,
1: kita ada panggilan, Wang.
5: Panggilan. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Awang, Kak Cik.
5: Ya, aku nak baca ni. Ujang lagi ke ni di Koriba?
6: Buti dah, tapi masa dia mari sekejap, dia melebak.
1: Okey, dah larak lah, Okey, baik. Kalau ayu pula, you air tangan mok masakan ma yang berasaskan telur, you.
6: Kalau ma ni, dia daripada rotok saya lah. Asas telur ni. Tapi dia bukan lauk, dia kuih.
1: Oh, kuih. Tak apa. Tapi berasaskan telur,
6: Dia jalemah dengan ma jepuk. Sebenarnya, arwah tu saya buat ni, dia buat tu, kalau ni orang ada sarang, dia nak buat kan, dia nak lenggang telur dalam kuali tu.
1: Okay.
6: Untuk saya ni, dia guna, daripada ma pun buat sama macam getuk buat, dia guna daun pisang buat corong, telur itik semua ni, dia guna telur itik, jangan sampai telur ayam pun sebenarnya. Lepas tu dia buat ni, lenni ada orang buat, bukan nak kondeng, tapi kalau kita tengok lenni tu, panjang molek, tapi dia macam ke, harum macam mie goreng sikit. Tapi macam rotuk saya buat ni, dia haluh, dia tak kutuh. Lepas tu maning dia pun dia boleh kontrol lah. Dia ada cara lah. Dia resipi keluarga lah, yang rahsia keluarga untuk dia buat jalan lemah. Sebab dia ambil tepung ha, lepas tu untuk orang istana. Lepas tu pernah masuk tanding juga. Alhamdulillah, tok saya dengan ma ni. Main tempat Johan lah dulu. Lepas tu ma jepuk pun sama. Ma jepuk telur air kapur.
1: Baik.
6: Benda ni sebab tu saya makan jalan lemah ni. Kalau saya tengok mana-mana pun orang buat pameran kunda ke, bukan kata nak bangga diri dah. Tapi arwah tu saya buat, memang tak ada pattern dia buat lah ni.
1: Dengan
6: halusnya, dengan keteliti yang dia buat tu, bukan kata orang lain duduk teliti. Tapi arwah tu buat ni, dia memang aja satu persatu.
5: Air tangan dia tu
6: tengok daripada daun pisang je, corong je pun. Tapi dia punya halus, dia punya mengurai tu. Memang comel dia punya, dedak lah kasar sangat. Dedak lah orang berketer gitu kan. Tapi comel dia buat sampai hari ni. Memang saya suka je lemah, tapi mak tu larang sangat. Dia kata bukan kata guana. Manis tu lah.
1: Memang je lemah ni memang ke manis. Memang kena manis, you tau.
6: Memang manis. Dia ada tiga beradik benda yang manis ni. Je lemah, mah jepuk segi bunga tanjung.
1: Lain-lain ke? Tiga-tiga tu lain ke?
6: Ada lain. Bunga tanjung ni, dia telur juga. Tapi dia dalam air gula juga.
1: Tapi dia manis.
6: Macam bentuk air mata sikit kalau bunga tanjung ni.
5: Awak ingat kemah jepuk dengan apa bunga tanjung tu tak sama?
1: Kak Syi ingat sama kok.
6: Lain. Jepuk ni dia telur yang kapung. Dia akar tu tengah panah tu, dia kena betuk lalu. Kalau dok panah ni dok jadi betuk comel tu.
1: Okey.
6: Tu orang kata ceweknya. Tapi benda tu memang air tangan tu memang siapa kelen ni lah. Kalau emak buat pun lebih kurang cukup. Tapi emak buat pun nak challenge ngetuk dok jadi lagi benarnya.
1: Okey.
6: Dia lawan lagi dengan orang tua lama.
1: Orang lama dah.
6: Okay. Tak boleh lah kalau nak makan tu sebab tu tak ada dah. Ni emak yang ambil alim. Kena gitu lah. Kena betul-betul teliti lah. Nak urang jalan emak ni. Orang sebut orang kata mana ramai je orang buat. Memang betul ramai. Tapi nak ketelitian yang sebenarnya tu dengan halusnya, dengan mengurangnya tu sangat rumit nak buat macam jelemah ni.
1: Yelah, baik-baik. Terima kasih banyak, you. Okay, assalamualaikum. Salam. Okay, bang. Okay. Kita ada Pak Din ke Mama. Yo, Pak Din mari di Kuala, mari singgah di Kuala Terengganu. Ada kerja ke Pak Din? Hati-hati Pak Din, ya.
3: Pak Din ni jual jagung kat cik.
1: Pak Din jagung ke Mama. Okay.
3: Dia katanya telur hacur kicap.
1: Resepi mak nombor satu. Telur hacur kicap macam sedap aja.
3: Buat guna ke cik? Telur hacur?
1: Ha? Kita beracur lah.
3: Dah
1: tahu lah Pak Din kalau tahu resepi dia.
3: Wacah gitu.
1: Kita ada Kimi di Batu Rakit. Dia kata, kalau masakan berasaskan telur, arwah mak dulu suka bekan telur. Rasa
3: bekan orang jumpa,
1: susah dah nak cari lain ni kat Cik Awang. Lepas nak jumpa dia kata, memang jadilah kalau arwah mak buat dulu. Masa mak adalah, nak bulan puasa memang rindulah bekan telur arwah mak. Lain ni tak boleh rasa dah kat Cik Awang. Okey, baik. Ni Ikat Kuku kata di live TikTok, kat Cik Awang, arwah mak saya dulu gula kuning telur.
3: Sedap tu.
1: Okey, telur itik. Puan, kita dengar lagu dulu. Sebab kali ini kita nak bersama-sama dalam rancangan tajaan 3 minit bersama dengan Pertima.
3: Okey.
1: Dia nak kongsi resepi juga ke.

0: Okey bang, manggilnya dia. Kita manggil CD sebenarnya. Kita manggil CD ni untuk tajaan Portima.
1: Yeah.
0: Hello, assalamualaikum di.
2: Waalaikumsalam Kak Cik.
0: Ya. Ya. Wah, macam jauh je tapi dekat. Ya, ada mana ni?
2: Jauh mana sini? Dekat Gombadok.
1: Oh, kenapa situ? Masuk situ ke?
2: Kita ada macam-macam sini ni dalam air tangan mok kita ni. Bukan saja di konti kita sedia pasal resepi tau.
0: Okay.
2: Jadi hari ni di Gombadok juga ni ada daripada Pertima dan juga ada produk yang disediakan. Dan sambil-sambil juga kita nak bersama-sama dengan Fahmi. Assalamualaikum Kak Cik Awal.
0: Waalaikumsalam Fahmi.
1: Fahmi.
0: Ya. Curi ya kita petang ni. Sehat Alhamdulillah. Ya, semangat curi.
2: Jadi Kak Cik, minggu lepas kita berada dekat My Day Mall Kuala Terengganu. Minggu ni pula Kak Cik, kita berada di My Day Mall Gombadok. Bersepena dengan Pertima Trooper.
0: Okey, baik. Ada yang kita nak kongsi ya Fahmi ya.
2: Betul. Jadi hari ni Kak Cik Awang, kita ada pelbagai aktiviti-aktiviti menarik lah kita sediakan. Macam contohnya kita bagi makanan percuma, minuman percuma. Lepas tu ada pelbagai aktiviti lagi lah. Contoh macam sepak penalti, kuis jawab dan menang dan macam-macam lagi Kak Cik Awang.
1: Memang hebat lah.
0: Baik.
2: Jadi hari ni siapa cepat dia dapat. Hanya orang kata senang je, mari je join aktiviti kita. Lepas tu berpeluang memenangi hadiah istimewa daripada Pertima.
1: Dan lagi kalau
2: jadi,
1: gini.
2: Jadi kali ni Kak Cik, kali ni bawang kita bagi istimewa sikit. Siapa yang mari dekat kita dan bagi kata laluan special ni. Ada kata laluan pula. Minggu lepas kata laluan ni apa?
0: Kata tadi.
2: Okey. Minggu ni kata laluan dia adalah. Dengar malik. Pendengar-pendengar. Dengar malik. Kata laluannya adalah produk lokal.
0: Okey. Produk lokal.
2: Produk lokal.
0: Baik.
2: Jadi kepada pendengar-pendengar yang mana sedang mendengar radio kita ni, Radio Terengganu ni, dia lah duduk di sekitar corner room ni ataupun dengar dalam kereta on the way nak balik kerja dan sebagainya, sebut je kata luar ni produk lokal. Jumpa kita dekat My Demo Gombadok ni, kita bagi hadiah percuma.
0: Mudah sangat.
2: Jadi bukan tu sajalah Kak Cik, bawang kita. Hari ni juga kita ada buat jualan juga.

0: juga lah. Jualan maknanya hari ni kita buat combo special.
1: Okay.
0: RM10 sahaja.
1: RM10
0: sahaja. Dapat 2 barang. Percuma 1 barang. Kita bagi RM10 tu dapat 2 barang. Kita bagi pula free segi.
2: Hebat-hebat.
1: Memang kita dah dengar tangan kosong lah kalau pergi
0: Betul. Jadi kita ajak semualah pendengar-pendengar yang mana mendengar Radio Malaysia Terengganu FM ni untuk datang ke Maiden Mall Gong Badak untuk sertai Pertima Troopers. Kita dah lama hari ni sampai pukul 6 je.
1: Okey, baik.
2: Sebut-sebut apa sekali Gimi?
0: Kena-kena?
1: Kita sebut kita punya password, produk.
0: Password dia produk lokal.
1: Ya, mudah je.
2: Jangan sebut dalam kakak rumah. Dah jadi kena gerinung. Kena gerinung baru kena sebut.
0: Kena gerinung sebut produk lokal, kita bagi hadiah.
2: Orang sebut rumah dah jadi kena gerinung.
1: Jangan jumpa tu lelaki dia, apa dia password, produk lokal dah jadi. Kena gerinung. Baik-baik.
0: Jadi, kali lagi Kak Cik, abang-abang kita ajak semua pendengar-pendengar untuk datang memeriahkan event kita pada petang ini.
1: Baik.
0: Dan jangan lupa ajak seisi keluarga, rakan-rakan, jiran, tetangga dan beranak, ajak belaka lah bakat main gambar-gambar memeriahkan event kita pada petang ini.
1: Baik.
0: Stok masih ada lah, habis lah.
1: Okay, terima kasih Fahmi.
0: Terima kasih juga
1: Sidi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kuih kenapa ni wang? Allah, kuih gini dah kena, Heng.
3: Dah ingat pacok macam ke ni. Macam ke kau ni, telur katok je lah.
2: Allah, pagi. Inilah panggil beronok sagu.
3: Beronok sagu? Mayuh jumpa, dah kena kita.
2: Mana ni kena kuih apa ni?
3: Mana ni? Macam kebal lembak ubi je.
2: Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
3: Tepung buku? Itu. Kita nak kena.
2: Ni. Apa bulat-bulat debu ni?
3: Bulat-bulat debu? Bukan kuih mak debu.
2: Mak debu tu jiran aku. Ini apa panggil tepung gomok.
3: Hei, kita nak kena kuih-kuih lama ni.
2: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
3: Rancangan benda ke?
2: Rancangan air tangan mok.
3: Air
2: tangan mok?
3: Bila?
2: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
3: Mari
2: kita pakat mari dengar.
3: Dalam jejak okey?
2: Ya.
3: Baik.
2: Orang kita.
1: Okey wang, kita masih lagi dalam air tangan mok. Masakan mok yang berasaskan telur. Kita ada Cik Mi sejak je kade. Cik Mi kata tangan arwah mok Cik Mi, dia selalu buat tumis belacang telur ayam. Kalau telur itik, arwah gula. Memang sedap ada olah air tangan mok. Masuk benda-benda apa pun memang sedap.
2: Kini hanya
1: tinggal kenangan lah. Tapi itulah tumis belacang telur ayam. Kak Cik suka sangat kalau
2: tumis belacang.
1: Memang Kak Cik suka.
2: Tapi awak nak baca ni dulu ni. Saya kita kat Facebook ni.
1: Ada.
2: Nana Era Muhammad katanya. Betul ke? Nana Irah Muhammad katanya gula telur. Gula telur jadi kata. Lepas tu, kedai je sakuk ni katanya, bagi salam. Mak Angah Anggun pun katanya salam Kak Cik Awang. Katanya salam sejahtera. Selamat bertugala yang Galaxy.
1: Baik.
2: Saya bagi tumis telur.
1: Tumis telur Okey, kalau yang nak telefon, dah lagi saya dua panggilan ni. 6235330.
2: 6238330.
1: Okey, ada air tangan mok nota suara yang dikongsi oleh Cik Ana di AMBS.
4: Assalamualaikum Kak Cik Ngawang.
1: Salam Cik Ana.
2: Salam.
4: Ni Cik Ana ni dalam rancangan air tangan mok hari ni, Cik Ana nak ajar cara buat kuih bahulu guna telur itik. Cara dia telur 10 biji, telur itik. Lepas tu air untuk masukkan dalam telur, kita nak ukur 10 biji telur, 10 biji air.
1: 10 biji air?
4: Air biasa lah, air pahit ke apa,
2: telur.
4: Air penapis ke. Lepas tu gula 2 cawan, gandum dalam 2-3 cawan lah.
1: Buat walu
4: kan? Lepas tu air serus ke, air vanila, ikut anda kita lah. Lepas tu cara dia,
1: kita
4: kepuk apa ni telur dengan gula, campur yang sewa nila apa semua tu lah. Kepuk ataupun kita mixer. Sekarang kita guna pek mixer kan.
1: Senang.
4: Lepas tu kita blend dia sampai dia putih selepuk kata orang.
2: Putih berseri.
4: Baru dia comel kalau kita nak buat hulu ni. Lepas tu tepung gandum tadi tu, kita sangai dalam kuali tak payah berminyak lah sangai dalam 15 minit ke dengan api slow bagi dia ringan. Sebab apa kuih baru ni dia kena gandung ringan sikit baru dia gebu.
1: Okey.

0: Lepas tu, lepas kita
1: ambil tu, kita
0: bagi dia dah naik tu, masukkan semua yang sayur apa semua tu, kita nak bakar tu, kita ambil sikit bola mangkuk kecil, ambil tepung gandum dua sudu, kecah-kecah-kecah, baru kita bakar.
1: Okay.
0: Kita tak boleh kita masukkan tepung semua yang tadi tu, yang tiga sudu, yang tiga cawan tu.
1: Bunyi macam macam
0: masuk ke telur. Masukkan sikit mangkuk. Lepas tu kita pun kecah-kecah-kecah beri sebati. Tapi tepung gandum tu kena ayak dulu baru dia ringan. Masa nak bakar, bakarlah dalam sarang mana-mana kita suka lah. Letak minyak dua apa semua, kita bakar lah. Itu je lah
1: Baik.
0: Cara buat kebong dulu. Okey lah. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ana. Cik Ana ni pandai masak dia. Dia belajar dengan mak ni. Okey, baik. Kita ada ni. Assalamualaikum. Baya Syarin.
2: Payah juga kak cik. Syarin. Dia sangat-sangat segala bagar kan.
1: Sebab tu kadang-kadang walu ni ada kita rasa kerah orang. Kadang-kadang kita rasa macam duk sedap kan. Sebab dia kaedah tu orang. Dia kat wak kuih-kuih tradisional ni orang. Dia kena dia matang sikit. Sebab tu kadang-kadang orang lama dia sungguh wak, dia wak betul-betul wak. Okey, baik. Kita ada Syarin dari Melaka tadi. Dia kata, Assalamualaikum, mak saya tak ada-ada. Dia kalau goreng telur makan dengan kicap pun sedap. Okey, baik. Kita ada panggil lah wak.
2: Okey. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Mengah ni.
1: Okey.
3: Assalamualaikum.
2: Salam. Mengah sihat ke?
1: Sihat ke Mengah?
3: Sihat dah.
1: Mengah kena jauh sikit daripada radio tu.
2: Jauh sikit pada ni.
1: Dia cetak
3: je. Kabar ni. Air tangan mok ni. Orang dulu-dulu kat pandai buat serawa telur.
1: Serawa telur?
3: Ya, mana ni mana ada pandai.
1: Okey, serawa telur tu kan mungkin mak orang nak consider sepi ke? Dia serawa ni macam mana mak orang macam?
3: Serawa telur tu mesti makan uluk boleh, cicah besi boleh. Buat lepek lembek tu pun boleh. Telur tu.
1: Telur ayam ke telur itik? Mak orang, telur ayam ke telur itik? Telur ayam kan?
3: Boleh belaka.
1: Boleh belaka. Baik.
2: Kak Cik guna telur asa boleh?
3: Telur asa pun boleh.
1: Wang, boleh tak guna telur puyuh?
3: Dia masuk dengan satang. Kadang pun satang tu bukan macam lening beli siap dah tu.
2: Dia kena pegang.
3: Kokok-kokoknya telur tu masuk dalam nyok. Kita pecah-pecah 5-6 pun.
1: Okey.
3: Lepas tu ramah-ramah. Jadi satang jangan cair sangat. Lepas tu letak ke dapur, bubuh menisang ataupun gula. Kucar tu jangan tinggal, jangan lepas.
1: Okey.
3: Kalau lepas dia jadi butir sosok, tak sedap.
1: Tak sedap.
3: Nak beraluh kalau kucar-kucar tinggal lagi mana-mana, jadi tak kosorok jadi ya. Gitulah panggil sahur telur zaman itu. Zaman lain ni banyak orang tak pandai.
1: Ni ada sayang kita ikan kukuh ni. Dia khabar mak-mak dengar. Dia kata kalau serawa telur makan makan dengan ping sedap itu.
3: Memanglah. Zaman itu nombor ping orang sahur telur lah.
1: Okey. Baik.
3: Sahur telur. Ada juga orang tahu makan dengan ping sahur telur.
2: Sahur telur ni macam keskaya ke guana ni?
1: Macam keskaya lah. Tengok orang tak? Ke bukan?
3: Jangan buat pekat sangat. Kadang-kadang kalau kita nak cicau benda-benda tu.
1: Okey. Baik.
3: Terahlah buat.
1: Ya, nanti Kak Cik terah .
2: Kak Cik buat jadi pengak.
1: Janji dah lalu terah dulu. Bapak putih tak boleh telur. Okey, baik. Terima kasih, Mak Ngah.
3: Ada lah perang akan nombok ping.
1: Oh, nombok ping, ya. Okey, baik. Yeah. Terima kasih, Mak Ngah. Assalamualaikum.
2: Jadi gitu lah rasa Kak Cik.
1: Asal ada telur?
2: Ha?
1: Ada.
2: Bapa tak ada telurnya Kak Cik.
1: Kak Cik kamu tadi lah telur dengan telur
2: apa dah? Yang telur melang pula Kak Cik.
1: Telur dengan telur benda. Telur puyuh bang.
2: Telur puyuh bang. Jenuh lah Kak Cik lebih penuh ke kejak tu.
1: Tak biarlah.
2: Jadi Kak Cik
1: jadi. Terah dulu orang. Terah mana dia tahu. Kau rasa dia sedap apa? Kita ada Abdul Rahman di Kemamang. Dia kata bulan puasa arwah mak suka buat tepung bunga. Tepung bunga dia guna telur kan? Tepung bunga ni katanya mudah je. Tapi ini antara kuih kegemaran Kak Cik. Kak Cik suka menang tepung bunga arwah mak buat. Sebab ayah berahi makan. Tepung bunga ni dia simple je. Dia mudah je. Tapi tak jadi Kak Cik.
2: Dia tak gula tau.
1: Tapi Kak Cik waktu tu dia kegah wang.
2: Ya.
1: Itu lah Kak Cik salah bubur.
2: Letak ni. Itu kau Kak Cik kena icing.
1: Kak Cik buat tepung naik sendiri kau.
2: Icing. Kena capu icing Kak Cik.
1: Icing ke IC?
2: Icing.
1: Bukan tengah aku ke bang? Kak Cik, Kak Cik ising dok sekarang.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga. Okey, baik, kita dah lipat 3-5 wang. Dah lama nak asur dah tu.
1: Ya, awak nak kawal juga lah solat fadu asur kita bagi daerah di negeri Terengganu kita. Okay. Bagi Pak Terengganu, Maran dan juga Kuala Nerus. Hari ini pukul 4.39. Bersustiu pukul 4.42. Hulu Terengganu pula pada pukul 4.41. Dan saya kita yang berada di Kemaman dan juga Dungasur kita pada pukul

0: 4:40 minit petang. Jadi demikianlah disampaikan soalan Fatu Asor kita.
1: Okay.
0: Bagi daerah-daerah di negeri Terengganu kita lah.
1: Jadi sampai sini dululah. Air tangan mok kita orang dah.
0: Yep.
1: Pukul 5 kita ada berita. Lepas tu kita ada macam-macam lah. Pukul 5 lebih tu masih lagi dalam Jujur Okey Guan Negara Mok. Orang kita.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatullahi wassalamuhu wa ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu lagi sifat seorang mukmin ialah bersikap meminta maaf dan pemaaf. Dan satu riwayat yang lain, wallahu a'lam, ada seorang orang Arab yang bernama Habbar yang telah memanah unta Zainab sehingga wallahu a'lam, tapi dia akhirnya dia datang minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah maaf. Nak ceritanya bagaimana Rasulullah menunjukkan kita contoh bagaimana ujian yang dihadapkan oleh Rasulullah sangat besar sehingga kan bagi dia memaafkan walaupun dalam keadaan kita tunduk rasa penat kita. Bagaimana cara kita nak memberi maaf kepada orang lain? Yang pertamanya ialah tanpa dia minta kita minta maaf. Kita maaf lah dulu, tak ayah dia mari, saya minta maaf lah abang, tak apa dah, saya maaf lah betul. Cuba memaafkan dirinya orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu tanpa diminta. Apabila kita memaafkannya tanpa diminta, kita menyertakan lagi doa kebaikan kepada dia. Kemudian cubalah kita bersikap berbaik sangka. Okey, dia buat masa itu, dia tak faham. Okey, dia katakan aku viral dalam apa semua nukis dan sebagainya tu. Mungkin dia tak faham, mungkin dia tersilap faham, mungkin dia berkata barang salah tentang aku. Aku sekali keluar cerita aku buat begini. Tak apalah ya Allah, aku tidak terjauh pada diri aku. Dalam hati tu simpan, tak berbalah. Kalau kita mikir nak balah, insyaAllah dia akan tidak. Tapi kalau kita mikir tak berbalah, insyaAllah kita akan hilangkan dia dan kita akan lupa dia. Apa hikmah dia? Hikmahnya kita akan kenal hati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mikir orang buat salah 15 tahun mula, apakah hari ni jenera tak itu? Tunggu hari-hari mikir buat apalah ni, buat gini kat aku dulu buat apalah, pada dia main buah buat apalah tu 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Kita akan menjadi tenang, tenangan diri yang masuk. Kita minta Allah Ta'ala, Tuhan Tuhan ku, doa kepada Allah Ta'ala supaya aku tenang, supaya aku lupa benda-benda macam Allah. Yang pertama, yang keduanya, orang akan sekolah kita kau mana tak apalah barang-barang Tuan kita. Maksudnya kita, maknanya seolah-olah kita merasakan benda tak ada benda bagi kita. Walaupun dia berat, dia berat. Semua tunjuk kita sebagai bukti, sebagai peristiwa bagaimana beratnya apa nama ni, kesukaran yang ditanggung oleh bagi kita. Tapi bila sampai, tengok bagaimana orang Quraisy buat Rasulullah sehingga dihalau daripada apa nama ni, daripada Mekah ke Madinah, balik semua daripada apa Rasulullah SAW buat. Idhabu antumut tulaqa, Rasulullah kepada orang-orang yang ditawang tu dekat Kaabah, dekat Masjidil Haram, tanah Mekah tu. Dia kata, "Gilah mu kamu dilepaskan pada hari ini. Nak kita kamu tak tahu hebat sifat maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mudah-mudahan sifat maaf ini akan membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala akan mengampunkan dosa dia, mengampunkan dosa kita dan ikat kita, memaafkan kesalahan dan kita tidak ingin melakukan lagi. Wallahu a'lam. Tuhan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan tak ada apa-apa sikit, insya-Allah sana ada kebaikan. Jadilah orang yang bersifat pemaaf dan segala kesalahan. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.

jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

24 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Profi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Sejati, itu yang kau punya. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Gigi OK, warna gamau kita gelak cengok gitulah cuaca ni warna.
2: Bunyi kacik, bunyi itu sikit. Di mana? Senyap
1: eh? Ha? Awas sini. Ha, sini. Awal lepas tu kau tepat je.
2: Nak buat hari ni part tadi dah kacik.
1: Buat ah?
2: Part tadi dah, tadi je.
1: Dah kacik tekan tadi, tekan dia. Awak dah cakap dia. Tadi bukan tiga duduk situ ni.
2: Oh, tadi lah tu.
1: Yang lepas jangan dikenal mah dah.
2: Air tengah mok tadi.
1: Oh,
2: ni tadi tengah, dengar tengah pok pulak ni.
1: Tadi dengar duduk suara mah tu. Jelah dia. Kena dengar lah.
2: Ada aku bahagian aku.
1: 5.16 minit petang. Ada hak balik kerja. Ada hak baru nak start enjing. Ada alamak. Dia start enjing. Alah, minyak ada setakuk ni. Jangan duduk ni.
2: Ada yang terperangkap pun ada.
1: Terperangkap dalam di pejabat sendiri.
2: Oh, ya. Terperangkap di pejabat ni. Dia ingat. Pitu kuci. Nak suruh siapa dia buka.
1: Ah, sudah. Ayuh kuci dalam tu sendiri dah.
2: Okey, nak sekejung kan cik.
1: Dah tidur situ lah.
2: Di situ lah.
1: Okey, baik. 5.17 dah.
2: Okay.
1: Jadi dalam 5 sampai pukul 6 ni, Gigi OK, dia macam-macam pengisian. Antaranya kita ada pilihan retro, kita ada lapor the way dan juga biz on air. Okey. Kita nak baca lagi. Kita takut ada whatsapp hot atau ni. Sekejap kat cik baca eh. Oh ni Yasin di kampung seberang tepuh. Tapi kita hari ni air tangan mok dia duk cerita pasal air tangan mok tu makanan berasaskan telur. Tapi dia kata ni walaupun duk kena ni kita baca lawang eh. Masa dulu mok ambo buat bubur berah. Kalau hok tawa nak makan kena makan dengan nisang. Kalau hok lemok tak payah bodoh list nisan dia ni payah dah nak jumpa dia ibarat katanya mok masuk mendapur setiap belakang ada. Kamar di kemama, terima kasih ma.
2: Ya Sumawi tanya lagu nostal lagu apa
1: lagu tadi hok berapok tadi
2: film dia tak jap kita balas lagi.
1: Okay.
2: Ni kamar kemama katanya kakcik awang katanya suka ngak abang-abang mok ngoh telefon katanya.
1: Okay, Kak Ba tak ada Kak Ba. Kita.
2: Okay. Kak Ba mana Kak Ba? Okay. Kak Ba kacik awang DJ dua orang itu hari ni katanya. Oh, kalau atas ni air tangan mok dulu tau. Tahun 1994, mok tua Kak Ba lah pernah buat guna telur itik. Mas jala. Jala mah. Mah jala pula dah. Dan juga segawa telur.
1: Balik
2: kot makan balik kot kali. Makan telur dengan roti. Mak Bong. Mari jual dengan basikal.
1: Baik.
2: Okey, lepas tu bawah ni pula
1: bawah
2: ni.
1: Bawah ni situasi ni lagi ni. Situasi ni Kak Abang buat diri situasi.
2: Ah, padang Kak Abang. Warna Kak Abang, pewing gitu. Nyapu lah rumah. Tapi kok mana kita baca ni lah.
1: Baca patung eh.
2: Patung lah.
1: Anak ayah dikejar musang. Lalu dikejar oleh Pok Jalal. Kita hanya sekadar pesan. Dia marah, kita kata okey blah.
2: Risau kadang-kadang.
1: Okey baik. Okey. Kita ada tiga buah lagu.
2: Okey.
1: Kau tetap dalam anganku Aziz. Lagu pilihan siapa Wang?
2: Pilihan dari Zuraida Muhammad. Ataupun bagi Zupaka.
1: Zupaka. Lepas tu kita ada lagu Dahlan Zainuddin. Sendiri lagi. Pilihan.
2: Mama Azizi.
1: Lepas tu kita ada lagu Titian Hasrat Samudra.
2: Yang dipilih oleh Awi Kuala Abang.
1: Tapi kita nak dengar lagu pilihan Mama Azizi dulu boleh Wang?
2: Okay.
1: Dahlan Zainuddin Sendiri Lagi.

0: dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
1: Okey, Wang. Suka okay. Awang. Okey, awang lapar ke? Awang lapar ke, Wang?
2: Lapar dah weh.
1: Cara lapar.
2: Kedai mana hari ni?
1: Hari nak pergi kedai mana? Okey, hari ni kita nak pergi kedai dekat je di sekitar Kuala Terengganu. Dekat Sipang Tok Ku, Wang.
2: Oh.
1: Kapur Tok Ku. Biasa orang Terengganu bagi Sipang Tok Ku lah. Kita nak singgah ke.
2: Tok Ku ketemu, Haji. Tok Ku lah.
1: Tok Ku, ya. Kita nak pergi kedai restoran Cik Ta, Wang. Bukan Cik Ta Hak Bulu Mata tu, Cik Ta lain, ya. Di restoran ni menjadi pilihan kawasan, sains obat kita di kawasan sekitar tu lah. Sebabnya dia ada masakan kapung Hak

0: reka, mudah dan sesuai lah. Seisi keluarga kau nak main makan situ lah,
1: dan juga kawan-kawan dah.
0: Restoran Cik Ta nama dia.
1: Okey. Jika jadi kita lah, kalau di kawasan-kawasan sekitar kampung Tokku, ataupun Sipang Tokku ni, kawasan yang berdekatan yang nak cari tempat makan dok terlalu mewah tapi menyelerakan kat Cik.
0: Okay.
1: Jadi restoran Cik Ta ni lah merupakan salah satu tempat orang katanya yang boleh kita singgah lah. Jadi restoran ni orang katanya dia ada konsep macam konsep
0: makanan. Dia buat konsep bang eh?
1: Konsep dengan konsep boleh berlaku kat Cik.
0: Konsep lain eh? Okey baik.
1: Konsep berah pun lain. Okey. Pendapat ni makanan dia makanan kampung.
0: Okey.
1: Yang reka segala dengan suasana yang santai dan sesuai lah untuk pelanggan yang ingin orang katanya makan cepat tapi orang kata masih menikmati masakan Melayu asli ni Kak Cik.
0: Okey, baik. Antara menu yang ada di restoran Cik Ta ada nasi campur dengan macam-macam pilihan lauk kapung, ikan goreng, ikan bakar, ada ayam goreng dan ayam masak kicap. Sayur kapung macam kakung, kobeh, ikan singgang terganu, sambal belacan dan ulat-ulamang. Jadi biasanya awak jadi menu pilihan lah awang. Lauk kapung dengan nasi panas, makan dengan sambal belacan, ikan goreng lah. Kita kalau ikan goreng teringat, you know, nostalgia awang ikan goreng ni.
1: Tapi kali lagi awang kabur ya.
0: Yep.
1: Macam menyediakan makanan kapung terganu yang rekah dan juga sedap hanya dengan makanan yang punya harga. Kalau nak sebut pasal harga ni, harga makanan yang berpatutan dan orang kata mesra pelanggan. Suasana restoran ni orang kata santai dan dok terlalu formal lah. Jadi sesuai lah untuk makan tengah hari dan juga makan malam ringan katanya. Jadi lokasi yang orang kata diakseskan tau di kawasan Kuala Terengganu ni lah. Jadi menjadi pilihan penduduk tempatan untuk makan harian.
0: Okey, banyak. Jadi nak khabar sekali lagi, restoran Cik Ta di Sipang Tokku ni ataupun di Kampung Tokku merupakan salah satu destinasi kedai makan yang sangat sesuai lah. Kalau hok yang berakhir makanan kapung yang ringkas ya. Di Kuala Terengganu lah sekitarnya. Dengan harga yang berpatutan, suasana yang santai ya. Jadi boleh magilah kalau yang berada di sekitar Kampung Tokku ataupun yang jauh pun boleh. Tak masalah. Jangan lepaskan peluang untuk mencuba sendiri hidangan di restoran Cik Ta. Okey?
2: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Encik Mewah Sri Agang. Pergi dengan Ganggi lain kan?
1: Lain.
0: Okey. Lagu yang diminta oleh Kimi Batu Kakek.
1: Ganggoh lah ingat bang. Lepas tu dan selagi lagu Meniti Suratan. Ini yang apa tu Meh.
0: Meh.
1: Vokalis Yanzen masa ni.
0: Okey. Lagu yang dipilih oleh Cik Mi Masjid Jikadir.
1: Okey.
0: Katanya kalau dok boleh dengar lagu ni, rasanya nak makan dok selera.
1: Bukan tahun depan nak buat tapir dah.
0: Ha? Tu Kimi.
1: Kimi. No.
0: Okay. Cik Mewah Sri Agang katanya nak makan dok selera.
1: Bukan tahun depan nak buat tapir dah.
0: Ha? Tu Kimi.
1: Kimi. No.
0: Cik Mewah Sri Agang.
1: Ki naik mulai sekepa.
0: Ini cuba sirap.
1: Ha?
0: Pasti suruh sirap tak
1: ada.
0: Lepas tu kita ikut lah. Kalau tangan basuh kecil macam mana kat cik?
1: Makan dengan sudu lah.
0: Ikepan mana makan dengan sudu kat cik?
1: Saudek ke kau anda? Pasuhlah tangan. Jauh mikir muang. Okey, jadi sampai sini dulu kami dua adik ni.
0: Okay.
1: InsyaAllah jumpa kalau kat cik malam esok lah. Mm-hmm. Okey, dalam Selekta 9.12 curhat. Awang?
0: Kalau ikutnya, jadi okey. Hari Sabtu ni.
1: Oh, Sabtu ni eh?
0: Ada silam budaya dengan Mina FM.
1: Dia kalau ingat Mina, ingat abang. Tak ada orang lain tu.
0: Ya, The Murray. Dia panggil.
1: Silam Mina, budaya. Kalau ha? Mina dengan mu, eh? Betul lang ke suratang? Betul lang ke kan dia?
0: Aku hanya sinoning kot katanya. Mentah-mentah buat nama stik kat cik.
1: Okay. Lepas tu jumpa kami semula. Hari Ahad ni lah insyaAllah.
0: Jiji
1: okey kuat dengan mak kita. Jadi sampai sini dulu kami.
0: Okay.
1: InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Jumpa semula. Salam Jiji okey daripada awak.
0: Dan juga kat cik.
1: Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi.

Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guanagamo Orang Kita. Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Tepat pukul 8 minit petang waktu ini menerusi siaran Terengganu FM Nurani 69 bertemankan saya lah Mek Ju. Senyum sentiasa sehingga ke pukul 9 malam nanti. Pertemuan kita untuk edisi hari Rabu hari ini dah pun 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih banyaklah untuk Kak Cik dan juga Awang tadi tu. Habis dah tugasan temani anda semualah menerusi ruangan GG Okay Gwana Gamaon kita pukul 2 sampai ke pukul 6 tadilah. Mereka berdua tu bersama-sama dengan anda juga menerusi siaran Terengganu FM. Dan untuk hari ini, waktu ini sebenarnya yang mendengarkan suara Mek Ju menerusi Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Okay, yang sedang memandu nak balik ke rumah, berhati-hati memandu. Kami doakan semoga anda selamat sampai. Yang masih lagi berada di tempat kerja, selamat bertugas, teruskan tugasan anda. Okay, dengan penuh kita kata rasa tanggungjawab kan, amanah yang diberi itu kita laksanakan sebaik mungkin. Baik, dan untuk edisi Rabu seperti biasa ruangan Nurani, kita akan bersama-sama menerusi ruangan Iqra selepas ini 6.15 minit petang. Dan insyaAllah akan bersama-sama dengan kita yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan. Semua itu selepas ini. Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya, kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqomah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra' bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Iya, kembali bersama kami menerusi Ruangan Nurani 6.9 di Terengganu FM. Dah pun pukul 6.16 minit petang dan sebenarnya dah pun bersedia di konti Terengganu FM petang ini yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan untuk Ruangan Iqra' petang ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz biru ke hijab baju?
2: Biru gelap.
1: Oh, nak kata sama dengan Mekju saat ni. Mekju hijau gini. Sihat Ustaz eh?
2: Okay,
1: Alhamdulillah. Okey. Jadi baik untuk ruangan Iqra' petang ni, seperti biasalah, sebelum kita buka talian untuk anda, Mekju nak kongsikan dululah nombor taliannya, 0962-35330 jika 0962-38330. Sebelum kita ambil pemanggil petang ni yang nak bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz, kita persilakan dululah yang berbahagia Ustaz. Kita kata sebagai mukadimahnya, silakan.
2: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أما بعد. Baik, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk petang ni dapat lagi bersama dalam slot Iqra ni untuk sama-sama kita pelajari, dalami, teliti ilmu berkenaan dengan bacaan Al-Quran, insya-Allah. Dan untuk hari ini, sebagaimana biasa, adalah sambungan lah kepada pembelajaran kita yang lepas. Dan untuk hari ini, kita akan baca ayat 60 hingga 63 daripada surah Al-An'am, juzuk yang ketujuh, muka surat 135. Jadi mana-mana yang hari ini berhajat lah nak membaca, bolehlah buat panggilan nanti dan terus bersedialah dengan ayat yang saya nyatakan tadi. Jadi sebelum saya buka panggilan kepada rakan-rakan, mungkin izinkan saya sebentar untuk buat sedikit perkongsian berkenaan dengan beberapa hukum untuk ayat yang kita nak baca pada petang ni lah. Baik, ayat 60, kita tengok sama-sama ayat 60. Okay, ayat 60 ni ayat yang panjang lah, yang panjang. Dan saya menjangkakan ada yang tak cukup nafasnya. Dia nak baca mula daripada wahuwallazi yatawaffakum billaili, tu sehinggalah perkataan musamma, mungkin tak cukup nafas lah. Jadi cara mana yang boleh saya cadangkan di sini, dia berhenti pada perkataan wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, berhenti situ. Okey. Kemudian bila dia berhenti, dia ada dua pilihan yang saya boleh berikan di sinilah. Sama ada dia mengulang kembali dari perkataan wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, ataupun kalau memang tak cukup nafas sangat-sangat dah, teruskan sahaja bacaan dengan perkataan selepas itu, iaitu thumma yab'atsukum fihi liqta ajalun musamma. Baik, perkataan musamma, ada juga orang keliru ni perkataan ni. Dia kata musamma ni, kita nak bererti lagu mana? Sebab perkataan ni kalau kita tengok pada ejaan dia tu, dia ditulis dengan bentuk rumuh ya, selepas huruf mim tu lah. Musamma tu. Mim, sabdu, kemudian ada tanwin di atasnya, tanwin baris atas, dan selepasnya tu ada rumah ya. Jadi rumah ya ni boleh mengelirukan lah. Maksudnya boleh mengelirukan tu bagi orang yang mungkin baru-barulah nak mengenal baca Quran dan sebagainya, tu mungkin dia duduk menganggap huruf ya tu kena baca ya lah, musammai. Kan, musammai. Ataupun dia hentikan bacaan dengan tanwin lah, musamman. Sepatutnya untuk perkataan ini jelas. Memang dari segi penulisan, tulisan ini bentuk huruf ya. Tapi dalam bahasa Arab, dalam kaedah penulisan Arab, untuk huruf yang sebegini kebiasaannya duduk di penghujung perkataan, tidak semuanya dibaca dengan ya lah. Ada yang hanya ditulis dengan rumah ya, tapi dibaca dengan alif. Yang mana huruf seperti ini dinamakan sebagai alif maqsurah. Alif maqsurah, alif yang pendek. Maqsur ni pendek, qasr. Kita sembahyang jamak qasar kan. Maqsur lah ni maksudnya pendek. Pendek dengan maksud baca alif tulis dengan rumah ya. Sebab apa? Sebab penulisan ini dia kembali kepada bagaimana sistem penulisan Arab sudah pun sedia ada sebelum daripada Quran turun lagi. Kan kita tahu Quran ni turun dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab bukan waktu time Quran turun tu baru ada. Ribuan tahun sebelum itu bahasa Arab sudah dituturkan oleh orang Arab sebelum itulah. Kemudian berkembang. Maka Allah Ta'ala memilih Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. So itu bentuk dan teknik, atau mungkin kita katakan sistem tulisan yang perlu kita fahami supaya kita tak salah baca. Bagaimana juga orang salah baca kat sini. So cara nak baca perkataan ni, musamma, itu sahaja dua harakat. Ma tu dua harakat. Seolah-olah dibaca dengan alif lah. Dan memang dibaca dengan alif lah. Cuma ditulis sahaja dengan huruf ya. Baik, ayat yang ke-61. Kita pergi ke ayat 61. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut. Okey, berhenti di situ. Mana-mana yang tak cukup nafas, saya sarankan berhenti di perkataan al-maut. Kemudian ulang balik dari perkataan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun, sampai akhir ayat. Cuma untuk perkataan hatta idza jaa ahadakumul maut, beri perhatian sikit. Jaa aha. Ani tiga ni. Yang pertama kerana baris dia sama. Hamzah pertama baris atas, hamzah kedua baris atas, begitu juga dengan huruf ha, dan huruf dal selepasnya juga baris atas. Ada empat huruf yang semuanya berbaris dengan baris yang sama, iaitu baris atas. Jadi dia akan memberi sedikit cabaran lah kepada orang yang membaca Quran ni. Dengan kata yang lain, kalau dia baca gaduh ataupun dia terburu-buru, gopoh baca, maka dia akan jadi laju lah bacaan dia. Itu satulah kesilapan yang biasa orang buat. Yang kedua yang saya nak highlight di sini ialah pada pertemuan dua hamzah di situ. Idza jaa'a. Dalam bahasa Arab, huruf hamzah dikatakan tidak boleh dibaca dengan qalqalah. Okey, dibaca tak boleh dibaca dengan qalqalah. Kerana apa? Kerana bacaan hamzah ini ada pilihan-pilihan yang banyak untuk dibaca selain dibaca dengan tahqiq. Tahqiq ni maksudnya kita baca dengan menjelaskan sebutan hamzah yang biasa kita duk sebutlah. A itu kita panggil huruf hamzah tahqiq. Tapi dalam keadaan yang lain, dalam riwayat yang lain, dalam jaluran qiraat yang lain, ada yang membaca pertemuan dua hamzah ni sama ada dengan tashil, sama ada dengan hazaf. Itu semua merujuk kepada kesukaran bacaan pada huruf hamzah. Maka diberikan pilihan ataupun berdasarkan dialek-dialek Arab yang ada ketika itu, maka diberi pilihan lah mana yang mudah untuk mereka membaca bila berlaku pertemuan dua huruf hamzah ni lah. Jadi kat sini dia akan ada cabaran dia lah di situ. Sebab biasanya kalau orang baca idza jaa ahadakumul maut ni, dia akan hilang satu daripada hamzah tu. Sebab dia akan baca lagu ni, idza jaa ahadakumul maut, terus hilang satu. Sepatutnya ada dua. Kan? Jadi Jadi sebab apa? Sebab dia hamzah belaka dan dua-dua baris atas. Yeah. Jadi orang tak perasan, dia kira baca satu je.
1: Mm-mm.
2: Dia kan baca dua kali. Okay, itu satu. Yang kedua, huruf ha selepas huruf hamzah yang kedua tu.
1: Mm-mm.
2: Itu juga memberi cabaran kepada pembaca lah.
1: Yeah.
2: Dengan kata yang lain, huruf ha ni, huruf yang kita perlu alihkan cara sebutan kita daripada huruf hamzah yang keluarnya daripada bahagian bawah kerongkong.
1: Mm-mm.
2: Alih tengah sikit. Huruf ha ni dia duduk di tengah kerongkong. Jadi peralihan daripada bahagian bawah kerongkong nak pergi ke tengah kerongkong dalam keadaan baris atas, selepasnya pun baris atas, so itu antara faktor yang menyebabkan orang akan terkeliru lah ketika membaca perkataan seperti ini. So dia akan bacalah mungkin dengan huruf ha tu tak jadi huruf ha, jadi huruf ha biasa, huruf ha yang simple tu. Jadi banyak ragam orang kata kesalahan tu boleh berlaku. Jadi saya nak ambil perhatian supaya bila sampai jadi di sini, tolong perlahankan sedikit cara kita baca tu, supaya kita berikan hak pada setiap huruf-huruf yang dibaca. Baik, kemudian ayat 62, saya ingat dunia okey, tak ada masalah sangat. Kita terus ke ayat 63. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah. Berarti dekat wa khufyah. So perkataan tadarru'an wa khufyah, tadarru'an wa khufyah, kalau kata nak berhenti dekat wa khufyah tadi, ulang balik pada perkataan tad'unahu tadarru'an wa khufyatan la'in anjana min hadhihi lanakunanna minash shakirin. Itu antara cara yang saya ingat yang paling baiklah dari sudut kita meraihkan makna ayat tersebut. Jadi kalau ada mungkin kekangan-kekangan lain yang tak mampu untuk buat sebagaimana cadangan saya tadi tu, lepas ni saya akan tengok balik pada praktika yang bakal dibuat lah oleh pemanggil-pemanggil kita sekejap lagi, insyaAllah.
1: Okey, baik. Jadi itulah untuk anda yang nak tembusi talian, dah pun sebenarnya kita buka ruangan kepada anda yang nak bersama-sama dengan yang berbagi ustaz petang ni untuk betulkan bacaan mungkin. Okey, 0962353330 juga 0962383330. Sebelum telefon kita, tutup dulu radio.
2: Betul, pesan awal-awal.
1: Sangat awal-awal. Tutup radio ke, jauhkan daripada radio ke, kan? Buat nanti ustaz tak dengar dengan jelas bacaan tu. Okey. Baik, pemanggil yang pertama di talian petang ni. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
3: Cik Lijo.
1: Cik Lijo dah tutup radio ke? Kita dengar suara kita dalam tu tu. Boleh tutup, boleh tutup radio. Tutup dah.
2: Dia kena tutup.
1: Kita dengar
2: tutup
1: lagi tu.
3: Tutup.
1: Boleh.
3: Assalamualaikum.
2: Ayat 60 hingga 63 surah Al-An'am dah. Muka surat 135. 135. Muka surat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. حتى إذا جاء أحدكم
2: تدعونه
3: ما ممكن يجب ولا عليه

0: Baik. Terima kasih Makcik Lija. Okey, baik.
1: Assalamualaikum
0: Ustaz. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi.
0: Itu pemanggil yang pertama. Ada yang bertanya lagi dekat TikTok kita Ustaz. Zaitun tu dia tanya muka surat ayat berapa?
2: Muka surat 135. 135 ayat 60 hingga 63.
0: Okey, baik. Boleh. Seterusnya, pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum. Hilang. Lagi yang nak bersama-sama dengan yang berpanggil Ustaz petang ni. Talian dah pun dibuka 0962-35330. Juga 0962-38330. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, siapa di talian?
3: Saya Samki Kuala Nerus.
2: Sabki.
0: Sabki.
3: Ya, saya cuba ya.
0: Okey, baik, silakan.
2: Sabki, silakan.

ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى

0: Tuhan. Wahuwal qarifu qaibadi.
1: Wahuwal qahiru. Ulang.
0: Wahuwal qahiru fauqa ibadi. Wa yursilu alaikum hafazatan hatta iza jaa ahadukumul maut.
1: Ahadakum. Huruf dal tu bagi atas, bukan bagi depan. Ulang balik. Hatta. Hatta.
0: Hatta iza jaa ahadakumul maut. Tawaffathu rusuluna wahum la yufarriqun.

0: totdeauna. والبحر تدعونه تضرعا وخفيا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين.
1: Baik, terima kasih Encik Sabki kita tu. Okay. Dan seterusnya kita ada lagi pemanggil di talian petang ni nak bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
2: Ini Mak Ngah dari Penang.
1: Mak Ngah, silakan dengan yang berbahagia Ustaz.
2: Okay. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum. Lain suara okay. Mak Ngah hari ni.
2: Okay, Mak Ngah cuba Ustaz.
3: Sila.
2: A'udhu billahi minash shayatanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa huwa alladhi yatawaffakum فَكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِهِ

تضرعونه يا الله يربي كنا نفسك اسبوع روح.

0: كتاب تدعونه والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. صدق الله العظيم.
1: Dah tak ada suara dah Ustaz. Okey. Baik. Terima kasih juga Abang Baja.
0: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam panggil kita petang ni. Ada ada yang tak berapa nak kena dah baca tu. Ada yang sampai hilang suara. Okey. Baik. Kita ada lagi pemanggil ni.
2: Boleh?
1: Okey. Baik. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya. Siapa di talian?
3: Tok Ma.
1: Tok Ma. Ya, Tok Ma silakan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق

0: Wadakallahul
1: azim. Baik, terima kasih Tok Ma.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tu dia. Ramah memanggil kita bertani. Kita ada seorang lagi ni, Ustaz. Dang ke?
2: Bolehlah.
1: Ah, boleh. Okay. Okay. Hilang. Hilang. Dia tahu. Dia tahu. Okey, baik. Seterusnya di talian yang terakhir. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Maklum.
1: Ayuh,
3: ya Allah.
1: Ah, ya, ramah petang ni. Laku kita nega petang ni. Okey. Baik. Ya, silakan Maklum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz Rizal.
2: Assalamualaikum.
3: Dah berapa kok dah?
2: Dah berapa kok?
3: Oh, 2 minggu dah tak boleh kuliah. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sila Maklum.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم

0: خلقكم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين
1: Kita banyak tolong boleh tak? Angin sibuk apa tahu.
2: Tak apa, senang-senang je.
0: Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'au.
2: Gaduh.
1: Tak ada umat boleh.
2: Jangan gaduh. Relak-relak. Piala dunia malam ni bukan sepak.
3: Sabar. Bawa bertenang.
2: Okey, semula. Qul man yunajjikum
0: min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufiyah. Jadi alih-alih
2: sibuk, tak tahu. Tak ada gaduh. Seselur je.
1: Ambil ni, tadu ru'an,
2: tadu'un. Teru je, maklum kalau rasa tak cukup nafas, teru je. La'in anjana
0: min hadihi lanakunanna minasyakirin. Terima kasih banyak, Ustaz.
3: Baik. Terima kasih, maklum. Itu dia. Itulah, macam-macam petang ni kita, Ustaz. Okay, kalau kita tengok juga dekat live TikTok ni, ada beberapa juga rakan kita yang mula tegur juga maklum ni. Ada yang kata, maklum debor. Ada yang kata macam, maklum jangan gaduh. Mama Jah pun kata, laju maklum nak gimana. Jadi, gitulah dalam proses pembelajaran Melaka, Ustaz. Okay, jadi silakan. Yang bagi Ustaz petang ni.
2: Baik, alhamdulillah lah. Ada berapa pemanggil kita? 1, 2, 3, 5, 6 orang.
3: 6 panggil, okay, ya.
2: 6 orang. Terima kasih, saya ucap lah. Terima kasih banyak-banyak ya, sebab sudi untuk berikan bacaan contoh pada yang lain lah. Salah tu biasalah. Kita belajar ni adalah benda-benda yang perlu kita baiki dan sebagainya. So, saya nak buat rangkuman komen saya ni. Yang pertama sekali, kalau kita tengok daripada awal ayat tu, banyak ayat ni dia mula dengan perkataan wahuwa. Jadi berulang kali dah saya sebut perkataan wahuwa ni, hati-hati pada huruf ha tu, takut tersukunkan huruf ha. Takut dibaca wahuwa, tapi dia tidaklah sejelas itu. Cuma kemiripannya ada di situ. Wahuwa, wahuwa, wahuwa. Hu tu kena nyatakan betul bahagian depannya. Okey, kemudian perkataan tadilah saya tengok bolak molek ni. Perkataan hatta idza jaa ahadakumul maut. Memang betul lah jangkaan saya tu. Dan kita boleh tengok lah kesalahan yang berlaku memang banyak di sini. Seolah-olah kat sini dia macam selekoh yang sangat tajam lah. Akhirnya membuatkan ramai pembaca terbabas. Tak. So ada yang tertinggal. Saya sebut tadi ada yang tertinggal satu hamzah kan, memang berlaku. Boleh dengar tadi kan. Okey, apa yang maklum baca tadi tu memang tertinggal. So bila kerana tabiat dia dah orang kata baca gitu, maksudnya memang tidak pernah ditegur mungkin ataupun mungkin tak perasan. Jadi bila nak baiki balik tu dia agak struggle sikit lah, agak kena sikit lah. Boleh, tak ada masalah, cuma kena ulang banyak kali. Tapi benda yang saya nyatakan di awal tadi tu secara realiti ni memang betul-betul terbukti berlaku lah. Jadi saya nak ambil perhatian kepada seluruh pendengar untuk berikan perhatian pada ayat-ayat seperti ni lah. Biasanya akan berlaku ni kalau ada dua hamzah. Biasanya akan hilang satu. Jadi tolong ambil perhatian lah. Okey, kemudian tawaffathu rusuluna, ayat 61 tu tawaffathu rusuluna. Perkataan rusuluna pun sama, dia ada tiga huruf yang berbagi depan, ra, sin, lam. Yang ni pun kena hati-hati, jangan baca laju. Sebab tadi ada yang baca rusuluna, seolah-olah sin tu suku. Bunyi macam rusuluna tapi terkurang baris. Rusuluna, jadi jelaskan betul-betul. Dan perkataan wahum la yufarritun, perkataan la yufarritun, huruf ra ni nipis. Di bahagian bawah jelas dah situ kan. Tapi mungkin kerana terkesan dengan huruf ta yang datang selepas ni tu bagi huruf yang tebal, maka huruf ra tu pun jadi tebal.
3: Orang tekang lah ke
2: la yufarri ri, tak boleh ri, ri yufarritun. Okey, kemudian ayat 62, ayat 62 sama juga pada perkataan wa huwa asra'ul hasibin tadi tu, huruf sin ada yang baca dengan sedikit tebal. So tolong rendahkan balik pangkal lidah, tengah lidah, hujung lidah supaya dia tidak bunyi seperti huruf sa lah. Dan ayat yang ke-63, qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Kalau nak berhenti, berhenti dekat wal bahr, wal bahr, huruf ra tebal. Tapi jangan ambil balik daripada wal bahri tadi. Sebab dia wal bar, wal bahri ni adalah sambungan pada perkataan al barri. Dia tak boleh, wal bahri tu bukan permulaan ayat. Tapi dia tengah-tengah ayat. Jadi kalau kita nak mula sebagaimana saya cadang tadi, lajakkan sedikit. Tad'unah ke paling-paling kurang? Tad'unah, kemudian ulang balik tad'unah tadarruan. Dan perkataan tadarruan pun tadi ada yang tersalah baca huruf ra-nya. Mu'allah tadilah sasul tiga kali. Saya tahu, dia tahu pun sebenarnya ra tu bagi depan. Tapi oleh kerana yalah tersasul. Jadi terbiasa baca ra tu bagi atas dan sebagainya. Tertukarlah sedikit bacaan itu. Jadi saya harap itulah kot beberapa komen yang besarlah untuk saya nyatakan di sini. Moga dalam perhatian semualah yang membaca dan yang mendengar, insyaAllah.
3: Jadi gitulah petang ni. Macam-macam sebenarnya yang kita jumpa petang ni, yang kita dengar petang ni tau. Jadi bukan kata nak dengar, kita jadikan apa yang kesilapan yang dah pun dilakukan dan teguran daripada yang berbagi ustaz sendiri pun sebagai satu teguran juga buat kita.
2: Panduan
3: buat kita juga. Okey, baik. Jadi setakat itu sahaja untuk ruangan Iqra pada petang ni. InsyaAllah minggu-minggu akan datang pun ustaz akan cubalah bersama-sama dengan kita. Kalau tak ada musakoh apa-apa, adalah tu ustaz. Okey, jadi kita dah pun 6.58 minit petang. Terima kasih juga untuk semualah rakan-rakan yang memantau kita juga menerusi ruangan live TikTok di Terengganu FM. InsyaAllah lain masa, lain ketika kita bersua lagi lah menerusi rancangan Iqra di Nurani 69 Terengganu FM. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah. Adat berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag Pesanan Mesra ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
1: Nurani.

FM. Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Berapa kali sebut? Ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergamak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Ha, tahu. Jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni, lemah lembut kat isteri. Berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap. Orang Melayu kata langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa? Kanan. Keluar rumah kaki kiri. Ni tengok. Ni benda-benda kecil yang selalu kita terlupa. Tazkirah

0: Kita bimbang takut selepas kita jadi mewah, lalu Allah Ta'ala nak binasakan kita, dia bawa penyakit kelahiran ni. Ini kita bimbang tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihi alqaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami nak kapung tu, negeri tu hancur, ni antara perancangan Allah Ta'ala. Cara dia nak peracur, cara dia nak monoh negeri tu, cara nak monoh kapung, dia kata kita akan suruh orang hak mewah ni, orang hak mewah ni, orang hak cukup lekat ni, orang tak ada benda ni, dia tak ada masalah, hak cukup lekat ni, ni bahaya ni. Kita bimbang takut ayat ni sedar tak sedar perancangan tu selalu-selalu berlaku pada kita hari ni. Tempat lain pun mewah juga, di kawasan-kawasan lain pun mereka mengalami perubahan kemewahan ni. Boleh dilihat, kalau dulu mana ada sebuah rumah, tiga buah kereta, mana ada zaman dulu.
1: Tazkirah di Terengganu FM. Sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa. Tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, satu lagi sifat seorang mukmin ialah bersikap meminta maaf dan pemaaf. Dan satu riwayat yang lain, wallahu a'lam, ada seorang orang Arab yang bernama Habbar yang telah memanah unta Zainab sehingga wallahu a'lam, tapi dia akhirnya dia datang minta maaf kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah memaaf. Nak ceritanya bagaimana Rasulullah menunjukkan kita contoh bagaimana ujian yang dihadapkan oleh Rasulullah sangat besar sehingga kan baginda memaafkan walaupun dalam keadaan kita tunggu rasa penat kita. Bagaimana cara kita nak memberi maaf kepada orang lain? Yang pertamanya ialah tanpa dia minta, kita minta maaf. Minta maaf lah dulu, tak ayah dia mari, saya minta maaf lah abang, tak apa dah, saya maaf lah betul. Cuba memaafkan dirinya orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu tanpa diminta. Apabila kita memaafkannya tanpa diminta, kita menyertakan lagi doa kebaikan kepada dia. Dan kemudian cubalah kita bersikap berbaik sangka. Mungkin dia buat masa itu, dia tak faham. Mungkin dia kata kat aku,

apa semua lukis sebagainya tu, mungkin dia tak faham, mungkin dia tersilap faham, mungkin dia katakan barang salah tentang aku. Aku sekali keluar cerita aku buat kena-kena. Tak apalah ya Allah, aku tidak sedar pada diri aku. Dan hati tu simpang, tak membalah. Kalau kita mikir nak balah, insyaAllah dia akan hilang. Tapi kalau kita mikir tak membalah, insyaAllah kita akan hilangkan dia dan kita akan lupa dia. Apa hikmah dia?

hari mikir bab pelah ni waktu ni aku dulu bab pelah. Kalau nak main buah bab pelah tu 5 nak tahu 10 tahun 12 tahun. Kita akan menjadi tenang. Kita tenangan diri akan masuk. Kita minta Allah Ta'ala ya Tuhan aku doa pada Allah Ta'ala supaya aku tenang, supaya aku lupa benda-benda macam Allah. Yang pertama, yang keduanya, orang akan konflik. Kau mana tak tak apalah bagaimana macam kita, maknanya seolah-olah kita merasakan benda tak ada benda bagi kita, walaupun dia berat. Ya, berat. Semua tunjuk kita sebagai bukti, sebagai peristiwa bagaimana beratnya apa nama ni, kesukaran yang ditanggung oleh bagi kita. Tapi bila sampai, tengok bagaimana orang Quraisy buat Rasulullah sehingga dihalau daripada apa nama ni, daripada Mekah ke Madinah balik semua daripada apa Rasulullah SAW buat. Idhabu al-tumutulaha Rasulullah kepada orang-orang yang ditawang tu dekat Ka'bah, dekat Masjidil Haram, tanah Mekah tu. Dia kata gilah mu kamu dilepaskan pada hari ini. Nak kita kamu tak tahu hebat sifat maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sifat maaf ini akan membawa rahmah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala akan mengampunkan dosa dia, mengampunkan dosa kita, dan ikat kita memaafkan kesalahan dan kita tidak ingin melakukan lagi. Wallahu a'lam. Tuhan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Taala memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Taala membantu sikit, insya-Allah di sana ada kebaikan. Jadilah orang yang bersifat pemaaf dan segala kesalahan. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.

kian, jasanya terus abadi hingga kini tiada pengganti. Nostalgia bersamanya sentiasa diingatan Rasul. Dialah penyanyi, taman hati kekasih di jalan ilahi.

النبي. وإن أصابته

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد
1: nak yang terbaik betul. Kalau kerja nak kerja yang terbaik, nak jawatan-jawatan yang terbaik, nak anak-anak yang terbaik, betul, fitrah manusia. Nak anak biar keluar tu kulit comel, gi cari parti dia lima. Balik ni pakak cari parti dia lima. Mana peceh-peceh tu wipada anak lah pula, biar boleh cucu kulit comel. Jadi para ibu yang dimuliakan oleh Allah, nak cerita apa dia? Fitrah manusia ni dia nak yang terbaik. Nak yang cantik, nak yang molek, yang terbaiklah. Itu fitrah manusia. Jadi nak ceritanya, walaupun perancangan kita lain, tapi Allah Ta'ala memberikan perancangan Allah Ta'ala juga lain pada kita. Tak semestinya apa yang kita nak sama apa yang kita dapat. Betul tak? Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Ada ketika kita rasa benda ni kita suka, sangat suka. Allah kata wa huwa syarrul lakum, tapi dia tak baik untuk kamu. Lain Allah tak bagi. Pada pandangan kita, kita rasa dia tu terbaik. Tapi Allah Ta'ala tak bagi. Kita rasa jawatan adalah jawatan terbaik. Allah tak bagi. Sebab Allah tahu kalau kamu dapat jawatan tu, kamu sombong dengan orang. Ya, kamu jadi bila berkuasa, kamu buat jahat pada orang. Contoh, Allah tahu, Allah kata wa huwa syarrul lakum. Dan ada ketika kita rasa perkara ni sangat buruk bagi kita, kita tak suka benda tersebut, perkara tersebut. Allah Ta'ala kata wa huwa khairul lakum, sabar, kerana itu adalah perkara yang terbaik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Baik, dia nak ceritanya tentang kuasa kepimpinan. Jadi berbalik kisah yang saya cerita tadi, nak pentingnya ibu, macam mana kita nak didik anak. Kalaulah ibu ni didik anak dengan kenal Allah, kenal Nabi, cinta Al-Quran, berakhlak mulia, agak-agaklah saya nak tanya jujur pada para ibu yang hadir pada petang ni. Anak ni diberikan bukan sekadar pendidikan akademik yang baik, tapi diberikan anak ni, dah dipasakkan piling dalam diri anak-anak ni, akidah kenal Allah, takut pada Allah, meninggalkan maksiat, akhlak mulia seumpama akhlak Rasulullah, menjaga ibadah salat, hidup berpandukan Quran. Soalan saya, agak-agak anak ni akan berlaku tak jenayah? Agak-agak ni akan berlaku tak buli? Agak-agak anak yang dididikkan dengan agama dengan sebaik mungkin, agak-agak dia girogo tak budak-budak orang lain? Tak ada. Sebab tu apa yang saya nak tekankan, kepimpinan yang ada tu balik pada diri kita. Kita tengok, aku sebagai seorang ibu, apakah tanggungjawab yang perlu aku lakukan dalam pendidikan dalam rumah tangga? Sebab itulah ulama sebut, bahkan Nabi sebut, Nabi kata apa dia? Ibu dan ayah, terutama ibu. Ibu ni merupakan madrasah, sekolah yang pertama bagi anak-anak. Jadi sebab itulah bila sebut ibu ni sekolah yang pertama bagi anak-anak, maka kita kena bentuk anak-anak ni dengan cara yang terbaik. Kenal Allah Ta'ala dulu. Saya perhatikan, kita buat comparison. Ibu-ibu, ayah-ayah yang memang didik anak ni dengan didikan agama yang sempurna, anak ni bukan sekadar hebat dari sudut akademik, tapi hebat dari sudut akhlak, sasiah, peribadi, sangat elok, dan dia membesar dengan cara yang baik. Sebab apa dia? Kerana anak ni diisi dengan tangki emosi yang cukup baik. Kasih sayang, nilai agama dan seumpamanya. Saya perhati juga, bila mana anak tidak diisi emosinya, tidak dididik dengan perkara yang sepatutnya, kesannya sangat besar. Contoh, ini pengalaman saya sendiri. Satu hari saya pernah berceramah di Rawang, di Selangor lah, sebuah sekolah. Bila sampai dekat sekolah tu, cikgu mari mengadu. Cikgu mari mengadu, cikgu kata, ustaz, dia kata pun, anak murid kami ni, ya Allah, beratnya lah, penatnya lah nak bentuk anak murid kami, sampaikan mereka dikategorikan sebagai pelajar hardcore. Memang sangat dahsyat dari sudut akhlak, sasiahnya dengan kek-kek juana dan seumpamanya bulinya, semua ada package. Saya kata, cikgu, saya mari beberapa jam sekolah cikgu ni, tak mampu nak tolong selesai belaka. Ya, kita tengok punca dulu. Bila kita cari punca, rupanya tahulah punca dia, pelajar ni tak semayang. Ramai di kalangan mereka tak semayang. Ini cerita benar ni. Ha, jadi, saya pun tanya kepada salah seorang pelajar tu. Kita tanya kan, tanya dengan cara baiklah, dek. Ha, sebab apa tak salat? Sebab kita tanya, siapa yang datang ke sekolah pagi ni, yang dalam keadaan tak salat subuh, kita minta dia buat pengakuan lah. Saya minta pejam mata sekejap, supaya nak jaga aib kan, supaya orang tak nampak, biar kita seorang je. Kemudian ada yang angkat tangan. Kita pun tanya lah, kenapa tak salat? Tanya salah seorang lah. Ada di kalangan mereka yang jawab tu, para ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya tanyakan dengan anggapan dia jawab lah, ustaz, tak kejut tidur pagi tadi. Terlewat sebab Rashid nak pergi sekolah. Dan seumpamanya lah, maksudnya dengan jawapan lah. Bayangkan soalan saya dijawab dengan soalan. Kalau kita tanya, tiba-tiba budak pelajar ni jawab balik dengan soalan kepada kita. Kita kata apa dia? Kurang ajar lah kan? Tidak ada adab dan kurang ajar. Tapi kita dalam dakwah tetap sabarlah nak tengok respon dia. Tapi pada dia jawab macam tu kerana dia merasakan dia ada satu jawapan yang konkret yang dia nak berikan pada saya yang bertanya. Dia jawab macam mana? Dia tanya, ustaz, siapa tanya saya soalan macam ni? Oh, terbakar. Oh, tanya. Kuajo. Kita tanya kan. Kalau jawab malah tak pergi kan. Tak kejut tidur. Dia boleh jawab dengan soalan. Dia tanya, dia cabar saya. Saya tanya, dik, sebab apa tak salat? Dia jawab, ustaz siapa? Mujur dia panggil saya ustaz. Kalau dia panggil bro, lu siapa? Lu siapa tanya gua soalan ini? Mujur dia tanya macam tu. Mujur dia panggil gitu ustaz lah. Tapi disebut apa dia? Dia kata, ustaz siapa tanya saya soalan macam ni? Sebab apa dia berani tanya tu? Sebab dia ada jawapan yang kedua. Yang menguatkan lagi soalan pertama. Soalan kedua dia, bukan soalan kali ni, yang kedua ni statement. Dia kata, betul lah, dia kata mak ayah saya, ni dia bagi tahu statement. Dia kata mak ayah saya tak pernah suruh saya sembahyang. Ya, saya tengok hari-hari sejak saya lahir sampai lah ni, sampai hari ni, tak pernah suruh saya sembahyang. Tu mak ayah saya yang beri makan saya, yang beri pakai saya, yang hantar saya ke sekolah, yang beri telefon pada saya, yang hiburkan saya, bawa pergi berjalan, bawa ke luar negara. Nah, mak saya yang berikan segala-galanya pada saya, tak pernah suruh saya salat, tak pernah paksa saya. Ustaz, siapa nak paksa saya, nak tanya saya? Yang lebih dahsyat ni, dia kata mak ayah saya kat rumah pun tak salat. Allahu Akbar. Nampak? Sebab itulah pendidikan ini adalah daripada rumah. Kullu mauludin yuladu anil fitrah fa'abawa'u yu'awidani au yunasirani au yumajisani wa ila akhir hadis. Jadi daripada Kizara, Karina, Zulfaraan, Zain Ryan, pembunuhan, rogol di Melaka. Sebenarnya ada tak solusi? Ada solusi, sebab surah Al-Kahfi ni sangat menarik. Tak cukup sejam kita kena buat bersiri boleh Ustazah Sebenarnya surah Al-Kahfi ini Allah Ta'ala sedang beri solusi kepada kita. Allah Ta'ala sedang beri solusi kepada segala masalah, ujian dan empat fitnah besar yang berlaku dalam empat kisah ini. Jom sama-sama kita mengembara melalui surah Al-Kahfi. Saya nak masuk sikit ayat yang pertama. Boleh ke? Jom kita tengok. Dalam ayat yang pertama surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala memulakan. Okay, petang ni saya nak buat kuis teka-teki. Siapa boleh jawab, kita bagi balik awal. Baik, tak balik awal. Okey, baik. Jadi Allah Ta'ala memulakan surah Al-Kahfi ni dengan kalimah apa? Alhamdulillah. Allah sebut, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Baik, kita berhenti dulu ayat yang pertama. Situ ada saktah kan? Baik, ayat yang pertama tu Allah memulakan dengan kalimah Alhamdulillah. Soalan dia, kuis dia pada petang ni. apakah surah ataupun berapakah surah yang Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah Alhamdulillah? Boleh sebut tak petang ni? Apakah surah? Okay, yang pertama ni sudah pastilah surah Al-Kahfi. Ya, tak cik lah sebut surah Al-Kahfi sebab ni yang, ya, antaranya. Apakah lagi surah yang Allah Ta'ala mulakan dengan permulaan dia kalimah Alhamdulillah? Surah apa dia? Ya? Surah Al-Fatihah. Kita baca hari kan? Surah Al-Fatihah. Dua. Ada lagi? Surah ya, apa? Surah Al? Surah Al-An'am. Tiga. Lagi? Surah? Surah Saba. Surah Saba. Betul ke? Surah Saba. Surah Saba betul. Alhamdulillahillazi lahu ma fil ar-

ma fis samawati wa ma fil ard. Empat, ada satu lagi. Surah Fatir, lima surah ni. Dah. Rasa macam pernah tanya soalan ni kan? Kan, kita pernah tanya. Ha, macam pernah tanya soalan ni, lima surah ni. Ada lima. Lima surah. Yang pertama surah Al-Fatihah. Yang kedua surah Al-An'am. Al-An'am. Yang ketiga surah Al-Kahfi. Yang keempat surah Saba. Surah Saba. Yang kelima surah Fatir. Ini lima surah yang Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah Alhamdulillah. Baik, jom sama-sama kita lihat. Ayat yang pertama, kenapa Allah Ta'ala memulakan kalimah Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah memulakan perkataan puji-pujian. Segala puji bagi Allah yang anzala ala. Allah Ta'ala telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tidak menjadikannya bengkok ataupun menyimpan. Baik, kita tengok. Surah ini dimulakan pujian kepada Allah sama seperti dalam surah Al-Fatihah. Allah nak mengajarkan kepada kita supaya melakukan segala ucapan, ibadah dan kehidupan kita dimulakan dengan kesyukuran dan pujian baginya. Ini cara Allah Ta'ala didik kita para ibu yang dimulakan oleh Allah. Soalan saya, tapi soalan ni tak perlu jawab pada saya lah, jawab dalam hati. Masing-masing jawab lah. Ini untuk muhasabah kita bersama. Siapa yang bangun tidur pagi tadi, yang bangun dimulakan dengan ucapan Alhamdulillah dan doa ataupun mula bangun tu yoga dulu? Ada orang tak, dia bangun tidur, dia wajib. Tapi katil dia ni kena ada apa dia? Air putih, air kosong ni. Wajib, bagus tak? Bukan kata tak bagus, bagus. Ada orang bangun pagi, dia kena yoga dulu. Kena senang dulu, stretching dulu, bertolak dulu. Bagus tak? Bagus lah. Tak kata salah. Tapi jarang orang bangun pagi, dia mulakan dengan doa sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Saya pernah pergi kuliah tu, saya tanya, kat sekolah saya tanya, ada sekolah tu sampai kalau 500 orang pelajar seorang tak boleh jawab doa bangun pagi. Tapi malah tanya apa tak ni. doa bangun tidur kan, doa bangun tidur Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi boleh tak para ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mulakan kehidupan kita lepas ni, pada ni, sebelum ni mungkin ada masa kita baca, ada masa lupa, kita jadikan kebiasaan, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Betulkan yang biasa tu macam mana? Bangun pagi air dulu. Bangun pagi yoga dulu. Bangun pagi tengok telefon dulu, grup WhatsApp. Nah, geng-geng muslimat, geng-geng masjid putih. Nah, ada kelas doa hari ni. Bukan kata salah, tak salah. Betulkan yang biasa, kita buat selama kenilah. Bangun telefon pula. Bangun tidur, cari telefon dulu. Bangun telefon, cari air dulu. Betulkan yang biasa tu, hak biasa kita buat ni. Bila dah betulkan, bangun pagi, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka biasakan yang betul. Hal tu betul, biasakan yang tu. Saya bila saya guna, saya mengajar di beberapa tempat, guna kitab sirah, dan disebut antara dalam kitab yang Yaum An-Nabawi, sehari dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallam akan memulakan kehidupan baginda dengan doa ni. Nabi memulakan dua perkara yang Nabi mulakan waktu bangun tidur. Yang pertama, baginda salam baca doa dan baginda sapuh kedua belah tangan baginda ni, muka ni dengan kedua belah tangan. Hikmah dia apa dia? Dapat menghilangkan rasa mengantuk. Ni di antara sunnah Nabi buat ke? Kita boleh buat baca doa, sapuh muka dengan tangan. Sapuh biar rata, antara hikmah dia dapat menghilangkan rasa mengantuk. Ini hak Nabi buat. Atas dasar kesedaran dan keinsafan tu, saya pun mula amalkan. Dulu tak buat juga. Bangun kita cari telefon dulu, bangun ke tandas dulu, buang air dulu, apa semua kan. Jadi bila kita amal ni, antara kesan yang saya sendiri rasa, yang sekadar berkongsi lah, para ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sekadar berkongsi, jadi sehari tu, the whole day. Sehari dalam hidup tu, daripada pagi sampai malam tidur, rasa hidup ni sangat-sangat, urusan dalam kehidupan ni rasa dimudahkan semudah-mudahnya oleh Allah. Cuba kita pakai amal. Jadi,
atas dasar tu juga, atas kesedaran dan keinsafan itu, saya pun setiap kali bangun pagi tu kita kejut isteri. Nah, kena boleh dibangun awal, dia kejut kita. Dia kejut lah. Nah, doa.

dulu, doa dulu. Saya kejut anak-anak, terutama mak sulung kan, ada sekolah rendah dah kan. Kakak bangun pagi, ajak dia baca doa. Kena molek pagi tu kadang-kadang kita kalut kan, tak ingat dia pula, walik doa, doa, doa, doa. Anda baca dia pun alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Itu doa, doa lepas makan. Tengah mamai. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadikan sebagai amalan dalam hidup kita. Nah, dia simple, tapi sebenarnya dia memberi kelebihan yang sangat besar dalam hidup kita. The whole day, sehari dalam hidup tu, yakin dan percayalah kita akan rasa segala urusan ni mudah semudah-mudahnya insya-Allah. Ha, jadi petang ni kita sebut benda simple je. Bangun pagi doa dulu. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi yang sedang kita bincang ni, dalam siri tadabbur ni, Allah memulakan dengan kalimah alhamdulillahillazi anzala ala amdihil kitaba walam yaja'al lahu iwaja. Allah nak mengajarkan kepada kita apa dia? Segala ucapan, perbuatan, amalan dalam hidup kita mulakan dengan meletakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allazi anzala ala amdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allazi anzala ala amdihil kitab. Yang telah menurunkan kitab yang ini Al-Quran kepada hambanya. Ha, daripada ayat ini, perkataan ini Allah nak cerita pada kita, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan secara live, secara langsung daripada Allah, bukan rekaan Nabi. Nabi tak reka. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُحَىٰ. Apa yang disampaikan, disebarkan oleh Rasulullah, bukan rekaan Nabi semata-mata. Bukan datang daripada hawa nafsu baginda Nabi SAW. Tidak. Tapi melalui wahyu Allah Ta'ala. Dan penggunaan kalimah amdih. الَّذِي أَنْزَالَ عَلَىٰ عَبْدِهِ. Yang menunjukkan apa dia? Menggambarkan kemuliaan tertinggi seorang insan apabila dia taat pada Allah. Allah nak sebut pada kita bila mana menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila menjadi hamba yang taat, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan yang tertinggi. Dan ini juga mengisyaratkan bahawa kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kerana kehambaan pada Allah Ta'ala. Kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah sebab Nabi ni, walaupun Allah Ta'ala jadikan Nabi ni manusia yang tak ada dosa, dia hebat. Bangun pagi Nabi mulakan kesyukuran pada Allah. Ibadah pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala sebut di akhir ayat tersebut, walam yaja'allahu iwaja, dan tidak menjadikannya bengkok. Apa maksud dia? Maksudnya Al-Quran ni sifat dia lurus, benar. Tiada penyimpangan ataupun kontradiksi, tidak ada berlawanan. Al-Quran tidak berlawanan. Al-Quran ini betul. Nah, tidak ada kesalahan. Berbeza dengan kitab-kitab yang telah diubah oleh tangan manusia seperti Taurat dan Injil. Telah diubah oleh manusia. Al-Quran ada pun Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala yang menurunkan Quran, dan Allah Ta'ala sendiri akan menjaga kemuliaan Al-Quran. Walaupun keseluruhan manusia mengabaikannya, Allah Ta'ala tetap memuliakan dan menjaga Al-Quran daripada sebarang keraguan, penyelewengan Al-Quran. Iwaj tu maksud dia bengkok. Iwaja tu kan. Alhamdulillah allazi anzala ala abdil kitab wa lam yaja'al lahu iwaja. Iwaj ni maksud dia bengkok. Maksudnya Quran tu jelas. Dah lurus dan menyampaikan kebenaran tanpa buta belih. Ha, jadi ada dah melalui ayat yang pertama ni sebagai penutup dan sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita mengenai tadabbur surah Al-Kahfi, empat ujian dalam kehidupan yang kita dah sebut, dan penutup bagi ayat yang pertama. Ha, ada 109 ayat lagi. Ha, hari ni baru satu ayat. Ha, penutup ataupun pengajaran ayat yang pertama ada empat. Yang pertama sekali adalah mulakan hidup dengan ucapan dan pujian pada Allah. Ini pengajaran dia. Mulakan apa-apa alhamdulillah. Bangun pagi alhamdulillah. Nampak rezeki terhidang atas meja alhamdulillah. Apa-apa dalam hidup ni kita mulakan dengan ucapan alhamdulillah. Hak paling penting sekali, saya nak ajak ibu-ibu sekalian, hak paling penting mula pagi. Hak kita permulaan hari kita tu, paling kurang bangun pagi ucapan alhamdulillah. Hak selebihnya dah, jika kita mana katanya tidak menyudah, memang tak sukar, tak payah pun sebenarnya. Kita biasakan dengan sebut alhamdulillah. Yang kedua, pengajaran melalui ayat yang pertama nak beritahu pada kita, Al-Quran adalah panduan yang lurus dan suci yang merangkumi seluruh aspek kehidupan. Al-Quran adalah panduan yang terbaik. Tidak ada panduan yang lebih baik melainkan Al-Quran.
Yang ketiga, iaitu kemuliaan sebenar manusia. Bila? Bilakah manusia ni benar-benar mulia? Iaitu apabila dia benar-benar menjadi hamba Allah. Bila kita benar-benar jadi hamba Allah, bukan hamba duit, hamba kepada jawatan, hamba kepada pangkal. Orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, maka dia akan mendapat kemuliaan sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut oleh para alim ulama, pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil melalui ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi sebagai renungan kita bersama. Al-Quran ini turun kepada kita sebagai amanah dan petunjuk. Bila sebut amanah ni sebagai apa dia? Amanah ni kena baca. Al-Quran ni kita kena jadikan sebagai bahan bacaan utama dalam rumah kita para ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebab apa Nabi sebut generasi sahabat ni lah khairun nasi qarni, generasi yang terbaik? Sebab sahabat ni hidup dengan Quran. Sahabat ni kalau lalu lalu rumah sahabat, ada seorang sahabat disebut, tidak aku melewati rumah para sahabat melainkan hidup bersinar dengan cahaya Quran. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Lalu rumah yang kedua, Allahu nurus samawati wal ard. Lalu rumah yang ketiga, sayaqulu sufaha. Jadi hidup dengan suasana Quran. Cuba lalu rumah-rumah kita. Ha? Ada juga. Nah, ada bacaan-bacaan apa dia. Ha, ada dikir barat lagu. Oi, aku nak tanya ni. Suka maca atau suka kopi? Ha, lagu-lagu tu kan? Dikir barat. Cek, cek, cek, cek, cek, cek. Itulah bunyi cicau. Itu yang bergema dalam rumah kita. Ha, macam mana kita nak jadi the best generation in the world? Generasi yang terbaik, walaupun memang kita tak akan mampu menandingi para sahabat, sekurang-kurangnya kita menjadi pengikut kepada generasi sahabat yang terbaik. Hidupkan suasana Al-Quran dalam rumah kita. Jadi Al-Quran pengajaran yang keempat dan terakhir, Quran turun kepada kita sebagai amanah dan petunjuk. Amanah ni maksudnya untuk kita baca, faham dan amal. Baca, faham. Petunjuk, amalkan dalam hidup kita. Dan Quran mesti dibaca, diamal, dan dibaca, dipahami dan diamalkan. Maka barulah kehidupan kita akan menjadi satu kehidupan yang terbaik, insyaAllah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi itulah sikit sebanyak yang boleh kita kongsikan dalam tempoh satu jam. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat dah 4 ujian dalam kehidupan. Kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Jannatan, Ashabul Kahfi cerita tentang ujian dalam nak menyebarkan agama. Ashabul Jannatan, ujian apa dia? Ujian dalam harta. Yang ketiga, kisah Raja Zulkarnain bersama dengan Nabi Musa. Kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Cerita tentang fitnah ujian ilmu. Ilmu ni ada ujian dia. Yang keempat, kisah Raja Zulkarnain, ujian dalam kekuasaan, pemerintahan. Dan kita sempat tengok satu ayat yang Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah Alhamdulillah. Kita mulakan kehidupan kita dengan ucapan Alhamdulillah. Ada janji Allah, kita sambung lagi surah Hakimah. Kita sambung ni lah kali-kali. Senang. Tajuk ada dah ni. Tajuk ada dah. Sambung je. Tadabbur surah Al-Kahfi. Dipanggil surah yang mesti kita hayati. Surah ni bukan sekadar sangat baik, bahkan penting kita hayati. Sebab hari ni kita akhir zaman dah hari ni. Kita nak cari solusi kepada masalah yang berlaku dalam hidup melalui surah Al-Kahfi ni, insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang daripada kelemahan saya. Terima kasih di atas perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati majlis ilmu dan pertemuan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أعلم.

Ekosistem marin, termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau, adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemuliharaan ekosistem marin di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemuliharaan ekosistem marin. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam. Serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marine.

0: Terengganu FM.
1: Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara.

سيأتي على الناس زمان لم يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة خراب من الهدى. Ini hadis sahih. Di akhir zaman, kata Nabi, akan datang satu masa ketika itu yang tinggal pada Islam hanya nama. Nama apa? Soleh. Namanya Daud. Tapi perangai bukan perangai orang Islam. Yang tinggal pada Quran hanyalah tulisan. Lam yabqa minal Quran illa rasmu. Sekadar orang tengok tulisan, buat cantik-cantik, gitu je, buat perhiasan. Dan Nabi kata antara petanda di akhir zaman ini ketika itu kamu melihat masjid mereka cantik. Tetapi Nabi bagi ingatan kharabun minal huda. Tapi manusia tidak ada hidayah. Tak ada orang nak datang.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah!

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah SWT sentiasa. Tuan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, satu lagi sifat seorang mukmin ialah bersikap meminta maaf dan pemaaf. Dan satu riwayat yang lain, wallahu a'lam, ada seorang orang Arab yang bernama Habbar yang telah memanah unta Zainab sehingga wallahu a'lam, tapi dia akhirnya dia datang minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah memaaf. Nak ceritanya bagaimana Rasulullah menunjukkan kita contoh bagaimana ujian yang dihadapkan oleh Rasulullah sangat besar sehingga kan baginda memaafkan walaupun dalam keadaan kita sungguh rasa penat kita. Bagaimana cara kita nak memberi maaf pada orang lain? Yang pertamanya ialah tanpa dia minta, kita minta maaf. Kita maaf lah dulu, tak ayah dia mari, saya minta maaf lah abang, tak apa dah, saya maaf lah betul. Cuba memaafkan dirinya orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu tanpa diminta. Apabila kita memaafkannya tanpa diminta, kita menyertakan lagi doa kebaikan kepada dia. Kemudian cubalah kita bersikap berbaik sangka. Mungkin dia buat masa dia tak faham, mungkin dia kata kat aku viral dalam apa semua Facebook dan sebagainya tu, mungkin dia tak faham, mungkin dia tersilap faham, mungkin dia berkata barang salah tentang aku, aku sekali keluar cerita aku buat kena-kena. Tak apalah ya Allah, tidak sedap pada diriku. Dalam hati tu simpang, tak berbalah. Kalau kita mikir nak balah, insyaAllah dia akan hilang. Tapi kalau kita mikir tak berbalah, insyaAllah kita akan hilangkan dia dan kita akan lupa dia. Apa hikmah dia? Hikmah dia kita akan kenal hati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mikir orang buat salon 15 tahun mula, apakah hari ni jenera tak itu? Tunggu hari-hari mikir buat apalah ni buat gini kat aku dulu, buat apalah pada nak main buah, buat apalah tu 5 nak tahu 10 tahun 12 tahun. Kita akan menjadi tenang, tenangan diri akan masuk. Kita minta Allah Ta'ala ya Tuhan, Tuhan tu doa pada Allah Ta'ala supaya aku tenang, supaya aku lupa benda-benda macam Allah. Yang pertama, yang keduanya, orang akan sekolah kita cakap kau mana tak tak apalah tak macam mana kita, maknanya seolah-olah kita merasakan benda tak ada benda bagi kita walaupun dia berat. Dia berat, semua tunjuk kita sebagai bukti, sebagai peristiwa bagaimana beratnya apa nama ni, kesukaran yang ditanggung oleh bagi kita. Tapi bila sampai tengok bagaimana orang Quraisy buat Rasulullah sehingga dihalau daripada apa nama ni, daripada Mekah ke Madinah balik semua daripada apa Rasulullah SAW buat, idhabu antumutulaha Rasulullah kepada orang-orang yang ditawang tu dekat Kaabah, dekat Baitul Haram, tanah Mekah tu. Tuan kata, gilahmu kamu dilepaskan pada hari ini. nak ceritakan betapa hebat sifat maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sifat maaf ini akan membawa rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala akan mengampunkan dosa dia, mengampunkan dosa kita dan ikat kita memaafkan kesalahan dan kita tidak ingin melakukan lagi. Wallahu a'lam. Tuhan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan taala memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan taala membantu sikit insya-Allah. Di sana ada kebaikan. Jadilah orang yang bersifat pemaaf dan segala kesalahan. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Sempit bertimpuh, lega berluncur. Maksudnya, menyesuaikan perbelanjaan dengan pendapatan. Contoh ayat, kerajaan menggesa rakyat supaya berhati-hati mengatur kewangan pada masa inflasi sekarang. Bak kata, sempit bertimpuh, lega berluncur.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Nurani.

0: Ya, Nurani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 8.50 minit malam dah pun kita ni. Selamat menunaikan solat fardu isyak kepada semua muslimin dan juga muslimat. Dah pun di hujung-hujung tugasan sebenarnya Mek Ju temani anda malam ini. InsyaAllah esok akan kembali bersama-sama dengan anda menerusi ruangan Anggun Inspirasi Mu 10 pagi hingga 2 petang. Okey, selepas ini pukul 9 malam, seketika kita ikuti berita utama 9 malam dan untuk ruangan selekta malam ini, ada DJ yang jarang-jarang tapi ada. Okey, DJ Ain akan bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, jadi salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda, juga terus senyum selalu, hormat selalu, insyaAllah. Kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Subsidi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Edisi 1 Julai 2026. Dan pastinya untuk malam ni kita bersama-sama dalam ruangan cerita Pantai Timur, menggabungkan 3 stesen di Pantai Timur, Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Jadi alhamdulillah untuk malam ni saya Reef yang berada di Konti Pahang FM akan mengemudi siaran ini kurang lebih hingga pukul 10 malam nanti. Dan macam biasalah kan, untuk ruangan cerita Pantai Timur bukanlah seorang tapi 3 orang yang berada di kaunti masing-masing. Mohon kita ke Kelantan dululah. Kita nak menegur warga kita yang berada di Kelantan FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Kak Su, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah, sihat walafiat. Tu sihat sangat tu.
0: Itulah, sihat sangat bunyinya tu. Cuaca sana okey eh?
1: Malam hari ni hujan.
0: Hujan.
1: Okey, petang tadi sampai, maksudnya sampai malam ni dia bawa lagi angin sejuk dia tu, walaupun hujan dah reda. Ha, itulah. Ha, masuk konti lagi sejuk lah kan.
0: Uish, memang masuk konti 16 suhunya. Okey, baik, Kasu di Kelantan FM eh. Okey, jom kita nak terjah pula wadong kita ni yang berada di Terengganu FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hush.
2: Ha, bunga. Ya. Hush, dia tu yang macam.
0: Oh, terkejutlah hari ni.
2: Ya, saya Kak Su. Ha.
0: Oh, ya, ya, malam ni ya, bunga malam ya.
2: Janganlah. Aduh, hai. Sihat, okay, sahabat-sahabat saya di Pahang dan juga Kelantan.
1: Alhamdulillah.
2: Kak Su tu sehat benar tu. Sebab berlagu lagi, alhamdulillah dia tu.
1: Tu nasib baik tak teranum.
2: Itulah pasal.
0: Tak ada teranum. Ain okey, Ain eh di Terengganu eh.
2: Alhamdulillah, tapi sekarang ni sedang ribut dan juga hujan. Dia baru je. Baru dalam pukul 8 tadi. Baru ni dia berlarutan lah dengan angin yang sangat kuat dan hujan. Tapi hujan tak lebat. Tapi angin lah kuat.
1: Kak Su yang tolak angin tu ke Terengganu?
2: Allahu akbar. Tak bawa hujan kau nak ke mana ni?
0: Sebab Kak Su dah hantar konti, kena tolak dululah ya.
2: Lepas tu angin ni bertolak ke Pahang pula. Nanti dia nak balik eh.
0: Tapi kan? Apa hari ni naik kereta, tak apa.
2: Alhamdulillah.
0: Okey, jadi bersama Reef di Pahang, Kak Su di Kelantan dan juga Ain di Terengganu eh.
2: Betul.
0: Hebat kita punya line up malam ni.
2: Macam pemain bola line up.
0: Ya. Malam memang lah.
1: Antara gol atau tidak kan, je lah.
2: Itulah pasal. Kita tengok lah macam mana.
0: Mesti punya. Okey, baik. Macam biasa, untuk ruangan cerita Pantai Timur ni, awal-awal ni kita nak berkongsi ID station dululah ya.
2: Okey.
0: Kita bagi Ain lah di Terengganu. Boleh Ain?
2: Boleh. Silakan, tiada masalah.
0: Silakan ID stationnya ya.
2: Dari Terengganu FM.

0: Terima kasih sudah ceria bersama-sama kami di Terengganu FM. Dan malam ini menerusi ruangan cerita Pantai Timur, saya Ain. Dan di Pahang kita ada DJ Reef, di Kelantan kita ada Kak Su kita. Dan malam ini seperti biasa anda boleh berkomunikasi di Terengganu FM menerusi dua talian mesra kami 6235330 6238330 ataupun terus ke WhatsApp kami di 0103446632.
1: Okey, boleh belaka ya. Okey, jom kita
0: ke mana pula kita?
1: Kita ke Kelantan lah pula, pergi Kak Su dulu lah.
2: Silakan Kak Su. Nak Kak Su nyanyi sendiri ke atau pasang ID?
1: Nyanyi.
0: Nyanyi.
2: Kita pasang ID lah. Alright. Okay.

0: Okey, pastinya Kelantan FM ada Sok Mom bermula pukul 6 pagi sampai 12.30 malam sajalah ya. Jadi untuk anda yang nak bersembang-sembang super skala, menerusi dua talian mesra kita 7433858 7488630 ataupun juga menerusi WhatsApp di 0149740154.
1: Okey, boleh. Lagi jom kita dengar di session Bang FM yang jom kita.

0: Radio Brescia. Pahang FM. Baiklah, untuk ruangan cerita Pantai Timur, kalau untuk konti Pahang FM pula, macam biasa untuk orang-orang kita yang nak masuk nanti 0951400124 ataupun 0951400125 ataupun talian WhatsAppnya 0103207448. Itu okay. Dia alhamdulillah ya. Tiga-tiga konti kita dah bagi dah laluannya. Betul. Nanti untuk betul orang-orang ya, yang nak masuk ni. Okey. Jadi
1: malam ini
0: boleh. Malam ini ya. Dia tak lari jauh daripada minggu lepas Kak Su kan.
1: Saya tengok dalam grup juga. Dia tukar huruf je ya.
2: Tapi maksud betul yang berbeza.
1: Betul.
0: Maksud dia beza tu ya.
2: Beza.
1: Perkataan malam ini.
0: Perkataan malam ini siapa? Ain, Ain nak kongsi. Ain, silakan Ain. Apa perkataannya?
1: Kalau orang tengah ni sebut acu.
0: Acu.
1: Bukan panggilan ni ya. Ini perbuatan. Bukan. Ini perbuatan. Acu. Tapi kalau Kelantan dia ada tambahan pula belakang kot.
2: Acu je.
1: Acu je.
2: Acu teratur. Acu teratur.
1: Tengok tu. Kalau Pahang.
0: Jadi dah acu je. Kalau Pahang macam pernah biasa juga mendengar perkataan ni acu ataupun ce je.
1: Ce. Oh yang bihak belakang je. A tu dibuang. Tapi U tu you buang juga. I dia ambil ya.
0: Ce. Habis kan gitulah bunyinya dah. Cuba Ain kongsi sikit sebenarnya kalau yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Timur ni apa maksud acu ni?
1: Dia kalau menerusi DBP Wilayah Timur ni, acu ini adalah memakai seperti baju, kasut dan juga sebagainya seketika untuk mengetahui sama ada sedap dipakai atau tidak, atau mereka kata mencubalah. Kalau terganu acu gok ataupun ce gok gitu. Dia ada gok belakang tu.
2: Gok
1: kan gok.
0: Kalau Pahang ni kadang mungkin boleh khabar kata cepakai.
1: Cepakai. Gitu. Hilis sikit bunyi nak bandar sikit.
0: Ya. Yeah.
2: Tapi Kelantan dia akan inggeriskan terus.
1: Acu terah. Ya, gitu.
2: Acu terah.
0: Acu terah.
1: Acu terah.
0: Okey.
2: Acu dah mencuba, ya? Try pun mencuba juga.
1: Dua kali cubaan lah.
2: Dua kali. Betul. Mencuba dua kali.
0: Yang ada selagi tu test pula.
2: Test pula.
0: Tiga kali pula dah ya.
2: Kalau tak muat lagi tak tahu.
1: Dua kali dah.
0: Kalau tak muat try lain pula kan. Okey, jadi itulah dia kan. Orang-orang kita ni dia perlu untuk telefon kita untuk sebenarnya mereka perlu berkongsi perkataan lain yang membawa maksud yang sama kan. Jadi pastinya dah tak sabar dah ni dia nak kongsi ni kan.
1: Boleh.
0: Tapi kita mungkin dengar lagu dululah.
1: Boleh. Alright.
0: Kita dengar lagu.
1: Dari mana?
0: Dari Pahang dululah.
1: Silakan.
0: Okey, kita nak dengar lagu yang memang amat juga minat ni sebenarnya. Untuk orang-orang kita di Kelantan ke di Terengganu ke suka juga dengar lagu ni. Lagu yang tajuk Lemak Manis. Jom sama-sama kita layan.

0: Baik, itu dia persembahan Ros Ramada dengan lagunya Lemah Manis untuk cerita Pantai Timur kita pada malam ini.
1: Lagu ni dah lama sangat.
2: Betul.
1: Tapi terus diminati sampai sekarang. Alhamdulillah.
2: Gen Z pun boleh layan lagu ni.
0: Kan. Penyanyi-penyanyi baru pun ramai yang nyanyikan semula lagu ni kan.
2: Betul. Okey.
0: Menariklah. Okey, jom kita nak bersama-sama dengan pemanggil pula ni untuk perkataan kita malam ni. Acu. Okey, di mana ada?
2: Di Terengganu dah ada.
0: Okey, sila. Angin di Terengganu. Okey,
2: kita bersama-sama dengan siapa di talian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Besu.
3: Ya, okey, besu.
2: Acu. Acu gapo malam ni, Pak Mak?
3: Apa khabar malam ni?
2: Alhamdulillah.
3: Jasu.
1: Baik, alhamdulillah.
3: Saya juga Riz, apa khabar?
0: Ya, baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Hari ni hujan malam ni.
1: Jangan main hujan lah.
0: Okey. Acu
2: perkataan kita acu.
3: Acu ni dia banyak lagi tu. Acu terah, acu botes, tengok pilih.
2: Acu terah, tengok kelih. Panjang lima katak.
1: Patut mana kita nak guna ni?
3: Tak tahu, dia beri guna belakang tu. Inilah kita kata sebab kita beli kasut ataupun beli baju lah. Terah bakar dulu, tak padang kodok. Ataupun kasut lah.
0: Terah bakar dulu.
3: Terah dulu.
2: Lima kali terah tu, Pak Mak, banyak sangat.
0: Sekali lagi.
2: Acu terah, tengok kelik.
1: Tengok kelik tu maksudnya tengok semula, boleh pakai
3: kodok. Tengok semula
2: bodoh lah. Muak kodok. Selesa kodok. Oh, panjang yang besuk.
1: Nyari-nyari goyak tu sampai jetih.
2: Masuk sepadan lah kita.
0: Untuk makanan tak ada dok.
3: Makanan tak ada.
2: Lebih pada pakaian.
3: Untuk pakaiannya.
2: Dah kalau macam acu gok rasa, boleh gitu Mak. Acu gok rasa masa ketawa.
3: Boleh kot dia acu rasa.
2: Acu gok rasa tengah.
3: Boleh kot tu.
1: Untuk makanan. Selain daripada acu
3: juga rasa masa ketawa. Lele ni mesti suruh lele ni.
1: Tapi tak habis kawah terah dah.
2: Itu bukan terah tu kan, habis kawah. Itu makan tu.
3: Makan pun habis.
2: Acu terah teh tu sungguh. Okey, baik-baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Panjangnya orang besuk lima kata sekali bagi.
1: Acu terah teh, tengok kelik.
2: Hak ngelah tu confirmkan. Gitulah ibaratnya. Jadi ke tak?
1: Jadi ke tidak? Kalau rasa tak boleh, acu orang lain pula. Maksudnya sebegitu.
2: Okey.
1: Kak Su cuba-cuba panggil boleh?
0: Boleh, sila Kak Su.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Ya.
1: Ya, siapa tu?
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
4: Abang Jo.
1: Orang tanah mengguh dia guna selain pada perkataan acu, dia guna perkataan gapo?
4: Ya, sebenarnya game ni, acu ni dia banyak kategori dia boleh pergi.
1: Kategori apa?
4: Bukan kata setakat pakai baju, makan. Kalau kita nak pesan benda lah, acu mu beda tu buruk, topar tu buruk.
1: Mencuba.
4: Acu beda, acu juga dia panggil.
2: Faham.
4: Jadi orang tanya mereka, kau tanya orang dah acu mu teratih. Dia tiga bahasa tu dengan tematik lah.
1: Tapi acu tu kena duduk depan, tak boleh teh dulu bawa acu.
4: Acu kena duduk depan, tak boleh nak kata. Terang mu teh acu, tak boleh nak kata.
2: Balik kok orang tuan kata.
4: Dia ada kok rahsia dia tu.
2: Kok rahsia pula
4: dia. Dia wajak lah makannya pun boleh acu terah. Pakaian pun boleh acu terah.
1: Maksudnya tak ada guna perkataan lain.
4: Dia tu macu sikit lah. Dia mari lah semua warna. Dia boleh kira tu.
2: Gana?
4: Kalau kita kata kita nak marah kau kan. Dia ni. Bolehkah kita. Akak-akak aculah dia lah nak tell dia.
1: Mencuba.
4: Dia paling baik buah nak juga dia rasa. Dia panggil acu juga.
1: Acu juga. Maksudnya acu kita juga. Nak. Tu je. Okey, baik. Maksudnya banyak benda lah kita boleh guna. Habis je tak?
4: Ya.
1: Tapi malam ni tak patung kali deh.
4: Nak buyuk kau.
2: Allah. Tidak lengkap dia tanpa pantun.
0: Boleh, boleh.
4: Nampak putih kena tali. Duduk dekat pohon gelaru. Terima kasih semua sekali ya. DJ Tiga Penjuru.
2: Tu dia. Macam main bola dah tu.
1: Okey, terima kasih Abang
4: Jau. Okey, tu. Selamat tugas dan semua sekedar DJ Tanu dan Fahan. Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang penting Aci tu kena ada di depan. Kalau Aci tu kat tengah ke kat belakang.
2: Tak jadi.
1: Tak jadi.
0: Balik pula. Okey, jom kita ambil pemanggil di Pahang pula.
1: Okey.
0: Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Maju.
5: Apa khabar ni?
0: Baik, sihat. Malam ni banyak bunganya, Maju.
5: Dua kuntung bunga malam ni.
0: Ya.
2: Terang sikit mata tu memandang.
5: Ada ayah ada malam ni.
2: Ya, saya ada.
5: Satu lagi kita menang nama saya lupa pula dah.
1: Yang mulia Engkusu.
2: YM ya. Jangan main-main.
5: Katu. Macam mana cuaca di sana? Di Pahang ni hujan. Daripada petang tadi hujan.
2: Sini pun hujan.
5: Sekarang pun hujan lagi.
0: Yalah betul lah, ada hujan
1: tadi. Acu kabar tu.
2: Acu.
0: Kita nyebut acu ni malam ni. Moju. Kalau kata Pak Moju panggilnya benda.
5: Kan tempat Mokju ni, acu ni, acu jugalah. Tapi ni, barat acu ni, dia macam menyuruh, mencuba.
0: Menyuruh?
5: Menyuruh. Kalau misal kata kan, kita beli baju lah. Kita cuba baju tu, sama ada padang ke ataupun tidak.
2: Longgok ke ketat?
5: Acu lah tu.
2: Kita cuba.
5: Acu cuba. Kalau kita beli kasut kan, kasut kita kadang-kadang, adik, mau beli kasut tadi. Acu cuba pakai. Kalau tak pakai, senang kita nak tukar.
0: Sekarang ni payah tu lah, acu-acu ni.
5: Tak boleh online. Kalau acu ni, kalau di Pahang ni, suruh lah. Kita nak makan pun kan? Kita tak pernah makan tu. Ni macam masuk orang kan? Acu awak cuba. Macam mana rasa orang termasuk?
2: Acu awak cuba.
0: Boleh guna juga.
5: Tak sedap.
0: Acu cuba ya.
5: Acu cuba.
0: Okay. Mestilah sedap orang tu masuk.
5: Mestilah orang masuk mesti sedap. Kita sendiri masuk tak sedap. Orang makan sedap.
0: Sebab tu payah tu.
1: Kita kena terah tu.
0: Kena terah.
5: Kalau dia masuk su dengan jajah pulak.
2: Air.
0: Su air.
5: Su dengan la ilah ibu. Suhu dengan air mesti sedap makan.
2: Pecah liur lah orang Terengganu kata.
1: Ya.
2: InsyaAllah.
1: Tapi jangan pelawar, saya makan banyak.
5: Tak apa, makan banyak. Tak apa. Tak habis pun satu beg berat.
2: Dia sampai 5 kilo dah su.
5: Okay. Satu beg berat tu je lah satu hari. Rasanya segenggam pun tak habis.
1: Betul.
5: Kalau tak
2: percaya,
5: cubalah.
1: Cuba. Maksudnya
0: baik. Terima kasih, Boju.
5: Itulah kalau dipahami. Acu tu bermaknanya cuba.
0: Cuba.
5: Ataupun menyuruh.
2: Baik.
5: Selamat bertugas lah. Semoga sihat-sihat balik sekarang dengan selamat.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia ya.
1: Cuma kalau dia Pahang dia ce.
2: Ce
1: cuba.
0: Cu ataupun cu. Tadi kalau sebut dengar ke Mokju dia lebih nyebut kepada cu. Cu cuba.
2: Cucu cuba.
1: Singkatannya begitu.
0: Jadi tak lagi jauh lah yuk. Nanti kita tiga negeri ni kan.
2: Betul. Cuma logat tu je lah. Yang membezakan.
1: Cara lenggo.
0: Pak Mat tadi lah sampai kelima. Nyebutnya.
1: Sampai kau nak klik lah.
2: Balik-balik lupa yang beli tu. Banyak sangat semuanya.
0: Tak apa. Tak pun tak beli apa-apa langsung.
2: Sebab tu, balik gitu je.
0: Aduh. Tak ada alam lah. Okey, kita berehat dululah. Kita boleh dengar lagu. Yeah. Siapa nak kongsi ni? Kak Su. Ha, boleh, boleh
2: Kak Su.
1: Ni Kak Su Sia ni lagu terbaru ni. Kak Su tak minggu lagu baru kan.
0: Okey.
1: Bila maklumlah alhamdulillah ramai penyanyi-penyanyi di Kelantan ni kan. Ni lagu daripada Cik Teh. Lagunya Cik saya Beite.
2: Ah, pulak
1: dah. Tapi nasib baik rim malam ni putih.
2: Cukup kulit.
1: Cukup kulit. Kita dengar lagu dulu eh. Alright, terus bersama kami.

0: minta we jadilah tu. Ha, lagu daripada Cik Teh. Kalau sebut pasal penyanyi-penyanyi daerah di Kelantan ni memang ramai sangatlah. Uh-huh. Antara penyanyi-penyanyi baru. Okey, kalau macam Cik Teh ni pun baru juga. Kita ada siapa lagi? Ada ramai kalau ikutnya Ilana Bila lah, Noli Kelantan, Puteri Bobby lah. Macam-macam.
1: Tapi pendatang baru.
0: Lah, pendatang baru dan mendapat sambutan. Tu sebab ramai mencipta lagu tu.
1: Tak tahu kita nyanyi tak?
0: Tak nyanyi. Kalau kita nyanyi dia jadi perubahan cuaca.
1: Aku terah nyanyi kau sekali.
0: Jangan. Biasa saja.
1: Tapi sudah senyap dan sunyi.
0: Okey, baik. Malam ni kalau kita sebut mengenai Acu, dia lebih kepada mencuba.
1: Betul?
0: Mencuba, merasa dan sebagainya. Tapi kalau kita buat perkataan tu mengacu, dia jadi benda lain sikit.
1: Mengacu. Mengacu. Menunding eh.
0: Okey, contohnya kita akan mengacu pisau ke arah mangsa. Pesilat-pesilat pula macam mengacu keris. Okey. Dia lebih kepada kita berfungsi
1: tunding
0: sebagai perbuatan pula. Dia lebih kepada benda yang sebegitulah.

0: Okay.
1: Tapi sebabnya kita nyebut, kita cerita pasal acu, acu je lah ya.
0: Acu memang
1: tak perlulah nak me tu ya.
0: Tak payah nak me, tak payah nak ter acu.
1: Tak payah nak ter sangat. Ya.
0: Sangat.
1: Okey, jom kita bersama dengan pemanggil ada di Terengganu.
2: Ada. Ada. Jom. Sebelum tu kita ada kawan kita di Besut ni, Haji Anzam, dia kata acu teh, acu buah, acu gi, acu sungguh-sungguh agak sikit. Orang Besut ni banyak lah kata
3: acu banyak.
2: Tapi ini menerusi WhatsApp, tapi panggilan kita pada malam ini. Assalamualaikum. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
2: Ya, Ayu.
4: Ya, saya Cuk Ain. Apa khabar Cuk Ain?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah sihat.
4: Ada dalam kereta. Ada cari barang sikit.
2: Ya. Acu malam ni. Ayu.
4: Acu. Tapi acu tu memang lawa dengan guna. Cuma acu ni dia manja set. Tapi kalau Augusta set, dia panggil cu je.
2: Augusta tu.
4: Dia ayat dia lebih kurang gini lah. Dia masuk dia tu cuba. Kalau modern. Modern tu try apa semua. Try. Tapi kalau kita, kalau orang Terengganu ni, dia sebut gini. Contoh dia lah. Cuma ambil baju aku dalam gobok, mu tengah bakar padang tak dengan mu.
2: Cuma?
4: Cu sahaja kadang-kadang. Gini contoh dia. Cuma suruh tengok jari aku ni, benda apa yang sakit sangat. Keselumbur dia jari ni. Dia dah sebut acu. Acu tu sebut juga. Dia manja.
2: Manja sikit lah dok.
4: Dia ganas sikit. Dia sebut cu ke sekarang.
2: Cu ambil baju aku tu. Betul?
4: Nasib baik kau dok cu air tau.
2: Cu air. Dia ganas barali. Tu dia cu tu.
4: Dia
2: ganas
4: sikit dia cu. Lagi cuma tu dah tanya dia. Betul dok. Tu dia pergi awal beli kedai tu. Contoh ni.
2: Betul-betul.
4: Cu. Dia dah ambil acu tu. Ada juga sebut acu. Acu tu dah mau tanya dia. Ada dia kau
2: lembut sikit lah.
4: Dia language lain sikit lah. Kalau kena kalau yang nak tegas sikit, cuma tu dah tanya dia. Dia nak pergi kuat apa tu,
2: dia tegas sikit lah benda tu ya.
4: Dia sebut cucu ekah je. Dia dah sebut panjang acu tu, sebut juga acu. Tapi kebanyakannya dia
2: cu lah.
4: Ambil perkataan cu tu. Orang Terengganu dia cukup pendek kata
2: Betul. Baik-baik.
4: Tanya Ri tu nak mari pilih kat Terengganu. Nak kenal kau sikit.
2: Cu tanya Ri. Gitu.
0: Tu contoh lah. Terhayat lah. Tapi susah hati pula Ri mikir.
2: Nak minta cuti pula dia pergi pihak ni. Nak mari Terengganu. Baik, you terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Tapi betul lah you kata, kalau cu dengan acu ni dia ada perbezaan orang kata intonasi. Kalau cu dia keras sikit, kalau acu dia lembut sikit. Dia Terengganu lah. Kalau di Pahang ada ke panggilan lagi?
1: Di Pahang nampaknya tak ada.
2: Tak ada Kelantan.
0: Tak cuba
1: Okay,
0: halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Gembira
0: kat Sima.
1: Kat Sima.
2: Ya, saya. Nak jumpa lagu mana? Jari-jari je ada.
4: Itulah lama tak punya. Sama-sama
1: sihat. Baik, alhamdulillah. Sihat kat Sima. Ceria dia.
4: Terima kasih.
1: Ya, betul.
0: Kat Sima ni, Kat Sima ni, wih lah musik gapo. Dia ceria pula.
2: Kena ambil vitamin dia ni.
1: Betul. Kita dengar suara dia pun macam lah.
4: Dia kena ceria.
1: Betul.
2: Mana ceria. Anak
4: boleh
2: sedih. Walaupun PT dalam poket ada
4: RM1
2: je.
4: Jadi
2: suka.
1: Ya, betul.
2: Okey.
0: Kak Shima, kalau macam kecek lagi mana kalau buat acu ni?
4: Acu macam-macam lah. Acu kalau... Kalau kata nak suruh orang tu, aku suruh ke anakmu tu beli tu.
0: Menyuruh.
4: Kalau tu aku suruh, kalau pakar ni terah pakar boleh.
2: Aku
4: pakar. Gitulah. Terah. Aku pakar ke baju tu. Badan tu. Gitulah.
2: Okey.
4: Gitulah juga. Dia banyak lah. Maka tak aku. Aku tebah kat tepi jalan terus lalu tak ni.
2: Suka tebah pun suka. Gila.
1: Tu payah tu.
0: Tu boleh. Wujud tak ayat macam napa kat sekolah. Suka juga.
4: Tak tahu. Tak tahu.
2: Aduh, hai. Baik.
4: Selamat malam semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Kak Syimah punya penangan.
2: Tak tahu bila sedih ya.
0: Ya. Ya pagi pun gitu, tengah hari pun gitu, malam pun gitu. Alhamdulillah.
2: Satu frekuensi sahaja. Okey, ada lagi pemanggil di Terengganu ni?
1: Boleh. Di Terengganu, silakan.
2: Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa dia ni?
3: Selamat malam Melaka 33 Pahang. Pahang Kelantan Terengganu.
2: Ya, selamat
3: malam. DJ kita yang
2: Ya. Orang Kemamang ni ya?
3: Ya, abang saya kau memang bandar baru kena.
2: Ya, ni sepadan kekuatan dah tu.
3: Yelah, betul lah.
2: Kalau orang Kemamang, kau mana acu tu, abang Zek?
3: Dia gini. Acu, perkata acu ni dia ada buat tambah bahaya sikit pun ada. Dia sebab orang Terengganu banyakkan, bukan dia panggil, katakan, Acik pakai kasut ni, dia panggil. Dia kata Acik. Acik mau pakai pak kasut ni. Acik mau teriak. Acik dia pakai. Ya, orang Terengganu lah. Ya, biasa kita panggil Acik. Dia Acik ni, mau jangan main benda besi yang tajam tu, main acu-acu gitu.
2: Kena kan? Tuning-tuning gitu lah.
3: Dia main acu-acu. Macam nak katak ke apa macam tu lah. Dia main benda tajam tu.
2: Mudah acu-acu.
3: Kalau perkata acu, yang banyak kan orang kata acu buat. Bukan acu, acu buat. Kalau orang tengah juga. Acu mau buat ni.
2: Acu mau buat?
3: Acu mau tengok tu. Mendapat tu.
2: Macam ke Pahang kot lah yang ambil jadi cer kan?
3: Dia panggil cer. Dia daripada cer je. Acu mau pakai baju ni Padang tak? Ada acu. Kalau acu ni adalah
2: perbuatan.
3: Dia main benda-benda yang tajak. Mu jangan buat acu-acu gitu.
2: Kena mata kan?
3: Dia dah kata acu-acu pun. Dia kata acu-acu. Jangan acu-acu gitu. Kena kan? Itu sajalah satu perkataan tu je saya.
2: Baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tu dia kelainannya.
0: Okey. Menerusi WhatsApp ni Kak Su nak baca.
2: Ya,
1: boleh.
0: Assalamualaikum
1: sila.
0: Ketika DJ yang bertugas.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Yah Jabi ni. Acu giga ambil nyono. Mok nak mesej buat gula ikan. Gitu acu juga
1: boleh,
0: dia bagi ayat bagi ayat. Okey, dan dia. Satu lagi daripada Kak Sah. Acu banyak perkataan. Acu ambil buah mautang naik atas rumah dari Kak Sah. Maksudnya acu tu suruh lah. Lebih kata suruh. Lebih
2: perbuatan lah.
0: Perbuatan. Baik, terima kasih ni Kak Sah dari Pulau Melaka.
1: Baik. Itulah dia.
0: Okey, ya.
1: Jadi mana kata kalau tadi macam nak menyuruh tu pun boleh juga nyebut perkataan acu dulu
0: Boleh.
1: Acu dia ambil. Acu dia ambil.
0: Ya. Kalau kita ambil tu, dia jadi mengarah.
2: Dia ambil tu. Betul. Acu tu suruh.
1: Acu ni macam lembut sikit lah.
0: Lembut sikit lah.
2: Menyuruh.
0: Lembut macam Kak Su lah tu.
2: Itu sopan santun kan bercakap.
1: Cuma tadi waktu yang di Terengganu tadi, yang ada WhatsApp tadi tu, dia ada perkataan tak akhir tu macam lain sikit. Cuma dia, kalau akhir dapat imbas.
2: Acu dapat imbas. Teh. Acu buat. Acu gi. Acu sungguh-sungguh gak sikit. Ini pernah kat acu sungguh-sungguh gak sikit.
1: Maksudnya itu bagi semangat lah tu ya.
2: Betul.
1: Boleh juga ya. Boleh juga digunakan.
2: Okey.
1: Jom kita dengar lagu pula.
2: Boleh dari Terengganu. Inilah dari combo kita, Mainan Rakyat kita.

0: Tu dia mainan dia. Rakyat kita macam-macam kata tu bet.
1: Macam-macam mainan je kot dia.
2: Yang ni pun
1: tak boleh nak lopak mana dah.
0: Yelah, bukan kemampuan dah. Angang-angang boleh. Kemampuan tu tak ada dah. Ya.
2: Okey. Sedih dengarnya.
1: Ya.
0: Terima apa hakikat.
1: Ya. Tapi kalau dah main, gitu je lah.
0: Yelah. Sekadarnya lah.
1: Semangatnya ada.
0: Ya. Ya,
2: ada.
1: Bukan sebab kita ni berumur.
0: Ya, kuderak tu.
1: Bukan. Kita nak bagi kepada Gen Z main.
0: Oh, betul-betul.
1: Kalau kita main lagi kan, nanti berebut orang kata.
2: Wah, betul-betul. Kita bagi Gen Z.
0: Tak kasu belaka lah kita bagi.
2: Okey, baik, masih lagi kita berada dalam rancangan cerita Pantai Timur. Hari ini kita cakap pasal Acu ni kan.
1: Acu
2: banyaklah ni sebenarnya kita dapat info-info ataupun perkataan-perkataan ni yang menarik. Tu ada lagi di Kelantan ataupun Terengganu yang nak bersama pendengar-pendengar
1: Kak Su, boleh cuba lagi terima pemanggil
2: boleh boleh.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar orang Jabi? Betul tak?
2: Betul ke?
1: Betul ni, buat orang Jabi ni.
3: Kerja sebidak.
1: Kerja sebidak, oh salah.
0: Kerja sebidak.
1: Kena pusing mula.
2: Salah
1: tembak. Salah tembak, salah ngaca.
0: Mana tu?
1: Hak ni adalah ketupak.
0: Ketupak.
3: Ya.
1: Saat ni Cik Sugi. Sorang lebih kurang. Dia malam-malam ni sorang jadi remaja sikit kan? Jadi Cik Sugi tak pun nak cek. Okey, baik. Malam ni kita cerita pasal Acu.
3: Acu ni teratih lah. Kalau Acu makin ni tu
0: rasa
3: setelah sikit tak panggil rasa kenyir boleh panggil kok. Acu kenyir.
1: Acu kenyir. Acu kenyir tu maksudnya Acu terah jugalah. Kepada makanan.
3: Yang kenyir sting tu bukan kenyir tu
1: tenyan dah.
2: Itu tak terah dah tu.
1: Acu kenyir dia. Itu juga orang-orang lama dia guna perkata itu acu kenyir.
2: Okey.
1: Selain dari itu
3: tuak.
1: Gana-gana
3: acu tuak.
0: Acu
2: tuak.
3: Tuak.
1: Tuak. Okey.
0: Acu tuak tu apa?
1: Tak payah serius sangat, biasa-biasa je.
0: Dok aja dengar.
2: Pesta dengar.
0: Dok aja dengar.
3: Dia macam aksa lah. Dia satu nak bisa kok relai bisa.
0: Bisa.
3: Tuak tu bahaya tu.
0: Daripada perasaan lah, prihatin juga kurang gitulah lebih kurang. Itulah acu tuak.
3: Banyak vocabulary benar.
0: Macam memang gerih lah Kelantan ni.
1: Vocabulary dia banyak ni. Acu tuak.
3: Vocabulary yang banyak benar acu.
1: Boleh. Tapi biasanya kita lebih kepada acu terah gitu je lah.
3: Acu terah.
1: Okey, baik. Right. Terima kasih. Pasu dah Cik Sutik ingat tanya nama gapo ni?
3: Abeheng.
1: Ya Allah, Rabbi Subhanallah, Abeheng. Terima kasih Abeheng dah.
3: Okey. Sama itu ya Rif.
0: Baik. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik. Cik Sumit ni lekat tepi. Kecik 4 hari pun baru tak nak tanya lagi orang nama apa.
0: Galik.
1: Gitu deh. Acu tanya kat dulu nama apa. Contoh.
0: Betul.
2: Tiba-tiba dia berhenti kabar kata apa acu kenyir tu.
0: Acu kenyir tu.
1: Acu kenyir tu maksudnya gini, kepada makanan. Acu kenyir tu maksudnya kita fokus kepada makanan. Acu kenyir sikit eh. Dia bukannya kenyang tu sampai makan sampai kenyang.
0: Rasa.
1: Tapi kenyang tu ada rasa. Dia orang lama-lama dulu dia panggil acu kenyang sikit.
0: Ingatkan acu kenyang tu makan sampai kenyang.
1: Jangan kenyang lagi.
2: Kita kalau kita dengar tu memang sampai kenyang kita makan.
1: Betul. Tapi maksudnya orang-orang lama dulu kalau Cik Su pun tok Cik Su guna perkataan tu.
0: Oh, okey.
1: Acu kenyang. Acu kenyang tu maksudnya
0: rasa
1: makan. Rasa. Acu kenyang kat dulu. Maksudnya sebegitu itu.
0: Macam mana boleh terkeluar perkataan acu kenyang dah. Sebab kenyang tu kan kenyang.
1: Kenyang tu kenyang ni. Maksudnya sebegitulah. Okay. Acu tuak tu maksudnya dia meletakkan benda tu terlalu rapat.
0: Acu tuak.
2: Contoh.
1: Selamat datang ke negeri Kelantan.
0: Vocabularinya besar.
1: Acu tuak dekat kat sikit kamera tu.
0: Oh, dekatkan sikit kamera tu. Okey.
2: Baik.
0: Acu tuak. Ingat tu Rif.
2: Ya.
0: Acu tuak.
2: Cuba.
1: Tapi Cik Suni kategori Gen Z yang tahu perkataan-perkataan lama.
0: Vocabulary.
2: Risau yang acu kenyal tu. Kalau dengar acu kenyal tu memang kita makan sampai
0: habis. Makan sampai habis tu. Licin pinggan tu.
1: Nak kita pula lapar. Dia acu kenyal tu maksudnya tu.
0: Padahal makan nak sang itu suruh rasa je. Sekali licin tak ada benda dah pinggan.
1: Kelipah-kelipah gula awet tengok tak?
0: Aduh.
2: Tak apa je lah. Ain ke ada lagi pemanggil?
0: Di Terengganu dah tidak berkelip.
2: Dah tak.
0: Tak berkelip dah taliannya.
2: Yalah, kalau ikut waktu pun sekarang ni
0: dah di hujung-hujung dah ya.
2: Alhamdulillah. Tapi yang menariknya perkataan acu tu masih kekal tapi banyak penambahan di belakang yang membawa kepada pelbagai maksud.
0: Betul. Satu yang Abang Zat di Cenih tu lah kan, dia perbuatan jangan acu-acu kat gigi. Sakit begitulah maksudnya. Dia lebih pada perbuatan lah.
1: Dan satu lagi daripada sahabat kita ni, dia kata acukak sikit tasiwa tu. Acukak tu maksudnya acu potong.
0: Acukak. Oh, Inggerisnya.
2: Banyak vokal berlari.
0: Acukak tu
1: sikit tasiwa tu adalah tasi tu tali.
0: Kan?
1: Okey, baik. Acukak sikit tasiwa tu.
0: Acukak Cut action.
2: Cut terus ya. Okey, baik. Alhamdulillah kita dah banyak dah sampai di hujung untuk rancangan cerita Pantai Timur untuk malam ni. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kak Su dan juga Ain.
0: Ya, saya.
2: Terima kasih pendengar-pendengar kita yang bersama-sama dengan kita ya. Di jomlah mungkin boleh kongsi di siaran masing-masing selepas ini apa yang akan bersama dengan pendengar-pendengarnya. Ha, kalau Ain di Terengganu ada apa tu?
0: Okey, selepas ini kita akan ada lagu-lagu Inggeris sebab Kak Su banyak cakap magerih malam ni kan.
2: Yeah.
0: Lagu-lagu Inggeris akan menghiasi 10 malam hingga 11 malam. Malam ni kita mix and match. Kalau penyanyi baru kita buat lagu penyanyi perempuan, lagu lama penyanyi lelaki. Tak lain jugalah. Dia kena malam-malam kena kreatif dan inovatif.
2: Ya, bagus. Kalau Kak Su pula di Kelantan,
1: Kak Su dia di pukul 10 hingga 11 ni kita lebih kepada lagu Dikir Barat, kepada lagu Hindi, capu-capu lagu-lagu lama. Tapi pukul 11 hingga pukul 12 tu lebih kepada lagu Rentak Kenangan.
0: Layan jiwa.
2: Okey, sama juga lah kalau di Pan FM, insyaAllah ada kita gabung-gabung lagu-lagu lama, baru, semua ada. Dan juga info-info yang menarik lah untuk
0: pendengar-pendengar
2: kita. Okey, jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan kalau ada rezeki.
0: InsyaAllah.
2: Ain dan juga Kak Su.
0: Saya minggu satu lagi.
2: Dah beritahu dah. Minggu depan siapa?
0: Minggu depan kita tengok dulu dalam balang ni. Minggu depan kita ada...
2: main balang-balang ya?
0: Kejap. Yang tinggi lampai. Lelaki yang tinggi lampai. Ya.
2: Lama tak bersua dah.
1: Cik Su nak betul sikit.
0: Buat apa?
1: Salah sana. Bukan acukak. Acucuk.
0: Acucuk pula.
2: Cut.
1: Rupanya
2: cut.
1: Perkataan tu. Cut tu maksudnya kira. Lepaskan tali tasi tu.
2: Itu ya.
1: Ya, perkataan ni salah aja sikit pun dia akan mengelirukan. Sebab kita dilahirkan di sini salah kan. Kalau nampak dia cakap tu gitu.
2: Kita dengar CUT cut lah kan.
0: Cut ya.
1: Rupanya cut aja cut sikit.
0: Tapi tak boleh marah ke budak-budak lain ni kalau dia salah sebut.
1: Ya.
0: Bukan it's not cut, cut. Cut tu punya pula anak eh.
2: Okey, baik.
1: Beres, selesai.
2: Jadi kita akan teruskan siaran di stesen masing-masing lepas ni. Ruang Cerita Pantai Timur akan kembali lagi minggu depan ya.
0: Okey. Yeah, baik.
2: Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 중근의 FM.
1: Sama-sama kami di Terengganu FM.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Sambil mengimbau zaman remaja saya lah, dan untuk anda juga yang mungkin berada zaman remaja juga pada waktu-waktu ini, I love you untuk anda di Terengganu FM. My happy ending. Kita nak yang happy-happy saja, okay? Selamat malam. Assalamualaikum. Untuk malam ini Terengganu FM Rabu 1 Julai 2026. Jarang-jarang saya di hari Rabu malam. Edisi tahun baru, bulan baru, semua baru, cerita baru, kisah baru, okay? Masuki 16 Muharram 1448 Hijri. Ain temani anda sampai pukul 12:30 malam. Malam ni saya gabungkan lagu-lagu lama dan juga lagu-lagu baru untuk ruangan Tune and Roll. Lagu baru kita bagi penyanyi perempuan, lagu lama kita bagi penyanyi lelaki. Boleh ke tidak? Boleh lah kan. Selamat malam yang berada di live TikTok Terengganu FM. Ada tempat hujan, ada tempat dah serik katanya. Kalau di Bukit Payung suhunya 26, ada rakan kita 2488. Kalau kat sini saya rasa dah serik dah. Tapi maghrib tadi, ya Allah, lebat. Apa yang bolehlah saya menjati. Apapun, terima kasih yang tengah tap-tap screen, yang tengah share live kita, yang baru saja masuk di live TikTok Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya baru saja bersiaran bersama-sama dengan anda. Kalau tadi kita dah ada lagu-lagu baru-baru lah sikit kan. Ini lagu lama 1986. Siapa minat Modern Talking, angkat tangan saya. Saya lah minat tu. Ya, yeah, saya. Dia cua Aini, ya. Yeah. Rasa macam muda remaja lah bila orang panggil saya Aini. Terima kasih SM Fakri dan juga rakan-rakan kita yang lain. Terus layan Terengganu FM untuk malam ini. Lagu-lagu Mat Salih untuk Anai. Sebelum pukul 11 malam di Terengganu FM. Mas Richard, ya. Yeah.

khas untuk anda pada malam ini. Ha, dia mengimbau kembali zaman-zaman muda remaja. Sekarang ni pun muda lagi. Bukan tak muda tapi tak muda macam dululah. Tapi jiwa tetap muda. Yang menyapa saya dengan Assalamualaikum. Terima kasih Mr. Propah. Syut, terima kasih. Ibra, terima kasih. Mak Ruzal dari Faris Mahajuk hadir katanya bintang kejuara Pop Sofia Rani Kamal Besut. Dan kita ada juga kawan-kawan kita yang lain. Pok Lee, Master Syafiq, jiwa sakit pinggang umur-umur ni. Dia sekarang ni kita tak perlukan lagi pewangi-pewangi, Master. Kita perlukan minyak angin. Umur-umur sekarang lah. Tapi tak apa, jiwa tetap muda. Tak ada masalah. Walaupun minyak angin menjadi teman sejati. Kan? Kalau dengar lagu ni ingat zaman-zaman bila? Zaman-zaman sekolah menengah, sekolah rendah. Tak je nak mengimbau malam anda. Terengganu FM, terima kasih orang Johor.

Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!

Ya, satu jiwa, sejuta sorakan. Dan untuk anda yang sedang menonton di Sukan Plus waktu ini, saya langsung podcast berkenaan dengan World Cup. Amir Masti tetamu yang handsome. Pasukan mana pilihan anda? Ada yang kata sambil-sambil makan malam. Sambil apa? Sambil tengok live TikTok Sungai FM. Ada yang kirimkan saya gambar makanan. Bukan hantar makanan kat konti, tapi kirimkan gambar makanan. Ili tu makanan dia. Apam Milo, apam Holik, apam Cheese, apam Pisang. Ui, kan main ya. Makanan orang-orang lama, kalah kita yang baru. Kita makan pisang rebus je. Dia makan segala benda yang hipster-hipster. Kemain. Selera masing-masing kan. Selamat menjamu selera untuk yang baru nak menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk anda, Majlis Boni M di Terengganu FM.

0: Ceritanya Ayah Long kalau dapat cuti mengejut 3 hari, Ayah Long nak pergi ke mana?
1: Saya nak pergi ke Kolang Air Panah.
0: Fuh. Jadi nak pergi tu 3 hari lah. Mumpul nak berasa kot berenang menyelang 3 hari.
2: Bijak lah Siti nak menyelang lah dalam Kolang Air Panah.
1: 3 hari naik-naik tinggal tulang lah masuk.
0: Dah kalau lama-lama nanti dia jadi subsidi.

Sebelum 50 minit malam, selamat malam untuk anda Hotel California, untuk anda di Serangan FM. Selamat malam yang baru saya bersama-sama kami waktu dan tiket ini. Menghampiri lebih kurang 9 minit lagi ke 11 malam, ada yang dah pun, apa, cuba lelapkan mata sebabnya esok nak menunggu hari esok tu, bukannya kata lama, tapi bila kita menunggu ia akan jadi lama. Penantian itu bukan sesuatu yang menyeronokkan, tetapi kita terpaksa menunggu untuk mungkin kita nak heal sesuatu rasa ataupun kita nak pujuk hati kita untuk kembali seperti biasa. Sebabnya apa? Sebab mungkin dulu kehidupan kita lain, sekarang ni lain kan. Dulu mungkinlah berbunga-bunga hatinya. Mungkin dulu rasa macam gembira, tapi bila satu masa Allah kata sampai di situ saja kegembiraan, dan sampai masa kena akur dengan perjalanan yang kita lalui hari ini, kena ambil masa lah. Apapun masa tu sebenarnya banyak mengajar kita untuk lebih matang dan juga dewasa. Terima kasih yang meluangkan masa, terima kasih yang berkorban masa. Itu sebenarnya mahal untuk kita, sebabnya kita hanya nampak orang berkorban wang ringgit je kan, tapi orang berkorban masa ni jarang kita nampak. Tapi kalau yang sanggup orang kata mengorbankan masa untuk ada dengan kita, waktu jatuh kita, waktu menangis kita, waktu kita memerlukan seseorang untuk kita berbicara, jadi ada, terima kasih untuk rasa itu. Dan kalau Allah izinkan sehingga hujung nyawa, alhamdulillah. Tapi kalau Allah kata sampai di situ sahaja, apa daya kita? Tetapi apapun yang pernah ada, yang pernah hadir, yang pernah orang kata memberi masa, memberi rasa, walaupun rasa itu dah tak ada, tapi dia tetap dalam hati kita. Macam lagu ni, You Still The One. Dan selepas itu kita ada Wind of Change penutup lagu untuk malam ini. Sedangkan angin berubah, pantai berubah, apatah lagi hati manusia. Selamat malam semua.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

88.7. Walau Terengganu. Perpuluhan 7 Dungun dan Kemamang. Ruang yang redup bercahaya bagai kilang. Oh, aku dan yang lain. 96.2 Besut dan Setiap.

0: Mari bersama-sama kami select kita untuk jam yang terakhir. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua 11.16 malam dan pastinya di Serangan FM. Ain temani anda untuk edisi hari Rabu 1 Julai 2026 memasuki 15-16 Muharram 1448 Hijri. Selamat malam di mana saja anda berada waktu dan tiket ini. Di hujung-hujung pertemuan ada yang ngantuk Sabiru sabar, ada lagi kerja yang tak sihat. Tak sihat pula, tak siap katanya. Tapi nak macam mana, mata dah tak tertahan ni. Ada waktu kita boleh paksa mata, ada waktu kita tak boleh nak paksa kan. Mengikut kepada kemampuan kita sendiri. Baik, selamat malam untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Serangan FM, Mustafa Alam, Sofian Rani, Mak Ruzal, Suara Hati, Azri. Syukur padanya. Kita ada juga rakan kita Abi, dan kita ada Pak Teh dari Mengkuru, selamat malam, dan Azima, selamat malam juga. Yang dengarkan kami dalam kereta, terima kasih. Yang dengarkan kami di kedai, yang kedai dengarkan di sesi minyak, terima kasih banyak-banyak. Okey, di mana sahaja, di frekuensi berapa, terima kasih. Dan juga selamat malam untuk semua seperti biasa. 6235 3 3 0 6 2 3 8 3 3 0 untuk anda hubungi kami. Dan menerusi WhatsApp Serangan FM, selamat malam kepada Pak Mat Nilai yang sedang makan. Rupiah segamat katanya. Dan untuk Osman Goodbye, Abang Fadi Pahang, Haji Halijah di Sungai Perak, Deni Osman, Kak Mawar Ismail di Keluang Johor, Pak Wan di Muar, dan juga untuk Ain, selamat malam katanya. Kak Nisu Kemaman, untuk malam ini Kak Hani Binjai, Kak Lina Johor, Kak Lembesut Anzam, Kampung Raja, Putri Khaimah Azhar dan juga Zudi Parker, Cik Noh Geliga, Kim Batu Rakit, Sis Noh Dungun, Umi Johor, Kak Noh Kemama, Mok Ngam Binjar dengan ucapan selamat malam untuk Ain. Selamat malam juga. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, tuai padi antara nampak.
1: Oh, sedap. Sedap
0: lagu suara. Esok jangan. Sambunglah.
1: Rindu, rindu lah.
0: Intai kami tak nampak-nampak.
1: Tak
0: lagi lah. Okeylah, Kak Leha ingatkan siapa lima orang malam ni, silakan.
1: Cik Mitu sayang, Cik Mitu masih ada. Jam Bulu Radin masih ada. Pak Tu Kimi, Idang Isteri. Maaf, Pak izin ke Ayung. Lepas tu ni ada Ayung Long Bega, Mongo Binja.
0: Ya, seorang lagi
1: untuk Kak Ano tunggu. Kak Ano ada di mana-mana.
0: Baik, terima kasih Kak Leha. Tidur ya?
1: Dah tidur lagi, aku dah belah tidur lagi.
0: Alamak, lewatnya tidur. Baik, terima kasih. Selamat malam Kak Leha. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya. Malam ni kena nyanyi dengan Chuan.
2: Tak pandai nak nyanyi.
0: Kena juga. Kalau tak boleh, dia buat ucapan.
2: Okey.
0: Ha, nyanyi. Cepat. 1, 2, 3.
2: Tak reti nak nyanyi. Tak tahu nak nyanyi lagu.
0: Ha, lagu apa eh? Kalau rindu. Ha.
2: Kalau
0: rindu sebutlah nama kita.
2: Kalau rindu sebutlah nama Ain.
0: Kalau rindu pesan saja di awan petang. Okeylah, silakan.
2: Pertama untuk Ain lah balik sekali hati-hati. Begini berterakit. Kak Nak Dungun, Kak Nak Isu Kemamam, Pak Zali Keteh. Lagi tak tahu dah. Yalah, siapa-siapa pun selamat malam.
0: Suruh nyanyi guguk lalu. Guguk dah gagak jadinya ya.
2: Selamat malam dan selamat beristirahat belaka. Makan dulu yang banyak-banyak.
0: Jangan. Baik, terima kasih.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Ya, kedai simpan toki. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ni jangan disuruh menyanyi. Dia akan menyanyi. Nak nyanyi lagu apa malam ni sikit je? Nak nyanyi lagu apa malam ni sikit je?
3: Nak ke?
0: Saya nyanyi awak sambung eh? Bergelora hati ini.
3: Cepat. Tetap mata akan memberi hati.
0: Okey, untuk siapa malam ni? 5 orang silakan.
3: Okey. Kak Rimenja, Kak Ara, Cik Mi, Abang Zat Setia, Abang Rami kepada Ada Pergerak tu.
0: Okey.
3: Ain, balik ke Hati-hati.
0: Terima kasih Surya. Tidur ya?
3: Selamat
0: malam.
3: Selamat malam.
0: Okey. Tak bolehlah dengar Syuhai nyanyi dah. Dia kena orang lain, penyanyi betul-betul, kata artis kena menyanyi. Kalau saya nyanyi, habis. Habis. Tak tidur malam malam ni. So, hujan lebat. Sejuk. Mimpi yang tak sudah. Biarlah mimpi tu tak sudah. Tapi janji kisah kita sudah.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
1: Kami mencari Abang Ramlee. Di manakah Abang Ramlee? Kita ada Abang Mat je malam ni. Abang Ramlee tak ada. Dia kata kita kena cukup tidur. Orang tidur 10 jam sehari baru okey. 10 jam tu lebih sebenarnya. Kita kena tidur di antara 6 hingga 8 jam sehari. Kalau 10 jam tu dah terlebih tidur. Ada setengah dia kata dia mengamalkan tidur sebelum zuhur kan. Kita ambil sunat dan insyaAllah segar sepanjang hari. Ada yang kata memang saya tidur 2-3 jam je. Tapi tak elok lah untuk kesihatan kita. Dia sekurang-kurangnya 6 jam. Sekurang-kurangnya. Tapi lebih-lebih tidur pun tak boleh juga. Dia tak elok juga untuk kesihatan. Dan juga air putih kena cukup. Bukan air manis. Air putih kena cukup. Makanan kita kena seimbang ya. Dia kena jaga semualah. Dah nak masuk umur-umur kita ni. Tak bolehlah kata nak sembarangan sembrono sahaja. Sebabnya kalau dah sakit kot. Hanya Tuhan sahaja yang tahu. Baik, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Awak pun kena nyanyi juga sikit je malam ni.
3: Hello, tak pandai.
1: Alamak, nyanyilah sikit.
3: Ala, lagu apa?
1: Lagunya. Kejap. Suasana sepi ini.
3: Alah,
1: mari lagu apa? Duduk mari pula. Okeylah, untuk lima orang malam ni silakan.
3: Terima kasih, Ayi.
1: Sama-sama.
3: Buat Ayi yang terlebih dulu di konti tu. Sama bertugas, sama ambil tugas. Sama sampai rumah. Lepas tu, buat suami Ziki Bayong. Buat Kak Nau Dungu, buat Cik Mi, buat Mak Teh Bukit Cepaka, buat apa lagi, buat Kimi, Shah dan Kak Leha Rani. Buat semua-semualah yang sedang memantau dengar itu. Terima kasih abang untuk semua. Selamat malam dan semoga ceria-ceria selalu naknya.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Okey, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, Abang Zek kita.
4: Abang Zek ni.
1: Ini suara Jamal.
4: Ya.
1: Abang Jamal. Okay. Untuk lima orang silakan, Abang Zek.
4: Ya. Pertama, Cik Amir Arung ke Mamang, Rina ke Mamang, Lia ke Mamang. Yang buat karipak tu, lipat-lipat jangan tak lipat semua keluarga dia lah. Pak Mak Besuk, Kak Lea.
1: Okay. Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Salam tuan. Abang Zek kita dari Kemaman. Ada kata terlebih tidur nanti badan lesu, betul. Lebih-lebih tidur tak boleh, badan kita lesu. Lebih makan pun tak boleh, badan kita tak sihat, okay. Dia kena yang sedang-sedang saja. Dia kena cukup-cukup. Dia tak boleh berlebih-lebihan. Okay, Deng Khairuddin pada malam ini. Untuk Z Sweet Manier, Ali Syawang Semaju Kuala Lumpur, Ani Nazarin Kedah, Kimi Batu Rakit, Pomak Besut, Osman Goodboy, Haji Hadijah Sungkai, Mas Puru Border Tantari, Mas Mira di Sungai Besar Selangor. Dan untuk Putri Hai, masuk malam. Dan Kimi yang pasti berada di court badminton. Dia ni aktif bersukan dan juga berjalan lah Kimi ya. Untuk ada training, ada tournament jabatan. Selamat malam untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi Dengkidal, Mak Wang, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nur Dungung, Pak Mak Besuk, Kak Mak Parker, Kak Putri Kaimah, Magna Bukit Diman, Mas 14, Zip Bukit Payung, Syah Buluh Gading, Kak Nisu, Kak Zah, Ayuh Long Geliga, Mak Ngoh, Kak Lina Johor. Untuk semua yang kenal Kimi, semoga dalam lindungan Allah sentiasa. Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Hello, salam.
1: Ya, siapa di talian?
5: Kak Azizah selama Perak.
1: Orang Perak.
3: Tapi bangga kesembilan dah berjalan di Perak ni.
1: Ya, tak sampai lagi saya di Perak tu lah. Okey lah, Atta untuk siapa malam ni, silakan.
3: Okey, terima kasih. Ketemu sekali buat anak anda Muhammad Fauzi Abdul Hamid, menyambut lahirnya pada 1 Julai ni. Dan juga adik dia Nohan Nizah, menyambut hari perkahwinannya juga hari yang di hari yang sama.
1: Okey.
3: Semoga mereka berdua ni dilanjutkan usia, dimulakan rezeki, mengakhiri rumah tangga di keluarga yang tercinta.
1: Amin.
3: Dan memudahkan segala urusan. Dan buat Hamid Harun, Man Goodbye, anak anda Alif, dan Hajar Zainal Dulu Kajar, ucapkan selamat malam dan dia bertugas Alif.
1: Ya, saya.
3: Selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih. Sama-sama. Okey, Yo Kanasa untuk Kaleha, Kak Napiah Awang, Awang Black di Kanasa, Muaz di Sungai Dahaka, Kak Zuraida Muhammad di Parker, dan untuk Los Keluarga di Bangor Pak. Terima kasih banyak-banyak. Kita rehat seketika. Kita layan jiwa sekejap boleh. Selamat malam semua, 11.32 minit malam. Untuk yang sedang mandu, hati-hati dalam perjalanan. Cinta luar biasa untuk anda. At Match Kamayan Leng di Sungai FM.

0: Ada yang terlama tak dengar lagu ni, Cinta Luar Biasa, untuk anda di Serangan FM 11.36 minit malam. Apa cinta luar biasa? Cinta luar biasa adalah menerima segala kekurangan pasangan kita. Bukan kita hanya melihat pada kelebihan yang ada, tetapi kekurangan yang ada pada pasangan kita. Kita nak hidup ni bukan untuk sehari dua, tetapi untuk insyaAllah sampai akhir hayat kita, sampai usia kita. Dan apapun, selamat bercinta hingga ke syurga untuk pasangan-pasangan yang orang kata dah naik pelamin, yang orang kata masih lagi mencari rentak, mencari jodoh. InsyaAllah ada. Sampai masa, pada waktu yang tepat, Allah akan hadirkan seseorang yang insyaAllah boleh bersama-sama kita hingga hujung usia kita. Dia lambat tak apa, jangan kita duduk dengan orang yang salah. Baik, seterusnya pada malam ini kita ada Uncle Tisiantan. Thank you so much Uncle, dari Auckland. Ada untuk Azati Awang, Anita Ismail, Mekna Bukit Lima, Hari Patas tu, Zapaka, Amy Pehorina, Johor, Ayu Kuala Ibai, Mokongau, Umur Fatih, Harina Kemaman, Dah Kemaman, dan juga rakan-rakan yang lain. Syabrol Gading pada malam ini, untuk Cik Mi, Zimani, Harina Kemaman, Mokongau, Binja, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil, Rindu Selalu, Mas Puluh, Z, dan juga Mas 14, Kak Leha, Kak Nodung, dan untuk Ain, semoga baik-baik sahaja pada malam ini. Kita ada juga Pop Mak katanya, untuk isteri tersayang Cik Ani, Icula, Eji, Mekna, Kak Zu, Ikarosa, Zana Abbas, Nurul, serta sahabat sahabat lelaki, nama tak ingat. Dan tak lupa untuk Ain, kenapa tak ingat nama kawan sendiri. Semoga kalian sentiasa bawah lindungan rahmat Allah selalu. Terima kasih Kak Zupaka pada malam ini. Untuk Mekna, Tikertih, Geng Kelaut, Kimatu Rakit, Abang Musa, Kak Gua, I Love You, Zahara, Ichula, Deng Khairuddin, Puteri Khaimah, Abi, Pok Bear, Doraemon, Pok Ni, Kak Nitsu, Ikarosa, Sal Sekanti, Zapaka, Dok Soho, Juli, Pok Mat, Ilham, Miss Ahmad, Dirahman, Abang Chama, Kak Ani, Yokalan, Syuk, Pok Sofi, Tok Zalang, Isa Dungun, Zana dan semua. Moga ceria-ceria selalu pada malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Alah Kak Mak, kenapa? Yang menyapa saya di live TikTok Cungan FM, terima kasih. Siapa ni? Yap, Most Wanted. Kita ada juga Rani Muarobat, dan kita ada Mekna Udan 81, terima kasih. Kita ada juga kawan-kawan kita yang lain, terima kasih banyak-banyak. Okey, Pote Doraemon, Lenny baru ingat ke Cik Ani. Itulah, setelah sekian lama kena pun dah linga kot. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuraini binti Sulu.
0: Ya, saya Zul Alif. Bersemangat lagi di malam hari ya.
1: Oh, semangat lagi.
0: Tak ngantuk lagi ke?
1: Belum lagi.
0: Biasa tidur pukul berapa?
1: Paling lewat pun pukul 12 eh.
0: Pukul 12 lah. Bangkit pukul berapa?
1: Kadang-kadang lebih ya.
0: Bangkit pukul berapa?
1: Bangkit lah pukul 5 lebih ya.
0: Pukul 5 lebih lah, sebelum subuh lah.
1: Sebelum subuh
0: lah. Alhamdulillah. Allah bagi rezeki kan. Itu rezeki sebenarnya, boleh bangkit awal tu.
1: Itulah.
0: Ni bangkitnya matahari dah tegak atas kepala baru nak bangkit.
1: Tak boleh
0: lah macam tu. Tak boleh lah, tak boleh jadi suami lah macam tu. Bukan calonnya lah. Okeylah Zul Alif, untuk 5 orang pada malam ni silakan.
1: Okay, terima kasih Ain. Okay, ucapan malam ni pada Pak Cik Osman Kobai, Abang Fatih Fedah Kemasul, Abang Amir Harun, pada Kak Zapaka, dan terakhir sekali buat Pak Zali Kertih, yang kepada semua pendengar-pendengar Terengganu FM, terbetulkan Ain ataupun Nur Ain binti Sulung. Sampai ke pukul 12 malam tu. Untuk Ain, hati-hati balik nanti Ain.
0: Baik, terima kasih.
1: Dengan hujan Ain?
0: Hujan tadi ni dah reda dah sikit.
1: Kami pun baru lepas hujan.
0: Sedap tidur tu.
1: Tadi petang tadi pun hujan lebat.
0: Allah nak bagi nikmat tidur malam ni. Tidur lena.
1: Tidak lena-lena.
0: Baik-baik, terima kasih.
1: InsyaAllah, jangan lupa orang kata apa, baca surat Al-Mulk.
0: Ya, betul. Tak banyak pun ayatnya kan?
1: Tak banyak, 30 ayat.
0: 30 sahaja.
1: Lama-lama bila kita duduk baca hari, kita boleh hafal.
0: Betul, sambil-sambil lah.
1: Apa dia?
0: Sambil-sambil.
1: Sambil-sambil.
0: Baik-baik, terima kasih.
1: Sama-sama, jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Okey, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, tidurlah. Nak tidur ke apa ni?
1: Tak ada buat apa, dengar radio je.
0: Alamak, suara nak tidur dah tu.
1: Tak ada nak tidur dah.
0: Tidurlah.
1: Ya.
0: Du subhanallah walhamdulillah. Tu li anak tu.
1: Nak
0: ulik mak tak tahu lah ke mana.
1: Tak tahu tak.
0: Ulik mak we telefon radio tu baru dia tidur.
1: Oh, barulah dia tidur.
0: Okeylah, mari untuk 5 orang malam ni silakan.
1: Ya, ucapan malam ni pada Mas Puluh, pada Kak Anak Lungon, Bapak Mak Besok, pada Deng Kida, patu pada Abza kita tu.
0: Okey, baik.
1: Pada Cik Ain. Terima kasih Cik Ain.
0: Baik. Waalaikumsalam. Ni siapa tak tidur lagi ni?
2: Hello.
0: Ya, siapa tak tidur lagi tu?
2: Ni Kak Haji Harijah dia.
0: Alah, orang jauh-jauh tak tidur lagi ni.
2: Tak, buat kuih.
0: Buat kuih? Kuih apa?
2: Kuih tu makan pagi tu.
0: Kuih apa tu?
2: Kuih Sri Muka.
0: Alamak, susahnya kuih tu. Kita pandai baca kodok je, Mak. Kalau sudah dimuka beli je, tunjuk beli. Bermuka-muka lah kita.
2: Kalau dekat, dia bagi je.
0: Itulah. Ini jauh harta, nak sampai sini, basi dulu kuih tu. Okeylah, hajah kita silakan untuk 5 orang.
2: Tak nyanyi ke?
0: Alamak, jangan nyanyi. Sila untuk 5 orang.
2: Okey, saya ucapkan pada Ain sampai rakan tugas bagi nanti berhati-hati di jalan raya ya.
0: Baik.
2: Pertama, semoga baik Abang Fadil, Amin Nazriani, Ding Kidal, siapa lagi, Rupiah Ahmad, Linda di Sarawak, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Itu saja Ain.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Kuih Sri Muka sedap tu. Kak Nita, kita baru bangun nak goreng kuih ni. Kak Nita sampai pukul 2, pukul 3 goreng kuih. Moga Kak Nita sihat, dipermudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki Kak Nita, diberikan kesihatan yang baik. Macam-macam cara kita cari rezeki. Ada yang baru bangkit dari tidur, ada yang baru nak tidur kan. Masing-masing punya cerita lah. Ada yang baru bangun tidur sebab pukul 12 nak tengok bola. Itu kan main lagi usahanya. Tapi suruh bangun pukul 3-4 pagi tak nak. Nak kena ni. Selamat malam juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Sungai FM.

orang bila kita terlalu mendengar kata orang sampaikan kita abaikan diri kita kan. Kadang-kadang kita kena ikut kata hati kita, jangan ikut kata orang. Sebabnya orang ni dia tak rasa apa yang kita rasa, dia tak lalu apa yang kita lalu, dia tak buat apa yang kita buat, dia tak struggle macam mana kita struggle. Orang boleh cakap apa saja, tetapi yang melalui kita, yang rasa kita, yang orang kata berkorban kita kan, kadang-kadang tak boleh nak dengar kata orang sebab kita terlalu menjaga orang sampai kita yang kita mengabaikan diri sendiri. Di akhir pertemuan kita, terima kasih untuk Ahmadul, selamat malam, katanya. Untuk Ain, balik nanti, hati-hati. Terima kasih. Kita ada yang paling akhir pada malam ini dari Pulau Pinang, dari Osman Goodbye, untuk Hajah Halijah, Rupiah Ahmad, Abang Fazil Kemasul, Adin Khairuddin, Putih Kaimah, Dengki Dalin Dasraw, Apok Mak Besut, Mas Puluh, Mas 14, Hamid Harun, Kak Ara, Zul Alif, Kak Aram, Wawa dan juga semua pendengar Sungai FM, terima kasih. Dan di hujung pertemuan kita 11:48 malam, hari ini 1 Julai, lembaran baru, kisah baru untuk tahun 2026. Dan pastinya melewati hari-hari sebelum ini, kita rasa macam agak sesak, agak susah. Tapi Allah izinkan untuk kita lalui dengan, orang kata, boleh, walaupun kadang-kadang kita tidak berlapang dada. Dan pada akhir cerita, pengakhirnya kita akan kembali pada Yang Maha Esa. Kalau kita terasa berat sangat, kita akan sujud untuk mohon pada Yang Maha Esa, permudahkan segala urusan kita, ringankan segala beban kita. Dan pada akhir cerita juga, pada Dia kita mengadu, pada Dia kita akan kembali. Dan Dia akan sentiasa bersama kita, walaupun kita rasa macam tak ada orang dengan kita, tapi Dia akan sentiasa bersama-sama dengan kita. Satu masa kita perlu berhenti berharap dengan manusia, sebab manusia hanya seketika hadir dalam kehidupan kita. Manusia hanya, orang kata, pelengkap seketika. Yang lengkapkan kehidupan kita adalah Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, Ya Rahman, Ya Rahim. Sebelum tidur, jangan lupa maafkan semua orang. Al-Fatihah dan juga Al-Mut, jangan kita lupakan. Jumpa Ain malam, petang esok 6 petang hingga 9 malam di Sungai FM. Sayang semua, Assalamualaikum, selamat malam.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim, hari ini di sini aku dah ada kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, memutarkan lagu pilihan anda, pilihan anda untuk hiburan anda. Hari ini pembuka hari 2 Julai 2026. Saya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang barakah, hendaknya amin. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang duduk bersantai, jom dengarkan, segarkan hari anda dengan susunan lagu Geng Borong Hantu sebagai kata pembuka hari. Bangkitlah dengan keberanian, hadapilah hari dengan keyakinan. Teruskan layan bersama Geng Borong Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

0: Kepada seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anna
4: Rafadi. Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa.
5: Geng Burung Hantu, Hanim di sini menemani anda ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, Hanim doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Perjalanan anda dipermudahkan. Juga diingatkan kepada anda yang melalui kawasan-kawasan pembakian jalan, perlahankan kenderaan kepada 60 km/jam. Bukannya apa, supaya kita akan sentiasa berada dalam mood bersedia. Keadaan di mana jalan yang besar dikecikkan, dekat situ itu kita perlu berhati-hati. Ingat ya, ingat pesanan Hanim ni bukan untuk siapa, untuk anda juga. Sekarang sedang berlangsungnya perlawanan England menentang Congo. Kepada anda yang ingin menyaksikan perlawanan ini, boleh melalui RTM Klik. Di situ anda pergi ke RTM Klik dan tonton melalui Sukan TV RTM, TV OK. Juga boleh juga melalui Unified TV. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala FIFA 2026. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

jam ini, ketika ini, mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi. Frekuensi utama nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 FM. Tengah malam ini, Hanim ingin kongsikan ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melanda Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Untuk Pulau Pinang, keadaan ribut peti juga berlaku di beberapa kawasan, juga di Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, Pahang, Jerantut, Sabah, Pandalaman, Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan yang hujan ini, diingatkan kepada yang memandu terutamanya kenderaan ringan seperti motor supaya memakai baju yang berwarna terang. Juga kepada anda yang memandu, jika nampak pemandu motor ini, kan perlahankanlah, sebab masing-masing kita kena menjaga keselamatan sesama kita. Semoga semoga perjalanan kita selamat ke destinasi. Teruskan bersama Kek Burung Hantu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

0: Curhat.
1: Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Waktu pagi ini, kebanyakan ada antara kita yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja, Hanif ucapkan kepada abang-abang lori kita yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada juga antara kita yang sedang santai-santai sambil-sambil tengok bola dekat RTM Klik, dekat Sukan Plus tu, dengan sambil dengar-dengarkan Nasional FM. Terima kasih Hanif ucapkan. Okey, untuk pagi ini Hanif akan segarkan anda. Ada macam-macam lagi yang Hanif ingin kongsikan dengan hiburan lagu-lagu yang disusun hanya untuk anda, Geng Buruk.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Zee, the brother's cat.
3: Dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Hello, Flyer Friend.
0: Terus dengar, Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Terima kasih kerana setia lagi bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang ingin Hanim sampaikan berkenaan apa yang terjadi dalam negara kita. Cubaan seludup dada 1.69 juta di KLIA tumpas. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 1.69 juta di KLIA Terminal 1 pada 29 Jun lalu, pada hari Isnin. AKPS dalam kenyataan memaklumkan rampasan dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar masuk menerusi sistem inline baggage screening yang dijalankan secara bersepadu bersama Aviation Security AVSEX. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan sebanyak 39 bungkusan disyaki bunga ganja seberat 21.14 kilogram yang disembunyikan dalam bagasi. Antara berita lain yang ingin Hanim kongsikan juga, seorang lelaki berusia 25 tahun dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai kampung Ledang Ingan di sini. Waktu berlakunya adalah pada tengah hari tadi. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kaedah penyelamatan di permukaan air. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemukan dan operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Operasi SAR akan disambung esok dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara berita yang ada dekat dalam Malaysia ini. Untuk anda yang untuk mengetahui lebih berita lanjut, boleh layari www.beritartm.gov.my. Tadi yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Hani masih lagi di sini kepada anda yang telah singgah ke laman Buku Nasional FM. Terima kasih kerana meninggalkan komen di ruangan geng burung hantu, antaranya PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Hanim, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Terima kasih. Ada juga dari Saljiah Piai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Ita Chon. Atuk Koma Moh Layan Nasional FM. Katanya Ipoh Mali. Princess Su. Hi guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy Konti bersama segmen Geng Burung Hantu. Ada juga daripada Razak Balangi. Ada daripada adik Abigail. Rosie Moz. Waalaikumsalam. Nikmas. Selamat pagi DJ Hanif. Selamat pagi juga. Kota Baru hadir. Dari Ahran Ahram bin Ahmadan. Selamat pagi. Salam ceria. Sentiasa berada dalam salam berhibur dan menghayati siaran terbaik ini buat semua. Ada juga ramai yang telah berkongsi kata-kata semangat. Saya juga sentiasa mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, terus layan Nasional FM. Ada juga kawan kita yang katanya Kongo telah England telah ditinggalkan Kongo 1-0. Itulah dia aksi perlawanan yang sedang berlangsung dalam FIFA 2026 yang ditayangkan di Sukan Plus pada ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

burung hantu waktu pagi ni. Kepada anda yang masih bertugas waktu-waktu begini, terutamanya buat anggota keselamatan, petugas kesihatan, mungkin ada operator kilang, pemandu lori, pemandu bas, penghantar makanan, kan. Terima kasih atas pengorbanan anda. Kehadiran anda memastikan pelbagai perkhidmatan penting terus berjalan sepanjang malam. Bekerja waktu malam ni memang sangat mencabar. Begitu juga dengan saya, nasib baiklah kalau saya dekat konti ni, saya buka TikTok live Nasional FM. Jadi dekat situ, walaupun dalam waktu yang sepi ini, masih ada anda yang menemani saya dekat dalam TikTok live tu, kan. Jadi bekerja waktu malam ni, badan mula rasa letih, mata cepat mengantuk, kadang-kadang tumpuan tu pun menurun. Sebab tu jangan abaikan kesihatan, minum air secukupnya, ambil rehat mengikut jadual, dan jika memandu pulang selepas shift tu, jangan bergegas-gegaslah. Pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, berhenti di tempat yang selamat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. Bagi yang masih bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Teruskan hiburan pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

Cabaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: kami di Nasional FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan.

Bogdan, mengikuti Pesta Bola Sepak Terbesar Dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Selamat pagi, Amalina. Ha, menyeru-nyeru nama di pagi hari ini. Ha, kepada anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Hani mengucapkan, ada yang kata kat dalam TikTok, akak, tolong putar lagu yang segar-segar matanya. Sebab dalam membuat kerja ni, pagi-pagi ni mengantuk. InsyaAllah akak tunaikan ya. Hani nak cerita jugalah apa yang tular hari ini. Rakaman memaparkan seorang lelaki warga asing didakwa membuang air kecil di eskalator di stesen MRT Titi Wangsa. Ha, keadaan itu mencetuskan kemarahan orang awam, tapi kita tak tahu kan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Adakah dia sengaja ataupun mungkin dia ada penyakit. Ha, jadi itulah, kalau nak cerita pasal penyakit ni mungkin jarang dibincangkan lah. Tapi sebenarnya ada penyakit masalah kencing yang sukar dikawal, iaitu urinary incontinence. Ha, apa dia adalah masalah kebocoran air kencing ketika batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang. Ramai yang memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu. Hakikatnya masalah ini boleh menjadikan dia lebih teruk. Dia berpunca daripada otot lantai pelvis yang lemah, kesan penuaan, penyakit tertentu atau faktor yang lain lah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang penting kalau kita mengalami masalah ini, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan. Amalkan pengambilan air yang mencukupi, kekalkan berat badan yang sihat dan elakkan menangguh ke tandas apabila terasa hendak membuang air kecil. Ha, ini nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya kita kena ambil berat. Bukannya apa, sebab kadang-kadang masalah ini buatkan kita sukar mengawal. Bila keadaan di tempat awam boleh mendatangkan kemarahan orang, kadang-kadang boleh memalukan diri sendiri. Itulah, kita ni sentiasalah beringat-ingat menjaga kesihatan diri, itu adalah yang lebih baik. Teruskan hiburan kita untuk pagi ini bersama Geng Burhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Kalau ketika ini ada juga bersiaran dalam TikTok live Nasional FM, dekat dalam ni ada ramai yang bertanya khabar, bercerita. Dalam ni ada Kak Haliza Bahar, ada Ita Chot, selamat pagi, okay, ada Nurul Hawati, tanya saya tak takut ke. Alhamdulillah, sepanjang saya bertugas ni semua dipermudahkan. Begitu juga lah saya doakan kepada anda yang masih bertugas di luar sana, saya doakan supaya tugas kita berjalan lancar, kan? Okey, ada juga Edward Amirul yang tengah buat sambal waktu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Masak-masak ni bukan satu perkara yang mudah, kan? Kalau untuk orang berniaga, waktu-waktu macam ni dah bangun dah kita nak menyediakan juadah-juadahnya. Ada juga daripada Nuril Yaya, rindu kepada Abang Manis, katanya insyaAllah Abang Manis akan menemani anda untuk segmen geng burung hantu besok, insyaAllah. Lagi ada kat dalam ni, ada ramai lagi, ada tiga Ainul. Ainul. Ada ni Azhar, ada Yong Iza, ada Poxe. Ramai yang kat dalam ni. Kalau tadi ada Maymax, Abang Lori kita yang selalu masuk dalam TikTok live kita. Hon. Kepada Abang Lori di luar sana, teruskan segar dalam pemanduan anda. Ingat, saya di sini ada menemani anda dalam geng burung hantu.

0: Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir hujan lebat di kawasan Perlis, Kedah, Kedah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Juga di Terengganu, Maran dan Dungun, Negeri Sembilan, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor, Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian, di Sabah, Pandalaman, Sepitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di wilayah Labuan. Kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hati. Yang pasti anda perlu dalam keadaan bersedia, dalam apa juga keadaan, sentiasa kekal dalam kesegaran dalam pemanduan itu. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, abang-abang lori yang bawa tu kebanyakannya menghala ke bahagian selatan, ke Johor itu kan, ada kawasan-kawasan yang hujan ketika ini. Diharap anda berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi dalam pemanduan. Hanya akan temani anda dalam Geng Buruhan Tu. Inilah dia Nasional FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mini Piala Dunia
3: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu

Undi. Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan,

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia
2: 2026 kali ini bukan saja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Haiza telah menghiburkan anda pembuka jam 3 pagi ini. Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman di kala pagi anda. Ada sedikit perkongsian berita luar negara yang ingin Hanim sampaikan. Seorang pemimpin politik dan 4 individu lagi maut apabila sebuah jet peribadi terhempas ketika hendak mendarat di lapangan terbang Baramati, Maharashtra di India pada Khamis. Pesawat jenis Learjet 45 bernombor pendaftaran VTSSK yang berlepas dari Mumbai terhempas kira-kira pukul 8.40 pagi waktu tempatan. Rakaman dari lokasi kejadian menunjukkan api marak dan asap tebal menjulang dari kawasan landasan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi menyelamat. Media tempatan melaporkan juruterbang dipercayai hilang kawalan semasa cubaan mendarat hingga menyebabkan pesawat terbabas sebelum terbakar. Selain itu, perkembangan luar negara, Liz

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Rosalinda Ayamora. Kepada Linda-Linda di luar sana, rasa macam wow, begitu cantik kita hari ini kan. Okey, dalam kecantikan kita hari ini, anda yang di luar sana, saya juga nak berkongsikan apa yang tular hari ini berkaitan dengan pempengaruh media sosial yang menjadi perhatian selepas didakwa menyiarkan semula perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform TikTok tanpa kebenaran daripada RTM selaku pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. Kepada adik di luar sana, akak nak bagi tahu ya, walaupun dalam demam bola sepak memang luar biasa apabila musim bola sepak FIFA ni, ramai yang tidak mahu terlepas peluang satu perlawanan pun. Namun dalam keterujaan itu, ada satu perkara yang sering dipandang ringan, iaitu hak cipta siaran. Okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA dilindungi oleh hak cipta dan hanya penyiar yang memperoleh lesen rasmi dibenarkan menyiarkan perlawanan tersebut. Menstream, menyiarkan semula atau berkongsi siaran secara tidak sah boleh melanggar undang-undang hak cipta dan menjejaskan pemegang hak siaran. Okey, sebagai peminat bola yang bertanggungjawab, marilah kita menyokong penyiar rasmi. Selain menikmati siaran yang lebih berkualiti dan stabil, kita juga membantu memastikan industri penyiaran serta sukan terus berkembang dengan cara yang sah di Malaysia. Hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 diberikan kepada RTM dan Unify. Jadi dalam waktu kita mengejar dunia light itu kan, kita kena tahulah apa hak kita sebagai seorang layak mesej. Jangan mencaburi hak yang kita ada kan. Sebagai seorang pemengaruh, sepatutnya dia mengetahui apa itu hak cipta siaran. Jadi teruskan hiburan kita hari ini, pagi ini, bersama saya Hanim dalam Geng Buruhantu.

26 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Buat peminat bola sepak, jangan lupa tepat jam 4 pagi ini aksi hangat Belgium menentang Senegal dalam saingan Piala Dunia FIFA. Okey, kedua-dua pasukan akan memberi aksi terbaik tentunya dan untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Jadi kepada peminat-peminat bola, sediakan kopi, ajak rakan-rakan dan keluarga, sertai debaran perlawanan yang dicangka sengit pagi ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan secara langsung, jangan lupa tonton di RTM dan melalui platform RTM Klik. Betul-betul percuma. Teruskan bersama Geng Purhantu dan Sinar FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: Gürkan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi hari ini Hanim nak kongsilah berita yang menggembirakan semua rakyat Malaysia. Yang pertama, apa dia itu? Harga diesel diturunkan RM2.10 seliter. Yang kedua adalah charge RM1 bagi pengeluar wang di ATM dimansuhkan. Sudah tentu jika perubahan seperti ini diumumkan secara rasmi, ia memberi kesan kepada ramai pihak. Penurunan harga diesel lah terutamanya kan boleh membantu mengurangkan kos operasi bagi sektor pengangkutan, logistik dan perniagaan. Sebab apa? Sebab mereka bergantung kepada penggunaan diesel, penggunaan harian dia kan. Dengan dalam jangka panjang, ia juga berpotensi memberi manfaat kepada pengguna melalui kos operasi yang lebih rendah. Begitulah apa yang berita yang menggembirakan semua pihak, terutamanya kepada yang menggunakan diesel lah kan. Yang berniaga ni kebanyakannya guna pengangkutan tu menggunakan diesel. Jadi dengan ada dengan penurunan harga diesel ni, itulah dapat memberi manfaat kepada semua. Dalam masa yang sama, pemasuhan charge RM1 untuk pengeluaran wang di ATM, berita yang dialu-alukan. Sebab apa? Walaupun nilainya kelihatan kecil, tapi kepada mereka ya seperti saya lah, menggunakan kerap ATM tu bukannya apa. Sebab kita ni nak keluar duit banyak-banyak, kita rasa macam nanti cepat membazir. Jadi kita keluar sikit-sikit. Bila keluar sikit-sikit, dulu kita kena charge RM1 kan. Selepas 5 kali pengeluaran, kita akan dikenakan charge RM1. Ataupun kita keluar kepada bukan mesin yang lain tu, bank kita lain, mesin kita lain, kita kena charge RM1. Tapi sebab lepas ni dah tak ada dah pemasuhan RM1 tu dimasukkan, lepas tu penjimatan tu memberi makna sebenarnya. Sebab apa orang kata sikit-sikit dengan RM1 tu, kalau kita jimat sikit-sikit jadi bukit, berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Semoga setiap perubahan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat kepada rakyat serta membantu meringankan kos sara hidup. Itulah kita sebagai rakyat Malaysia patut bersyukur dengan apa yang diberi oleh kerajaan. Semuanya untuk rakyat, semuanya

Tiada yang lain adalah untuk kita rakyat Malaysia. Harmoni sentiasa. Dengarkan Nasional FM, Geng Buruhan tu menemani anda. Pukul 4:12 pagi.

Cintaku 100% ya, cintaku 100% kepada siapa? Kepada pendengar setia Nasional FM. Waktu-waktu pagi ni kalau ikutkan ibu-ibu dah ramai yang bangun untuk menyiapkan persiapan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang masih bersekolah, siapkan bekal. Semua kita sanggup buat untuk anak-anak, tapi ada juga kesilapan yang kita buat dalam kita mendidik anak. Ada 5 yang Anim nak kongsikan untuk ketika ini. Anim kongsikan antaranya 5 kesilapan yang buat anda, anak anda, tidak pandai menilai siapa kawan baik dan siapa yang perlu dielakkan. Pertama, terlalu mengawal siapa yang anak perlu berkawan. Betul ke? Kalau ikut dulu kan, memang kita kena kawal anak kita. Orang kata kita kongkong anak kita. Tapi sebenarnya ramai ibu bapa terus menentukan siapa yang boleh dan siapa tak boleh menjadi kawan. Tapi apabila ibu bapa tiada di sisi, mereka menjadi mudah dipengaruhi kerana tidak pernah dilatih mengenali sendiri sikap, nilai dan niat sebenar seseorang. Kita boleh mengongkong, tapi sebenarnya kita kena mendidik anak-anak kita supaya pandai untuk memilih, menilai seseorang itulah untuk dia pilih menjadi seorang kawan. Yang kedua, tidak pernah mengajar ciri-ciri seorang sahabat. Kita selalu cakap jangan berkawan dengan budak nakal tu, tapi tak menerangkan bagaimana mengenali seorang sahabat yang benar-benar baik. Anak perlu faham bahawa sahabat baik adalah yang menghormati mereka, bercakap benar, menjaga maruah, tidak memaksa ataupun sentiasa membawa pengaruh positif. Kita kena ajar anak kita lah supaya kalau kita dapat anak kawan-kawan yang ada ciri-ciri macam tu, boleh kawan, boleh dekat. Yang ketiga, mengajar anak menjadi baik tetapi tidak mengajar mereka mengenali manipulasi. Ini kita nak cakap pasal manipulasi lah kan. Kadang-kadang ini yang membuatkan anak-anak kita ni dibuli. Sebab apa? Kita tak ajar anak kita. Kita selalu ajar anak kita supaya memaafkan orang, bantu orang lain. Tapi anak-anak kita pun ikutlah. Maafkan orang, bantu orang lain, tapi tak ingat. Kadang-kadang tu sebenarnya orang yang ada di sekeliling ni mempunyai niat yang tak ikhlas. Ini itulah bila yang keadaan yang macam ni, mereka sukar mempertahankan hak diri sendiri apabila berada dalam hubungan yang tidak sihat. Ada lagi 2 nanti Anim kongsikan. Jadi kepada anda, terus setia bersama Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati. Tadi Anim dah cerita kan, ada semuanya ada 5 kesilapan kita dalam mendidik anak-anak. 3 Anim dah kongsikan, ada lagi 2. Apa dia itu? Iaitu tidak mengajar anak mempercayai naluri mereka sendiri. Kadang-kadang anak susah, dia rasa macam tak selesa bersama seseorang, tapi mereka abaikan perasaan tu kerana takut dianggap sombong dan tidak baik. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena mengajar bahawa jika seseorang itu sering menghina, mempermainkan perasaan atau memaksa melakukan sesuatu perkara, anak-anak kita berhak untuk menjauhkan diri. Lagi satu yang akhir sekali, kesilapan ibu ayah adalah tidak menjadi contoh dalam memilih hubungan yang sihat. Contohnya saya katakan di sini, dalam anak-anak ni dia banyak melalui pemerhatian berbanding nasihat. Jadi kalau dia lihat ibu ayah dia berkawan ataupun ada dalam persekitaran yang negatif, yang toksik, jadi diorang rasa tak salah kalau ada kawan mereka juga berkelakuan begitu, berkawan dengan mereka, kerana diorang ingat adalah perkara itu adalah normal bergaul dengan orang lain yang dalam keadaan begitu. Tapi apa yang kita perlu buat, kita kena bagi tahu anak kita, dia kena memilih beberapa orang kawan yang benar-benar menghargai mereka daripada dikelilingi orang ramai yang hanya hadir ketika ada kepentingan. Itulah salah satunya kita kena ambil berat jugalah siapa, dengan siapa anak kita berkawan. Yang penting kita memberitahu kepada mereka bagaimana memilih seorang kawan, didik daripada kecil supaya anak kita tidak dimanipulasi. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau kita tengok yang tular-tular tu takut ya. Jadi masing-masing lah kita ada anak, masing-masing kita jaga anak kita supaya dia berguna di masa hadapan, supaya dia boleh berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi orang yang berjaya. Itu yang kita harapkan. Kepada anda yang dalam perjalanan itu, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terimalah cita dan air mata si Arki.

0: lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi ya, kepada yang bekerja waktu-waktu macam ni. Semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Teruskan semangat, teruskan memberi yang terbaik dan yang paling penting, jangan lupa untuk menjaga diri. Sebagai kata-kata untuk semangat anda, fikirkanlah hal-hal yang paling hebat dan kamu akan menjadi yang terhebat. Tetapkanlah minda pada hal-hal yang tertinggi dan kamu akan mencapai yang tertinggi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan kerja kita, kan? Teruskan bersama saya, Hani, masih lagi di jam yang terakhir dalam segmen Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

tuan-tuan. Itu macam mana Nabi jaga anak-anak dia. Saya nak bagi tahu pula macam mana anak-anak nak jaga bapa. Tuan-tuan, cerita kita hari ini tuan-tuan, Quran sirah, Quran sirah. Saya tak nak bagi contoh-contoh yang banyak berlegar hanya pada akal. Kita tengok cara ulama dulu tuan-tuan. Para jemaah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana pula cara anak nak jaga bapa dia? Dalam perjuangan Nabi, subhanallah tabarakallah, ada seorang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq selain daripada ada anak namanya Aisyah binti Abu Bakar, Abu Bakar pun ada anak namanya Asma binti Abu Bakar. Kebanyakan sanad yang menyatakan tentang jubah Nabi, tuan-tuan pernah pergi kan Masjid Negeri Selangor, program dengan kerjasama Jabatan Agama Islam, program tentang asar barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kata tentang sanad jubah Nabi tuan-tuan, sebenarnya lepas Aisyah pegang jubah Nabi, yang pegang jubah Nabi adalah Asma binti Abu Bakar. Cuma ustaz bukan nak cerita pasal tu. Yang ustaz nak ceritakan tentang macam mana anak nak jaga bapa. Saya bagi tahu tuan-tuan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melakukan proses para jemaah Allahumma salli ala Muhammad hijrah. Jadi para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana dalam proses hijrah Nabi, orang yang paling awal nak cari Nabi namanya adalah Abu Jahal. Apa yang Abu Jahal buat tuan-tuan? Dia tengok Nabi dah tak ada. Kan Allahumma salli ala Muhammad, rumah Nabi dikepung oleh 10 pemuda. Nabi keluar, Nabi angkat pasir depan rumah, Nabi bacakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Lah doa yang selalu tuan-tuan baca waktu hadap JPJ itu tuan-tuan. Kan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi rupanya JPJ pun baca tuan-tuan. Kita baca-baca tak jadi pula. Kita baca waja'alna, JPJ baca a'uzubi kalimatillahi tamma tuan-tuan. Dah berlawan tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tuan-tuan tinted memang lebih sikit sebab kadang-kadang saya duduk dalam kereta sehari penuh dalam kereta tuan-tuan. Nah, minggu depan ni saya travel seminggu tuan-tuan. Jadi betul sekalian, itulah alasan tuan-tuan. Tapi salah tetap salah ya tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Asma binti Abu Bakar ni, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Nabi dah melakukan proses hijrah, Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Rumah Nabi, Nabi baca waja'alna min baini aydihim sadda, ambil pasir campak dekat musuh, musuh tertidur, Nabi lari ikut lorong ajiat. Siapa pernah pergi umrah dia tahu tuan-tuan, lorong ajiat. Orang Melayu suka duduk hotel kat ajiat. Apa yang berlaku para jemaah di Malaikat Ta'ala? Habis rumah Nabi tak ada, Abu Jahal pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Buka pintu yang ada Asma. Tuan-tuan tahu, Abu Jahal kata, "Fin Abu Bakar?" Mana Abu Bakar? Asma kata, "Ana la adri." Aku tak tahu. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Subhanallah tabarakallah. Abu Jahal melempang Asma. Sehingga pada ketika itu para jemaah sekalian, terjatuhlah anting-anting Asma binti Abu Bakar. Ada dua benda kita belajar kat situ. Benda pertama tuan-tuan, Asma tetap menjaga kekuatan ayahnya untuk memastikan Allahumma salli ala Muhammad, tujuan dakwah ayah hanya diselesaikan oleh Allah. Tuan-tuan kena ingat ya. Jika ada orang nak bunuh seseorang, hukum kita menipu supaya tak terbunuh, hukumnya tuan-tuan adalah wajib tuan-tuan sekalian. Dan Asma tipu waktu itu tuan-tuan adalah untuk memastikan Abu Bakar dan juga Nabi itu terselamat. Sebab kita nak selamatkan nyawa ni. Para jemaah dimulakan oleh Allah, apa berlaku? Abu Jahal lempang Asma. Datang pula perkara yang kedua tuan-tuan. Apa dia? Perkara yang kedua. Daripada situlah ulama mengharuskan juga para jemaah sekalian untuk perempuan memakai anting-anting. Sebab di antara wanita dahulu yang memakai anting-anting adalah Asma binti Abu Bakar. Sehingga apabila disepak oleh Abu Jahal, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, terjatuh dia. Masya Allah tabarakallah. Sebab itu para jemaah yang dimulakan oleh Allah, itulah keadaan yang amat dahsyat. Tengok macam mana anak berjuang jaga bapa, jaga sungguh-sungguh. Semalam waktu saya nak, semalam ke kemarin saya tak ingat, waktu saya nak ada kerja saya, saya nak pergi, ada orang telefon daripada Johor. Dia kata, "Ustaz, tolong saya ustaz, kenapa
bapa saya nak minum racun. Kenapa dia nak minum racun? Ustaz, bapa saya baru lepas kena strok. Bila dia baru lepas kena strok, ustaz, dia hari-hari menyalahkan Allah di atas takdir untuk dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dia minum, dia nak minum racun, ustaz. Rezeki Allah, mak saya ada. Mak saya ada, mak saya pergi ke belakang, dapat tangkap dia, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat ketika itu, ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, mak dia sempat membuang racun tersebut. Ustaz, macam mana saya nak buat? Saya pun ajarlah tuan-tuan para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Kita kena faham ya. Orang yang baru lepas kena stroke, orang yang baru lepas kena kanser, orang perempuan yang baru lahir anak pertama, kedudukan mental mereka selepas proses itu berada pada lowest point, at the bottom line, bawah sekali. Jadi sebab itu kita kena betul-betul layan dia. Saya pun bagi tahu dekat dia, Allahumma salli ala Muhammad, kamu kalau nak rawat bapak kamu yang dah mula nak bunuh diri tu, yang dah mula nak minum racun tu, perkara pertama sekali, kamu jangan jumpa dia, kamu kata, ayah sabar, sabar, sabar. Jangan cakap macam itu. Sabar ni tuan-tuan, perkataan yang tak sesuai untuk kita bercakap dengan seseorang yang belum kenal Allah. Kalau kita cakap dengan orang yang kenal Allah, dia akan tenteram. Tapi kalau tuan-tuan sebut sabar kepada orang yang tak kenal Allah, dia tak akan faham. Sabar bang, apa sabar-sabar? Oh, dia mula marah kita tuan-tuan. Sebab itu kita kena faham, bila orang tengah tak tenteram, bukan diucap sabar. Bila orang tengah tak tenteram, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, kita kembali mengenalkan dia kepada Allah. Itu cara dia. Bang, Allah sayangkan abang ni. Bang, walaupun sesusah macam mana hidup abang, Allah tak pernah tinggalkan abang seorang-seorang. Bang, Allah tu kata dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku berada pada sangkaan hamba-ku dan aku bersama dengannya tak kala ia mengingatiku. Bang, saya bagi tahu dekat abang, Allah, antara tanda Allah ingat dekat abang, Allah usik abang dengan ujian macam ini bang, Allah angkat darjat abang, Allah sayang dekat abang. Tuan-tuan, bila kita tengah down tuan-tuan, kalau kita cakap macam tu, apa akan berlaku? Titik air mata dia tuan-tuan. Saya macam itu. Orang jumpa saya, titik air mata dia. Ustaz, betulkah Allah sayang saya ustaz? Iya. Allah tengah angkat darjat abang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Abang tengah tak ada duit. Zaman PKP semua orang susah abang. Allahumma salli ala Muhammad. Semua orang susah. Abang kuat bang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala takkan biarkan engkau keseorangan, para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Allahumma

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton. Jadi

Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Nampaknya geng burung hantu dah sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Nampaknya masa mencemburui saya. Okey. Untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, waktu subuh akan masuk pada jam 5.54 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk bersiap sedia menunaikan solat fardu subuh tepat pada waktunya. Sebagai kata saya sebelum mengundurkan diri, sebentar lagi tiga suara akan menemani anda. Okey, teruskan bersama Nasional FM sebagai peneman hari anda. Kadang-kadang kita terlupa bahawa masa itu berjalan tanpa menunggu sesiapa. Malam akan berlalu dan pagi akan menjelma membawa peluang baru untuk kita memperbaiki diri. Hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tetapi seberapa bermakna langkah yang kita tinggalkan. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Burung Hantu. Jumpa lagi di lain siaran. Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum. Saya Hanim. Hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya Ustaz, saya banyak dosa Ustaz, macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Dia nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai menolong orang-orang yang sabar.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari
0: dengan sos mentega.

0: Bahan-bahan dia mudah tak?
1: Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anda di rumah. Satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan. Hanya di TV OK. Jangan FM.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan.

0: bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni sebagai manusia memang tak lepas, tak lari daripada salah dan silap. Masalahnya bukan manusia yang melakukan kesalahan atau kesilapan, tetapi masalahnya ialah manusia yang tidak bertaubat daripada kesalahan dan kesilapan. Sesungguhnya Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana lana amanan." Dulu bagi kita ada dua keamanan. Apa dia? "Zahaba ahaduhuma wa huwa kaunur rasul fina." Yang pertama telah tiada, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kami. Masa Rasulullah ada, sahabat menyatakan itulah keamanan bagi mereka. Mereka rasa selamat. Bahkan rahmat Allah mencurah-curah dengan adanya Rasulullah bersama dengan mereka. Tetapi Rasulullah telah wafat. Tetapi ada satu yang tinggal untuk kita. Apa dia? Wa baqiyal istighfaru ma'ana. Yang tinggal bagi kita sekarang ialah istighfar. Fa idza zahaba halakna. Kalau tak buat benda ni, istighfar pun tak ada, nescaya kita akan musnah. Jadi Abu Musa radhiyallahu anhu katanya mengatakan bahawa keamanan kita sekarang ini boleh dicapai melalui istighfar. Yang makna kita istighfar ini kadang-kadang hanya apabila berlaku terkejut. Terkejut, astaghfirullahalazim. Sedangkan istighfar ini bukan untuk terkejut. Istighfar ini untuk kita bertaubat daripada kesalahan-kesalahan, membersihkan diri daripada kesilapan-kesilapan dan dosa. Dan di antara fadilat kelebihan istighfar ini ialah dia dapat menarik sebanyak-banyak kebaikan dan keberkatan bagi hamba, dan menolak sebanyak-banyaknya bala daripada ke atas manusia ataupun ke atas kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Faqultu astaghfiru." Aku mengatakan bahawa istaghfiru, beristighfarlah. Perintah daripada Allah, suruh beristighfar. Istighfar yang apa? Minta ampun. Cara nak minta ampun, ya Allah ampunkanlah aku. Itulah cara minta ampun. Dah tak ada bahasa Arab. Ada bahasa Arabnya yang paling mudah ialah astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu paling ringkas, disertai dengan maknanya hati kita dah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan anggota badan kita berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Apa yang Allah sediakan bagi orang yang beristighfar ni? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan tambah harta yang banyak bagi orang beristighfar. Allah panjangkan, yumdidkum bi amwal, harta. Allah lempah ruahkan dengan harta bagi orang yang beristighfar. Wa banin, Allah beri anak bagi orang yang tidak ada anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan orang yang beristighfar, Allah sediakan baginya syurga-syurga. Bukan satu, syurga-syurga, jannat. Wa yaj'al rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah kirimkan daripada langit hujan yang tidak putus. Bukan hujan yang menyebabkan banjir melanda, tetapi sentiasa kita berada dalam rahmat Allah dengan hujan tersebut, dan menjadikan kita syurga-syurga dan sungai-sungai yang mengalir. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu amalan yang cukup mudah, tetapi Allah sediakan begitu besar sekali. Kita miskin ataupun kita perlukan harta, istighfar banyak-banyak. Kita ada kesusahan, istighfar banyak-banyak. Kita nak anak, istighfar banyak-banyak. Berapa? Seberapa banyak yang kita boleh. Kalau boleh, janganlah kita 3 tu rasa banyak. Biarlah kita istighfar sampai 3,000, 300,000, 500,000. Kerana semakin banyak kita istighfar, semakin besar fadilat yang Allah sediakan yang disebut tadi. Allah berikan kita, lempah ruahkan dengan harta. Allah sediakan kita kebun-kebun, syurga-syurga. Allah sediakan kita sungai-sungai. Allah lempahkan dengan kita as-sama, ataupun maknanya hujan, ataupun rezeki yang melempah ruah, midrara, yang tidak putus-putus, midrara tidak putus-putus, sentiasa berterusan. Apa lagi yang kita nak, tuan-tuan? Istighfar sajalah. Mudah-mudahan dengan istighfar tersebut, anak-anak kita jadi soleh, isteri kita jadi solehah, rumah kita jadi aman harmoni, kerja kita jadi selamat, kerja kita jadi selesai, masyarakat kita jadi aman, masyarakat kita jadi baik, negara terselamat, terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Ah, subhanallah, hari ini kita bersua lagi dan hari ini pertemuan kita untuk edisi 2 Julai 2026 bersama dengan 16 Muharram 1448 Hijriah. Saya Farah Haji Fauzi
1: dan saya Syukri Ismail dan juga ataupun Ai. Ah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu salam Farah Fauzi tu. Dapat dah pahala pagi ni, senang sangat.
0: Alhamdulillah. Banyak benda kita mulakan hari dengan niat yang baik pun insya-Allah Allah bagi pahala
1: amin,
0: pada kita.
1: Amin. Hidupnya mengumpul kebaikan bukan mengumpul amarah orang.
0: Ya, betul. Dan kita juga ada setengah orang dia bangun pagi dengan rasa kurang semangat sebenarnya. Bukan sebab hidup ni berat tau. Dia sebab kita tak meraihkan langkah-langkah kecil, tak meraihkan apa yang kita buat, perkara-perkara manis, sekecil-kecil perkara yang kita rasa semua benda tak buat, kita buat tak salah-salah je. Tak boleh macam tu.
1: Edik kata hargai apa yang kita ada. Hargai dan juga sayangilah walaupun sekecil-kecil benda. Walaupun kena marah, kita tetap sayang. Marah dia kerana sayang. Cemburu pun sayang. Benci boleh jadi sayang.
0: Benci boleh juga orang kata. Jangan terlalu membenci.
1: Takut
0: benci
1: nanti sayang.
0: Sikit-sikit sudah.
1: Takut nanti sayang tu melayang.
0: Okeylah, banyak. Tapi apa-apa pun dalam hidup ni, kita perlu menghidupkan suasana tu.
1: Hidupkan suasana anda juga untuk pagi ni.
0: Hidup.
1: Untuk layan, dengarkan Terengganu FM. Untuk nyetak permulaan harinya.
0: Menyetak.
1: Bahasa baru. Marah dia bahasa pusaka ni.
0: Gini. Kita kan Allah dah ciptakan kita dengan adanya hormon gembira. Kita carilah hormon gembira tu.
1: Tapi itulah cabaran je sentiasa ada. Tapi yang penting jaga hati kita je lah. Jaga hati kita dan juga kawal emosi kita. Dan juga cari ketenangan di lubuk sanubari. Baik, untuk pagi ni kita nak rancakkan suasana pagi. Lepas ni akan kongsikan apa yang berlaku seputar negeri Terengganu ini. Masih Terengganu sana sini. Tapi dengarkan dulu, ini pagi-pagi lagi dah my crush ni.
0: Siapa dia tu?
1: Hashtag lah.
0: Hashtag.
1: Lagunya.
0: Lagu yang crush awak tadi.
1: Tak ada. Saya tak ada crush. Ada crash je. Ada crack pun ada.
0: Crack pun juga.
1: Okey, layan dengar Terengganu FM.
0: Selamat pagi.
1: Masalah ceria.

0: sana sini.
1: Ya, kita nak kongsikan cerita dari Terengganu sana sini ni.
2: Ke sana ke sini, ke mana kita pergi pagi ni?
1: Ke mana-mana je nak pergi.
2: Kita ke pulau lah pagi ni.
1: Ke pulau.
2: Ke pulau Reda.
1: Ini sebanyak 354.68 kilogram sisa dikumpulkan menerusi program sukarelawan antarabangsa fasa 4. Dive Against Debris di Pulau Redang, Terengganu pada hari Ahad lepas.
2: Baru je berlaku ni, baru je berlangsung. Daripada jumlah itu, 56.5 kilogram sisa merini ni dikeluarkan daripada dasar laut oleh 31 penyelam sukarelawan scuba tempatan dan juga antarabangsa. Manakala 298.63 kilogram lagi dipungut di kawasan pesisir pantai oleh sukarelawan bukan penyelam. Ini sekaligus buktilah pencemaran Mary ni masih memerlukan perhatian ketindakan berterusan.
1: Jadi sejak fasa pertama hingga ketiga diadakan bermula di Pulau Perhentian pada tahun 2023 ni, sejumlah 1,055.48 kilogram sisa marin dan juga sampah sarap lah sudah dikutip, manakala fasa keempat dilakukan di Pulau Redang pula.
2: Dan usaha sukarelawan ni, dia bukan hanya sekadar kutip. Dia bantu untuk hasilkan data saintifik juga mengenai jenis, kuantiti, lokasi sisa marin yang boleh membantu kerajaan lah untuk langkah dasar serta tindakan lebih berkesan untuk tangani pencemaran laut.
1: Okey, itu kisahnya.
2: Ya, sebab kalau kita tengok kan Farah.
1: Ya.
2: Lautan itu adalah anugerah Tuhan untuk kita daripada daratan. Dan juga lautan sumber makanan kita.
1: Yalah.
2: Keseimbangan ekosistem. Bayangkanlah kalau ikan terlekat plastik. Encik penyu terlekat plastik. Makcik penyu terlekat plastik. Takkan merajuk nak datang pantai.
1: Itulah, jadi ekosistem tu terjejaslah, terganggulah.
2: Betul sangat.
1: Dan kita pun tak boleh menikmati kehidupan laut tu. Kita pergi tengok, nak pergi scuba apa-apa semua kan. Tak cantik dah, tak ada keindahan dah. Itu belum cakap lagi bab makanan kan.
2: Sifir paling mudah. Kalau 10 orang, contoh 10 orang ada, 9 ni TikTok. Memang pembersih, tapi seorang je buat perangai.
1: Buang ada plastik merata-rata contohnya.
2: Dia kerja ramai-ramai, bukan kerja seorang.
1: Betul.
2: Tapi penatlah. Orang buang kita kutip, orang buang kita kutip.
1: Sampai bila nak macam ni kan.
2: Tapi kita tabik spring lah pada usaha ni. Terima kasih kita ucapkan kepada sukarelawan-sukarelawan kita yang mungkin menjentik kesedaran untuk kita lebih sayang kepada alam yang Tuhan anugerahkan.
1: Ya, semestinya.
2: Okey, terus saja bersama di Terengganu FM.
0: Terengganu sana sini.
3: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
4: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
3: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

0: Fajar.
1: Yes, sambil-sambil terbau nasi lemak semerbak dekat rumah tu. Mak masak kan.
2: Sodaknya.
1: Hebat mak ayah ni kan. Nak boleh kerja sempat lagi memasak.
2: Itulah. Air tangan untuk anak-anak.
1: Itulah. Rasa puas hati kalau boleh masak ni.
2: Yelah kan. Okey. Ini cerita bukan tentang masak. Okay. Ini cerita tentang festival. Lebih 1,000,000 pengunjung dijangka banjiri festival Unity Merdeka di Dataran Merdeka.
1: Okey. Ini kisahnya di mana mengetengahkan tema kepelbagaian disatukan kesejahteraan dikekalkan. Festival Julung Kali diadakan ni anjuran bersama dengan PDRM KL dan kerjasama 16 kementerian lah. Ini untuk semarakkan lagi semangat perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara kita ni.
2: Karnival Mega ni berkenaan yang akan berlangsung ni akan menghimpunkan pelbagai elemen, ada merangkumi aspek kebajikan, perpaduan seni budaya, pendidikan, keagamaan, kekeluargaan dan juga hiburan di bawah satu bumbung untuk semua lapisan masyarakat.
1: Ya, insyaAllah dia bermatlamatkan merapatkan hubungan masyarakat, membabitkan pelbagai etnik dan juga budaya lah. Beliau ada aktiviti interaktif, persembahan artis tempatan dan juga pelibatan pelbagai agensi kerajaan juga swasta. InsyaAllah kita semua dapat manfaat. Dan kita ni dah menuju ke pukul 7 dah ni.
2: Cepat saja masa berlalu. Tapi harap pagi ni jangan gopoh-gopoh sangat.
1: Tak boleh gopoh-gopoh.
2: Slow-slow
1: takut
2: sikit.
1: Takut apa? Takut kena minyak panas ke apa?
2: Bukan hanya sekadar minyak panas. Minyak panas itu kejadian insiden di dapur. Tapi di perjalanan juga kita maklumlah pagi-pagi ni kan. Depan sekolah laluan yang nak menghala ke.
1: Jangan terlalu laju depan sekolah. Kalau tengok ada lambang perlahankanlah kenderaan tu.
2: Yelah kan. Kita nak mengelakkan pada tragedi. Tak ada orang pun sebenarnya Farah apabila pegang handle motor, pegang steering kenderaan nak minta berlaku benda yang tak elok. Tapi kadang-kadang sikap kita berubah apabila pegang steering. Entah kenapa.
1: Satu lagi terpesan lah kat anak-anak pergi sekolah di awal pagi kan, waktu gelap sikit kan. Pakailah yang ada apa ni, satu tag glow in the dark ke, supaya
2: nampak pantulan cahaya.
1: Nampak. Itu untuk keselamatan anak-anak juga.
2: Kan. Kita ikhtiarkanlah demi anak-anak yang tersayang.
1: Itu dia.
2: Bukan senang nak besarkan anak ni. Walaupun saya tak ada anak, saya memahami perasaan tu.
1: Bakal lah.
2: Tak tahulah bakal tu berapa tahun lagi.
1: Kita mampir pukul 7. Pukul 7 macam biasa kami nak bawakan anda ke mana?
2: Ke utama 7 pagi. Kemudian kembali untuk YouTube bersama dengan Ayi dan juga Farah untuk temani anda di hari Khamis untuk hari kedua di bulan 7 ini. Banyak lagi benda kita nak kongsi, banyak lagi lagu kita nak kudarakan, banyak lagi cocok-cocok perfect-perfect daripada Farahnya. Saya ni tak tahulah tenggelam ni. Okey, terus layan di Terengganu FM.
1: Ceria pagi.
2: Masra ceria setia temani anda.

80,000 pengguna manfaat budi diesel. An International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 seliter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang ada kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua. Jadi, dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang duduk di pedalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel, setiap hari proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskanlah mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baiklah. Dapat mengurangkan beban rakyat terutama yang ulang alik guna diesel dan prosesnya pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Risk Calculator Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Aitinin dan Siskumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tahu? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup. Dan tiba-tiba RM1 tu, dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to say that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
9: Saya rasa duit satu ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat status ni, saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
10: Untuk student macam saya, bagi itu dah memudahi dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda itu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
11: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
12: So saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman, Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
13: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu malah permulaan satu rencana untuk menumpukan pembinaan prakarsa digital yang agak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
13: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices in the ministry to discuss, because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
14: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol, termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
14: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv.

Kharkiv selepas 7 bom meluncur mengenai kawasan kediaman di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik, manakala di Kherson serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Gegar Pagi Tengah FM masih Masra Ceria, di mana juga anda berada. Kita dah pun 7:16 minit pagi. Selamat pagi.
1: Dia dia tak ceria macam mana pasukan pilihan tiba-tiba mara ke dalam kelompok 16 pasukan.
0: Brazil atau?
1: Brazil. Brazil cerita dia yang berapa hari.
0: Yang
1: terbaru England lah.
0: England memang terlalu berharap kepada magic
1: tau. Itulah kan. Tiba-tiba ada jaringan bangkit kembali. Kalau tak pecah rekod pula kali ni.
0: Kau itulah.
1: Itulah, tapi tak apalah. Selamatkan juga untuk saksikan kehangatan-kehangatan untuk baki 16, untuk peringkat 16 ni nanti apabila lengkapnya untuk pertemuan bagi kita selusuri menerusi saluran Sukan Plus dan juga TV OK dan termasuklah satu lagi di platform digital kita
0: RTM Click.
1: Betul lah, di persembahan secara langsung kan, di situ lagi senang nak akses, nak intai, nak tengok. Dan juga kalau anda lah, mungkin lah kan Farah, kita kalau nak tahu semua perlawanan mustahil sebabnya kita kerja.
0: Kadang kita boleh ulang tengok, ulang tayang, boleh tengok balik.
1: Jadi jangan risau, anda boleh ulang semula tengok masa kesukaan anda. Mungkin lah tak rasa macam feel sangat, tapi orang duk bercerita, cantiklah jaringan, nak tengok lah jaringan tu.
0: Saya tengok cerita pasal England kan, dia kata aksi gila-gila daripada Kane. Saya tak tengok England ni sebab bukan pasukan yang saya minat kan. Tapi bila orang tahu, bagi tahu England ni mengejutkan, terkejut jugalah saya.
1: Tapi tak apalah, itulah panggil di sebalik bola, di sebalik perlawanan yang berebut sebiji bola.
0: Bermana England akan bertemu dengan Mexico ke?
1: Itu nanti ke lah. Okay. Ada tu, nanti kita kongsikan je nanti.
0: Sebab semalam kemarin dulu Mexico menang kan.
1: Betul. England akan bertemu tuan rumah.
0: Betul lah tu. Jadi England dijadualkan berdepan dengan Mexico pula dalam saingan 16 terbaik.
1: Kita tengok lah macam mana ya. Ada beralih, ada beralih sokongan ke? Ada beralih pasukan
0: ke? Rasa tergugat sikit ni, berdebar lah pula kita.
1: Tak apalah kan, yang penting kita semarakkan juga dengan sejuta sorakan itu bersama menerusi saluran RTM. Dan dengarkan lagu kita hangat ke pagi dengan lagu bola sikit. Lepas tu kita kongsikan
0: tajuk-tajuk akhbar untuk hari ini.
1: Layan dengar gabungan Ayi dan juga Farah
0: Terengganu FM
1: Mesra Ceria.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Pangan Dalam dan Luar Negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Baik, kita ada beberapa minit lagi untuk menuju ke pukul 7.30 pagi. Jom kita jengah sahaja akhbar untuk hari ini, Ayi. Kita mulakan dengan nasional. Ini 1,154 jualan Agro Madani sudah dijalankan hingga Mei lalu. Lagi satu, ini sindiket curi lori bonded beroperasi di 4 negeri. Hujan lebat ribut petir di 7 negeri hingga pukul 1 pagi. Dan satu lagi, Mesti Ruangan Nasional, 462 kontena dikesar bawa buangan terjadual. Itu nasional. Kita balik ke kolom sukan kesebelasan utama Amerika Syarikat Bosnia Herzegovina. Ini bagi aksi pusingan 3-2 terbaik di Piala Dunia menentang Bosnia pagi ini. Ini berkenaan dengan Piala Dunia. Lagi satu, Belgium 3, Senegal 2, dan tiket AS Bosnia melambung tinggi. Yang nak dikongsikan juga Mersi Ruangan Sukan ini, jurulatih Norway hormati. Okey, hormati siapa itu? Dan kita rentas ke luar negara. Di luar negara, Mahkamah Jakarta Timur benarkan liputan langsung prosiding kes Dr. Tifa. Hampir 4.9 juta akaun pemilik usia bawah 16 tahun dipadam di Indonesia. Dan terakhir untuk ruangan dunia ini, 9 kanak-kanak maut selepas beca bermotor terjunam dalam terusan di Mesir.
2: Okey, dan seterusnya untuk paparan nasional ini, KPDN teliti mekanisme bantu komuniti pulau di Semenanjung untuk guna bot persendirian. Alhamdulillah, penelitian yang akan dilaksanakan. Dan satu lagi, Dewan Rakyat luluskan RUU Jenayah Cyber 2026, beralih pula kepada ruangan antarabangsa, di mana Presiden Perancis Emmanuel Macron dan juga Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Tedros Adhanom menggesa supaya peraturan terhadap platform digital diperketatkan, sambil memberi amaran bahawa persekitaran digital semakin mempengaruhi kesihatan dan perkembangan kanak-kanak. Ini laporan Andalulu Agensi. Baik, itu yang dapat kita kongsikan untuk pagi ini. Dan selepas ini, kita sama-sama aminkan doa pagi, mohon keberkatan kerahmatan, moga perjalanannya Tuhan izinkan kelancaran. Gabungan Farah dan juga teman anda di Terengganu FM.
1: Okey, 7.30 pagi macam biasa, kita sama-sama aminkan doa untuk doa harian yang kami siarkan.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Siti Pagi.
1: Ini semua doa-doa yang bagus untuk mak bapak bacakan dan hembuskan kepada kepala anak-anak kita, atau mak bacakan dan hembuskan ke makanan minuman anak-anak. Dan of course jangan lupa berikan doa ini pada anak-anak kita untuk mereka sendiri membaca, yang mereka sendiri baca setiap kali nak membaca buku dan sebagainya, untuk merangsang anak mereka, anak minda mereka jadi hebat cemerlang. Ingat mak, mak abah doakan anak-anak, didik anak-anak untuk berdoa sendiri. Sejak kecil banyak baca buku Allahumma aftah alaina qulu subhanaka la rabbishrah li sadri. Ini semua kita suruh anak-anak kita baca sendiri, ya, di samping kita doakan untuk mereka. Dan bercakap tentang suplemen ni, sebenarnya untuk merangsang minda anak-anak kita, ke kacang ni bagus. Contohnya kacang soya. Kacang soya tu ada 4 hormon yang merangsang minda anak kita jadi hebat, kata pakar-pakar, ya. Hormon tu tak salah saja ada yang apa nama, lecithin, choline, tryptophan dan tyrosin, ya. Ni 4 hormon ini bagus untuk merangsang daya ingatan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang anak-anak. So dalam kacang soya, sebenarnya orang Cina yang makan tahu, soya bean, tahu fufa, orang Jawa yang makan tempe, ni orang Terengganu pun dah ramai yang belajar makan tempe ni. Dalam tempe tu ada kacang soya, dia banyak hormon yang merangsang kekuatan daya ingatan. Ha, tengok, ni asbab, ni Allah punya kuasa ni. Ni Allah punya kuasa. Ini makanan yang merangsang ingatan ni, antara inilah kacang-kacang. Tapi anak-anak kadang dimomok-momokkan, jangan makan kacang, nanti tumbuh jerawat. Kalau awak yakin, maka betul lah tu, akan tumbuh jerawat lah makan kacang. Tapi dia cakap, aku makan kacang, jerawat aku sembuh. Aku makan kacang, jerawat aku sembuh. InsyaAllah. Dengan asbab, yang dengan yakin, ya. Ha, tapi lah, ya, memanglah ada muka yang berminyak, dalam kacang tu ada minyak, ya, hanya menyebabkan kadang-kadang jerawat dan sebagainya. Tapi sebenarnya jerawat sebab hygiene ataupun kebersihan yang tidak mantap, ya. Kalau kita cuci muka dengan bagus, riadah dan makan yang seimbang, ya, pastikan mereka riadah. Al-aklus salim fil jismi salim. Anak yang sihat cerdas, otak yang sihat cerdas datang dari badan yang sihat. Jadi mereka pintar insyaAllah otaknya, sebab badannya sihat. So pastikan anak-anak kita riadah setiap petang insyaAllah, ya. Ya, kalau tak, kalau anak kita yang sekolah petang, pagi-pagi mereka riadah. Sebenarnya riadah yang terbaik waktu pagi, tapi oleh kerana anak kita sibuk pergi sekolah, mereka ada maksud lapang waktu petang, maka kebanyakan anak-anak kita riadah waktu petang. Walhal, waktu yang terbaik untuk riadah waktu pagi.

0: eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Terengganu FM.
2: Terengganu FM masih Mas Rachid di mana jua anda berada. Kita dapat 7.39 minit pagi.
3: Yeah, ada yang meletakkan bekat tak tahu dah. Ha? Ada baru 7.39.
2: Awal lagi.
3: Dia kerja shift masuk tengah hari.
2: Tapi kalau bahaya juga kalau kata biasa awal-awal yang memang tertangguh kerja. Jangan menangguh-nangguh. Kerja mata dulu awal lagi ni.

0: Kelebihan kalau kita berpagi-pagian ni.
1: Yang pertamanya
0: kita tidak akan tergopoh-gopoh dan kita boleh rancang pagi kita tu ataupun pergerakan kita tu.
1: Dan juga yang paling penting, kita mulakan pagi dengan satu senyuman.
0: Ya, betul.
1: Senyuman seikhlas hati akan mengubat apa saja luka di hati. Baik, dengarkan
0: Allah
1: lagu senyum
0: suka
1: ni.
0: Kalau kita berpagi-pagian. Sebab dunia ni dia bermula dengan pagi. Bila kita ambil urusan dunia di awal pagi, kita bertemu dengannya dulu, pas kita mulakan kerja. Subhanallah, hebatnya dah senang.
1: Yelah kan, sebab subuh tu dah awal pagi. Bukan subuh gajah.
0: Jangan.
1: Itu nyanyi panggil.
0: Okey. Kita dah buat 7:40 minit pagi, Ayi.
1: Okey, dengarkan lagu ini daripada Malik Najwa. Dan selepas ini kita nak ke mana saat ni? Perkataan apa tu?
0: Hari ni kita ada perkataan. Dia tadi Ayi beri tadi?
1: Perkataannya
0: beradong.
1: Beradong.
0: Ayi tanya kat Kelantan, tak ada perkataan beradong.
1: Tak ada.
0: Mari ni kalau kata Ranu, kita jom. Kita kabur ke Ayi. Apa itu ayat beradong hari ni?
1: Layankan dulu lagu ini. Malik Najwa, senyum terus saja bersama di Terengganu FM.
0: Mesra Ceria.
1: Pastinya.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Baik. Kalau perlu tukar ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
2: Warna rambut bergedung kali yang kita.
3: Bergedung.
4: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
1: Kali pagi di Terengganu FM. Okey, kita mulakan ayat mana saat ni hari ni. Kita kena guna perkataan atau frasa bergadung.
3: Bergadung.
1: Bukan bergedung .
3: Tadi bergedung.
1: Bergedung, hak ni bergadung.
3: Bergadung.
1: Bergadung sekali.
3: Beradu lain.
1: Beradu tidur. Jangan yang beradu pagi pagi ya. Batu kerja ni.
3: Tapi
1: awak sangat Shimana, mengantuk tu.
3: Shimana tak apa. Yeah. Beradulah. Nanti saya mengadu. Okey, baik. Untuk pagi ni silakan kongsi-kongsi ke WhatsApp kita ke talian kita ke yang mana satu pilihan hati beradung. Tolong ajar saya. Yeah. Saya budak baru.
1: kena ajar ayi. Ayi suruh ajar dia. Ini pakai bicu beradung. Nak akak kain je pun Aris mamak kata.
3: Jak. Bakar bicu?
1: Yelah, pakar bicu. Bicu. Awak tak tahu bicu?
3: Gak pun nama bicu.
1: Bicu. Tu kalau Kelantan panggil lecu kok. Listik.
3: Kalau tempat saya dia panggil lecu.
1: Lecu.
3: Sini bicu.
1: Bicu.
3: Ingatkan nama orang.
1: Dok. Tapi saya ada lagu untuk awak.
3: Ada lagu?
1: Lecu. Oh la la.
3: Dah apalah. Semalam hujan lebat dah. Takut nyanyi pagi ni. Kalau Abang Sidi nyanyi tak apa sedap.
1: Awak. Amboi.
3: Kalau Sidi nyanyi tak apa sedap. Kalau Yani minta jauh.
1: Minta ampun.
3: Minta jauh.
1: Ini Pak Arif Ali ya. Berada sekalinya musia. Nak pergi makan gula belah rumah je pun. Palara bawa kereta. Mana saat ni? Ada orang dia jenis bergadong. Nak pergi kat kain. Nak pergi benda akak baju.
3: Saya cuba nak faham. Bergadong ni kalau dalam diterjemahkan dalam bahasa standard. Ertinya apa?
1: Ertinya
3: lebih kepada kemas
1: cepat. Tak erti apa-apa.
3: Tak erti apa-apa.
1: Dia bergadong. Tengoklah ayat ni. Bergadong sekalinya musia. Kerana tu ayi nak kabur kan ya.
3: Jangok sekali ya musyak gitu kok.
1: Bukan jangok. Dia bukan.
3: Kemas.
1: Lebih kurang lah. Bersungguh.
3: Itu dia.
1: Beradong. Macam kalau kita pergi rumah orang. Dia sedia belah ke laut. Patutnya mari sikit-sikit sudah lah kan. Kita kata nak mari singgah sekejap. Lepas tu dia masak nasi siap apa semua. Kita berkata, singgah sekejap je beradong mari. Beradong siap.
3: Okey, contoh kalau orang makan sungguh. Saya boleh sebut lah.
1: Okay.
3: Beradong dia makan.
1: Tak boleh pulak.
3: Tak boleh guna.
1: Tak boleh.
3: Tak sesungguh air di situ.
1: Tak boleh.
3: Tak boleh.
1: Waktu kita memang kita kata sungguhnya makan. Waktu sungguh.
3: Beradongnya makan.
1: Beradong ni lebih kepada benda lah.
3: Okey. Faham.
1: Bukan perbuatan.
3: Terima kasih cikgu.
1: Ya, sama-sama.
3: Okey, baik. Di talian kita lah pula untuk pagi ni.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Ya, siapa itu?
5: Saya merah,
3: saya biru.
5: Ini
3: Kak Roh,
5: I love you.
3: Kak Roh, I love you. Kalau itu,
1: I miss you. Boleh I love you sebarangan.
3: I miss you je lah.
1: I miss you . Apa salahnya? Kalau love you tu tak boleh?
3: Tak boleh.
1: Sebab?
3: Tak boleh. Takut ada yang marah.
1: Dah, Kak Roh janganlah kata I love you.
3: Okey, Kak Roh. Cucu bagi ayat. Bergadung kalau Kak Roh ni.
5: Ayat dia gini. Kak Roh masuk hari ni. Beradong siapa Tok Tua nak bayar makan nasi rumah Kak Roh hari ni.
3: Tok Tua
1: nak mari. Biasa lauk singgang-singgang je ke?
3: Biasa beli.
1: Biasa singgang-singgang je. Tok Tua nak mari buat kari ke gana?
3: Gitu pula.
5: Tok daging dengan bakso ikan tergiri nak makan.
3: Ni cerita sup daging pagi hari kita duk makan lagi.
1: Maknanya anak-anak dia tu kan. Maknanya sukalah kalau tok dia mari. Maknanya kalau boleh hari-hari mari boleh makan sedap.
3: Okey, terima kasih Kak Roh.
1: Okey.
5: Afarah.
1: Ya. Yeah.
5: Alvio, Ayi, bye, selamat
1: bertugas. Ya. Letih juga nak karang ayat tu.
3: Terima kasih. Okey, lagi. Satu lagi.
1: Bergadu. Halo. Selamat
3: pagi.
6: Halo. Assalamualaikum, Farah dan Ayi.
1: Ya, Waalaikumsalam. Hok ni pemilik bergedung.
3: Bergedung?
1: Yelah bergedung tu.
3: Bergedung pun amudak paham ke apa?
1: Ya, amudak paham kau.
3: Bergedung.
1: Okey, hari ni tengah bincang bergedung, kita bincang bergadung. Mas.
6: Ya.
1: Ayat bergadung.
6: Oh, angin badang nak makan sedap-sedap. Fikir selesai.
3: Gana-gana-gana.
1: Angin nak makan sedap-sedap.
3: Oh, nak makan best-best.
1: Bergadang.
3: Piti tak ada.
6: Badang nak makan sedap-sedap. Fikir selesai.
1: Angin dah tahan tu. Dia terberangin dah tahan tu.
3: Yelah. Ni ayat tujuh siapa ni?
1: Tak ada tujuh siapa-siapa kan?
3: Aduh.
1: Okey, Mas.
3: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Dia lebih kepada benda dan juga persiapan.
1: Oh, betul. Persiapan.
3: Kalau beradungnya kemah rumah.
1: Betul.
3: Boleh guna?
1: Boleh.
3: Ada pandai saya.
1: Pandai.
3: Bagi tepuk.
1: Bila cari orang Terengganu tu? Bila cari orang Terengganu?
3: Beradung. Beradung nak cari orang
1: Terengganu. Beradung.
3: Boleh guna ayat?
1: Boleh.
3: Okey, ada lagi di WhatsApp kita.
1: Yati Padang Medik. Selamat tugas. Beradung gula awak lauk pauk penuh atas meja. Dua orang je pun nak makan.
3: Ni daripada Abang J.
1: Abang J?
3: Doklah beradung. Nak buat jamu tu. Kecil-kecil dah lah. Merisik je pun.
1: Beradong. You kalah stok.
3: Yeah.
1: Salam Farang Ayi. Dosa beradong sangat lah. Ambil singgah sekejap je.
3: Duk
1: beradong. Kita air pun duk buat ni.
3: Itulah. Telah air liu je.
1: Ya. Yeah.
3: Okey. Daripada Muhammad Zaki.
1: Muhammad Zaki.
3: Beradong yang iah kek tu. Tak pergi ambil got DJ Mata.
1: Gana. Kat mana ni? Ni. Beradongnya iah kek tu. Okay. Kek gi habis got DJ makan. Maknanya dah ayuh bergadung lah.
3: Baca bersalah saya.
1: Tapi kek ni kalau duk hias comel-comel, duk selera nak makan.
3: Saya?
1: Kita lah. Semua.
3: Itu Farah.
1: Awak semua selera.
3: Saya kek pisang nak apa dah.
1: Nak apa dah?
3: Sebab murah. Kalau kek hias ni mahal.
1: Oh, hias nak makan kot duk.
3: Duk kot.
1: Muhammad Zaki, terima kasih lah ni.
3: Okey, baik. Lagi daripada Nuri. Buat majlis kecil-kecil.
1: Nuri?
3: Nuri Dungung.
1: Nuri Dungung.
3: Dia kata buat majlis kecil-kecil dah lah.
1: Jangan buat
3: beradong. Bazir.
1: Okey.
3: Gitu sebut.
1: Gitu. Betul tu.
3: Bazir. Dia ada sadu. Dia ada sadu. Gitu.
1: Pandai tu. Gitu. Tapi alih-alih besuk gitu.
3: Gitu.
1: Kalau tengah tak ada sadu sangat. Gitu je.
3: Buat dia kena masuk kelas pemulihan.
1: Sebelum pergi ke Permata Pintar.
3: Iyalah. Okey, Kerim Raga Beri.
1: Ya. Yeah.
3: Beradung mek tu siap nak tubik gi cai kepuk kote.
1: Sampai
3: jelah lidah lekak. Jelah lidah lekak sebab belik tudung. Senjah kuat ngak. Muju dak lemah.
1: Pulak doh.
3: Bila.
1: Tudung pesen guana dia pakai ni. Kita lama dah pakai tudung, tak ada pun senjah-senjah sampai tarik.
3: Dak ni dia belik banyak sekali dengan pakai irang.
1: Kairang pun boleh belik gitu. Ni buat ye BTB.
3: Okey.
1: Pakai baju kerok. Beradong nak pergi joli. Agak-agak lah.
3: Baju kerok?
1: Kerok. Baju kotor tapi beradong nak pergi joli.
3: Kerok tu kotor?
1: Kerok tu kotor. Awak kalau kotor duduk, awak Kelantan panggil benda?
3: Cemar desung.
1: Cemar.
3: Tapi buat pasal tambah. Buat pasal tambah G belakang.
1: Pasal tak ada G.
3: Tak ada.
1: Patutnya cemam dia.
3: Cemam desu ya.
1: Gitu.
3: Jadi ada G baiklah.
1: Ada G.
3: Aduh.
1: Kerok sini kerok.
3: Kerok dia. Kerok tu cemam. Kotor. Baik-baik.
1: Betul. Kamaru ke mamang. Gadong teh nak pasal minggu depan Jepang. Minggu pasal minggu.
3: Okay.
1: Depan rumah Jepang.
3: Lagi-lagi daripada Rahimi.
1: Ya Rahimi.
3: Beradong terlebih-lebih bersungguh-sungguh. Terima kasih.
1: Okey, kita ambil pemanggil lagi.
3: Okey, pemanggil lupa ke pemanggil kita.
1: Kesian dia.
3: Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Ya, siapa tu?
3: Lama
1: tak
3: menunggu.
1: Ni.
3: Tak aduk dah apa lah. Kita tak lain pulak. Halo, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam.
3: Halo. Kenapa?
1: Memang tak aduk belaka ke? Online pulak.
3: Tak apa. Kita terah. Okey, baik. Halo, Assalamualaikum.
7: Halo, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya.
3: Kak kita silakan. Beradong.
1: Siapa nama tu?
3: Siapa nama?
7: Kak Ani.
1: Okey Kak Ani. Ayat Kak Ani pula hari ni Kak Ani.
7: Beradong nak duduk sesedak kelih kat kita lah ke mana?
1: Beradong nak benda?
3: Gak ada?
7: Nak duduk sesedak.
3: Nak duduk sedak-sedak.
7: Kelih kat kita lah ke mana?
3: Beradong
1: banyak kelatih. Pulak mana-mana ni.
3: Ni berada besuk ni.
1: Ni berada besuk ke berada kelatih ni?
7: Tak, berada dah duduk sedap. Kelih kat tarah kita lagu mana?
3: Kelih kat tarah kita lagu mana?
1: Yelah, mana tu alik kelatih tu?
7: Ngatas kok?
1: Haa, ada.
7: Eh, besuk ni.
1: Ah, besuk. Padang pun. Boleh.
3: Terima kasih.
1: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dia capur, tak apa.

0: apa. Dah apalah mungkus padang.
1: Yelah.
0: Jangan dimarah.
1: Tak marah.
0: Eh, kalau marah, beradong marah boleh?
1: Beradong marah. Tak boleh.
0: Tak boleh guna. Dia tak benda.
1: Bersungguh marah tu. Boleh.
0: Okey. Baik. Ambo pun bukan nak beradu dah. Kita nak beralih lepas pada ni.
1: Kita nak pergi mana tu?
0: Beralih untuk ikuti berita pula lah.
1: Kita ada berita macam biasa. Buletin pagi. Terengganu FM.
0: Baik. Terima kasih semua yang berkongsi untuk pagi ni. Mengajar saya untuk kelas tusha. Ada soal lagi ni. Dok payah beradong sangat.
1: Tak, tadi suruh tutup. Pasti baca. Ada baca.
0: Dok payah beradong sangat buat lah.
1: Boleh wakil ni.
0: Boleh ikan singgang dengan budu. Tak pedo.
1: Sedap-sedap. Beradong ni buat nasi goreng. Ayam ikan telur sutung ubah belaka. Ni Muhammad kata.
0: Okey, baik.
1: Ni tidungu pula ni.
0: Mari
1: dah. Tidung. Beradong sungguh aku tengok bermakeup hari ni. Godi.
0: Itu dia. Okey, terima kasih. Ini terima kasih sungguh dah ni. Nak beralih
1: okay,
0: ni.
1: Okey.
0: Okey, terus saja bersama di Terengganu FM.
1: Cerita pagi.
0: Masa ceria.
2: Mana tak ni? Cakap ni panjang-panjang.
1: Cerita pagi di Terengganu FM.